SP Labuan Bajo. Tetap bersama kami di Pro 1 pendengar, karena setelah ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 4 hingga 5 pemain Bosnia yang sudah berada dalam kotak penalti Amerika Serikat sudah lakukan melambung datangnya bola, dihalau saja tadi oleh Christian Pulisic. Namun lagi-lagi saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka. Pada kiper Nikola Vasil, tendang ke depan tadi maksudnya kepada Edin Dzeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Fries, umpan ke depan kepada Chris Richard, masih mencari rekannya Chris Richard. Lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan lambung ke depan, namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola, kali ini di lapangan tengah. Ada Tyler Adam, lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada pemain dengan nomor punggung 2, masih berusaha mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Freeman, ke belakang kepada Chris Richard, umpan ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman lagi, umpan lagi, tarik ke belakang kepada Chris Richard, pendek kepada Tim Ream, lebar kali ini ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi bola ke belakang pada Tim Ream, lebar ke sisi sebelah kanan Alex Freeman pada Serginho Des, kembalikan Alex Freeman, tarik lagi mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih mencari rekannya. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan ada Alex Freeman, Serginho Des, kembalikan Alex Freeman, umpan lagi kepada Weston McKennie, masih McKennie, kembalikan kepada Serginho Des, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, lebarkan, alirkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Martin Pulisic, ada hampir saja saudara pendengar, Pulisic tadi yang berusaha langsung menusuk mendekati kotak penalti Bosnia, yang langsung melepaskan tendangan namun masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia, dan kali ini menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Langsung lakukan pendek saja kepada Christian Pulisic, masih Pulisic mendekati kotak penalti dari Bosnia, masih Pulisic, ada dua pemain Bosnia yang berusaha merebut bola, namun umpan tadi tidak menemui sasaran, dihalau saja tadi umpan crossing menjauhi kotak penalti dari Bosnia. Namun lagi-lagi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Kali ini Tim Ream lebar ke sisi sebelah kiri, ada Anthony Robinson, masih Weston McKennie, namun dicuri tadi, dihalau saja bola jauh. Namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, ada Christian Pulisic, pendek saja kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, umpan crossing tadi maksudnya, namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia, dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, ada Malik Tillman bersiap-siap memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robinson di sana bersiap-siap. Malik Tillman. Ada empat pemain Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Umpan lambung, crossing tadi dihalau lagi-lagi. Kembali bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Oh, bersamaan dengan pemain tersebut, wasit Rafael Claus meniupkan peluit panjang. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Bosnia yang tampak mengalami cedera sambil memegang kepala. Masih kita nantikan saudara pendengar, nampaknya tadi sempat berbenturan tadi bermain dengan nomor punggung 8 Armin Gigovic. Tadi berbenturan dengan Weston McKennie. Oh, nampaknya berbenturan dengan Volarin Bolagun tadi. Drop ball langsung dilakukan oleh wasit pada Amerika Serikat kali ini. Anthony kirim ke belakang kepada Cimrem. Lebarkan, alirkan bola ke sebelah kanan Alec Freeman. Umpan ke depan kepada Serginho Jess. Namun membentur pemain Bosnia. Lemparan ke dalam kembali dilakukan dari tengah lapangan pertandingan. Weston McKennie kali ini menguasai bola. Umpan lambung jauh ke depan tadi maksudnya kepada Balogun. Namun lagi-lagi membentur main dari Bosnia. Kali ini Bosnia berhasil merebut bola. Main dengan nomor punggung 19 tadi. Lagi-lagi rebutan bola dan bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Seth Kolasnik. Langsung lakukan depan di sana ada Ermedin tadi. Masih Ermedin, terjatuh Ermedin namun mampu bangkit kembali. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset. Ermedin Demirovic, pemain yang kini membela Stuttgart di Liga Jerman. Sementara di pinggir lapangan nampak masih cukup tegang pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Kembali ke lapangan pertandingan kali ini tim Ream dari barisan pertahanan mencoba membangun serangan. Alirkan bola ke sebelah kanan, kali ini ke sebelah kiri, terjatuh tadi. Namun, oh, pelanggaran nampaknya Malik Tillman tadi dilanggar oleh pemain Bosnia. Langsung saja tendangan bebas, kali ini bola dikuasai oleh Christian Pulisic. Alirkan bola ke sebelah kiri, di sana ada Anthony Robertson. Masih Robertson, pendek ke belakang kepada Pulisic. Alirkan bola ke tengah, Chris Richard kali ini menguasai bola. Pendek saja Cimrem. Masih tim menguasai bola, mencari rekannya. Alirkan ke tengah pada Alex Priman. Sebelah kanan Serginho Jess. Umpan 1-2 tadi dengan Malik Tillman. Namun lagi-lagi berhasil dicuri. Oh, lagi-lagi Amerika Serikat berhasil mencuri bola. Disapu saja bola. Langsung tidak kenal kompromi tadi nampaknya Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat langsung dilakukan. Bola kini berada di pemain bertahan dari Amerika Serikat Tim Rem yang langsung memberikan umpan crossing tadi maksudnya ke sisi sebelah kanan. Namun tidak akurat tadi umpannya. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8 dan saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya pendengar, Kolasinac sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Bosnia. Kali ini saat Kolasinac bola jatuh di kaki para pemain dari timnas Bosnia. Terjadi cop duel tadi, ada Edin Dzeko. Edin Dzeko bola berhasil direbut oleh Tillman. Tillman dia merasak dari sisi Karin. Tillman umpan dari tadi berbahaya, namun sayang sekali masih gagal mengontrol bola dengan baik. Berhasil disapu tadi oleh Tarik Muharremovic. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Bosnia. Ya pendengar, untuk kali ini timnas Bosnia mengenakan kostum berwarna biru gelap, celana berwarna biru gelap, dan juga kaos kaki berwarna biru gelap. Sementara timnas Amerika saat ini ada Edin Dzeko. Berikan kepada Edin Dzeko, langsung melakukan tendangan. Namun berhasil diblok tadi oleh kiper Amerika Martin Fries. Kali ini ada nomor punggung 19 Karim Alebekovic. Karim, sayang sekali pendengar, tusukan dari sektor kanan pertahanan dari timnas Amerika tadi yang dilakukan oleh Karim Alebekovic berhasil disapu oleh para pemain timnas Amerika Serikat dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi Bosnia Herzegovina. Ya, bersiap-siap saat ini Bosnia akan diambil oleh Alebekovic, nomor punggung 19. Sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, memberi aba-aba kepada rekan-rekannya. Terlihat ada 4-5-6 pemain dari timnas Bosnia berada di kotak penalti lawan. Dan kali ini juga sudah bersiap-siap ada hampir 8 pemain Amerika. Ya, akan segera dilakukan kepada siapa bola diberikan. Namun kelihatannya wasit Rafael Claus asal Brasil tengah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan. Sudah dilakukan deras datangnya bola. Berbahaya tadi, ditinju saja oleh Martin Fries. Dan kali ini kembali serangan dari timnas Bosnia. Maksudnya tadi sangat berbahaya. Tendangan pojok yang dilakukan oleh Amir atau Karim Alaybegovic, nomor punggung 19, pemain muda yang membela Bosnia Herzegovina ini. Dan kali ini serangan dimulai dari Bosnia Herzegovina. Berikan kepada nomor punggung 21, Stefan Radelić. Radelić umpan lagi, sodorkan kepada Karim Alaybegovic. Mundur lagi sebentar ke back pass, dia berikan kepada Stefan Radelić. Berikan lagi kepada Tarik Muharramovic. Ah, maksudnya tadi umpan sodoran ke depan. Namun sayang sekali bola terlalu kencang dan lebih dekat ke garis pertahanan timnas Amerika. Martin Fries mengamankan bola tersebut. Dan kali ini dimulai ada Alex Freeman. Mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard melebar saja dia ke sebelah kiri. Ada sang kapten, Tim Rim. Tim Rim berikan kepada Anthony Robinson. Umpan masuknya sodoran ke depan untuk Valorin Balogun. Namun sayang sekali disapu tadi sekali lagi oleh Nikola Katic. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Melimang-limang bola dia di atas kepala. Dan kepada siapa bola diberikan? Kali ini jatuh lagi kaki timnas Amerika Serikat. Ada nomor punggung 16, Alex Freeman. Umpan lambung dia mendiagonal, berikan kepada, maksudnya kepada Anthony Robinson. Namun berhasil disapu tadi. Kali ini terjadi cop duel. Dan Chris Richard mengamankan aliran bola. Berada kini diperlukan oleh Martin Fries. Martin Fries perlahan saja memberikan lagi bola kepada Chris Richard. Chris Richard utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya. Umpan sodoran pendek saja kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menggiring bola, masih melihat rekan-rekannya. Berikan kepada Weston McKennie, pemain Juventus nomor punggung 8 ini. Dan kali ini kembali Chris Richard. Chris Richard saat ini sudah melakukan sodoran bola, berikan kepada melebar sebelah kanan. Ada Weston McKennie. Weston McKennie sudah melewati garis tengah, berikan kepada Sergino Des. Sergino Des mundur lagi ke belakang. Masih ada Alex Freeman. Alex Freeman melebar ke sebelah kiri. Saat ini kembali di area pertahanan dari timnas Amerika. Kali ini ada Tim Rim. Tim Rim berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic menyisir dari sebelah kiri pertahanan, masuk ke wikan pertahanan, sebelah kanan pertahanan dari timnas Bosnia. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Weston McKennie. Saat ini Chris Richard, Richards maju ke depan. Chris Richard, nah, berikan kepada Sergino Des. Sergino Des maksudnya hendak melewati penjagaan dari pemain Bosnia. Namun terjadi insiden pelanggaran. Wasit Rafael Klaus memberikan tendangan bebas kepada timnas Amerika yang akan dieksekusi oleh Anthony Robinson. Sudah bersiap-siap sejumlah pemain, ada sekitar 4-5-6 pemain Amerika berada di kotak 16. Anthony Robinson berdiskusi dia dengan Malik Tillman siapakah yang akan mengeksekusi bola. Dan kali ini sekitar ada 9 pemain dari Bosnia Herzegovina sudah bersiap-siap di kotak pertahanan mereka sendiri untuk menghalau datangnya bola. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi. Kali ini jatuhkan lagi di kaki Sergino Des. Sergino Des masih kerjasama dengan Alex Tillman. Berikan kepada Anthony Robinson, umpan tarik berbahaya. Kali ini Valorin Balogun. Ah, sayang sekali pendengar, Valorin Balogun tendangannya belum menemukan akurasi yang baik. Hanya menyamping di sebelah kiri dari penjaga gawang, Mister Gawang Nikola Vasil, asal Bosnia Herzegovina. Ya, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, timnas Amerika Serikat menggunakan kostum jersey dengan bendera kebanggaan mereka, yaitu strip merah dan putih, dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini terjadi cop duel. Saat ini di pertahanan Amerika Serikat, kembali bola berhasil direbut. Kembali lagi terjadi duel perebutan bola. Kali ini ada Anthony Robinson. Anthony Robinson back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kapten Matt Fries. Maksud kami sang kiper Matt Fries. Kali ini Matt Fries sodorkan bola kepada sang kapten Tim Rim. Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya meminta untuk membuka ruang. Umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson umpan pendek saja, berikan kepada Malik Tillman. Malik Tillman umpan langsung ke depan. Maksudnya yang dituju adalah Christian Pulisic. Namun sayang bola lebih cepat tadi berhasil dipetik tadi oleh kiper Nikola Vasil. Kali ini Bosnia Herzegovina mengontrol bola. Kali ini Bosnia Herzegovina ada Karim Alibegovic. Sayang sekali pendengar, tidak berhasil tadi melewati hadangan dari pemain Amerika. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh pemain Amerika. Dibuang saja tadi. Ada Amar Dedic dan hanya masukkan lemparan ke dalam. Kali ini Chris Richard, nomor punggung 3, masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Sodorkan umpan samping, berikan kepada Tim Rim. Tim Rim kali ini kembali kepada Alex Freeman, nomor punggung 16 maksud kami. Umpan langsung sodoran ke depan. Kali ini ada Valorin Balogun. Valorogin Balogun berada di kotak penalti Bosnia. Namun sayang sekali pendengar, gagal dia melakukan umpan tarik tadi. Diblok oleh Stefan Radelic, nomor punggung 21. Hanya sekali lagi menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Amerika Serikat. Akan dieksekusi dari sektor, maksud kami lemparan ke dalam ternyata. Ya, kali ini bersiap-siap Alex Freeman, sudah dilakukan. Mundur dia saja ke belakang, lemparan ke dalam, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard melebar lagi, berikan kepada Alex Rim, maksud kami Tim Rim. Tim Rim menjauhkan serangan dari timnas Bosnia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper, maksud kami Matt Fries. Kali ini bola disodorkan lagi, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman kali ini berikan kepada McKinney. Weston McKinney menyisir dari sebelah kanan. Sayang sekali pendengar, sundulan tadi dari Anthony Robinson menyambut umpan tarik dari Weston McKinney. Namun sayang sekali, heading yang dilakukan oleh Anthony Robinson masih berada jauh di atas mistar gawang dari timnas Bosnia Herzegovina. Kembali terselamatkanlah Bosnia dari ancaman serangan bertubi-tubi tuan rumah Amerika Serikat pada pagi hari ini di Stadion San Francisco. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang, akan dieksekusi oleh kiper Nikola Vasil. Tapi tadi tampaknya wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit karena terjadi insiden tabrakan tadi antara Anthony Robinson, nomor punggung 5, dengan kiper Nikola Vasil, ya, asal Bosnia Herzegovina. Tim medis sudah masuk memberikan bantuan ataupun perawatan medis. Ya, kami bisa melaporkan pendengar, ternyata masih bisa berdiri tadi. Nikola Vasil mendapatkan perawatan dari tim medis yang sudah memasuki lapangan hijau. Namun juga kami melihat di sisi lapangan ataupun di pinggir lapangan ada wasit cadangan yaitu Mladen Jurkas dan juga Martin Zlanislik diminta untuk melakukan pemanasan oleh pelatih Sergei Barbares. Kita masih melihat, menantikan pendengar, apakah kiper Nikola Vasil masih bisa melanjutkan permainan. Oh, tampaknya Nikola Vasil yang menggunakan kostum ataupun jersey berwarna oranye, celana berwarna oranye dan kaos kaki berwarna oranye dengan nomor punggung 1 masih mampu kembali melanjutkan permainan hingga saat ini memasuki menit ke-19, detik ke-15.
0: Iya, baik saudara pendengar, sudah mampu bangkit kembali Nikola Vasil, kiper dari Bosnia. Langsung lakukan tendangan gawang, bersiap-siap dia, sudah mundur 3 langkah ke belakang. Tendang saja bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh justru di kaki Christian Pulisic tadi, terjatuh langgar tadi oleh pemain dari Bosnia. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Chris Richard. Masih Chris Richard menguasai bola, alirkan ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman, pendek ke tengah kepada Tyler Adams. Masih Tyler Adams mencari rekannya, alirkan lagi ke kanan kepada Sergi Noges, tarik mundur ke belakang kepada Alex Freeman, umpan ke tengah kepada Chris Richard, alirkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini ada Weston McKennie kepada Sergi Noges, pendek saja dia, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman, berikan kepada McKennie, kepada Tyler Adams di tengah, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, alirkan ke sebelah kiri ada Sergio Des ataupun Christian Pulisic. Namun berhasil tadi Nampaknya Malik Tilman tadi tidak berhasil menyambut datangnya umpan lambung dari sisi sebelah kiri karena bola langsung dibuang tadi oleh barisan pertahanan atau oleh bek dari Nikola Katis tadi nampaknya. Dan kembali terjadi tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia, bersiap-siap dilakukan oleh Malik Tilman. Sudah mundur dua langkah ke belakang, Malik Tilman nampak konsentrasi memberikan isyarat dengan tangannya. Tendang bola melambung mendekati kotak penalti dari Bosnia, dihalau saja oleh kiper Nikola Fasil tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Valerin Balogun bagi maksudnya kepada Weston McKennie, namun berhasil dicuri, dibuang saja oleh pemain bertahan dari Bosnia. Jadi perebutan bola tadi tanpa kompromi tadi, bola ditendang jauh meninggalkan lapangan pertandingan oleh Chris Richard tadi untuk mengamankan area pertahanan mereka. Kali ini lemparan ke dalam bagi Bosnia dilakukan oleh Seat Kolasinac. Masih Kolasinac mencari rekannya, depan kepada Ermedin tadi. Maksudnya tadi umpan kepada Edin Dzeko, namun umpan yang tidak akurat. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Tyler Adam berlari pelan, dia alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alex Freeman. Pendek kepada Sergi Nodes, ke depan tadi kepada Valerin Balogun. Masih Valerin Balogun, alirkan bola ke sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic. Oh, tidak akurat tadi penguasaan bola dari Christian Pulisic tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Rafael Klaus asal Brazil meniupkan fluit panjang untuk memberikan waktu hydration break bagi kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama tadi yang sudah memasuki menit 22, kami sudah bersama dengan komentator Bung Yanto Prawiro Nugroho. Bung Yanto, kalau Anda melihat seperti apa? Ini nampaknya kedua tim masih bermain aman, yeah. Masih berhati-hati kedua kesebelasan.
2: Ya, yeah, Bung Erik, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa di menit-menit awal ini Amerika akan bermain maksimal mencoba mengimpor pertahanan Bosnia. Tentu ada beberapa peluang ya sebenarnya Amerika, jadi ada beberapa peluang yang bisa merepotkan gawang Bosnia. Ada pada menit 14 Polagun, kemudian William Robinson di menit ke-17 headingnya juga hampir-hampir melahirkan gol. Namun sampai saat ini memang masih kesulitan pemain-pemain Amerika untuk mencari ruang tembak yang leluasa karena pertahanan Bosnia nampaknya cukup rapat. Jadi sepertinya kami melihat pelatih Bosnia ini yaitu Sergei Barbaras ini nampaknya sedikit di babak pertama ini karena memang dia merasa bahwa Amerika akan bermain menyerang total, maka pertahanannya memang betul-betul harus maksimal. Dan hampir seluruh pemain-pemain Amerika yang punya potensi melahirkan gol seperti Christian Pulisic misalnya, kemudian juga Balogun, ini mendapat pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain belakang kesebelasan Bosnia. Namun sejauh ini memang di babak pertama memasuki menit-menit awal juga kami melihat ada beberapa serangan balik yang dibangun tadi oleh pemain-pemain Bosnia, dan ini sedikit juga agak merepotkan. Bahkan kalau kita lihat dari hasil tendangan penjuru juga ini tidak banyak terlalu berbeda karena Amerika sampai saat ini sudah melarikan 3 tendangan penjuru dan Bosnia 2. Artinya secara hitung-hitungan penguasaan bola di lapangan antara Amerika dan Bosnia saat ini memang masih cukup berimbang. Namun sejauh ini kami melihat ball position lebih banyak dikuasai Amerika. Yang jelas pertandingan ini akan terus berlangsung ketat di babak yang pertama, Bung Erik.
1: Ya, kali ini bersiap-siap pertandingan akan segera dimulai. Kiper Nikola Fasil sudah meletakkan bola di garis pertahanannya sendiri. dan akan segera melakukan tendangan gawang. Sudah mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Dan tadi wasit Rafael Klaus sudah meniup peluit. Sudah dilakukan bola, sudah melewati garis tengah permainan tadi. Dan kali ini terjadi cop duel, rebutan bola di udara, direbut lagi oleh Ivan Sunjic dari Bosnia Herzegovina. Kali ini masih Ivan Sunjic, mundur dia back pass belakang, belikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic kembali lagi back pass kepada sang kiper. Kali ini terjadi perebutan bola antara timnas Bosnia melawan dari Amerika. Ada Anthony Robinson, bola kembali jatuh di kaki. Namun lebih dulu ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anthony Robinson terhadap Ivan Sunjic tadi, nomor 14 asal Bosnia Herzegovina. Maksud kami Armin Gigovic, nomor 8, dan hanya menghasilkan ataupun tendangan bebas dari dekat garis tengah permainan sudah dilakukan kali ini. Namun kurang akurat, jatuh kali ini bola di kaki pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Chris Richard. Chris Richard tadi maju mendekati garis tengah permainan. Lebar dia ke samping, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya. Kembali lagi ke belakang, berikan kepada Tim Rim. Kali ini ada Weston McKennie. Weston McKennie sodorkan bola saja kepada Alex Freeman. Kembali bekerja sama 1-2 dia dengan Tyler Adams. Tyler Adams umpan tadi, terobosan ke depan, mampu kembali diblok oleh pemain Bosnia. Dan kali ini jatuh lagi di kaki Chris Richard. Chris Richard melebar ke samping, sebelah kanan penyerangan ada Sergi Nodes. Sergi Nodes umpan saja, sodorkan, berikan kepada Weston McKennie. Umpan si kedua, kembali lagi ada Sergi Nodes. Sergi Nodes masih melihat rekan-rekannya dia, masih utak-atik, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Alex Freeman berikan kepada Weston McKennie. Weston McKennie umpan lambung, berikan kepada Anthony Robinson yang ada di sektor kiri. Ah, namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan tendangan ke gawang tadi. Tidak akurat tadi Anthony Robinson yang bermaksud mengecoh pertahanan dari Amar Dedic. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bersiap-siap Nikola Vasil tadi sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut bola. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan, sudah dilakukan. Tendangan sudah melewati garis tengah permainan. Nah, kali ini disundul tadi oleh kapten dari Amerika, Tim Rim. Kembali lagi terjadi cop heading. Kali ini ada di garis pertahanan dari permainan dari timnas Bosnia. Kembali lagi terjadi cop duel. Tadi Edin Seko maksudnya. Edin Seko berhasil membuang bola. Kali ini kembali lagi ada jatuh di kaki Christian Pulisic. Christian Pulisic berikan kepada Balogun. Balogun menyisir dari sebelah kanan. Balogun masih masuk di kotak penalti. Balogun, namun tadi mengklaim adanya penalti, namun wasit asal Brazil, Rafael Klaus, menyatakan tidak ada insiden pelanggaran di dalam kotak penalti Bosnia Herzegovina. Tadi bagaimana Valorin Balogun hendak melewati satu pemain dari Bosnia Herzegovina, sudah menggocek bola, namun tadi tampaknya seperti ada tarikan yang dilakukan oleh Amir Dedic. Sayang sekali pendengar, wasit Rafael Klaus asal Brazil menyatakan tidak ada insiden pelanggaran yang terjadi. Permainan kembali dilanjutkan. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, ternyata ada upaya protes tadi dari para pemain Amerika Serikat kepada wasit Rafael Klaus. Namun sayang sekali protes tidak diterima. Kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh atau dilakukan oleh Bosnia Herzegovina. Bersiap-siap Amir Dedic sudah melakukan lemparan ke dalam ke depan. Jauh datangnya bola. Maksudnya yang dituju tadi adalah Edin Zeko. Namun kali ini terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Sergi Nodes. Terjadi pelanggaran tadi Sergi Nodes, mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini yang kini membela PSV Eindhoven Liga Belanda. Tadi menjatuhkan nomor punggung 21 Stefan Fadil. Ya, tampak tadi wasit Rafael Claus meniup peluit karena Stefan Redlick dijatuhkan tadi oleh Sergi Nodes. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Tarik Muhammad Rofik. Umpan saja memberikan melebar kepada Nikola Katik. Back pass lagi ke belakang kepada Nikola Fasil. Dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Amerika. Kali ini
0: direbut tadi. Ada Valorin Balogun. Valorin Balogun melewati garis permainan. Valorin Balogun gol. Valorin Balogun memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan timnas Bosnia. Namun pendengar, sayang sekali pendengar, asisten wasit sudah mengangkat bendera, tandanya Valorin Balogun tadi sudah terjebak dalam posisi offset. Sayang seribu sayang pendengar, sayang seribu sayang. Valorin Balogun yang mampu tadi memanfaatkan kecerobohan ataupun blunder yang dilakukan barisan pertahanan Bosnia, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offset terlebih dahulu. Gagal Amerika Serikat untuk membuka keran golnya pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini ada Sergi Nodes. Berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson menyerang dari sektor kiri penyerangan. Anthony Robinson melewati satu orang pemain. Anthony Robinson umpan tarik, berbahaya. Namun berhasil dibuang tadi oleh timnas Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amar Dedik. Amar Dedik mundur lagi ke belakang kepada Ivan Katic. Berikan lagi kepada Nikol Stefan Radelik. Kali ini ada berikan kepada Nikola Fasil. Tendangan ke depan, namun sayang sekali belum menemukan akurasi. Tidak ada kawan, yang ada adalah lawan. Dan kali ini jatuh di kaki Tim Rim, kapten dari Amerika Serikat. Umpan lagi sodorkan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson berikan kepada Tyler Adams. Kali ini umpan lagi melebar dia, berikan kepada Alex Freeman. Ada Sergi Nodes kali ini. Sergi Nodes umpan 1-2 maksudnya dengan Valorin Balogun, namun berhasil direbut. Kali ini ada nomor punggung 10 Emreddin Emreddin Demirovic tadi dijatuhkan oleh pemain dari timnas Amerika Serikat. Emreddin Demirovic yang mampu merebut bola dan tadi berhasil untuk melakukan akselerasi, namun dijatuhkan tadi oleh pemain bertahan dari Amerika Serikat. Sekali lagi pendengar, hingga memasuki menit, kali ini pertandingan masih 0-0. Menit ke-33, detik ke-22, dan bersiap Nikola Fasil akan melakukan tendangan bebas.
3: Ya, baik, saudara pendengar, bersiap-siap Nikola Fasil, kiper dari Bosnia, lakukan tendangan bebas, lambung tinggi datangnya bola di sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun halau saja tadi oleh Tim Rim. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit ke-33 menuju ke menit 34. Skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik, sudah benar, kita nantikan apakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Ivan Sunjik tadi lempar ke dalam, ke belakang. Masih di barisan pertahanan ada Stefan Radelic, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Fasil. Tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi. Bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, namun berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Bosnia, Nikola Katic, yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammerovic. Masih tarik umpan ke sisi sebelah kiri kepada Stefan Radelic. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Karim Alaybegovic, namun dibuang saja tadi. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Set Kolasinac kini kuasai bola. Alirkan bola ke tengah kepada Armin Gigovic. Masih Gigovic, tarik mundur ke belakang kepada Tarik Muhammerovic. Umpan jambung ke depan. Oh, sayang sekali tadi. Hampir saja Ermedin Demirovic menyambut bola, namun tadi berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Matt.

ke tengah ada Alex Freeman, masih Alex, alirkan ke sebelah kanan ada Weston McKennie, ke depan kepada Sergio Nunez, masih Sergio Nunez menguasai bola, kembali ke belakang kepada Weston McKennie, masih Weston McKennie mendekati kotak penalti, kirimkan umpan lambung tadi maksudnya namun dihalau tadi, kembali lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, kali ini dari lapangan tengah pertandingan, Kapten Tim Ring, menguasai bola kali ini, alirkan ke sebelah kanan kepada Alex Freeman, masih Alex menguasai bola, otak-atik dia melewati satu pemain dari Bosnia, kali ini ke sebelah kanan ada Weston McKennie, kirimkan umpan lambung dalam kotak penalti, oh sayang sekali, tidak ada yang menyambut umpan lambung tadi, namun kembali umpan lambung dari sisi sebelah kiri dilakukan Anthony Robinson, namun umpan yang tidak menemui sasaran sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Kembali saudara pendengar, masih kita nantikan, nampak ada insiden di dalam kotak penalti Bosnia antara Polarin Balogun tadi dengan Tarik Mohamedovic, di mana protes sempat dilakukan oleh Balogun karena merasa jersinya ditarik, namun wasit Rafael Claus menganggap insiden tersebut bukan sebuah pelanggaran. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Bosnia, Nikola Vasil. Bola jatuh di kaki para pemain dari Bosnia. Kolasinac menguasai bola, alirkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ermedin, namun bola berhasil dicuri kali ini Sergio Nunez. Umpan yang tidak akurat tadi dari Sergio Nunez kepada Weston McKennie. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat, ada Valerie Balogun, tendangan maksudnya kirim umpan tadi kepada Christian Pulisic, namun bola lebih dekat kepada pemain bertahan dari Bosnia. Lagi-lagi jadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Tyler Adam tadi pada pemain dari Bosnia tadi, Armin Gigovic nampaknya yang dilanggar tadi, ataupun Terim Alay Begovic tadi nampaknya yang dilanggar oleh Tyler Adam. Langsung melakukan tendangan bebas, kali ini dari sisi sebelah kiri, Bosnia kuasai bola, tarik, kirim ke depan, di sana ada Edin Dzeko, oh sayang sekali hampir blunder dilakukan oleh Anthony Robinson, namun berhasil diamankan tadi oleh kiper Matt Priest, kali ini langsung melakukan umpan ke depan kepada Christian Pulisic, alirkan ke sebelah kiri kepada Anthony Robinson, tarik mundur ke belakang kepada Tyler Adam, alirkan bola ke tengah kepada Weston McKennie, masih Weston McKennie mendekati kotak penalti dari Bosnia, alirkan dari sebelah kiri kali ini Anthony Robinson menyisir sisi sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, umpan ke depan kepada Malik Tillman, masih Malik Tillman kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, tendang langsung, oh! Umpan tarik dari Christian Pulisic tadi hampir saja, namun tadi diamankan tadi, sundul saja bola oleh Seth Kolasinac, lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat, sudah dilakukan kali ini bola berada di kaki para pemain dari Amerika Serikat, ada Chris Richard, masih Chris Richard, alirkan pendek bola ke tengah kepada Tim Ring, sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi ke belakang kepada Kapten Tim Ring, alirkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Weston McKennie, masih McKennie menguasai bola, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman, masih mencari rekannya Alex Freeman, ke depan kepada Sergio Nunez tadi maksudnya, umpan kepada Weston McKennie, umpan dari Sergio Nunez tadi tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sebuah peluang tadi cukup cantik tadi didapat Christian Pulisic yang bermaksud mengirimkan umpan tarik, namun sayang umpannya masih belum menemui sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih Chris Richard, pelan dia membawa bola, alirkan ke sebelah kanan kepada Sergio Nunez, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman, tengah kepada Tim Ring, kali ini menguasai bola, alirkan kali ini dari sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi, back pass ke belakang kepada Tim Ring, garis tengah lapangan pertandingan, Tim Ring kuasai bola, alirkan ke tengah kepada Alex Freeman, masih mencari rekannya, umpan ke depan kepada Valorin Balogun, masih Valorin Balogun menguasai.

0: bola mendekati kotak penalti dari Bosnia terjatuh. Valorin Balogun nampaknya dilanggar oleh Tarik Muhammad Rokis tadi. Sebuah peluang kali ini didapat oleh anak-anak dari Amerika Serikat karena tendangan bebas didapatkan setelah pelanggaran tadi terhadap Balogun. Tendangan bebas dari luar kotak penalti yang jaraknya cukup dekat di luar kotak penalti dari Bosnia di sisi sebelah kiri. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Ada Malik Tilman dan Anthony Robertson yang sudah bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Sementara ada 4 hingga 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti dari Bosnia. Sementara Bosnia hampir seluruh pemain mundur ke belakang untuk menjaga barisan pertahanan mereka. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Malik Tilman, lambung bola, Valorin Balogun. Oh, hampir saja tadi menyambut umpan lambung tadi Valorin Balogun tadi, namun sayang tendangannya masih belum menemui sasaran, melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Bosnia. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Nikola Vasil, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah dilakukan, melambung tinggi bola melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara, dibuang saja, disapu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit 42 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Iya, benar, set Kolisinac. Bek kiri dari Bosnia Herzegovina sedang menimang-nimang bola di atas kepalanya dan melakukan lemparan ke dalam, berikan kepada Edin Seko. Edin Seko mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammad Rofik. Kali ini ada Armin Gigrovic dari sisi sebelah kanan penyerangan, mundur lagi back pass belakang kepada Nikola Vasil. Kali ini mundur lagi kepada Tarik Muhammad Rofik, sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Armin Gigrovic, umpan 1-2 masih tidak terburu-buru dari timnas Bosnia untuk melakukan serangan. Ada Tarik Muhammad Rofik kali ini. Ada set, berikan umpan saja, sodoran kepada set Kolisinac. Umpan satu dia, maksudnya kepada nomor punggung 19 Amir Il, Karim Alebegovic. Namun terlalu ketat pertahanan dari timnas Amerika. Back pass lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 18 Nikola Katic. Umpan lagi, sodorkan ke depan, berikan kepada Armin Gigrovic. Masih mendominasi ataupun menguasai, mengontrol bola kali ini para pemain Bosnia. Berikan kepada Ivan Sonjic. Ivan Sonjic melewati garis tengah permainan. Masih berikan kepada Armin Gigrovic. Belum mampu dia untuk menembus barisan pertahanan dari timnas Amerika. Dan sebentar lagi masa injury time babak pertama akan segera usai. Dan kali ini dua pemain membayang-bayangi dari Nicholas Katic. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Nicholas Vasic. Lakukan tendangan dari sektor pertahanan. Maksudnya tadi kepada rekannya sendiri, namun tidak ada pemain lawan, pemain rekan sendiri. Kali ini
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Valorin Balogun akhirnya membuktikan diri setelah tadi kesalahan kembali dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Valorin Balogun mampu mengecoh kiper Nikola Vlasic dan menyodorkan bola yang memasuki ataupun melewati dua kaki dari Nikola Vlasic. Sebuah sepakan mendatar menyusur tanah yang mampu menipu tadi barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Dan kali ini Amerika Serikat unggul untuk sementara waktu melalui Valorin Balogun dengan skor 1-0. Bagaimana Bung Yanto Prawiranegoro, Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari Bosnia kembali melakukan blunder kali ini, Bung?
3: Ya, sebetulnya ini serangan yang disusun pemain-pemain Amerika sebenarnya tidak terlalu membahayakan awalnya, Bung, ya, Bung Rosi. Tapi karena kelengahan ataupun kesalahan dari pemain-pemain belakang Bosnia yang tidak mengontrol bola dengan baik, dan di sana ada Valorin Balogun yang dapat memanfaatkan bola liar itu dan berhasil mengecoh penjaga gawang Amerika Serikat, ya, Nikola Vlasic, sehingga dia berhasil menyarankan bola ke gawang lawan ataupun ke pemain penjaga gawang Nicholas yang memang dalam posisi yang kurang menguntungkan dan lahirlah gol yang pertama. Artinya ini sebenarnya kesalahan pemain-pemain belakang yang tidak mengantisipasi pergerakan bola dengan baik sehingga bola tadi liar. Tetapi kita pun harus mengakui bahwa memang gol ini pantas terjadi karena memang dari menit-menit awal ya, dari babak pertama ini Amerika benar-benar menggempur pertahanan kesebelasan Bosnia. Jadi seberapapun kekuatan pertahanan, ketika pemain-pemain Amerika terus menggempur melalui bola Gun Tillman, kemudian juga Christian Pulisic yang tampil pada pagi hari ini atau pada pertandingan ini, membuat pemain-pemain belakang Bosnia kerepotan, dan sehingga akibat kelelahan yang terus-menerus harus bertahan, mau tidak mau akhirnya kecolongan juga Bung Rossi.
1: Ya, kali ini pendengar, wasit asal Brazil, Rafael Tos, memberikan tambahan waktu sebanyak 5 menit dan saat ini sudah berjalan sekitar 1 menit masa injury time dari babak pertama. Dan sekali lagi untuk sementara waktu, tuan rumah Amerika Serikat unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valorin Balogun, striker mereka nomor 20 pada menit ke-45. Ya, saat ini terjadi insiden tabrakan antara pemain Bosnia Herzegovina dan juga pemain Amerika Serikat. Kami bisa melaporkan bahwa tim medis sudah memberikan perawatan dan kali ini masih ada satu pemain dari timnas Amerika Serikat yang tergeletak di atas lapangan hijau karena tadi berbenturan dengan kapten Bosnia Herzegovina, Edin Dzeko. Tampaknya Christian Pulisic yang masih harus tersungkur di tanah. Ya, terjadi tadi insiden tabrakan tadi dan kali ini masih tim medis masih melakukan perawatan. Namun juga kami melihat pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino meminta anak asuhnya yang duduk di bangku cadangan untuk melakukan pemanasan jika sewaktu-waktu diperlukan terjadinya pergantian pemain. Nampaknya sudah Tyler Adams tampaknya yang sudah mendapatkan perawatan dari timnas medis. Maksud kami tim medis. Ya, kali ini pendengar, Valorin Balogun dengan gol yang dicetaknya saat ini sudah mencetak ataupun mengukir 3 gol dalam 3 pertandingan Piala Dunia. Dan ini masih berkesempatan untuk berada dalam perebutan sepatu emas bersama dengan Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland dan juga para pemain lainnya. Ya, kali ini Tyler Adams sudah berdiri dan sudah bersiap-siap untuk kembali bermain kembali. Wasit Rafael Claus juga sudah bersiap-siap untuk memulai pertandingan, jalannya pertandingan. Menit ke-4, detik ke-15 kali ini, tinggal menyisakan beberapa waktu lagi untuk pertandingan babak pertama ini akan segera berakhir. Ya, kali ini wasit sudah meletakkan bola, diberikan kepada timnas Bosnia Herzegovina. Ternyata ada set Kolšinac. Set Kolšinac berikan kepada Alek Begovic. Alek Begovic meliuk-liuk dia dari sektor kiri penyerangan. Berikan kepada set Kolšinac. Masih set Kolšinac mundur lagi ke belakang. Berikan kepada Stefan Radelić. Stefan Radelić melebar dia ke samping. Berikan kepada Ivan Sanjic. Ivan Sanjic tadi masih berikan kepada Tarik Muhammerovic. Sudah melewati garis tengah permainan. Maksudnya umpan lambung tadi berikan langsung kepada nomor 8 Amir Gekovic. Amir Gekovic melewati satu pemain namun berhasil dicuri bola oleh Christian Pulisic. Kali ini ada Tillman. Tillman berikan kepada Anthony Robinson. Umpan sodoran lagi berikan kepada Christian Pulisic. Berlari cepat dia dari sektor sebelah kiri. Bola dibuang tadi oleh Stefan Radelić. Tidak mau bermain-main ataupun mengambil resiko tadi ketika Christian Pulisic berlari kencang dari sektor sebelah kanan pertahanan ataupun sektor kiri penyerangan dari Amerika. Kali ini ada Timothy Robinson, lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika, berikan kepada Tyler Adam yang tadi terjatuh. Kali ini mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard saat ini ada Stephen Pulisic melewati satu pemain tadi, ditarik saja oleh Amir Dedic. Kostum dari Christian Pulisic terjadi pelanggaran. Tadi terjadi perebutan bola tadi dan pemain nomor punggung 7 asal Bosnia Herzegovina terpaksa menghentikan laju cepat dari Christian Pulisic dengan menarik kostum dari sang pemain. Kali ini ada sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter berada di samping sebelah kanan kotak 16. Dihadapi oleh Anthony Robinson dan juga Malik Tillman. Malik Tillman, Anthony Robinson ternyata sudah dilakukan. Terus datangnya bola, sayang sekali pendengar. Tidak ada satupun pemain yang menyambut. Kali ini bola jatuh di kaki Amir Belkovic. Kembali terjadi blunder tadi. Kali ini Valorin Balogun berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic meliuk-liuk dia. 1-2 dengan Sergio Des. Kali ini masih Christian Pulisic. Christian Pulisic maksudnya tadi disapu bola tadi oleh para pemain timnas Bosnia Herzegovina. Datang lagi serangan dari timnas Amerika. Ada Anthony Robinson. Anthony Robinson dia dari sektor sebelah kiri. Penyerangan Anthony Robinson mampu tadi memberikan umpan kepada Christian Pulisic, namun berhasil dipotong lagi tadi oleh timnas Bosnia. Kali ini Sergio Rodes. Sergio Rodes, sayang sekali pendengar, umpan matang tadi Sergio Rodes yang berhasil disapu oleh Valorin Balogun. Namun sayang sekali tendangan dari Valorin Balogun mengenai mister gawang sebelah atas atau mister atas dari timnas Bosnia. Sayang sekali pendengar, sebuah peluang emas tadi dihadapi oleh timnas Amerika Serikat namun gagal berbuah gol. Sepakan dari Valorin Balogun masih menghantam mister gawang dari Bosnia Herzegovina. Memasuki menit ke-7, detik ke-52, lebih 2 menit dari masa injury time. Kali ini bola masih di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Ada Tarik Muhammerovic, nomor punggung 4, mengontrol bola dia. Umpan saja melebar ke sebelah samping, berikan kepada Stefan Radelik. Masih mundur lagi, back pass kepada Muhammerovic. Kali ini ada Stefan Radelik, berikan lagi. Maksudnya direbut tadi bola oleh para pemain Amerika, namun terjadi insiden pelanggaran. Benturan keras tadi yang didapat oleh Karim Alibegovic dengan pemain Amerika Serikat. Langsung tim medis masuki lapangan untuk memberikan bantuan tadi kepada Karim Alibegovic yang tersungkur tadi. Mendapatkan benturan keras oleh nomor punggung 4 tadi, Tyler Adams. Ya, pendengar, sudah beberapa kali terjadi insiden benturan yang menandakan bahwa tensi permainan pada babak 32 besar ini antara Amerika Serikat dengan Bosnia Herzegovina memang terbilang cukup panas. Saling serang-menyerang antara kedua tim dan juga insiden pelanggaran sempat terjadi. Nah, sudah berdiri tadi Karim Alibegovic dan wasit asal Brazil, Rafael Claus tadi, sudah meminta Alibegovic untuk bersiap kembali memulai pertandingan. Ya, ada perbincangan tadi antara wasit Rafael Claus dan juga Karim Alibegovic nomor punggung 19 ini. Dan sebentar lagi permainan akan segera dimulai. Masuki 10 menit tambahan waktu. Sudah lebih dari 5 menit yang tadi diberikan oleh wasit Rafael Claus asal Brasil, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan ada Edin Dzeko, dan bersamaan dengan itu wasit Rafael Claus asal Brasil meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Dan kali ini akan dilanjutkan bersama rekan kami Rudy Zeng.
4: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Kamsa yang akan memberikan pandangan mata pada babak kedua. Tetapi sebelumnya kami akan membahas terkait dengan jalannya babak pertama di mana Amerika Serikat selaku tuan rumah untuk sementara unggul 1-0. Gol yang diciptakan oleh Valorin Balogun justru di menit-menit akhir, yaitu di menit ke-46. 4. Dan Bung Yanto, Anda melihat babak pertama seperti apa ini? Ini pertandingan yang cukup terbuka, cukup keras juga ini Bung ya. Berapa kali benturan terjadi di babak pertama ini? Misalkan.
3: Ya, bahkan beberapa pemain sempat adu mulut ya.
4: Iya.
3: Iya. Nah, memang panasnya pertandingan babak 32 besar. Tapi secara keseluruhan memang hari ini kita melihat bahwa Amerika bermain cukup ngotot, cukup all out ya, betul-betul terbuka, melakukan serangan baik dari tengah, kiri, kanan, hampir seluruh lini lapangan ini digunakan, menggempur pertahanan ke-11 Bosnia Herzegovina. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari serangan-serangan yang dibangun Amerika ini, peluangnya cukup besar ya Bung, banyak. Bahkan terakhir tadi Anthony Balogun sebetulnya andai saja dia menyontek bolanya mendatar ya, tidak melambung itu
4: menambah pundi golnya dia ya.
3: Gol, karena memang penjaga gawang Bosnia saya kira sudah tidak ada pada posisi yang tepat ya, karena mereka sudah dalam posisi yang sulit. Tapi untung saja bola tadi masih melambung ya
4: atas
3: meter gawang. Jadi secara keseluruhan memang hari ini Amerika bermain betul-betul ofensif, menyerang terus. Nah sementara Bosnia mau tidak mau karena digempur terus, maka lebih banyak bertahan. Dan yang menjadi persoalan adalah pertahanan dari kubu Bosnia ini sedikit agak rapuh, tidak solid, tidak disiplin mengawal pertahanannya, sehingga seringkali ada bola-bola liar yang bisa dimanfaatkan pemain-pemain Amerika. Seperti tadi waktu terjadi salah paham, saling mengandalkan, nah di situ ada Balogun. Nah ini akan sangat membahayakan. Ini yang terjadi di pertandingan pagi hari ini di Stadion Francisco ya. Apalagi Amerika didukung puluhan ribu penonton. Ya katakanlah dari kapasitas tempat duduk ini kan sekitar 68-70 ribu. Ya boleh katakanlah sekitar 70% ini
4: pendukung Amerika,
3: tuan rumah. Ya, ini membuat euforia pemain-pemain Amerika dengan apalagi ditambah pemain andalannya seperti Christian Pulisic,
4: Tillman,
3: dan juga Balogun yang pemain-pemain yang sudah punya pengalaman Eropa. Ini sangat menunjukkan luar biasa Bung Rudi.
4: Ya. Kita terima dulu pendengar ini ya, Bung Yanto ya. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
5: Selamat pagi Om Ruisen.
4: Iya. Salam olahraga. Baik Pak Kendi. Menurut Anda gimana jalannya tadi babak pertama dan harapan di babak kedua seperti apa ini?
5: Babak kedua terjadi seri.
4: Babak kedua?
5: Iya seri. Artinya penentuan itu penentuan pemenangnya itu ditentukan extra time itu harapan.
4: Oke. Extra time. Jadi
5: saya nonton Senegal tadi dengan Belgia terhibur sekali.
4: Ya, oke.
5: Kita kan cuma harus hiburannya menikmati
4: bulan.
5: Ya saya sih berharap semoga seri dan ada extra time.
4: Ada extra time. Baik. Ya. Terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga Pak Kendi. Ya. Kemudian Pak Dodi di Bali. Selamat pagi Pak Dodi. Halo Pak Dodi.
6: Halo. Selamat pagi.
4: Iya.
6: Salam olahraga Bung Yanto.
4: Iya.
3: Salam olahraga Jaya.
6: Pak Dodi dari Pangiangan Bali.
4: Iya. Iya. Silakan Pak. Gimana Pak? Menurut Anda babak pertama tadi dan nanti babak kedua
6: Amerika
4: seperti apa?
6: Bermain cukup bagus permainan Amerika. Mudah-mudahan tetap untuk keunggulan Amerika.
4: Untuk keunggulan Amerika nanti ya?
6: Iya.
4: Baik.
6: Karena Amerika adalah salah satu favoritnya Pak Dodi.
4: Oke, okay, baik. Ya.
6: Ya, terima kasih Bang Yanto, Bung Yanto.
3: Sama-sama.
4: Ya, terima kasih Pak Dodi di Bali. Iya, terima kasih.
6: Yanto yang ganteng, selamat bertugas.
4: Terima kasih. Pak Upi di Bone, selamat pagi Pak Upi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan.
7: Begini artinya saya ya tiba-tiba teringat dengan pertandingan kemarin yang saya prediksi kan ya setelahnya kemarin waktu Meksiko main kemarin artinya faktor publiknya penontonnya yang karena berada di sebagai tuan rumah ya jadi menantikan bahwa musiknya ini punya bagus juga permainannya ya. Jadi saya mungkin bisa memperbesarkan mungkin nanti seri dan dilanjutkan di perbacaan ya selesai. Ya untuk Pak Yanto selalu ya. Legenda
3: reporter Indonesia
7: ini.
3: Terima kasih ya.
7: Selalu Pak Yanto.
3: Siap.
4: Baik, terima kasih Pak Upi di Bone. Pak Subar di Banjarnegara. Selamat pagi Pak Subar. Halo Pak Subar.
8: Selamat pagi Bung Rudi Jan.
4: Iya, selamat pagi Pak Subar. Silakan, apa yang ingin disampaikan Pak?
8: Ini dengan narasumbernya nih Bung Siapa, Bung Yanto kalau nggak salah ya.
4: Iya, betul. Iya.
8: Ya ini Bung Rudi, ini terkait dengan Bosnia maupun
4: Amerika.
8: Amerika yang namanya masih satu level ya. Tapi saya sangat respect satu yang namanya siapa itu yang nomor 10.
4: Oh, Pulisic. Dari mana? Amerika.
8: Luar biasa itu. Waktu di perandingan pertama kan dia sempat masukin 2-0 ya.
4: Oh, oke. Okay. Ya.
8: Awal iya 2-0 ya. Saya respect sekali ya. Ini ya tetaplah di samping ini apa masih satu level di antara kedua belah pihak. Itu apalagi Amerika kan main di kandangnya sendiri ya. Itu faktor mentalnya sangat mendukung sekali gitu. Ini namanya gol akan selalu menambah gitu.
4: Akan bertambah. Baik.
8: Terasa ya. Itu aja Bung Rudi Jan.
4: Siap Pak Subar. Selamat nanti mengikuti kembali ya Pak ya.
8: Selamat pagi.
3: Pagi.
4: Selamat pagi. Ya. Ada yang memprediksi akan terjadi perpanjangan waktu atau draw di babak kedua ini, tetapi ada juga yang mengunggulkan Amerika untuk unggul di babak kedua tanpa harus perpanjangan waktu nih Bung Yanto. Serealistis apakah ketika hasil itu seri di babak kedua, melihat di babak pertama tadi memang dominasi dipegang oleh Amerika, dan apakah Amerika masih akan menjaga tren kemenangan seperti di babak pertama tadi nih Bung?
3: Iya, kalau melihat permainan Amerika pagi ini Bung Rudi, memang sepertinya mereka di babak kedua akan kembali bermain seperti ini, artinya semakin berani, semakin menekan pertahanan Bosnia. Nah tentu apalagi melihat terapuhnya pertahanan Bosnia semakin berani. Nah pertualannya sekarang bagaimana strategi pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino ya, ataupun juga pelatih Sergei Barbares. Apakah Barbares ini akan bisa memperbaiki pertahanan Bosnia agar tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi ya, banyak bola-bola liar yang sebetulnya bukan sebuah umpan yang dibangun dari bawah ya, jadi akibat kesalahpahaman, kurang
4: cermat, back pass ke belakang ya,
3: ini yang pengaruh. Nah, kalau ini bisa diperbaiki ataupun dilakukan perubahan oleh pelatih Sergei Barbares ini, ya bukan tidak mungkin Bosnia bisa paling tidak bertahan untuk tidak lahir di gol. Tetapi sementara itu kita lihat Amerika juga tadi yang dibilang beberapa supporter, beberapa pendukungnya, bahwa memang mereka bermain di kandang sendiri dengan segala kelebihan ya, kelebihan supporter, kelebihan mental, keberanian dan sebagainya. Ini memang agak sulit bagi Bosnia untuk bisa meredam serangan yang begitu tajam ya, apalagi dengan tampilnya Christian Pulisic ini yang bermain, dia hampir berada di beberapa tempat ya, jadi pergerakan mobilnya gerakan tanpa bola Pulisic ini sangat membahayakan pertahanan Bosnia. Kemudian juga Balogun yang bermain juga berapi-api,
4: impresif ya, begitu ya,
3: terus menekan, ada Tillman, kemudian ada juga pemain-pemain lainnya di sana seperti kita melihat memang hampir tidak ada habis-habisnya gempuran di belakang, di tengah juga ada Winston McKinney, kemudian ada Tim Rim, Alex Priman. Ini membuat pemain-pemain Bosnia memang agak sedikit kewalahan dengan gerakan-gerakan mereka, baik melalui gerakan bola maupun tanpa bola. Nah sementara Bosnia hampir tidak banyak berbuat apa-apa karena memang terus dikepung sepanjang pertandingan, dan walaupun hanya beberapa kali bisa berserang balik, itu pun tidak terlalu membahayakan gawang. Dan saya yakin kalau kondisi ini terus bertahan ya, Amerika akan bisa leading pada pertandingan babak kedua nanti Bung.
4: Apakah kedua tim akan melakukan rotasi pemain melihat atau untuk semakin meningkatkan serangan dari terutama Bosnia yang sudah tertinggal 0-1 ini?
3: Ya, kalau kita melihat materi pemain yang ada, artinya pemain-pemain yang diturunkan di babak pertama ini sebetulnya sudah pilihan-pilihan pemain terbaik, Bung.
4: Terbaik ya.
3: Jadi saya berpikir pelatih itu tidak akan melakukan pergantian pemain kecuali memang pemain itu cedera. Panjang pertandingan itu tidak cedera, saya kira barangkali atau memang daya tahan tubuhnya sudah mulai berkurang, daya serangnya itu pasti mereka akan mengganti pemainnya. Tetapi sepanjang pertandingan dianggap normal, dan saya yakin dalam kondisi pertandingan seperti ini, pelatih itu akan menurunkan pemain-pemain yang dianggap mampu, siap, baik secara teknik maupun secara mental gitu. Jadi artinya kalaupun ada pergantian pemain, itu hanya faktor-faktor yang terjadi, apa ya, insiden lah katakan. Misalnya karena cedera tidak bisa pertandingan. Tapi kalau sepanjang dianggap masih normal, itu rasanya pelatih tidak terlalu banyak mengganti pemain cadangannya. Ya, nanti kita lihat di babak kedua ini apakah terutama dari kubu ini ya, dari kubu Bosnia ya, kalau Amerika saya kira rasanya belum ada yang perlu pergantian pemain. Tapi Bosnia bisa saja mungkin karena dianggap pemain belakangnya terlalu lemah ya, terlalu banyak problem tadi, ada beberapa salah paham
4: ya.
3: Karena kita lihat masih banyak pemain-pemain Bosnia ya, pemain belakangnya yang belum diturunkan di sana, ada Nihat Mijajki, kemudian ada Denis Hazikandunik, ini ada beberapa pemain belakang. Kalau yang ada Arjan Malik, tapi selainnya sudah turun semua nih pemain terbaiknya. Tinggal di lapangan tengah barangkali masih ada Amar Memi, kemudian Amir Harzial Metovic, dan juga Denis Burnik yang dianggap pemain-pemain yang masih punya kapasitas pemain-pemain bagus di Bosnia, Bung Rudi.
4: Ya. Dan sesaat lagi memang akan dimulai nih babak kedua ini, Bung Yanto ya, antara Amerika Serikat selaku tuan rumah menghadapi Bosnia dan Herzegovina yang berlangsung di San Francisco Bay Area di Amerika Serikat. Nah, akankah dengan agresivitas Amerika yang tentu dipertahankan untuk babak kedua ini juga akan memberikan peluang menciptakan gol kembali nih, Bung Yanto?
3: Ya, saya kira sangat mungkin, Bung Rudi, karena memang kita melihat mereka harus mengamankan dulu kemenangan yang lebih besar. Karena satu ini masih
4: riskan ya.
3: Riskan ya, kalau nanti terjadi draw atau tiba-tiba pemain-pemain Bosnia bisa menyamakan kedudukan, ini akan mempersulit Amerika ya, artinya bisa saja akan terjadi perpanjangan waktu, dan kami kira Amerika sangat menghindari terjadinya adu tendangan penalti, Bung. Ini kan juga artinya pengalaman
4: adu penalti
3: agak kurang ya, jadi dan berkali-kali tim-tim kuat, tim-tim favorit ya, ketika adu penalti ini trauma juga ya, kayak Jerman,
4: Belanda
3: juga, Belanda ini. Dan yang paling sulit adalah ketika pelatih memilih pemain yang siap, itu yang sulit.
4: Iya.
3: Jadi kalau kita dapat informasi beberapa waktu lalu,
4: Jerman ya,
3: itu karena ketika ditanya siapa yang siap, mereka tidak berani, Bung. Jadi akhirnya pelatih hanya memilih pemain-pemain yang siap. Nah, pemain-pemain yang siap itu juga belum tentu siap secara mental. Secara teknik ya. Sehingga ya mau tidak mau pilihan yang ada kepada pemain-pemain yang dianggap ya siap saja, sehingga bisa jadi siap pemain belakang. Nah, ini kan dalam sejarah sepak bola itu kalau pemain belakang tendang penalti pasti melambung, Bung. Karena memang dia tidak punya semacam apa, kecuali memang pemain yang sudah sangat baik dalam penguasaan mental maupun secara teknik ya. Artinya ya, apapun ini babak yang kedua, saya kira Amerika tidak akan merubah pola permainannya, tetap bermain dengan tempo tinggi, karena dia akan tetap ingin bermain semaksimal mungkin. Dan kita kenal juga dia di babak penyisian grup, mereka memiliki approach goal yang cukup potensial, cukup positif.
4: Ya, dan pendengar, kami ajak Anda kembali menuju ke San Francisco Bay Area Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina, di mana Amerika Serikat untuk sementara unggul 1-0, gol yang diciptakan oleh Volarin Balogun. Dan kami serahkan kembali kepada Rosian Anwar dan Erik Hamzah.
9: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, sebentar lagi pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Namun pada kesempatan pagi hari ini, baik Sergei Babaric, pelatih asal Bosnia Herzegovina, dan juga Mauricio Pochettino, pelatih Amerika Serikat, masih belum melakukan pergantian pemain dan masih mempercayakan line up 11 utama mereka seperti halnya tadi pada babak pertama. Dan sebentar lagi kalau ini timnas Amerika akan melakukan kick off untuk babak kedua. Sudah bersiap-siap Valorin Balogun dan juga Christian Pulisic. Saat ini sudah dilakukan Christian Pulisic. Ternyata menendang bola saja ke depan. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bosnia yang akan dihadapi oleh nomor punggung 7. Amir Dedik sudah menerima-nerima bola di atas kepala. Langsung berikan saja bola ke depan, berikan kepada, maksudnya kepada Edin Dzeko, namun direbut kembali oleh timnas Amerika. Kali ini ada Chris Richard tadi melakukan tembakan atau penumpan langsung jauh ke depan, sayang sekali tidak menemui rekannya. Dan kali ini ya hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dihadapi oleh Bosnia Herzegovina. Ada Stepan Radilic, nomor punggung 21, bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Oh, maksudnya bola diberikan kepada Seth Kolsinac. Seth Kolsinac, mantan pemain Arsenal dan Lazio, ini akan segera bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammadovic. Tarik Muhammadovic melebar dia, berikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic umpan lambung ke depan, melewati garis tengah permainan. Namun sekali lagi terjadi kop duel, bola jatuh di kaki para pemain timnas Amerika. Dan kembali lagi terjadi kop duel. Kali ini ada pemain Amerika, ada Tim Rim, sang kapten, berhasil mengontrol bola, berikan kepada Christian Pulisic, maksudnya melewati satu pemain dari Bosnia, namun gagal. Bola kembali jatuh di kaki Tim Rim. Ini berikan kepada Christian Pulisic, namun Christian Pulisic dijatuhkan tadi oleh Sonjic. Dan kali ini tendangan bebas cepat sudah dieksekusi oleh Amerika, namun akurasi yang kurang baik. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Umpan langsung saat ini, namun direbut tadi oleh Amerika Serikat. Kali ini ada Tillman. Tillman menyisir dari sebelah kiri, berhasil dibaca tadi apa yang dilakukan oleh Malik Tillman, dan mampu tadi bola diantisipasi oleh Anthony Robinson. Kali ini ada Christian Pulisic melewati 1-2 pemain dia, merangsek dari sebelah kiri. Christian Pulisic berbahaya, rekan-rekan. Christian Pulisic langsung dilakukan tendangan. Ah, sayang sekali umpan tarik tadi dari Christian Pulisic tidak menemui rekannya tadi, berhasil dibuang oleh Seth Kolsinac, nomor punggung 5. Hanya menghasilkan sepakan penjuru. Meliuk-liuk tadi Christian Pulisic melewati 1-2 pemain, namun umpan tarik yang dilakukan tidak disambut tadi oleh rekan-rekannya dan hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Bosnia Herzegovina. Sudah meletakkan bola Anthony Robinson, bersiap-siap dia untuk melakukan corner kick. Mundur 1-2 langkah ke belakang, mengangkat kedua tangannya, umpan langsung ke tengah. Ah, sundulan tadi dilakukan oleh Chris Richard, ditinju tadi oleh sang kiper Bosnia Herzegovina. Kembali terjadi kop duel, diamankan lagi, bola dipetik di udara oleh Nikola Vasil, dan sekali lagi amanlah pertahanan Bosnia Herzegovina dari ancaman timnas Amerika. Kali ini ada Edin Dzeko, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammadovic. Tarik Muhammadovic saat ini berikan kepada Stefan Vasli, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Ermedin Demirovic, namun tidak menemui rekan-rekannya. Dan kali ini bola jatuh di kaki timnas Amerika Serikat. Ada Kate Richards, Chris Richards, berikan saja bola kepada nomor punggung 17, Malik Tillman. Malik Tillman berikan kepada Christian Pulisic, mendribel bola dia, maksudnya tadi umpan terobosan namun tidak akurat. Bola kali ini jatuh di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Dibuang saja tadi tampaknya karena ada insiden benturan. Dan tampaknya Edin Dzeko tadi sempat mengerang kesakitan karena terjadi insiden benturan dengan pemain Amerika. Ya, kita lihat saja apakah keputusan dari wasit Rafael Claus asal Brasil. Namun hingga saat ini menit ke-49,
1: Amerika Serikat masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valorin Balogun. Tampaknya akan terjadi pergantian pemain.
10: Ya,
1: sudah dia siapkan satu pemain dari Bosnia Herzegovina untuk menggantikan sang kapten Edin Dzeko tadi yang tampaknya cedera karena sempat tadi kram tadi. Dan kali ini Edin Dzeko harus terpaksa ditarik keluar oleh Sergei Barbares. Ya, digantikan oleh nomor punggung 26 yaitu Ermin Mahmik. Ermin Mahmik bersiap-siap masuk menggantikan Edin Dzeko. Dan saat ini sudah berada di pinggir lapangan Ermin Mahmik. Bersama juga ada nomor punggung 20 yaitu Esmir Bajatrevic. Esmir Bajatrevic juga akan dimasukkan. Ya, untuk menggantikan dua pemain tadi, salah satunya adalah Edin Dzeko, pemain senior dan juga pemain tertua yang berusia 40 tahun yang kini membela klub Schalke di Jerman. Ya, sudah dilakukan dari Sunjek, digantikan juga oleh nomor 6 ada Benjamin Tahirovic. Ya, dan kemudian nomor punggung 11 Edin Dzeko digantikan oleh Mahmik. Ada tiga pergantian sekaligus yang dilakukan oleh pelatih Sergei Babarit. Dan pada pertandingan kali ini sudah tiga pemain yang dimasukkan oleh Sergei Barbares. Kali ini bola ada di kaki kiper Nikola Vlasic. Nikola Vlasic berikan kepada Amer Dedic. Amer Dedic dia melek, dibayang-bayangi 1-2 pemain dari Amerika Serikat. Maksudnya tadi Benjamin Tahirovic tadi. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Amer Dedic. Amer Dedic sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Berikan lagi ke depan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini Benjamin Tahirovic melewati beberapa pemain, namun sekali lagi nomor punggung 20 Esmir Bajakrotovic tidak mampu melewati hadangan dari pemain timnas Amerika Serikat dan terselamatkanlah Amerika Serikat dari ancaman dari Bosnia. Ya, kali ini ada Tim Rim, kapten dari timnas Amerika. Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Christian Pulisic, mundur kepada Anthony Robinson. Kali ini ada Tyler Adam. Tyler Adam umpan langsung berbahaya ke depan, ada Valorin Balogun, namun disapu tadi oleh Tarik Muhammerovic, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan. Memang bola di atas kepala. Sudah dilakukan mundur ke belakang, berikan kepada Tim Rim. Tim Rim melebar dia. Berikan kepada nomor punggung 3, Richards. Kali ini umpan terobosan kepada Tillman. Tillman berikan kepada Valorin Balogun, umpan tarik. Ah, namun sayang sekali Balogun tidak mampu mengejar sodoran ke depan tadi dari yang dilakukan oleh Tillman. Dan kali ini menit ke-53, detik ke-5, masih Amerika unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina.
11: Ya, baik, bersiap-siap kiper dari Bosnia, Nikola Vasil melakukan tendangan gawang, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Ada satu pemain mendekati kiper, namun bola tetap ditendang ke depan. Terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Christian Pulisic tadi, namun berhasil direbut oleh pemain dengan nomor punggung 20 Esmir Bajatrevic tadi, yang langsung tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Emir Mahmik di sana, namun umpan yang tidak akurat tadi. Nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, sudah dilakukan, bola dilempar ke dalam. Kali ini Chris Richard di barisan pertahanan dari Amerika kuasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, back pass mundur ke belakang kepada kiper Matt Fries. Hentikan bola sejenak, tendang bola jauh ke depan, lambung tinggi datangnya bola namun tidak menemui sasaran tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Bosnia sudah dilakukan. Ada tarik Mohamed Rofik tadi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil, kembalikan kepada Kerim Alay Begovic, tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamed Rofik, pindahkan ke sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 21 tadi, namun berhasil tadi direbut. Kali ini dari kanan Bosnia berusaha merangsek, ada Emir Dedik tadi pindahkan bola kepada Esmir Bajrak Tarefik ke tengah, kirimkan umpan tadi maksudnya tidak jelas tadi apakah umpan lambung ataupun tendangan langsung dari luar kotak penalti, namun bola tadi masih lenceng tinggi di atas mistar gawang Amerika Serikat. Masih selamat gawang Amerika Serikat dan skor saat ini masih 1-0 untuk keunggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sudah dilakukan tendangan gawang Matris jauh ke depan, di sana ada Weston McKennie ataupun Christian Pulisic di sana, namun tidak menemui sasaran tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina. Ada Amir Dedik yang sudah memegang bola, namun diberikan kepada rekannya siapakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Kerim Alay Begovic yang akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan Bosnia. Sudah dilakukan, namun bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Ada Valerin Balogun di sana, namun dicuri saja bola, sapu depan tadi. Namun sayang sekali tadi Kerim Alay Begovic tadi tidak akurat tadi mengirimkan umpan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat, kali ini bola berada di kaki kapten tim Rim. Umpan ke depan tadi kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, berbahaya, namun disapu saja bola tadi. Umpan tarik dari McKennie tadi, lambung bola, kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Pemain nomor punggung 7 Amir Dedik, ke belakang kepada Kerim Alay Begovic, tengah kepada Nikola Katic tadi, balikan lagi ke belakang kepada Nikola Katic ataupun tarik Mohamed Rofic. Masih Mohamed Rofic, lebar ke sisi sebelah kiri, kembalikan kepada tarik Mohamed Rofic, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Emir Dedik tadi, maksudnya di sisi sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun umpan yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson main dengan nomor punggung 5, lempar bola ke depan, ada Valerin Balogun di sana, berbahaya, kirimkan umpan ke belakang kepada Weston McKennie, kepada Tyler Adam, kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, dicuri saja bola tadi oleh Kerim Alay Begovic, masih Kerim Alay Begovic, kirimkan umpan ke depan kepada Ermin Mahmud, berhasil dicuri, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Dari lapangan tengah Bosnia mencoba kembali membangun serangan, Kerim ataupun tarik Mohamed Rofic, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, tengah kepada Ermin Dedik tadi maksudnya, namun kembali ditarik mundur ke belakang, bermain 1-2, mancing para pemain Amerika Serikat untuk membuka celah barisan pertahanan mereka. Masih mencoba alirkan bola dari kiri ke tengah, dari tengah ke kiri, para pemain dari Bosnia kali ini dari sisi sebelah kanan, ada Emir Amar Dedik tadi maksud kami, namun kembali ditarik mundur ke belakang bola, kali ini tarik Mohamed Rofic ke sebelah kiri, kali ini ada Kerim Alay Begovic ke menyisir sisi sebelah kiri, umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu saja bola. Hampir saja tadi sebuah peluang. Kali ini Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan berusaha membangun serangan, ada Sergei Nodes yang menyisir sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri barisan pertahanan dari Bosnia, namun dipatahkan saja tadi upaya serangan dari Amerika Serikat. Kali ini bola penuhnya berada dalam penguasaan para pemain dari Bosnia. Ada Esmir Bajra Tarefik menguasai bola, tarik mundur ke belakang, pelan-pelan kuasai bola, tarik Mohamed
0: Davis, alirkan ke sisi sebelah kanan ada Amar Dedik. Masih Amar Dedik, tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamed Rofis. Alirkan ke tengah kepada Nikola Katic. Masih Nikola Katic kuasai bola. Siapakah yang dituju? Ke sebelah kiri kali ini kuasai bola. Tarik mundur lagi ke belakang. Masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Bosnia. Masih Bosnia mencoba membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Esmir Bajra Tarefik. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan ada Amar Dedik tadi, namun dicuri oleh Christian Pulisic. Umpan langsung kepada Anthony, ke tengah kepada Tyler Adam, ke depan kepada Valorin Balogun, namun dicuri lagi-lagi bola. Kali ini terjadi perebutan bola, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat yang mencoba membangun serangan. Kembali alirkan ke sebelah kanan kepada Serginho Des tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Pindahkan kepada kapten tim Rim. Alirkan kali ini ke sebelah kiri ada Christian Pulisic. Kembalikan kepada Anthony Robinson. Ke depan maksudnya kepada Valorin Balogun. Terjatuh Valorin Balogun. Kita nantikan. Nampaknya berbenturan tadi Balogun dengan Mohamed Rofik. Tadi bermaksud untuk menyambut umpan dari Christian Pulisic tadi, namun berbenturan dua pemain yang dari Amerika Serikat, yakni Valorin Balogun dan juga dari Bosnia Tarik Mohamed Rofik. Dan saat ini kedua pemain masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan, sudah mendapatkan perawatan medis agar bisa kembali melanjutkan pertandingan. Masih kita nantikan. Sementara di pinggir lapangan pelatih Bosnia Sergei Barbares nampak berteriak-teriak dia untuk memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bisa bermain fokus atau untuk setidaknya bisa membuat gol penyama kedudukan, karena hingga menit ke-61 ini Bosnia masih tertinggal 1-0 melalui gol yang dicetak di babak pertama tadi oleh striker dari Amerika Serikat yakni Valorin Balogun pada menit ke-45. Masih kita nantikan saudara pendengar. Kedua pemain saat ini juga masih mendapatkan perawatan medis. Sementara di pinggir lapangan wasit saat ini akan melakukan VAR check possible red card nampaknya. Kita nantikan wasit saat ini meminta waktu untuk langsung melihat tayangan ulang di video asisten referee. Oh, nampaknya pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Valorin Balogun karena menginjak kaki belakang dari Tarik Mohamed Rofik tadi nampaknya. Kita nantikan apakah keputusan yang akan dikeluarkan oleh wasit Rafael Klaus yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Sudah memasuki menit 62 menuju ke menit 63, saudara pendengar. Saat ini wasit masih berdiskusi dengan asisten wasit VAR untuk setidaknya bisa mendapatkan masukan sebelum mengeluarkan keputusan. Apakah kartu merah akan diberikan kepada Valorin Balogun atau seperti apa? Kita masih nantikan. Ya, baik.
10: The number 20 United States Committee Civil Service foul.
0: Oh, nampaknya saudara pendengar, sebuah kerugian bagi Amerika Serikat didapat karena hasil keputusan wasit Rafael Klaus tadi langsung memberikan kartu merah kepada Valorin Balogun karena tadi dianggap melanggar keras Tarik Mohamed Rofik tadi. Langsung kartu merah, strike red card diberikan oleh wasit kepada striker Amerika Serikat yang mencetak gol tadi di babak pertama, Valorin Balogun.
1: Ya, Bung Yanto, bagaimana Anda melihat kerugian yang dialami oleh timnas Amerika Serikat ketika unggul 1-0 striker mereka yang telah mencetak gol akhirnya harus mendapatkan kartu merah. Ya, apakah ini akan merubah arah angin ataupun peta dari persaingan pada babak kedua ini, Bung Yanto?
3: Ya, ini sebetulnya hal yang tidak perlu dilakukan oleh Balogun ya. Karena apalagi timnya juga sebenarnya tidak terlalu bermasalah dalam arti mendapat tekanan yang luar biasa. Artinya pelanggaran yang dilakukan Balogun ini kita tidak tahu apakah ini ada unsur kesengajaan ataukah tidak. Yang jelas memang tadi tackle-nya agak keras. Apapun ini sangat merugikan bagi tim Amerika Serikat. Pertama, dengan bermain 10 orang ini akan mempengaruhi perlawanan dari Bosnia pada pertandingan pagi hari ini. Nah, kesalahan itu juga, jika andai kata pun pertandingan ini Amerika tetap unggul dalam melaju ke babak berikutnya, ke babak 16 besar, maka kerugian Amerika adalah pada pertandingan berikutnya, Bung Rossi. Babak 16 besar tentu tanpa kehadiran Balogun, kekuatan Amerika sedikit agak kurang maksimal, terutama di sektor penyerangan atau baik di lini tengah maupun di sayap. Bung.
1: Ya, kali ini serangan dari Bosnia, tendangan yang dilakukan oleh Ermedin Demirovic tadi mengancam gawang dari Matt Fries. Tendangan dari dalam kotak penalti menyambut umpan dari rekannya Nikola Katic, namun sayang sekali berhasil tadi diamankan oleh Matt Fries. Masih belum merubah kedudukan 1-0 hingga menit 65 detik 50. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Bosnia yang unggul jumlah pemain pada pagi hari ini. Ada Tarik Muhammerovic berikan umpan sodoran ke depan kepada Nikola Katic. Ada Esmir kali ini. Esmir, Nikola Katic dia berikan kepada Karim Alibegovic. Mengangsek dia dari sisi kanan, berikan kepada Ermin Mahmik. Masih umpan lagi belakang dia, berikan kepada Seth Kolsinak. Kali ini ada Benjamin Tahirovic. Masih umpan lagi berikan kepada Karim Alibegovic. Kali ini ada Seth Kolsinak menyisir dari sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Masih back pass lagi ke belakang, mencari rekan-rekannya. Ada Nikola Katic kali ini. Umpan melebar dia ke sebelah kanan, berikan kepada Tarik Muhammerovic. Dan kali ini ada Benjamin Tahirovic meliuk-liuk dia mencari rekan-rekannya, namun masih kesulitan untuk membuka ruang. Umpan saja berikan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Seth Kolesinak. Kali ini umpan lagi black pass kepada rekannya. Ada Seth Kolesinak berduel di udara di kotak 16. Ada Ermin Mahmik tendang langsung. Ah, namun sayang pendengar, terlalu lemah tadi. Maksud kami dari Esmir Bajar Tarevic. Esmir tadi melakukan tendangan, namun terlalu lemah dari sektor kanan. Pertahanan dari Amerika Serikat berhasil diamankan oleh Matt Fries. Kali ini masih timnas Amerika Serikat melakukan serangan lewat Christian Pulisic. Christian Pulisic menyerang dari sektor kanan penyerangan. Christian Pulisic saat ini umpan belakang kepada Sergi Nodes. Mundur lagi. Kali ini ada Tyler Adams turut membantu penyerangan. Mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard berikan kepada ada Weston McKennie maksudnya hendak melewati satu pemain. Berikan ada nomor punggung 16, ada Alex Freeman. Bola berhasil direbut tadi oleh pemain Bosnia Herzegovina, namun kali ini bola kembali di kaki Anthony Robinson. Terjadi pelanggaran pendengar. Anthony Robinson tadi dilanggar oleh Amr Dedic dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Amerika Serikat, berada sedikit di beberapa meter di garis tengah permainan. Dan wasit Rafael Claus asal Brasil memberikan hydration drink untuk pertandingan di babak kedua ini. Bagaimana Bung Yanto Pramonegoro, Anda melihat setelah unggul jumlah pemain, Bosnia tampak begitu semangat mengurung pertahanan dari timnas Amerika. Apa yang harus dilakukan oleh pelatih Mauricio Pochettino ini, Bung, dengan minus satu pemain ini, Bung?
3: Ya, betul, dengan keluarnya satu pemain Anthony Balogun tadi karena mendapat kartu merah, ini keberanian pemain-pemain Bosnia nampak kelihatan sekali. Berhasil mencoba melakukan tekanan, menyerang bahkan seringkali melakukan penetrasi ke gawang tempat daerah kotak penalti Amerika. Selain itu juga tadi strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan mengganti 3 pemain, ini kelihatan ada sedikit perubahan karena memang pemain-pemain yang menggantinya adalah pemain-pemain muda, pemain-pemain yang berusia di atas 20-an, dan kelihatan sekali serangan yang dibangun pemain-pemain Bosnia ini membawa hasil yang cukup baik. Ada perubahan

0: akibat tentu sekali lagi apa yang dilakukan Balogun ini adalah sebuah kesalahan. Bagaimanapun bermain 10 lawan 11 ini akan sangat berpengaruh dan akan mewarnai jalannya pertandingan ini.
1: Bung Yanto, jika kita melihat bangku cadangan dari Amerika Serikat, masih ada beberapa pemain yang berkarakter menyerang ya.
0: Ya.
1: Ada Ricardo Pepi, nomor punggung 9, kemudian juga ada nomor punggung 21, anak legenda pemain timnas Liberia, George Weah, yang saat ini malah berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat, yaitu Timothy Weah.
0: Ya.
1: Dan sebenarnya juga masih ada Brendan Aaron dan juga Haji Wright. Apakah perlu Mauricio Pochettino melakukan pergantian di barisan depan ataupun malah memilih untuk lebih bertahan mempertahankan skor 1-0 ini, Bung Yanto?
0: Saya kira agak sulit kalau dia harus mempertahankan permainan dalam sistem bertahan, karena ini pertandingan yang boleh dikatakan tidak ada pilihan. Serangan adalah hal yang terbaik, atau menyerang adalah yang terbaik ketimbang bertahan, Bu. Saya yakin nanti kemungkinan bisa saja kalau dianggap pemain-pemain depan Amerika sudah tidak lagi maksimal dalam melakukan gempuran-gempuran ke gawang Bosnia, bisa saja Mauricio akan mengganti pemain-pemain di bagian depan.
2: Ya, baik. Terima kasih Bung Yanto dan saudara pendengar. Saat ini pertandingan sudah dilanjutkan kembali. Bola berada di tengah lapangan pertandingan dan dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak dari Bosnia. Ada Tarik ataupun Kerim Alaybegovic. Kali ini alirkan bola ke sebelah kiri. Ada Ermin Mahmik di sana, kembalikan kepada Karim. Alirkan ke sebelah kanan kepada Nikola Katic. Kali ini dari sebelah kanan bola diumpan kepada Amar Dedik. Kembalikan kepada Karim. Ke belakang lagi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Fasil. Pindahkan bola ke kanan, kali ini ada Nikola Katic. Ke depan kepada Emir Bazrak Tarefik. Kembalikan bola ke belakang kepada Tarik Mohamerovic. Umpan ke depan, di sana ada Esmir Bazrak Tarefik yang menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Masih Esmir. Oh, sayang sekali meninggalkan lapangan pertandingan tadi setelah disapu oleh Anthony Robinson, menghasilkan lemparan ataupun tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan. Sementara ada 7 pemain dari Bosnia yang saat ini sudah berada dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Kita nantikan Esmir Bazrak Tarefik bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih konsentrasi dia. Pendek saja kepada Kerim tadi, Kerim Alaybegovic. Kembalikan kepada Esmir. Kali ini Amar Dedik, tendangan langsung, masih membentur barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Tidak berhenti di situ, kembali Bosnia kembali mencoba membangun serangan. Kali ini Esmir Bazrak Tarefik menguasai bola. Pindahkan ke tengah kepada Ermin Mahmik, kepada Tarim Mohamerovic. Kirimkan umpan lambung, dipetik saja bola tadi oleh Matris. Masih aman gawang Amerika Serikat saat ini. Sudah memasuki menit ke-73, memasuki menit ke-74. Saat ini saudara pendengar, kirimkan langsung bola kepada Anthony Robinson, tadi maksudnya kepada Christian Pulisic. Namun curi kali ini kembali Sergino Dest dari tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Taylor Adam. Tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard. Masih Chris Richard kepada Jim Rim kali ini. Alirkan kali ini ke sebelah kiri Anthony Robinson. Ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic. Berbahaya Christian Pulisic. Masih mengotak-atik bola dia. Maksudnya umpan kepada Weston McKennie. Sayang sekali umpan yang cukup deras tadi. Pulisic kepada Weston McKennie. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Bosnia. Sudah pendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini. Sementara lagi-lagi Bosnia melakukan pergantian pemain. Ada 2 pemain yang langsung dimasukkan untuk setidaknya menambah daya gedor mereka, untuk membuka run goal mereka, di mana saat ini Bosnia masih tertinggal 1-0 dari Amerika Serikat. Kali ini Bosnia dari sebelah kanan coba membangun serangan, pindahkan lagi ke tengah bola. Masih kita nantikan, Bosnia masih menguasai bola di barisan pertahanan mereka sendiri. Dari Tarik Mohamerovic, alirkan sebelah kanan dengan pemain nomor punggung 15, ada Amar Memik tadi yang baru masuk, saudara pendengar.

0: Tarik mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammad Rofis. Masih Muhammad Rofis. Ke sisi sebelah kanan kepada Esmir Bajrak Tarifik. Menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Muhammad Rofis. Kembalikan kepada Ermin Mahmik. Tengah kepada Benjamin Kahirovis. Tarik mundur lagi ke belakang pada pemain dengan nomor punggung 21 di sana. Masih Benjamin Tahirovic, kali ini dari sebelah kanan pemain nomor punggung 15, kirimkan umpan lambung Tarik tadi, namun kembali jatuh, tendangan langsung tadi Kerim Alaybegovic, namun masih membentur tadi tepatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Semakin seru saudara pendengar, saat ini Bosnia mengurung pertahanan dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan lemparan ke dalam kali ini. Pemain dengan nomor punggung 6 kali ini menguasai bola. Kirim umpan kepada pemain dengan nomor punggung 15. Ada Amar Memik di sana. Kirimkan tadi ke depan maksudnya, namun berhasil dicuri kali ini. Ada Cilman ke belakang kepada Cimrim. Depan lagi kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic mengotak-atik bola dia, namun berhasil direbut tadi. Dan bersama dengan momen itu, ada sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan kepada Christian Pulisic. Masih mengerang kesakitan Christian Pulisic nampaknya, memegang kaki kanannya tadi setelah mendapatkan pelanggaran yang cukup keras tadi dari pemain dengan nomor punggung 26 Ermin Mahmik tadi. Nampaknya Christian Pulisic, pemain andalan Amerika Serikat yang kini bermain di Serie A bersama AC Milan, menjadi motor serangan yang bermain sangat sporadis, ikut membantu serangan dan juga membantu pertahanan dari Amerika Serikat. Sudah mampu bangkit kembali Christian Pulisic nampaknya, bukan cedera yang serius. Tendangan bebas kali ini didapat oleh Amerika Serikat. Ada Kapten Tim Rim yang sudah berhadapan dengan bola. Siapakah yang dituju? Ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic di sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Hendek ke tengah kepada Tilman. Masih Tilman, kirimkan umpan terobosan tadi kepada Winston McKennie. Masih Tilman, ada Christian Pulisic, dan oh, sayang sekali Christian Pulisic. Christian Pulisic, sayang kali, sayang, seribu kali sayang, golnya tidak disahkan nampaknya Christian Pulisic karena asisten wasit menganggap Pulisic sudah berada dalam posisi offset. Oh ya, nampak jelas sekali saudara pendengar, Pulisic tadi yang menyambut umpan dari Tilman, Malik Tilman tadi, sudah berada dalam posisi offset sehingga tidak merubah kedudukan. Untuk sementara, Amerika Serikat masih unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina. Kali ini, Bosnia mencoba membangun serangan, namun bola berhasil direbut. Ada Chris Richard tadi, ataupun Tyler Adam. Disapu saja bola tadi oleh pemain dari Bosnia. Oh, nampaknya ada protes tadi dari pinggir lapangan Sergei Barbares tadi. Masih berdiskusi dengan wasit Rafael Klaus, mendapatkan kartu kuning Sergei Barbares. Berhati-hati Sergei Barbares karena sudah mendapatkan kartu kuning setelah tadi protesnya dinilai cukup keras tadi kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam sudah dilakukan, disapu saja tadi oleh pemain Bosnia. Kembali bola jatuh di kaki Bosnia. Oh, berhasil dicuri oleh Anthony Robinson. Kirimkan umpan pendek kepada Sergi Nodes. Langsung sapu bola ke depan. Di sana ada pemain dengan nomor punggung 23, Haris Tabakovic tadi di sana. Oh, nantikan lagi jalannya pertandingan. Masih kita nantikan apa yang terjadi. Nampaknya ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 21, nampaknya Stefan Radulic tadi melakukan pelanggaran kepada Sergio Des. Sebuah keuntungan kembali didapat oleh Amerika Serikat setelah mendapatkan tendangan bebas yang tidak begitu jauh jaraknya dari depan kotak penalti dari Bosnia. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara pagar betis sudah dibangun oleh para pemain Bosnia. Ada 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Ada Tillman, Robinson, dan Tyler Adam yang sudah berhadapan dengan bola. Masih kita nantikan pagar betis. Ada 5 orang pemain Bosnia yang sudah melakukan pagar betis. Sementara kiper Nikola Vasil masih menginstruksikan para pemainnya untuk bisa menghalau bola tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Ada Tillman, sudah bersiap-siap. Konsentrasi Tillman menatap gawang dari Bosnia. Tillman masih kita nantikan. Tillman tendangan langsung. Tillman, gol! Malik Tillman berhasil memanfaatkan tendangan bebas menjadi gol pada menit ke-82 untuk memperbesar keunggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sebuah keuntungan didapat oleh Amerika Serikat meskipun mereka kali ini harus bermain dengan 10 orang. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa Bung Yanto? Ini gol yang cukup cantik dari tendangan bebas Malik Tillman.
1: Iya. Malik Tillman hari ini benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemain yang memiliki tembakan yang sangat sulit ya. Dan bola tadi persis ada di sebelah kanan. Dan saya melihat sesungguhnya ini kekurang siapan penjaga gawang dari Bosnia ya. Penjaga gawang Nikola Vasil ternyata kurang bersiap. Karena saya pikir bola tadi sebetulnya sudah terbaca mengarah ke kanan, tetapi hanya saja penjaga gawang tadi tidak begitu siap, walaupun sempat menyentuh bola, tetapi karena kondisi ataupun posisi dari seorang Nikola tidak pada posisi yang tepat, sehingga bola tadi bisa meluncur ataupun menjebolkan gawang Bosnia. Dan inilah dengan kemenangan 2-0 ini tentu percaya diri Amerika akan semakin tinggi untuk memenangkan pertandingan. Dan sebaliknya bagi Bosnia, walaupun bermain dengan 11 orang, agak sulit untuk bisa menekan pertahanan Amerika, Bung Erik.
0: Iya, Bung Yanto, semakin seru, saudara pendengar. Meskipun bermain dengan 10 orang, namun Amerika Serikat mampu membuat gol kedua. Kali ini, saudara pendengar, di lapangan pertandingan, Amerika kembali mencoba membangun serangan dari tengah. Christian Pulisic alirkan ke sebelah kiri bola kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie tadi, namun dicuri tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia dan langsung kirimkan umpan back pass ke belakang kepada kiper dari Bosnia Nikola Vasil. Langsung umpan ke depan kepada Esmir Bajrak Tarevic yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Karim Alibegovic. Masih Karim ke depan tadi, maksudnya kepada Amar Dedik tadi, namun dicuri tadi oleh Sergino Des. Siapakah yang diruju ke depan kepada Weston McKennie? Ya, baik saudara pendengar, sudah tertinggal 2-0. Kali ini Bosnia sudah melakukan sebanyak 5 pergantian pemain, sementara Amerika Serikat meskipun harus bermain dengan 10 orang, namun pelatih Mauricio Pochettino nampaknya belum melakukan pergantian pemain. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat, menyasar Christian Pulisic, namun mampu dicuri tadi oleh Tarik Muhammerovic. Masih Tarik Muhammerovic kepada Haris. Oh, masih ditahan saja ke sebelah kiri kepada pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik. Masih Amar Memik alirkan bola ke tengah kepada Tarik Muhammerovic. Masih Muhammerovic mencari rekannya, pendek saja kepada Benjamin Tahirovic. Ke sebelah kiri kepada Haris Tabakovic tadi, kirimkan umpan crossing, namun lebih dekat kepada Malik Tillman yang langsung saja menyapu bola menjauhi kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Bosnia coba kembali membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan ada Esmir Bajak Tarvik. Masih Esmir, kirimkan umpan lambung, disundul saja tadi oleh Cimrim. Kembali bola jatuh di kaki Mahmerovic. Dari sisi sebelah kanan penyerangan Bosnia kembali mencoba membangun serangan, ada Esmir, masih Esmir, alirkan bola ke tengah kepada pemain dengan nomor punggung 21. Kali ini tarik lagi ke tengah kepada Tarik Mohamerovic. Masih Mohamerovic. Pindahkan ke sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 15. Kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya diamankan saja bola tadi oleh kiper dari Amerika Serikat, Matt Fries. Oh, nampaknya sempat terjadi benturan tadi. Kiper Matt Fries tadi nampak mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan dengan Ermedin Demirovic nampaknya. Masih kita nantikan Ermedin Demirovic. Oh, nampaknya tidak begitu serius benturan yang terjadi. Sudah mampu bangkit kembali kiper dari Amerika Serikat, Matt Fries, yang sejauh ini masih berhasil mengamankan gawangnya dan belum kebobolan hingga memasuki menit ke 86 menuju ke menit 87. Sementara di pinggir lapangan, pemain dari Amerika Serikat, dua orang, ada pemain dengan nomor punggung 14, Bastian Berhalter, nampaknya dimasukkan ke dalam lapangan, dan juga pemain dengan nomor punggung 9, Ricardo Pepi, nampaknya Christian Pulisic ditarik keluar digantikan Ricardo Pepi. Semakin seru nampaknya pergantian, ada Sergino Des yang ditarik keluar, dimasukkan Pepi dan Berhalter. Sergino Des dan Christian Pulisic tarik keluar, meskipun mereka keduanya bermain cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Kembali kali ini dari sisi sebelah kanan, Bosnia mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik tadi, disapu saja, dicocor bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah memasuki menit-menit rawan di babak yang kedua ini. Menyisakan 2 menit di waktu normal. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh para pemain dari Amerika Serikat, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Sempat dicuri tadi oleh pemain Bosnia, kembali berhasil dicuri oleh Benjamin Tahirovic yang langsung berlari mendribel bola ke tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola ke kanan tadi, nampaknya Karim Alaybegovic tadi tidak akurat menguasai bola, disapu saja bola. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Kali ini Bosnia kembali mencoba membangun serangan dari tengah. Tarik Mohamerovic, alirkan ke sebelah kanan, ada Esmir Bajrak Tarevic. Masih Esmir, kirimkan umpan crossing, disapu saja bola dengan kepala tadi oleh Cimrim. Kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Bosnia masih menguasai bola, ada pemain dari Amerika Serikat, kirimkan umpan crossing. Oh, sempat hampir saja terjadi kemelut, namun barisan pertahanan Amerika Serikat masih cukup disiplin menjaga gawang mereka agar tidak kebobolan. Oh, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan tadi oleh Ricardo Pepi tadi, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Christian Pulisic. Tendangan bebas akan dilakukan dari tengah lapangan pertandingan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik, sudah menghadapi bola, ataupun pemain dengan nomor 26, Ermin Mahmik, bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 8 hingga 9 pemain Bosnia yang sudah maju ke depan. Emir sudah tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Tendangan ataupun umpan crossing, kembali disapu saja dengan kepala, tidak berhenti di situ. Kembali Bosnia kali ini dari sebelah kanan, ada Esmir Bajrak Tarevic yang langsung menyelirkan bola, tarik mundur umpan ke belakang kepada kiper Nikola Vasil, langsung pendek saja kepada pemain dengan nomor punggung 23 Haris Tabakovic. Tengah lagi kepada Tarik Mohamerovic, masih Mohamerovic. Tengah lagi kepada Karim Alai Begovic, masih mencari rekannya. Kembalikan kepada Mohamerovic, masih Mohamerovic, masih mencari rekannya. Pada pemain dengan nomor punggung 21, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alai Begovic. Masih Alai Begovic, masih Alai Begovic. Kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu saja bola. Dan sudah mendengar saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-91. Tambahan waktu sebanyak 10 menit yang diberikan di pertandingan di babak yang kedua ini. Dan untuk sementara Amerika Serikat masih unggul dengan skor 2-0 atas Bosnia Herzegovina.
2: Iya, kali ini Amir Mehmik melakukan serangan dari sisi kanan, mundur lagi dia ke belakang, berikan pada Tarik Mohamerovic. Tarik Mohamerovic umpan lambung ke depan, namun sayang berhasil diblok tadi oleh para pemain Amerika Serikat. Kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia, ada Tarik Mohamerovic. Bosnia mengurung pertahanan Amerika di sisa 10 menit pertandingan babak kedua ini. Dan kali ini ada nomor punggung 19, yaitu Karim Alebegovic. Karim Alebegovic tendangan langsung, saya mendengar Karim Alebegovic melakukan tendangan langsung, menusuk dia tadi, memasuki kotak penalti dari Amerika, melepas tendangan tadi, namun sayang sekali melebar di mister kiri sebelah gawang dari Amerika Serikat yang dikawal oleh Matt Fries. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Amerika Serikat. Terselamatkanlah Amerika dari ancaman Bosnia Herzegovina. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Matt Fries. Melambung bola datangnya melewati garis tengah, namun kembali jat direbut oleh para pemain Bosnia. Kali ini terjadi perebutan bola. Amerika Serikat kali ini berhasil merebut bola. Ada Weston McKennie. Weston McKennie melebar dia, berikan kepada Nathan Robinson. Robinson mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Tyler Adams. Tyler Adams ada Weston McKennie, menyisir dari sebelah kanan, bekerja sama dia dengan Tyler Adams. Tyler Adams mundur lagi ke belakang, berikan kepada Berhalter. Berhalter masuknya umpan sodoran ke depan kepada Weston McKennie. Karena ini terjadi perebutan bola. Sayang sekali Weston McKennie menjatuhkan Stepan Radelic, pemain Bosnia tadi, dalam duel perputan bola di sisi sebelah kiri pertahanan Bosnia. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amir Mehmik. Amir Mehmik mundur lagi ke belakang, berikan kepada Tarik Mohamerovic. Kali ini ada Tarik Mohamerovic, melebar dia ke sisi sebelah kiri. Ada Stefan Radelic, bekerja sama Stefan Radelic. Umpan lagi, berikan kepada Tarik Mohamerovic. Tarik Mohamerovic, umpan lagi, sodoran ke depan. Ada nomor punggung 15, umpan lambung maksudnya tadi ke jantung pertahanan dari timnas Amerika, namun kembali disapu oleh Chris Richard. Dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Bosnia. Ada nomor punggung 15, yaitu Amir Mehmik. Nah, saat ini berebut bola dia dengan para pemain Amerika. Kali ini Nick, ada Ricardo Pepi. Ricardo Pepi nomor punggung 9, mampu dia meliuk-liuk melewati satu pemain. Dan saat ini Ricardo Pepi masih mendribel bola, berikan kepada Tyler Adams. Tyler Adams mundur lagi kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson saat ini umpanlah, sodorkan ke depan. Kali ini ada Ricardo Pepi, berikan kepada Mark Tillman. Mark Tillman dibayang-bayangnya dua pemain Bosnia. Mark Tillman, Markus Malik Tillman, sayang sekali pendengar, bola meninggalkan lapangan permainan. Malik Tillman tidak mampu tadi melewati dua pemain dari timnas Bosnia, hanya menghasilkan, ternyata terjadi insiden tadi, ada benturan oleh dua pemain Bosnia terhadap Malik Tillman, dan akhirnya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Dan bersiap di sisi lapangan ada Giovanni Reina, yang merupakan anak dari legenda Amerika Serikat Claudio Reina. Masuk dia menggantikan Weston McKennie nomor punggung 7. Claudio Reina dimasukkan. Kali ini sudah dilakukan tadi tendangan bebas. Kali ini Amerika Serikat menguasai bola. Ada Cat Richard, berikan kepada Berhalter. Berhalter umpan lambung ke depan, maksudnya kepada ada Ricardo Pepi tadi, berduel dia. Sayang sekali pendengar, tidak mampu mengontrol bola. Kembali kali ini bola jatuh di kaki. Tendangan langsung dilakukan oleh Salah satu pemain dari Amerika Serikat tampaknya tadi Alex Freeman, namun sayang sekali bola terlalu tinggi melambung di atas mistar gawang Bosnia Herzegovina. Kembali serangan kali ini di menit kelima tambahan waktu babak kedua kali ini. Ada serangan dari sisi kanan. Kali ini ada Amir Mahmik. Amir Mahmik berhasil direbut tadi bola oleh pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Malik Tillman berikan kepada Tyler Adams. Mundur lagi ke belakang. Bermain-main timnas Amerika di pertahanan mereka sendiri. Sangat percaya diri. Berikan kepada Ricardo Pepi. Kali ini umpan ke depan. Masuknya terobosan. Direbut tadi oleh Nicola Fassi. Tendang langsung tadi kiper dari Amerika Serikat tadi. Tidak mau dia mengambil resiko, langsung membuang bola untuk mengamankan area pertahanan. Sementara tadi rekan-rekannya sudah mengurung pertahanan dari Amerika Serikat. Ya, kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dieksekusi, sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Claudio Reyna. Claudio Reyna berikan kepada nomor punggung 16. Namun tidak berhasil dikontrol dengan baik. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina. Stefan Radelić saat ini berikan kepada Benjamin Tahirovic. Benjamin Tahirovic melebar ke kanan dia. Ada Marek Muhammad, Tarik Muhammadovic. Kali ini ada nomor punggung 20. Ada Esmir berikan lagi kepada Stefan Radelić. Sudah melewati garis tengah permainan. Umpan saja dia pendek kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Amar Memik sudah melewati satu pemain. Namun sayang sekali masih ada tim Rim melakukan sapuan bola kali ini. Bola jatuh kembali di kaki Claudio Reyna. Namun berhasil direbut tadi oleh Amir Memik kali ini berikan kepada Ermin Mahmik nomor punggung 26 utak-atik dia. Tendangan langsung Amir Memik. Wah, sayang sekali pendengar. Ermin Mahmik, tendangan langsung dari jarak sekitar 27 meter. Utak-atik tadi dia dan mendapatkan ruang. Namun sayang sekali tipis. Sekali lagi tipis tadi peluang yang diperoleh oleh nomor punggung 26 Ermin Mahmik. Dari jarak sekitar 27 meter masih unggul saat ini Amerika Serikat 2 Bosnia 0 di menit ke 8 tambahan waktu. Tinggal 2 menit lagi permainan akan segera berakhir. Bola masih terjadi kop duel kali ini dan Bosnia Herzegovina melakukan kembali serangan kembali menusuk ke kotak penalti lawan. Tendangan langsung dilakukan. Sayang sekali pendengar, benar lagi kembali Ermin Mahmik mampu tadi melepas tendangan dari jarak sekitar 25 meter di luar kotak penal, di luar kotak 16. Namun bolanya hanya menyamping di sebelah kanan mister gawang dari Amerika Serikat. Kembali Amerika Serikat masih unggul 2-0 atas Bosnia Herzegovina. Ya pendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia yang ngotot untuk mengejar ketertinggalan dengan waktu tersisa kurang dari 1 menit di masa injury time ini. Terjadi pelanggaran tadi Kapten Amerika Serikat Tim Rim dijatuhkan oleh Ermedin Demirovic dalam perebutan bola di udara tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Ya pendengar, Amerika Serikat unggul lewat gol yang dicetak oleh Valerian Balogun di masa injury time dan kemudian diperbesar oleh tendangan bebas yang sangat cantik yang dilakukan oleh Malik Tillman. Dan pada kesempatan kali ini kiper dari Amerika Matt Fries sudah melakukan tendangan ke depan yang melewati garis tengah permainan. Melambung datangnya bola namun disundul tadi keluar oleh Tarik Muhammadovic, pemain Bosnia nomor punggung 4 ini, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya pendengar, wasit asal Brazil Rafael Claus membunyikan peluit tanda berakhirnya pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia Herzegovina harus mengepak koper lebih awal dan Amerika Serikat akhirnya berhasil melaju ke babak 16 besar dan sekaligus juga memutus rekor buruk mereka kala menghadapi tim-tim dari Eropa dengan kemenangan 2-0 atas Bosnia Herzegovina di Piala Dunia 2026. Kami akan menyerahkan pertandingan selanjutnya ataupun ulasan selanjutnya bersama dengan Bung Rudi.
3: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Hamsa. Dan demikian tadi jalannya pertandingan 32 besar antara Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina, di mana tuan rumah Amerika Serikat unggul 2-0 atas Bosnia dan Herzegovina. Gol diciptakan pada menit ke-45 oleh Valarin Bolagun dan juga diciptakan oleh Malik Tilman di menit ke-82. Dan dengan demikian Amerika Serikat unggul ataupun lolos melaju ke babak berikutnya, yaitu 16 besar. Bung Yanto, ada apa yang membedakan di pertandingan babak kedua dibandingkan babak pertama tadi, terutama Amerika Serikat yang justru menambah gol keduanya ini?
4: Ya, sebetulnya di babak yang kedua ini memang ada beberapa perbedaan dibandingkan babak pertama tadi ya. Pertama, Bosnia sedikit melakukan perubahan strategi permainan dengan tidak lagi melakukan pola bertahan, melakukan pola sekali-sekali melakukan serangan. Ya, ini karena tidak terlepas yang pertama adalah karena adanya kartu merah untuk Balogun. Ini menimbulkan Bosnia sedikit agak percaya diri untuk melakukan dengan Amerika bermain 10 orang. Dan yang kedua, beberapa pemain pengganti juga masuk yang dilakukan oleh pelatih Barbara ini, sehingga secara kualitas fisik pemain-pemain muda ini lebih agresif dibandingkan pemain-pemain yang sebelumnya tampil sejak awal pertama. Sergei Barbara melihat peluang ini ada, tetapi yang kita sayangkan adalah dengan bermain hanya dengan 10 orang ini, Bosnia tidak tidak mampu memanfaatkan peluang ini. Nah, sementara itu dari kubu Amerika Serikat kita melihat walaupun dia bermain 10 orang tapi tetap melakukan pola menyerang, sekali-sekali bertahan, ketika diserang dia turun semuanya untuk bertahan. Nah, ketika ada peluang serangan balik itu juga melakukan serangan secara mendadak, semua pemain bergerak menuju arah pertahanan kesebelasan Bosnia. Sehingga walaupun dengan bermain 10 orang, strategi yang dilakukan oleh Mauricio ini berhasil menekan pertahanan Bosnia. Dan sehingga pada menit ke-80 itu ada tendangan bebas, ya 82 ya. Itu tendangan yang luar biasa, berhasil menjebolkan jala gawang Bosnia yang dilakukan oleh Tilman. Tapi sekali lagi ini juga menurut saya bahwa ini kurangnya kesiapsiapan seorang penjaga gawang dari Bosnia, yang karena sebetulnya tendangan itu tidak terlalu keras dan bisa terbaca, tapi memang posisi penjaga gawang itu tidak pada posisi yang tepat. Karena bola itu sebenarnya tidak tersentuh ya, tersentuh pemain depan, sehingga konsentrasinya seharusnya lebih bisa dilakukan oleh penjaga gawang Bosnia, Bung Rudi.
3: Ya, saya justru tertarik dengan aksi atau ya pemain pengganti dari Edin Zeko tadi, Ermin Mahmik, yang beberapa kali di menit-menit akhir mencoba untuk melesakkan tendangan-tendangan jarak jauh dan hanya melenceng sedikit saja dari tiang gawang. Dan peran dari Mahmik ini pun juga mungkin salah satu yang dipilih untuk menembus atau ya bagaimana kokohnya pertahanan Amerika sehingga shooting-shooting jauh itu dicoba. Anda melihat ternyata masih ada celah sebenarnya untuk tembakan-tembakan jarak jauh dari Bosnia, tetapi sayang sekali memang tidak terarah kepada gawang dari Amerika Serikat ini, Bung Yanto.
4: Ya, seperti yang saya katakan, strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan menurunkan pemain-pemain muda, menggantikan beberapa pemain yang dianggap secara fisik tidak mampu lagi, dan apalagi dengan cederanya seorang pemain Bosnia, ini pemain andalannya, yaitu pemain yang bernomor punggung 11 ya, Edin Zeko. Ini memang pemain yang sudah cukup senior ya,
3: 40 tahun
4: usianya. Rasanya untuk bermain 2 kali 40 menit 45 menit ini agak sulit ya, kecuali hanya orang-orang tertentu ya, seperti katakanlah
5: Ronaldo
4: itu yang sudah berumur tahun. Tapi kita juga melihat di ajang Piala Dunia kali ini Ronaldo juga tidak terlalu
5: menonjol ya.
4: Karena memang kita juga harus menyadari bahwa faktor usia tidak bisa dibohongi, Bung Rudi, geraknya akan kecepatan itu akan berkurang. Tetapi sesungguhnya dengan masuknya pemain-pemain muda memang ada warna pemain-pemain bosnya untuk melakukan tekanan, serangan, bahkan melakukan shooting-shooting ke gawang yang membahayakan. Nah, persoalannya adalah pemain yang diturunkan di babak yang kedua ini, pemain-pemain muda ini mungkin secara kemampuan ini belum matang, Bung Rudia, dalam mengeksekusi gol ya. Jadi semua pemain saya pikir semuanya memiliki kemampuan, cuma dalam menciptakan gol. Jadi tidak semua orang itu punya apa ya, semacam kemampuan mencetak gol dengan baik ya. Apalagi pemain depan. Karena kalau kita melihat pemain yang diturunkan ini adalah kan pemain-pemain lapis kedua ya, maksudnya pemain cadangan. Jadi mungkin naluri mencetak golnya itu memang mungkin belum hebat pemain-pemain ya utamalah saya kira. Sehingga mereka itu dari sisi tenaga punya kemampuan yang luar biasa, tapi dari sisi melakukan eksekusi di depan gawang ataupun memanfaatkan peluang itu tidak sehebat atau tidak sebagus pemain-pemain yang lebih senior. Sekali lagi memang persoalan di beberapa negara, di beberapa tim itu adalah banyak tim yang tidak memiliki pemain yang punya karakter menciptakan gol dengan baik. Artinya tidak memiliki pemain yang banyak dalam pemain-pemain yang berfungsi sebagai the goal getter, Bung.
5: Baik, terima kasih banyak Bung Yanto untuk memberi ulasannya atas pertandingan di pagi hari ini. Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina, di mana Amerika Serikat memenangkan pertandingan dengan 2 gol tanpa balas diciptakan oleh Volarin Balogun di menit 45 dan gol kedua diciptakan oleh Tillman pada menit ke 87, sehingga Amerika Serikat memastikan melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan ikuti terus perkembangan ataupun pertandingan lain yang masih akan terus kami hadirkan dalam program Piala Dunia 2026. Bung Yanto, terima kasih untuk kehadirannya, untuk ulasannya. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
4: Salam olahraga dan jaya. Ya.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina.
7: Tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
6: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Don't stop. Fakta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: HUT Bhayangkara ke-80 tahun, Polres Bovendigul memperkuat sinergitas lintas sektoral untuk menjaga Kamtipmas di Bovendigul tetap aman. Yohanes Degoden dari RRI Bovendigul melaporkan selengkapnya.
2: Polres Bovendigul melangsungkan upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun dipusatkan di halaman Mapolres Bovendigul yang dihadiri Kodim 1711, Batalion 803 KYK, Satgas Yonif 403 WP, Kopasgat, Perhubungan, Tim SAR dan Polisi Pamong Praja. Rangkaian kegiatan upacara HUT Bhayangkara ke-80 tahun ini, Polri diajak untuk mengikuti perkembangan masyarakat sehingga dalam pelayanan Polri menjadi pelindung masyarakat yang sejati. Selain itu, Kepolisian Bovendigul di usia Polri yang ke-80 tahun tersebut, di tengah tantangan perkembangan kemajuan saat ini, pihak Polri akan meningkatkan sinergitas lintas sektoral untuk menjaga situasi keamanan di Bovendigul tetap aman dari berbagai bentuk ancaman, apalagi Bovendigul berada di wilayah perbatasan. Hal itu dikemukakan Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra SIK.
3: Runut satu-satu simpul-simpul yang menjadi masalah. Oleh karena itu, di sini ada kehadiran dari pemerintah daerah yang juga turut mendampingi dari kepolisian dalam menguraikan masalah-masalah yang khususnya berhubungan dengan masyarakat. Lalu di sini ada Kodim yang memang turut membantu dibantu dengan Batalion 803 terutama tentang perbatasan. Jadi masalah-masalah yang kompleks ini memang harus diuraikan sesuai dengan kapabilitas atau sesuai dengan elemen-elemennya itu sendiri.
2: Di saat yang sama, Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian mengapresiasi kebersamaan Polri dan TNI yang ada di Bovendigul selama ini. Setiap dinamika peristiwa yang ditangani secara bersama-sama dengan baik. Dandim tekankan bahwa inti dari sinergitas itu berjalan baik adalah komunikasi.
4: Yang paling penting adalah komunikasi antara kita semua, baik TNI Polri, pemerintah daerah dengan masyarakat setempat.
2: Sementara itu, Bupati Bovendigul yang diwakili Sekda Bovendigul Fabianus Sabi Senfagi mengapresiasi kerja Polri selama ini di usia ke-80 tahun Polri agar kebersamaan yang telah terbangun baik antara TNI dan Polri di tapal batas terus dijaga sehingga masyarakat akan terus merasa aman. Pada dasarnya, pemerintah untuk mendukung keamanan itu berjalan, pengembangan ekonomi masyarakat akan dibangun baik. Bukan saja dari pemerintah, namun kesadaran masyarakat untuk bersama-sama memajukan dunia ekonomi Bovendigul sangatlah penting.
5: Pertama itu dari masyarakat itu sendiri harus melihat, karena bantuan pemerintah ke masyarakat itu ada. Contohnya ada dana kampung.
2: Dandim Bovendigul bersama Sekda mengajak Polri terus tingkatkan sinergitas yang telah dibangun baik selama ini di tapal batas agar Kamtipmas di Bovendigul dapat berjalan baik dan masyarakat aman. Yohanes de Goden, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Mencegah stunting, Dinas Pemberdayaan Perempuan menggelar mini lokakarya melibatkan pihak terkait seperti puskesmas dan kepala kampung. Agus Tanawani dari RRI Serui melaporkan.
6: Stunting untuk di Yapen ini masih cukup tinggi ya.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terus menggencarkan upaya percepatan penurunan angka stunting. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar mini lokakarya tingkat distrik dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti puskesmas, pemerintah kampung, kader posyandu dan masyarakat. Mini lokakarya kali ini dilaksanakan di Kampung Manaini, Distrik Yapen Selatan sebagai bagian dari penguatan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan stunting di wilayah tersebut. Kepala Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia Dinas DP3AKB Kabupaten Kepulauan Yapen, Irmawati Tang mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membahas langkah-langkah pencegahan sekaligus tindak lanjut percepatan penurunan penuntasan kasus stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen.
6: Terkait dengan stunting untuk di Yapen ini masih cukup tinggi ya, yang seharusnya sudah tuntas di tahun ini, tapi karena belum tuntas-tuntas juga akhirnya diperpanjang sampai 2045. Jadi kita masih terus menangani masalah stunting dan diusahakan sampai tahun 2045.
7: Sementara itu, penanggung jawab gizi Puskesmas Warari, Natalia Reba, mengungkapkan berdasarkan data yang dimiliki, terdapat 5 anak di kampung mana ini yang mengalami stunting. Menurutnya, 5 anak tersebut saat ini telah mendapatkan penanganan melalui pemberian makanan tambahan bergizi dan susu guna memperbaiki status gizi mereka.
6: Kampung mana ini ada 5 orang anak yang dikatakan stunting. Ada 5 orang anak, mohon perhatian juga dari Bapak Kepala Kampung dan kader-kader semua yang turut membantu.
7: Menanggapi hal tersebut, Kepala Kampung mana ini Naftali Awanunu menyatakan pemerintah kampung telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelayanan posyandu sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting. Dia berharap melalui kader posyandu dapat menjalankan tugas fungsinya secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
8: Penimbangan di kampung mana ini itu selalu ada kegiatan yang berjalan, penimbangan di kita itu sudah anggarkan, hanya kembali ke kita punya kader.
7: Mini loka karya tersebut mendapat respon positif dari masyarakat yang hadir. Mereka menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan stunting sejak dini serta mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dari Serui, Agus Tanawani, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mahasiswa KKN PPM UGM Manokwari menari siap mengabdi kepada masyarakat di Kampung Bakaro. Lanli Timi dari RRI Manokwari melaporkan.
9: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menurunkan 8.174 mahasiswa ke 32 provinsi di seluruh wilayah Indonesia dalam melaksanakan kuliah kerja nyata KKN Program Pengabdian kepada Masyarakat PPM tahun 2026. Khususnya di Manokwari, Papua Barat, ada 28 mahasiswa yang diterjunkan dengan fokus sasaran di 3 tempat, yaitu di Kampung Bakaro, ada di 2 titik, yakni di Kampung Bakaro Kompleks Pemanggilan Ikan, serta di Kompleks Abasi Saubas dan Pulau Mansina. Penyebaran mahasiswa KKN dari 28 orang tersebut di Kampung Bakaro Pemanggilan Ikan mendapat 10 orang, di Kompleks Abasi Saubas ada 9 orang, dan di Pulau Mansina juga ada 9 orang. Safran, mahasiswa Fakultas Sekolah Vokasi berasal dari jurusan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan selaku Koordinator KKN UGM periode 2 di Manokwari menjelaskan kepada RRI usai melaksanakan proyeksi awal, yakni perkenalan dan sosialisasi program yang akan dilaksanakan selama kegiatan KKN di ketiga lokasi tersebut, terlebih khusus di Kampung Bakaro. Maksud dan tujuan para mahasiswa akan menjalankan program pengabdian kepada masyarakat selama 2 bulan terhitung dari tanggal 19 Juni sampai tanggal 19 Agustus 2026 mendatang, di mana dari ketiga lokasi penempatan tersebut merupakan kawasan pesisir dengan kekayaan sumber daya alam serta budaya yang khas yang berpotensi untuk dapat dikembangkan agar bernilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan terhadap masyarakat.
10: Beberapa fokus di wilayah seperti kalau di sini kita akan lebih melakukan pendekatan dengan anak-anak dan juga kepada pengusaha-pengusaha lokal. Kalau di Mansinam kita akan fokus pada sektor pariwisatanya karena kita tahu bahwa Mansinam memiliki banyak potensi wisata yang belum terlalu berkembang. Sedangkan di Abasi itu nanti kita akan melakukan program kerja yang berbasis primer seperti lampu jalan ataupun revitalisasi-revitalisasi lainnya.
9: Dalam menjalankan program KKN dan program pengabdian kepada masyarakat PPM khusus di Kampung Bakaro terlebih fokus pada pendekatan kepada anak-anak serta pengusaha-pengusaha lokal, sementara di Mansinam lebih difokuskan pada promosi tentang pariwisata, sementara di Abasi lebih terfokus pada revitalisasi sarana-prasarana lokasi wisata termasuk penataan lampu jalan serta program yang mendukung kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pembinaan ekonomi masyarakat, pertanian dan kehutanan termasuk pengelolaan lingkungan di sekitar lokasi wisata.
10: Harapannya kami dengan masyarakat dapat berhubungan baik, dapat melakukan sosialisasi dengan baik, dan nanti ketiga kampung yang kita tempatin untuk KKN ini dapat meningkatkan potensi di wilayahnya masing-masing.
9: Sesuai dengan penjadwalan, program KKN PPM ini berlangsung 52 hari tetapi ditargetkan dapat terselesaikan 30 hari jika didukung oleh masyarakat. Tetapi apabila terdapat dinamika dalam pelaksanaan program, maka akan disesuaikan. Untuk kerjasama dengan pemerintah daerah dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi terutama dengan instansi-instansi terkait.
1: Peringatan HUT Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat sinergi Polres Teluk Bintuni bersama pemerintah daerah dan lintas instansi. Dari RRI Stasiun Produksi Bintuni, Dina Rianti melaporkan.
11: Kepolisian Resor Teluk Bintuni menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Mapolres Kampung Inuriji, Distrik Bintuni Timur pada Rabu 1 Juli 2026. Peringatan berlangsung sederhana namun penuh makna dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun serta penyerahan hadiah kepada para pemenang berbagai lomba yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80. Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hari Sutanto memimpin langsung apel tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan seluruh masyarakat yang selama ini terus membangun kolaborasi dengan Polres dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, hubungan harmonis antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan masyarakat harus terus dipertahankan demi menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.
12: Nama pribadi, saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Bupati, pemerintah daerah, kemudian para Bapak Pindah, khususnya, kemudian umumnya masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang telah membantu kami, Polri, khususnya Polres Teluk Bintuni yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga Kamtibmas. Tanpa dukungan semua unsur, niscaya itu tidak akan bisa. Atau pesan dari saya untuk Kabupaten Teluk Bintuni, jaga selalu koordinasi, tanpa komunikasi, ibarat orang itu adalah makanan itu hambat. Jadi apapun permasalahan yang ada, harus komunikasi, kolaborasi antara masyarakat pemerintah daerah, aparat keamanan baik Polri maupun TNI.
11: Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni, Yohanes Manibi, mengatakan di usia ke-80, Kepolisian Republik Indonesia diharapkan terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta selalu profesional dan humanis melakukan pendekatan kepada masyarakat. Bupati juga mengapresiasi karena Polres terus melakukan koordinasi dalam berbagai hal dengan pemerintah kabupaten untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
13: Bersama pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, beserta masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni, mengucapkan Dirgahayu Bayangkara ke-80 tahun. Semoga yang terbaik kepada masyarakat terus nyata dan terus menjadi pengabdi dan selalu menjadi sosok Polri yang selalu hadir untuk masyarakat. Selama kepemimpinan Bapak Kapolres, Bapak Hari, kita selalu mendapatkan sentuhan-sentuhan yang humanis, sentuhan yang betul-betul dekat dengan masyarakat, dan Kamtibmas selalu terjaga dengan koordinasi bersama-sama yang terkepin dari Kabupaten Teluk Bintuni.
11: Momentum Hari Bayangkara ke-80 di Teluk Bintuni menjadi simbol penguatan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, serta pelayanan publik yang semakin baik. Dari Teluk Bintuni, Popo Berarti Daryanti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memori kolektif bangsa.
14: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ULS dan Hoge Marker School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
15: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Yang Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai masa macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
0: Jadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
16: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
17: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan, yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
0: Tiga, jaringan berita nasional.
1: Kasus gigitan anjing di Nagekeo NTT menembus hingga 2000 dan warga diminta waspada ancaman rabies. Dari RRIND, Ferry Soho melaporkan.
18: Kita melakukan vaksinasi rabies untuk supaya anjing-anjing yang ada di Kabupaten Nagekeo boleh aman dari virus rabies.
19: Kasus gigitan anjing di Kabupaten Nagekeo terus mengalami peningkatan dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat sekitar 2000-an kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR. Hasil pemeriksaan laboratorium veteriner menunjukkan 4 dari 5 sampel yang diuji dinyatakan positif rabies. Temuan tersebut menjadi peringatan bahwa virus rabies masih mengancam keselamatan masyarakat apabila tidak ditangani secara cepat. Warga berharap agar pemerintah daerah gencar melakukan vaksinasi bagi hewan penular rabies.
18: Penanggulannya rabies yang kalau tidak salah di Kulau-kulau sini lagi maraknya rabies. Untuk itu kita melakukan vaksinasi rabies untuk supaya anjing-anjing yang ada di Kabupaten Nagekeo boleh aman dari virus rabies.
19: Sementara Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo, mengatakan dari ribuan kasus tersebut, satu warga dilaporkan meninggal dunia setelah tidak melaporkan gigitan yang dialaminya sehingga tidak sempat memperoleh vaksin anti-rabies atau VAR. Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Boawai menjadi daerah dengan populasi anjing terbanyak sekaligus mencatat jumlah kasus gigitan tertinggi. Pemerintah daerah pun terus mengingatkan warga agar tidak menganggap remeh setiap kasus gigitan anjing maupun hewan penular rabies lainnya. Selain mengedepankan penanganan medis melalui pemberian vaksin anti rabies, pemerintah juga menilai pengendalian hewan penular rabies menjadi langkah penting untuk memutus rantai penyebaran penyakit. Masyarakat dihimbau lebih bertanggung jawab terhadap hewan peliharaannya dengan mengikat atau mengandangkan anjing agar tidak berkeliaran dan membahayakan warga.
20: Untuk kasus peningkatan, setiap tahun selalu terjadi peningkatan untuk kasus gigitan. Yang menjadi perhatian khusus untuk saat sekarang di Kecamatan Boowae dengan Kecamatan Asisa dan Nangaroro. Nah, kami selalu melakukan himbau.

0: Angka kasus rabies di Kabupaten Nagekeo dapat ditekan secara signifikan. Dari Ende Kota Pancasila, Veriso Upro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat diajak untuk menjaga satwa dan laut dari aktivitas ilegal. Dari RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang, meminta agar masyarakat khususnya warga di tiga desa yang masuk wilayah konservasi Taman Nasional Komodo, yakni Desa Komodo, Desa Pasir Panjang, dan Desa Papagarang, untuk menginformasikan apabila terdapat atau ditemui adanya pemburuan liar, penangkapan ikan secara ilegal, agar segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dirinya juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat membutuhkan peran aktif masyarakat terkait menjaga keamanan dan juga melindungi alam konservasi dalam hal ini TNK. Dan apabila ada laporan dan informasi, maka pihaknya akan langsung menindaklanjuti.
3: Kami harap, kami sudah ketemu tadi para kepala desa. Kedepannya kita mau Bajo semakin terkenal. Kemudian bukan cuma kita yang mati, sampai anak cucu kita mati semua. Kami harap peran serta dari masyarakat di desa-desa yang kami sampaikan tadi kepada Bapak Kepala Desa. Kalau ada informasi mengenai perburuan ataupun illegal fishing, pakai bom dan sebagainya, kami mohon diinformasikan kepada kami. Peran serta dari masyarakat sangat kami butuhkan. Kami sudah titip tadi nomor HP kepada Bapak Kepala Desa. Ada informasi, pasti akan kami respon.
2: Sementara itu, salah satu masyarakat Labuan Bajo, Yudiantoro, menyampaikan harapannya agar apa yang dihimbau dapat diikuti. Hal ini selain menjaga kelestarian ekosistem laut, juga memastikan tangkapan ikan yang nantinya dikonsumsi masyarakat aman.
4: Ya, itu saya memang perlu. Dan ya, semoga masyarakat kita juga bisa beri peran aktifnya dalam nelayan juga menangkap dengan cara yang benar lah begitu. Supaya terumbu karang di sana juga tetap terjaga. Sama ini, kita pun yang konsumsi jadi aman. Dan ya, semoga polisi juga tindak tegas kalau ditemukan yang tangkap ikan ilegal begitu, supaya potensi laut kita ini benar-benar kita sendiri yang rasakan.
2: Pihak Polres Manggarai Barat sendiri berkomitmen akan selalu mendukung setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian alam dan lingkungan, baik di darat maupun lautan. Begitupun dengan memastikan keamanan khususnya pariwisata di wilayah darat maupun laut Manggarai Barat. Dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu tugas dan peran kepolisian mengamankan setiap wilayah. Dari Labuan Bajo, Epi Wapro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa pagi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini. Dan kami nanti akan lanjutkan kebersamaan kita dengan perbincangan yang akan kami hadirkan. Silakan untuk Anda juga dapat berbagi informasi yang Anda miliki pada pagi hari ini, dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

0: lintas pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana?

0: Tarikan.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Rencana penyesuaian harga ayam hidup di tingkat peternak menjadi Rp19.500 per kilogram ditargetkan mulai berjalan pada 15 Juli. Dan langkah ini diambil sebagai respon atas tekanan ekonomi yang dihadapi para peternak mandiri akibat tingginya biaya produksi, terutama komponen pakan dan bibit yang tidak sebanding dengan harga jual di kandang. Perlindungan terhadap keberlangsungan usaha peternak lokal menjadi fokus utama di tengah dinamika pasar yang fluktuatif. Lantas bagaimana sebenarnya kesiapan dan dampak nyata dari penerapan batas harga baru ini bagi ekosistem perunggasan nasional? Kami akan berbincang bersama dengan peternak mandiri, Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional atau GOPAN, Sugeng Wahyu.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Sugeng, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak Udi.
2: Iya, kondisi harga ayam di tingkat peternak sebelum rencana 1 Juli untuk menaikkan menjadi 19.500, gimana ini, Pak?
3: Jadi justru karena harganya itu jauh di bawah biaya pokok produksi sebesar 12.000 sampai dengan 14.000. Bahkan sampai hari ini harga juga belum bergerak dari yang barusan saya sebut.
2: Okay.
3: Yaitu sekitar plus minus 13.000 per kilogram berat ayam hidup di kandang.
2: Oke. Okay. Padahal
3: sementara
2: ketentuannya rencananya
3: iya. Sementara biaya pokok produksi peternak itu di kisaran 20.000 per kilo per berat ayam.
2: Iya, iya. Jadi rencana untuk awal Juli berlaku harga baru ini masih belum nih, Pak ya?
3: Diharapkan sampai dengan nanti tanggal 15 Juli. Mm-hmm. 15 Juli harga sudah mulai menuju ke HAP. Mm-hmm. Berapa HAP menurut Peraturan Badan Pangan Nasional adalah 25.000 per kilogram ayam hidup.
2: Okay.
3: Artinya jauh sekali ini.
2: Iya, iya. Sekarang masih di kisaran 13-14, tetapi diharapkan menuju ke 15 Juli semakin mendekati dan menuju atau pada titik HAP tadi nih, Pak ya.
3: Betul, ini untuk di Jawa ya.
2: Untuk di Jawa.
3: Untuk di Pulau Jawa, karena yang tertekan ada Pulau Jawa, yang tertekan ekstrim itu di Pulau Jawa. Mm-hmm.
2: Ya, apakah dengan angka Rp19.500 per kilogram ini sudah ideal, Pak, untuk menutup modal peternak ini?
3: Oh belum. Justru kita paham bahwa memang kita harus pelan-pelan untuk menaikkan, walaupun sambil menahan napas karena kerugian. Tapi setidaknya tren ke arah 19.5 itu mengurangi kerugian. Karena seperti yang tadi saya ungkap bahwa modal peternak itu 20. Sudah 20.500 per kilogram.
2: Ya.
3: Di saat harga pakan naik misalnya, karena dari bulan April sampai dengan Juni ini kenaikan harga sudah Rp1.000. Artinya yang tadinya itu kurang dari 9.000 per kilogram pakan, saat ini menjadi 9.000 lebih, dan ini menambah biaya pokok produksi peternak.
2: Baik, Pak Sugeng, sebelumnya pernah nggak terjadi harga pakan juga mengalami kenaikan, Pak?
3: Pakan relatif stabil ya harganya ini, tetapi beda dengan live bird atau ayam hidup dan juga anak ayam atau DOC. Pakan relatif stabil harganya. Nah, sebenarnya kejadian ini sudah mengulangi 1 tahun yang lalu, tapi 1 tahun yang lalu itu dengan campur tangan PKH pemerintah dalam hal ini cepat segera diteratasi, tetapi ini kelihatannya ini lambat sekali ini.
2: Oke. Tahun lalu diatasi dengan cara seperti apa itu, Pak?
3: Ya hampir sama.
2: Menaikkan HAP.
3: Arti ya. Ada kesepahaman dari para pelaku untuk segera menaikkan harga ayam di tingkat peternak atau kandang menjadi setidaknya di atas biaya pokok terlebih dahulu.
2: Oke,
3: gitu. Baik.
2: Ya, dan ketika harga pakan mengalami kenaikan, apakah juga itu akan tetap bertahan di harga yang baru atau fluktuasi? Terkadang juga akhirnya kembali menurun lagi harganya, Pak. Bagaimana?
3: efek ataupun kebiasaan dari ayam ini kan memang fluktuatif, beda dengan pakan yang sudah dipatok. Nah, ini juga ironi. Dengan kata lain juga, inilah beban peternak yang harus ditanggung menghadapi fluktuasi harga ayam hidup misalnya. Jadi sepanjang tahun peternak memang harus bersiap-siap manakala menghadapi hal semacam ini. Ini kemudian diperlukan peran yang lebih dari pemerintah melalui badan usahanya misalnya berdikari, yang katanya saat ini sedang juga diharapkan oleh pemerintah untuk segera ikut berpartisipasi menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh peternak, khususnya peternak-peternak kecil.
2: Nah, respon dari peternak mandiri bagaimana dengan harga target harga baru 19.500 ini, Pak? Di 15 Juli
3: ini
2: nanti.
3: Ini belum bisa dinikmati, masih menunggu. Karena itu kan kemarin tanggal 29 Juli, artinya sudah 3-4 hari. Kenaikan belum begitu signifikan, walaupun pemerintah dan dalam hal ini juga memantau terus.
2: Baik, Pak Sugeng, sebenarnya komponen pakan itu apakah memang komponen yang paling berat ini, Pak, bagi peternak, Pak?
3: Betul, karena 70% biaya produksi ayam ini berasal dari pakan ayam. Itu ini sehingga menjadi persentase yang terbesar.
2: Kalau untuk bibit ayam atau DOC ya, Pak, tadi ya yang disebutkan, itu sejauh mana memberikan pengaruh terhadap fluktuasi harga jual, Pak?
3: Jadi memang saat ini kebetulan juga harga DOC-nya atau anak ayamnya yang semula itu 7.000 menjadi kisarannya 4.000. Artinya biaya pokok produksi dari sektor DOC ini juga agak terkurangi, mengurangi kerugian atau beban kerugian. Walaupun itu persentasenya sekitar 30%.
2: Tapi tetap pakan ini menjadi komponen yang tertinggi ya, 70% ini, Pak, ya.
3: Yang dominan, betul.
2: Baik. Ketika nanti harga harga baru ditetapkan 15 Juli nanti, Pak, ya, 19.500, sejauh mana ini akan memberikan dampak harga jual di tingkat konsumen, Pak?
3: Saya kira konsumen sudah bisa menerima, karena menurut aturan pemerintah perbadan itu harga yang di harga konsumen itu tertinggi 40.000, sementara saat ini kan 30.000, 28 sampai 30.000 di tingkat pasar PC. Artinya kalau kemudian ada kenaikan, saya kira masih dalam rentang batas yang wajar.
2: Berapa itu, Pak, kira-kira?
3: Dan 19.500 itu peternak belum mendapatkan keuntungan.
2: Karena tadi asumsinya hanya di 20.000-an.
3: Ya, hanya ruginya relatif kecil. Karena harapan peternak segera sesudah tanggal 15 Juli itu menuju ke HAP, yaitu 25.000 per kilogram berat ayam hidup di kandang. Yang tadi saya ungkap dagingnya di posisi 40.000.
2: Kira-kira berapa kenaikan harga di tingkat konsumen kalau begitu, Pak?
3: Mungkin sekitar 5.000.
2: Sekitar 5.000.
3: Dari yang ada saat ini ya.
2: Iya, sekitar 5.000 kenaikan dengan harga yang saat ini diterima oleh konsumen, berarti itu.
3: Iya, pada saatnya nanti mungkin harga 22 atau 23, posisi daging di posisi 35-36. Itu kira-kira, dan itu saya kira tidak memberatkan, masih bisa diterima oleh konsumen.
2: Tadi kan Bapak katakan
3: lebih rendah dari itu juga peternak yang nggak ada yang rugi. Ini kaitannya dengan tata kelola perunggasan nasional yang juga harus dinaik menurut ini.
2: Baik, tadi Bapak katakan bahwa 19.500 ini masih belum memberikan keuntungan bagi peternak, tetapi meminimalisir kos yang dikeluarkan, kerugian tadi, Pak. Nah, kalau memang penyesuaian harga tidak mungkin lagi dinaikkan, bentuk insentif apa yang diharapkan oleh peternak, Pak, sehingga menutup kerugian tadi?
3: Setidaknya ke depan, ini kan efek dari kelebihan suplai dari anak ayam yang berakibat pada melimpahnya daging. Nah, belum terlambat manakala pemerintah mengajak para breeder itu penghasil di UC, untuk juga mengatur suplainya, setidaknya mengurangi suplainya, sehingga tidak berlebih dan kemudian menimbulkan keseimbangan yang pada akhirnya peternak bisa menikmati efek dari keseimbangan itu, yakni harga yang wajar dan sesuai dengan HP.
2: Berarti
3: insya Allah itu bisa untung.
2: Ya, ada potensi pasokan ayam ke pasar itu berlebih berarti Pak ya nanti ya.
3: Betul. Justru karena berlebih inilah yang menyebabkan harga terseok-seok.
2: Oke. Itu. Terseok-seok dan sejauh mana ketika pasokan ayam ke pasar itu berlebih, ini akan juga menghambat dari peternak mandiri.
3: Ya, pasti karena
2: itu pasti ada perusahaan-perusahaan integrator yang besar di situ, Pak.
3: Betul, gimana? Karena sebagian besar itu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Maka yang harus juga nomor satu ataupun diprioritaskan adalah bagaimana caranya pelaku-pelaku besar itu mengurangi produksinya agar 1-2 bulan ke depan tidak lagi terjadi oversupply. Karena ini tidak susah untuk mengatur itu. Tinggal mau atau tidak, kemudian ketegasan dari pemerintah. Karena efek langsungnya adalah seperti saat ini adalah peternak merugi. Kalau merugi, kelangsungan usahanya juga terancam. Bisa tutup.
2: Gitu, Pak. Terakhir Pak Sugeng, harapan terbesar dari Gopan asosiasi sendiri untuk keberlanjutan usaha peternak mandiri ke depan apa ini Pak Sugeng?
3: Tetap kita dukung kenaikan harga ini bersama asosiasi-asosiasi yang lain. Karena ini bisa secerdas harapan. Nah, ke depan juga suplai juga harus diperhitungkan sehingga ada keseimbangan antara suplai dan demand yang pada gilirannya nanti bisa berdampak positif kaitannya dengan harga ke para peternak, sehingga keberlangsungan usaha peternak ini bisa jalan terus. Itu Pak Rudi, saya kira. Kemudian pemerintah seperti yang dijanjikan juga 1905 itu kan beserta ini apa itu himbauan dan ancaman tanda petik, karena pada saat pelaku besar itu tidak menjalankan itu, maka pelayanan yang diberikan pemerintah akan di stop,
2: akan dikurangi atau di stop ya.
3: Akan itu akan berikan efek jera kepada para pelaku yang melanggar.
2: Baik Pak Sugeng, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi.
3: Terima kasih Pak Rudi. Selamat pagi.
2: Demikian tadi kami berbincang mengenai harga ayam hidup didorong naik menjadi Rp19.500 per kilogram mulai 15 Juli bersama dengan peternak mandiri, Sekjen Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional Togopan, Sugeng Wahyu.
1: Pro 3.
2: Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi. Sesaat lagi rekan saya Hana Pratiwi akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sukama,
3: Ita Purnamasari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Badan Pusat Statistik BPS menyatakan produksi beras nasional hingga Agustus 2026 diproyeksikan mencapai 25,28 juta ton. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, angka tersebut meningkat tipis dibandingkan periode yang sama tahun lalu, seiring naiknya produksi padi dan bertambahnya luas panen. Dengan itu, kondisi tersebut dinilai mampu menjaga ketersediaan pangan nasional. Berita dalam negeri lainnya, DPRD Kota Bekasi mendukung wacana Komisi 2 DPR RI yang meminta pemerintah pusat menanggung beban gaji pegawai pemerintah daerah Pemda di Indonesia. Pasalnya mayoritas saat ini mengalami kendala dalam membiayai gaji pegawainya. Selengkapnya bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, DPRD Kota Bekasi mendukung wacana Komisi 2 DPR RI yang meminta pemerintah pusat menanggung beban gaji pegawai pemerintah daerah atau Pemda di Indonesia. Pasalnya mayoritas saat ini mengalami kendala dalam membiayai gaji pegawainya. Dan menurut anggota Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kota Bekasi, Latu Harhari menjelaskan sudah sewajarnya pemerintah pusat bertanggung jawab atas gaji pegawai Pemda. Apalagi pemerintah pusat telah mendorong Pemda melakukan pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan menurut Latu, dengan pengangkatan P3K membuat beban pembiayaan pegawai sejumlah Pemda membengkak seperti yang saat ini terjadi di Kota Bekasi yang sudah tembus 30% lebih dari APBD Kota Bekasi. Berikut pernyataan dari anggota Badan Anggaran Banggar DPRD Kota Bekasi, Latu Harhari.
2: Ini, kalaupun nanti usulannya itu diterima, kita berharap betul. Awalnya juga berharap betul bahwa belanja pegawai itu sepenuhnya dibebankan kepada APBN. Sehingga tadi kita bisa lebih leluasa untuk memaksimalkan atau mengoptimalisasi APBD yang kita miliki pada saat ini. Tidak dibebankan lebih besar kepada belanja pegawai. Jadi Bang, jadi ini kan baru sekitar usulan. Kami berharap dan kita juga pastinya berharap semua kota kabupaten pasti berharap agar usulan itu menjadi realisasi. Menjadi undang-undang yang memang ditetapkan sehingga berlaku menyeluruh kepada kota kabupaten seluruh Indonesia.
1: Dan Latu juga berharap wacana Komisi 2 DPR RI bisa ditindaklanjuti dan disetujui pemerintah. Sebab jika itu terjadi, maka Pemda se-Indonesia termasuk kota Bekasi akan sangat terbantu dengan adanya kebijakan tersebut. Dan Latu juga menjelaskan jika beban pegawai sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat, maka alokasi anggaran Pemda bisa difokuskan untuk pembangunan daerah serta keperluan yang berkaitan dengan masyarakat di daerah Kota Bekasi. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita internasional, Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO Matthew Whitaker mengatakan negaranya perlu memperkuat hubungan pertahanan dengan Turki. Ia menilai Turki merupakan sekutu yang capable dan berkomitmen kuat dalam aliansi NATO, sehingga kerjasama perlu terus ditingkatkan. Selain itu, Whitaker juga mendorong negara anggota lain mengikuti langkah Turki dalam penguatan industri militer menjelang KTT NATO di Ankara pada 7 hingga 8 Juli mendatang. Kita ke berita olahraga, Chief the Mission kontingen Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan Indonesia akan mengikuti 32 cabang olahraga pada Asian Games 2026. Ia menjelaskan jumlah atlet yang disiapkan saat ini sekitar 411 orang dan berpotensi bertambah dengan total kontingen mencapai sekitar 600 orang termasuk official. Persiapan merupakan hasil koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan pengurus cabang olahraga. Todo Tua mengatakan pihaknya telah menyiapkan program Road to Asian Games 2026 yang akan difokuskan di dalam negeri. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan atlet sekaligus memperkuat dukungan bagi tim official.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorone Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Halo, dengan siapa ya?
6: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta, Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
5: Hah, yang benar, Pak.
7: Bapak punya anak lagi selain aku.
8: Penipuan dapat terjadi di manapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
9: Indonesia menyapa pagi.

0: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan pengembangan ekonomi kreatif nasional harus dilakukan secara merata dan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa dan Bali. Karena itu pemerintah akan memanfaatkan hasil sensus ekonomi 2026 untuk memetakan potensi ekonomi kreatif di berbagai daerah. Modifikasi cuaca di area tempat pembuangan akhir TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten dilaporkan terhambat dilakukan karena adanya potensi pertumbuhan awan diperkirakan masih rendah. Hal itu disampaikan Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 2, Hartanto. Ismail Asar kembali menunjukkan ketajamannya di panggung Piala Dunia 2026, tepatnya ketika Sar mencetak gol untuk Senegal dalam menghadapi Belgia pada babak 32 besar. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan dan menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan menghadirkan topik terkait euforia Piala Dunia 2026. Euforia Piala Dunia 2026 membawa berkah dan lonjakan omset besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Meskipun turnamen ini digelar di Amerika Utara, kebijakan pemerintah yang menyiarkan seluruh 104 pertandingan secara gratis melalui TVRI sukses menghidupkan ekosistem ekonomi malam hari di berbagai daerah. Lantas seperti apa? Jika di Loko Cafe Stasiun Surabaya Gubeng. Saat ini kami akan perbincangkan bersama Regional Head 8 Surabaya KAI Services Robert Suhardi. Pak Robert, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Hana. Siap.
0: Pak Robert, ini juga apakah transaksinya saat ini melonjak juga usai adanya pertandingan tadi yang baru saja selesai, Pak Robert, di pagi ini?
2: Oh iya, alhamdulillah makin bagus nih Mbak, makin meningkat nih pendapatan, alhamdulillah, berkat Piala Dunia.
0: Oke, nah kabarnya juga meningkatnya itu sekitar 20%. Ini berlangsung setiap harinya atau per pertandingan malah, Pak Robert?
2: Pas pertandingan sih, lebih tepatnya sih Mbak. Jadi pas pertandingan itu makin ramai karena orang-orang pada menonton gitu sih Mbak.
0: Jadi peningkatannya lebih banyak berasal dari penjualan makanan, minuman, atau jumlah pengunjung yang datang, atau malah ketiganya begitu, kombinasi Pak Robert?
2: Kombinasi sih, kombinasi. Jadi tadinya penumpang cuman mau nunggu doang di sambil lewat, tiba-tiba kan ada, wah ada nonton bareng nih, jadi nonton terus sambil makan gitu sih.
0: Nah Pak Robert, apakah ada menu tertentu ini yang mengalami peningkatan penjualan selama berlangsungnya tayangan Piala Dunia?
2: Ada sih, kita ada paket juga sih kebetulan di Loko Cafe, Loko Arena namanya, itu paket-paket buat makan bareng gitu. Jadi platter sama minum sama apa gitu-gitu sih. Jadi lebih kan kalau nonton bareng kan banyak kan mereka cuma mau sambil nyemil, sambil menikmati pertandingan ya, sambil nonton yang seru, jadi pasti nggak suka makan yang pedes-pedes nih. Jadi biasanya sambil ngemil-ngemil aja sih gitu sih Mbak.
0: Kayak snacking time sambil nobar begitu. Buildernya ya.
2: Betul.
0: Pak Robert, kalau respon pelanggan terhadap konsep nonton bareng di Loko Cafe ini seperti apa Pak Robert?
2: Sangat bagus sih, antusiasnya juga keren banget. Jadi pada kaget kan, kita jarang ada nonton bareng ya, apalagi di stasiun juga kan. Nah kebetulan kan KAI ngasih kesempatan juga, nah kita penumpangnya jadi makin banyak yang mau nonton gitu sih. Bagus sih, responnya sangat bagus.
0: Nah kalau untuk mayoritas pengunjungnya memang penumpang kereta atau juga malah berasal dari masyarakat umum begitu Pak Robert?
2: Kalau saat ini sih kebanyakan masih penumpang kereta sih Mbak. Karena kan jadi yang pas mau naik kereta gitu kan, pertama jam-jam kereta yang lumayan prime lah gitu, jam kereta pagi yang mau ke Jogja, yang mau ke Tapang mungkin, jadi mereka bisa mampir dulu, nonton dulu gitu sih, gitu. atau mau ke Jakarta, jadi lewat Gubeng bisa nonton dulu di situ gitu.
0: Oke. Nah, kalau untuk perubahan pola kunjungan pelanggan itu ada tidak, Pak Robert? Lebih ramai pada malam hari, misal saat pertandingannya?
2: Pas pagi sih, kan pertandingannya pagi ya. Jadi pas pagi itu lumayan ramai banget tuh gitu, agak numpuk gitu sih. Lumayan banyak lah gitu.
0: Nah, apakah memang program ini juga merupakan bagian dari strategi KAI Services ini juga, Pak Robert, untuk mengembangkan Loko sebagai lifestyle destination begitu?
2: Betul, betul, betul. Kami berharapnya purpose kami ke sana sih, Mbak Hana. Jadi kita pengen ningkatin, jadi bahwa Loko itu salah satu lifestyle juga sih di daerah Gubeng terutama ya. Jadi bisa attract people untuk datang juga gitu sih.
0: Oke. Nah, kalau untuk persiapannya sendiri, Pak Robert, yang dilakukan supaya memang pelanggan tetap nyaman menikmati pertandingan tanpa mengganggu operasional stasiun sendiri nih, Pak Robert?
2: Kalau yang kita siapin sih pasti kan kita ada areanya ya. Kita nonton bareng itu ada dua area, ada yang di outdoor sama indoor. Jadi kalau yang mau masih adem di dalam bisa ada AC-nya, kalau yang mau ngerokok di luar biar lebih seru ada juga gitu sih. Kalau area pasti kita siapin, kita juga ada menu-menu khusus, paket-paket khusus nih buat apa nonton bareng gitu sih. Sama kita juga di sosial media ada beberapa lah yang kita masukin gitu.
0: Nah, kalau selama program berlangsung ini ada penambahan kapasitas tempat duduk, mungkin stok makanan atau malah jumlah petugasnya ini ditambahkan?
2: Jumlah petugasnya sih kita padetin aja sih, Mbak. Jadi gitu, kita padetin aja. Makanan juga kita ada tambah beberapa paket aja sih, gitu. Kalau sih kita kebetulan agak terbatas gitu sih. Maksudnya bukan terbatas ya, maksudnya sudah tersedia gitu lah. Kita nggak menambah seat karena kan akan makan jalan stasiun juga ya gitu sih. Takutnya kan nanti mengganggu kenyamanan penumpang yang lain lah gitu.
0: Oke. Nah, tapi pernah ada sampai lonjakan begitu full seat atau malah lebih begitu, Farben?
2: Kalau sampai full seat sih Mbak. Cuman sampai menggerubung gitu-gitu sih belum sih. Mungkin belum ke partai yang sangat-sangat krusial ya. Mungkin nanti pas semifinal atau final pasti nanti rame banget sih gitu biasanya pasti. Kalau sekarang kan masih kualifikasi-kualifikasi ya gitu sih. Masih pertandingan yang apa namanya 32 besar lah gitu sih. Belum terlalu yang dinanti-nantilah kasarannya gitu. Nanti pasti yang besarnya pasti kan wah pasti rame banget gitu sih.
0: Oke. Nah, sudah ada persiapan terkait hal itu, Pak Robert?
2: Sudah, nanti kita juga koordinasi juga apa namanya mungkin ada tempat tambahan atau apa, nanti kita juga akan siapin sih untuk antisipasi juga lah lonjakan itu gitu sih, terutama mungkin di yang mendekati final lah gitu.
0: Oke. Nah, apakah peningkatan transaksi ini sudah melampaui ekspektasi manajemen, Pak Robert?
2: Sudah, tadinya tuh kita nggak berharap nggak terlalu besar sih, mungkin netnya sekitar 10% gitu-gitu kan, tapi ternyata lumayan bagus juga nih, terutama di pagi harinya sih gitu.
0: Ternyata memang
2: kita tuh tadinya hanya vibe-nya masuk gitulah gitu. Kita kira kan mungkin ini hanya sebagian aja nih yang mau naik kereta karena liburan sekolah, ternyata ada beberapa juga yang memang datang lebih cepat untuk mau nonton gitu sih, karena kan kita ada ininya. Ternyata kan mereka hanya mungkin mau naik kereta cuma sebentar, cuma setengah jam. Sekarang mungkin mereka bisa spending lebih lama dulu sambil nongkrong gitu sih.
0: Oke. Nah, apakah keberhasilan program di Surabaya Gubeng ini nantinya akan direplikasi ke stasiun-stasiun lainnya, Pak Robert?
2: Kebetulan kita udah sih, Mbak. Hampir semua Loko Cafe tuh ada nonton bareng, terutama di Bandung sama Tugu sih, di Jogja. Itu malah lebih besar lagi eventnya gitu. Lebih besar lagi, jadi ada apa tempatnya juga lebih besar. Jadi memang kita hampir semua Loko Cafe ini kita adakan nonton bareng sih, Mbak, gitu.
0: Oke. Nah, Pak Robert, indikator apa ini yang digunakan KAI Service untuk menilai keberhasilan program selain peningkatan transaksi?
2: Yang pasti ya repeatable customer sih. Jadi customer itu jadi balik lagi. Jadi bukan hanya ketika seasonal doang ya, ketika nonton bola doang, tapi mereka menjadi nyaman dengan tempatnya dan menikmati juga makanan-makanan kita dan pengen balik lagi gitu sih. Harapan kita sih lebih ke sana sih. Yang kita nilai berhasil tuh bukan hanya dari peningkatan di saat itu doang, tapi nanti seterusnya juga semakin meningkat gitu sih, Mbak.
0: Oke. Nah, tapi kalau tempatnya sendiri untuk nobar, apakah juga didekor semacam ornamen-ornamen Piala Dunia begitu, Pak?
2: Kita ada hiasan-hiasan bendera-benderanya juga. Kita juga ada apa, tim kita juga pakai jersey bola, jadi biar lebih semangat lah gitu, terutama yang tim pagi ya gitu. karena kan acaranya cuma pagi doang ya, kebetulan sih sampai siang gitu.
0: Oke, oh berarti memang ini juga ada ornamennya juga di sana ya, begitu ya, jersey-jersinya.
2: Pasti dong, kalau... biar orang tahu. Kalau enggak ntar orang nggak tahu. Karena kayak kafe yeah. biasa doang nih, kan kalau orang tahu pakai jersey kan, wah ada apa nih atau gimana kan bisa kalian mereka jadi attract lah gitu sih Mbak.
0: Oke, berarti kalau memang dari ornamennya sendiri jadi orang tahu, wah nobar nih, jadi ingin begitu ya ke kafe yang ada di KI Services ini. Pak Robert, semoga juga ini semakin meningkatkan omset gitu ya, membawa berkah Piala Dunia ini di Loko Cafe. Terima kasih ini Pak Robert telah menyampaikan update-nya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih.

0: 9 tahun lamanya dan baru dibebaskan pada tahun 1966. Pemikirannya selama di penjara ia tuangkan dalam buku Catatan Subversif tahun 1980. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautannya membentang seluas lebih dari 5 juta kilometer persegi. Dengan luas dan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar, Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Tanggal 2 Juli telah ditetapkan sebagai Hari Kelautan Nasional di Indonesia. Penetapan tanggal 2 Juli sebagai Hari Kelautan Nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekosistem laut bagi Indonesia.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait kabar bursa dan rupiah. Indeks harga saham gabungan IHSG menguat pada pembukaan perdagangan Kamis pagi sebanyak 26,91 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Meski demikian, pelaku pasar tetap cenderung berhati-hati karena indeks masih berpotensi untuk terkonsolidasi. Nanti laporannya akan disampaikan oleh reporter kami, ada Zahfa Putri dalam laporan kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Bursa RRI.
2: Zahfa, silakan dengan update-nya.
3: Baik, terima kasih pendengar. Indeks harga saham gabungan terpantau menguat pada pembukaan perdagangan Kamis pagi. Pada awal sesi pertama, IHSG berada pada level 5.709,84 atau naik sekitar 26,91 poin, setara 0,47% dibandingkan penutupan sehari sebelumnya. Analis melihat IHSG berpotensi menguat terbatas dengan support dan resistensinya di rentang 5.320 hingga 5.735. Namun pelaku pasar disarankan untuk tetap hati-hati karena koreksi masih bisa terjadi sepanjang perdagangan hari ini. Sebelumnya, Gubernur The Fed Kevin Warsh pada pertemuan Forum Perbankan Sentral Eropa kemarin mengatakan bahwa risiko inflasi telah menurun dalam beberapa minggu mendatang dengan target inflasinya masih berada di 2%. Karena The Fed sebelumnya tidak jadi menaikkan tingkat suku bunga, imbal hasil obligasi tentu tidak jadi kembali naik, bahkan cenderung mengalami penurunan. Sementara itu, secara tak terduga, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan defisit sebesar 1,61 miliar US dollar atau dolar AS pada Mei 2026. Hal ini diakibatkan adanya penurunan ekspor hingga 5,73%, sementara itu impornya tumbuh 22,16% secara tahunan. Di sisi lain, analis mengatakan kenaikan impor seperti ini justru mencerminkan masih kuatnya kebutuhan domestik, baik untuk bahan baku, barang modal, maupun energi. Jika peningkatan impor didominasi oleh bahan baku dan barang modal tersebut, kondisi ini masih dapat dipandang positif karena mendukung aktivitas produksi dan investasi. Kemudian karena kumulatif neraca perdagangan dari Januari hingga Mei 2026 masih mencatat surplus, dampak terhadap fundamental ekonomi juga mungkin masih terbatas. Sekian laporan perdagangan pagi ini, informasi lengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zahfa Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda juga dapat mengupdate informasi terkait kabar bursa dan rupiah di jeda siang hingga sore nanti di pukul 16:30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Kami masih menghadirkan topik terkait euforia Piala Dunia 2026. Karena sektor UMKM menjadi yang paling diuntungkan dengan adanya pergelaran pesta sepak bola terbesar ini. Jadi ada warung kopi, kafe, dan kuliner lokal yang menjadi titik kumpul utama masyarakat untuk nobar. Omset pedagang makanan dan minuman tradisional dilaporkan melonjak drastis. Seperti penjual wedang hangat karena menemani warga untuk begadang. Lalu ada merchandise dan atribut olahraga. Permintaan terhadap jersey negara favorit, kaos olahraga, hingga bendera meningkat tajam. Pembeli didominasi anak muda dan komunitas pecinta bola. Dan kami juga akan perbincangkan hal ini bersama Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati.

Bu Ulan, halo. Baik, nanti kami kembali akan menghubungi narasumber kami. Ada dari Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati. Kami akan tanyakan bagaimana kebijakan memang nonton bareng gratis ini dirancang mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah. Lalu seperti apa peran TVRI dalam memastikan program Nobar ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Nanti kami akan perbincangkan bersama Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Bu Wulan, selamat pagi. Ibu Wulan. Baik, kami masih mengalami gangguan koneksi bersama narasumber kami, Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati. Tadi juga disebutkan sebelumnya dari pihak salah satu kafe yang ada di stasiun kereta api, begitu, itu juga mengatakan kalau memang omsetnya meningkat 20%. Nanti kami akan tanyakan apa peran TVRI dalam memastikan program Nobar ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Bagaimana mekanisme pendaftaran dan lisensi Nobar bagi UMKM supaya tetap sesuai aturan hak siar. Lantas juga sejauh mana kegiatan Nobar ini dapat meningkatkan omset UMKM khususnya di sektor kuliner dan produk lokal. Karena merchandise dan atribut olahraga ini permintaannya terhadap jersey negara favorit, kaos olahraga, hingga bendera meningkat tajam. Pembeli didominasi anak muda dan komunitas pecinta bola. Lalu ada pedagang kaki lima di area Nobar. Fasilitas Nobar Akbar yang digelar pemerintah daerah seperti di PKW RY Halim oleh Pemprov Lampung atau yang difasilitasi Polresta Bengkulu. Ini menjadi magnet bagi ratusan warga sehingga PKL di sekitar lokasi kebanjiran transaksi. Lalu juga ini adalah strategi UMKM memaksimalkan momen. Para pelaku usaha lokal terbukti adaptif dan kreatif dalam menangkap peluang ekonomi ini melalui beberapa langkah nyata. Jadi menyesuaikan jam operasional, pemasaran kreatif juga, dan menyediakan paket menu khusus.

Dan bagaimana kebijakan nobar gratis ini dirancang mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah? Saat ini kami telah tersambung bersama Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati. Bu Wulan, selamat pagi.

0: 2026 di TVRI. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu sebetulnya terbagi dua gitu ya Mbak Hana ya. Ada yang komersial dan non-komersial. Artinya yeah, apabila memang masyarakat ingin melakukan nonton bareng, baik yang komersial berbayar ataupun yang tidak berbayar itu diwajibkan untuk mendaftar di link kami. Link kami itu adanya di bolagembira.tvrinews.com. Jadi kenapa kami harus meminta mendaftarkan, karena memang yang kami harapkan kami bisa mendata berapa banyak ya masyarakat yang memang melakukan nobar dan berapa efek multiplier terhadap ekonomi bisa berputar dengan adanya nonton bareng ini, seperti itu. Jadi ya saat ini ada sekitar hampir 15.000 gitu ya yang mendaftar di kami ya, termasuk komersil, berbayar ataupun non komersil, belum lagi ditambah adanya dari TNI gitu ya, itu termasuk juga dari kepolisian dan juga dari Komdigi, Ekraf, itu kementerian UMKM yang mendaftarkan, seperti itu ya. Kami harapkan mungkin angkanya bisa di atas 20.000. Nah, seandainya satu titik saja bisa berputar 2 juta saja ya, bisa ambil 2 juta perputaran daripada UMK ya, nanti yang bisa kita hitung adalah sekitar 4 triliun itu ekonomi berputar gitu ya, dengan adanya nonton bareng ini, seperti itu sih Mbak Hana.
1: Oke, baik. Nah, Bulan juga tadi terbukti ini salah satu loko kafe begitu yang dihadirkan KAI Services ini menyatakan omsetnya meningkat 20% Bu Bulan. Tapi kalau untuk contoh daerah begitu atau UMKM yang merasakan dampak positif dari program Nobar ini selain loko kafe tadi, ada di mana lagi Bulan?
0: Jadi kami juga kerjasama dengan KAI ya, kalau nggak salah, mohon maaf nih agak putus-putus. Loko kafe itu yang di kafe itu selain daripada itu ada juga di Bali ya, tadi ada liputannya di Aceh, di Kepri, di Sulawesi Selatan, di Makassar, Jogja, di Sleman juga ya, Jogjanya juga, itu menyatakan bahwa peningkatannya di atas 50% terhadap omsetnya selama adanya Piala Dunia ini. Nah, itu tidak hanya kafe, tapi juga toko perlengkapan olahraga tadi saya lihat gitu ya. Jadi kenapa?
1: Iya, Ibu. Omsetnya meningkat begitu ya, Bu ya, 50% ya.
0: Betul, di atas 50%. Nah, ini sangat menggembirakan datanya gitu ya. Artinya info ini sangat menggembirakan. Artinya memang masyarakat sangat happy gitu ya, dengan adanya kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang TVRI sebagai pemegang hak siar resminya di Indonesia. Seperti itu Mbak Hana.
1: Oke. Nah, Bu Ulan, tantangannya ini dalam pelaksanaan nobar gratis bagi UMKM, baik dari sisi teknis maupun pengawasan seperti apa?
0: Iya, jadi gini, TVRI bekerja sama dengan penyelenggara televisi menggunakan satelit gitu, sehingga daerah-daerah blank spot gitu ya, itu misalnya di pegunungan, di pantai dan sebagainya, itu bisa tercover seperti itu. Jadi selain dengan satelit, kami juga bekerja sama dengan untuk OTT seperti itu. Karena memang OTT harus berbayar gitu ya, karena memang ini suatu hal yang luxury gitu ya, berbeda dengan masyarakat melihat di TV. Kalau yang di TV dengan DTH itu, dengan satelit itu, kita tidak charge biaya tambahan seperti itu. Jadi memang itu salah satu yang sudah kami berusaha untuk menyelesaikan seperti itu, hal-hal yang menjadi kendala itu terkait dengan coverage. Sedangkan hal-hal yang lain itu adalah masih banyak masyarakat yang tidak mendaftar, padahal tidak harus berbayar pun tetap harus mendaftar seperti itu. Kami juga harus melaporkan datanya kepada FIFA, bagaimana dampaknya penonton masyarakat gitu ya terhadap kegiatan ini, karena memang kegiatan ini adalah suatu perhelatan terbesar di dunia gitu. Jadi mereka ingin mengukur Indonesia itu adalah salah satu negara dengan penduduk yang sangat mencintai bola, termasuk yang besar di dunia. Berarti jadi FIFA juga melihat ini adalah suatu

0: konvensional atau bagi mereka. Jadi mereka sangat happy sekali kita mengadakan kegiatan ataupun memiliki lisensi broadcaster untuk Piala Dunia seperti itu. Nah, untuk kendala ataupun masyarakat yang masih tanda kutip bandel gitu ya, makanya kami kerja sama gitu dengan kepolisian untuk bisa mensosialisasikan. Tapi ini tentunya juga kami tidak ingin menjadi hal yang buruk juga ya, karena kan inginnya ini adalah menyadarkan kepada masyarakat. Apabila kami menemukan tempat gitu, lokasi nobar, kafe yang belum memiliki izin, yang kami lakukan adalah meminta lokasi tersebut langsung mendaftar. Seperti itu, karena
1: simple itu. Tinggal sesimpel itu, padahal untuk mengetahui datanya saja begitu ya Bu Ulan ya.
0: Betul, jadi gini Mbak Ana, ini mungkin salah satu sosialisasi juga yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini melalui Pro 3, bahwa kafe-kafe ataupun lokasi yang sudah terdaftar di link kami di bolagembira.tvrinews.com ya, bolagembira.tvrinews.com itu nantinya setelah selesai masa Piala Dunia ini, kami harapkan juga menginput data berapa sih sebetulnya actual daripada perputaran ekonomi yang mereka rasakan selama Piala Dunia seperti itu, sehingga kita juga bisa melihat gitu ya. Selain daripada BPS juga melakukan sensus, kebetulan juga sudah melakukan sensus ekonomi, tapi sekaligus nih pada saat ada lokasi-lokasi nobar, mereka juga memberikan kuesioner kepada masyarakat sehingga tahu dampaknya seperti itu, Mbak Hana.
1: Baik. Nah, kalau untuk ini kan juga disebutkan di websitenya ya, bolagembira.tvrinews.com ya Bu Ulan ya, untuk tempat nobar komersial biayanya mulai dari 10 juta rupiah hingga 150 juta tergantung kapasitasnya. Ini ada berbagai macam kategori. Ini nanti yang menentukan kategorinya adalah dari pihak TVRI atau seperti apa ini Bu Ulan?
0: Iya, jadi di dalam link tersebut ya, selain masyarakat bisa melihat ya titik-titik nobar mana saja, seandainya misalnya Mbak Hana sedang pergi ke Jawa Tengah gitu ya, oh saya lagi di kota Solo misalnya gitu ya, oh saya mau lihat dong nobar di mana sih, nah bisa juga dilihat di link tersebut ya, di bolagembira.tvrinews.com. Nah, memang di situ juga ada cara untuk mendaftar. Ini sebetulnya kategori yang tercantum rupiah di situ adalah kategori untuk yang komersil. Apa sih komersil seperti itu ya? Komersil itu sebetulnya adalah untuk kafe-kafe yang memiliki menu di atas 75.000 rupiah seperti itu. Nah, kafe yang tidak memiliki menu di atas 75.000 rupiah dianggap sebagai non komersil. Selain itu adalah lokasi yang tidak memiliki iklan atau sponsor seperti itu ya. Jadi kita anggap sebagai non komersial. Seperti yang ada di Aceh gitu ya. Itu kami gratiskan tuh, ada perkumpulan warung kopi gitu kan ya. Ya ada satu lokasi besar tapi banyak warung-warungnya seperti itu, jualannya hanya 7.500 per cup gitu. Jadi kami gratiskan supaya juga masyarakat happy. Nah, kategori, kembali lagi kepada kategori itu, kami melihatnya kepada kapasitas kan ya. Misalnya kalau kapasitas sampai 50 orang itu di tempat komersil itu dikenakan 10 juta. Nah, itu nantinya sebetulnya kami harapkan masyarakat itu mengisi secara jujur gitu ya. Secara jujur kira-kira dia ada di porsi yang mana, di kategori yang mana. Seperti itu nanti akan kami kurasi. Nah, seandainya setelah dilihat gitu oleh tim ya yang melakukan kurasi bahwa ini ternyata di lapangan tidak sesuai, yang kami harapkan adalah juga menambah biaya kelebihannya. Misalnya dia itu memasukkan ke kategori 50 seperti itu ya, lalu kan harus mengupload lokasinya gitu. Nah, setelah itu kami approve lah ya, kami approve, ternyata kami melakukan survei lokasi tersebut, ternyata adalah masuk ke kategori yang kedua, misalnya di atas 50 gitu sampai 100. Nah, yang kami harapkan adalah lokasi tersebut menambah daripada biaya yang sudah mereka selalkan kepada kami. Sebetulnya juga Mbak Hana bisa kami sampaikan, yeah, ini nantinya adalah akan masuk ke negara.
1: Baik. Jadi, ya. Bulan, semoga juga ini semua masyarakat happy begitu ya dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 ini. Apalagi UMKM begitu yang juga memaksimalkan momennya dan juga beruntungnya pandai begitu menangkap momen ya, Bu Ulan ya. Terima kasih ini Bu Ulan telah menyampaikan update terkininya kepada

Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati. Dan kami akan hadirkan agenda DPR hari ini dalam Kilas Berita.

0: Agenda DPR hari ini.
1: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan rapat paripurna DPR RI ke-23, masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Dengan acara 1. Laporan Badan Anggaran DPR RI atas hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2027 dan rencana kerja pemerintah tahun 2027. 2. Laporan Komisi 11 DPR RI atas hasil uji kelayakan atau fit and proper test calon anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Dan ketiga, penyampaian RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 oleh pemerintah. Pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, BKSAP DPR RI melaksanakan agenda courtesy call dengan member of the Grand National Assembly of Turkey. Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Koordinatoriat Wartawan Parlemen melaksanakan dialektika demokrasi dengan tema Komisi Ojol 8% Upaya Menjamin Kesejahteraan Ojek Online dengan narasumber 1. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda, 2. Anggota Komisi 5 DPR RI, 3. Aplikator Goto atau Grab, dan 4. Ketua Umum Ojol Raden Igun Wicaksono. Balik DPR RI melaksanakan panja harmonisasi RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Komisi 1 DPR RI melaksanakan RDPU Panja Aset TNI dengan tema Legitimasi Lahan dan Revitalisasi Pangkalan. Komisi 5 DPR RI melaksanakan RDP dengan Eselon 1 Kementerian Perhubungan. Komisi 10 DPR RI melakukan RDPU Panja Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dengan pembahasan utama urgensi regulasi cagar budaya. Komisi 12 DPR RI melaksanakan RDP dengan Dirut PT PLN. Komisi 13 DPR RI melaksanakan RDP dan RDPU dengan Dirjen Pemasyarakatan dan Profesor Harikristuti Harikrisnowo. Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI melaksanakan raker dengan Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI melaksanakan RDP Panja Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dengan bahasan utama koordinasi pelindungan dan pemanfaatan cagar budaya serta museum lintas kementerian lembaga. Pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Balik DPR RI melaksanakan panja penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia. Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI melaksanakan rapat panja RUU tentang PFII dengan pemerintah. Sekian agenda DPR RI hari ini, simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Eyesa Fatwa, sampai jumpa.
0: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Dan kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Masyarakat Senapelan antusias menyambut pelaksanaan Pasar Murah Aman Pekanbaru yang menghadirkan berbagai kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Selengkapnya bersama reporter Haryo Gunawan. Haryo. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Haryo Gunawan yang berada di Pekanbaru, Masyarakat Senapelan. Nanti kami akan update informasinya bersama reporter kami Haryo Gunawan dan kami akan ke informasi terkait Presiden Prabowo Subianto akan menerima Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka. Selengkapnya bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi.
3: Ya, Hana dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan menerima kedatangan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka siang ini. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengatakan keduanya akan dilakukan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang, baik di sektor kesehatan, pertanian, ekonomi, dan pendidikan, dan tentunya juga kerjasama di bidang ketahanan energi. Disampaikan oleh Sugiono sebelum acara dimulai dan berikut keterangan atau penjelasan selengkapnya kepada wartawan di Jakarta berikut ini.
4: Penandatanganan di CEPA dan Belarus merupakan satu negara yang telah meratifikasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa hubungan bilateral kita memasuki satu, kalau saya boleh katakan, tahap yang baru, yang lebih intensif, di mana dari situ pada hari ini juga akan diluncurkan satu roadmap hubungan bilateral berbagai sektor antara Indonesia dengan Belarus. Kepentingan kita yang pertama, karena ini juga sesuai dengan program yang Bapak Presiden, terutama di bidang ketahanan pangan dan ketahanan energi. Kerjasama yang lebih intensif di bidang ini juga akan dimantapkan.
3: Iya, pendengar, Presiden Belarus sendiri sudah tiba di Jakarta sejak kemarin yang disambut langsung oleh Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin. Adapun untuk persiapan terus dilakukan hingga hari ini, nantinya Presiden Belarus akan disambut oleh pasukan jajar kehormatan dan juga para siswa yang memang sudah siap untuk menyambut Presiden Belarus. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakannya menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaiannya akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian De Sabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kereswara Tiki Protugere terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan pada O'Reilly, belikan lagi. Kepanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang erat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tie break. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
3: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
4: Yes, happy. Of course, second set was.
5: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janice Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janice harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: dari Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi Timnas Voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition. Selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorone Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah. Dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel. Dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna. Karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini. Dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis. Sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat. Sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Malaysia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter kami.
0: Breaking News.
1: Presiden Belarus Alexander Lukashenko tiba di Istana Merdeka Jakarta. Ketibaan Presiden Belarus disambut puluhan siswa sekolah dasar. Selengkapnya bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi.
2: Iya, Hana dan juga pendengar, saat ini saya masih berada di halaman Istana Merdeka Jakarta. Presiden Belarus Alexander Lukashenko baru saja tiba di Istana Merdeka Jakarta. Ketibaan Presiden Lukashenko disambut oleh puluhan siswa-siswi sekolah dasar yang mengenakan seragam berwarna putih dan merah. Para siswa antusias menyambut kedatangan Presiden Lukashenko dengan melambaikan bendera merah putih berukuran kecil. Sambutan tersebut disambut hangat oleh Presiden Lukashenko dengan membalas lambai tangan dan juga senyuman kepada anak-anak. Presiden Lukashenko turun dari mobil dan disambut oleh pasukan jajar kehormatan yang berbaris rapi di sisi kiri kanan. Kemudian juga Presiden Lukashenko disambut oleh tarian-tarian dari Indonesia. Dan menaiki anak tangga terdapat Presiden Prabowo Subianto yang menyambut Presiden Lukashenko. Dan saat ini tengah berlangsung upacara penyambutan Presiden Lukashenko. Tadi juga sudah diperdengarkan lagu kebangsaan baik dari Indonesia maupun juga dari Belarus. Dan Presiden Lukashenko dan juga Presiden Prabowo Subianto nanti dijadwalkan akan berbincang atau juga menandatangani sejumlah kerjasama baik di bidang kesehatan, di bidang pertanian, kemudian juga teknologi, pendidikan dan juga ekonomi. Nanti setelah dilakukan dialog, nanti akan dilakukan juga kerjasama atau juga nanti akan ada keterangkat bersama. Dan Presiden Lukashenko sendiri sudah berada di Indonesia sejak kemarin yang disambut oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin. Dan Presiden Lukashenko bermalam di Istana Merdeka dan ini merupakan pertama kalinya seorang kepala negara bermalam di istana. Dan juga pendengar, nanti juga akan disampaikan berbagai perkembangan kerjasama yang sudah terjalin keduanya. Dan ini merupakan kunjungan balasan atas kunjungan dari Presiden Subianto pada bulan Juli tahun 2025 lalu. Dan pendengar, masih berlangsung upacara penyambutan dari Presiden Prabowo Subianto untuk Presiden Lukashenko yang berada di halaman Istana Merdeka Jakarta. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi pendengar laporan dari reporter kami Sugandi Avandi terkait kedatangan Presiden Belarus Alexander Lukashenko yang tiba di Istana Merdeka Jakarta. Ketibaan Presiden Belarus disambut puluhan siswa sekolah dasar. Indonesia Menyapa Siang pada siang hingga sore nanti juga sudah menyiapkan topik menarik yang dibahas, lalu juga sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani Indonesia Menyapa Siang edisi 2 Juli. Siva, seperti apa saja topiknya?
3: Ya, terima kasih Hana dan juga pendengar. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Kamis 2 Juli 2026, diantaranya Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan topik mengenai strategi dan upaya menjaga harga ayam. Di mana Kementerian Pertanian atau Kementan ini terus memperkuat upaya menjaga keseimbangan sektor perunggasan nasional di tengah kondisi produksi yang cukup tinggi di sejumlah wilayah. Kementan mendorong pelaku usaha untuk melakukan penyerapan ayam hidup atau live birth dari peternak, secara simultan juga melakukan pengendalian produksi DOC atau day old chicken final stok ayam pedaging broiler serta berbagai langkah penyesuaian agar rantai usaha perunggasan dari hulu hingga hilir dapat berjalan lebih sehat dan berkelanjutan. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan, Hari Suhada, menyebutkan pemerintah terus mengawal implementasi berbagai langkah yang telah disepakati bersama pelaku usaha agar memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kondisi industri perunggasan. Hari juga menyebutkan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas sektor perunggasan ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tapi juga memerlukan dukungan dan komitmen seluruh pelaku usaha. Mengenai strategi yang disiapkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan harga ayam agar tetap menguntungkan peternak, sekaligus terjangkau juga bagi masyarakat, nanti akan kami ulas selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian Hana dan juga pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai lalu lintas Selat Hormuz yang naik 54% usai kesepakatan Amerika Serikat dan juga Iran. Lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz meningkat lebih dari 50% dalam sepekan terakhir, dan peningkatan tersebut terjadi setelah tercapainya kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan juga Iran. Meski demikian, proses negosiasi antara kedua negara masih berlangsung dalam kondisi yang rapuh. Oleh karena itu, pelaku industri pelayaran tetap berhati-hati dalam menggunakan jalur strategis tersebut. Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran ini dicapai pada 14 Juni dan mulai berlaku pada 18 Juni, sebelum konflik pecah pada akhir Februari. Sekitar 130 kapal komersial melintasi Selat Hormuz setiap hari, namun aktivitas pelayaran sempat hampir terhenti akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan juga Israel terhadap Iran yang kemudian dibalas oleh Teheran. Sejak kesepakatan diberlakukan, lalu lintas kapal mulai kembali pulih, meski masih sekitar 70% lebih rendah dibandingkan sebelum perang. Nanti kami akan ulas juga mengenai perkembangan mengenai lalu lintas Selat Hormuz, perkembangan terkininya, bagaimana pengaruhnya terhadap perdagangan global, distribusi energi, dan juga perekonomian dunia bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya, topik yang akan kami hadirkan juga ini mengenai DJP yang menunjuk 4 marketplace PPH online mulai berlaku 1 Agustus 2026. Pemerintah secara resmi mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 per 1 Juli 2026. Disebutkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak Bimo Wijayanto bahwa implementasi awal dilakukan dengan menunjuk 4 marketplace. Keempat marketplace yang ditunjuk ini sebagai pemungut PPH, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Blibli. Bimo menyampaikan penunjukan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan sistem serta kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut yakni platform dengan nilai transaksi di atas 600 juta rupiah dalam 12 bulan atau memiliki jumlah traffic

0: dan mekanismenya serta dampaknya bagi pelaku usaha maupun konsumen nanti juga akan kami ulas di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya pendengar, kembali sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, dialog sudut dengar parlemen akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan topik isu industri tercekik PHK massal pun terjadi. Bersama narasumber anggota Komisi 7 DPR RI, Yoyo Rio Sudibyo. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga pendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp Pro 3 di nomor 081399399888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang. Dan kami akan hadirkan segmen video potensi daerah. Kita akan ke Nusa Tenggara Timur untuk melihat destinasi wisata Danau Nevo Kanka Fatukoto menghidupi masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan Provinsi NTT. Bersama reporter Delvin Wandi.
2: Pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia, saat ini kami akan menampilkan video potensi daerah di Danau Nevo Kanka, Fatukoto, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kita akan melihat seperti apa destinasi wisata di tempat ini dan juga seperti apa destinasi wisata ini menghidupi masyarakat sekitar. Kabut tipis menggantung di atas permukaan Danau Nevo Kanka, Desa Fatukoto, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Namun, tak banyak yang tahu bahwa tempat yang ramai dikunjungi wisatawan ini dulunya hanyalah lokasi persemaian milik Dinas Kehutanan.
3: Saya Sri Yanti Jongan, kami ada di bawah instansi UPT KPH Wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan instansi induk kami ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Awalnya ini adalah lokasi persemaian dari Dinas Kehutanan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Areal ini adalah ada dalam kawasan hutan Mutistimau. Kewenangan mengaturnya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan pengelolanya adalah UPT KPH Wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, dalam hal ini Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Timur Tengah Selatan.

0: Mereka membangun jalan setapak, gazebo, pagar hingga berbagai fasilitas sederhana untuk menyambut pengunjung.
1: Nama saya Obed Luasana. Awal mulanya kami masyarakat yang penghuni di kawasan hutan ini bekerja sama dengan Dinas Kehutanan menanam anakan yang ada di area lokasi perhutanan sosial ini. Dengan adanya lokasi taman wisata ini yang kita lihat danau ini, masyarakat di sini sama-sama sepakat untuk membuat satu taman wisata. Dengan adanya masyarakat di sini, kita sama-sama kerjasama dengan Dinas Kehutanan sehingga membuatnya satu taman wisata ini dengan swadaya tanpa menggunakan dana dari pihak pemerintah, tetapi kita bersuadaya.
0: Bagi warga, Danau Nivo Kainka bukan sekedar tempat wisata. Kehadirannya membuka peluang ekonomi baru. Puluhan anggota kelompok bergantian menjaga pintu masuk, mengelola area camping, menjaga kebersihan, hingga menjual kuliner dan hasil buah lokal seperti ubi, talas, pisang, kopi, dan jeruk. Dari hasil itu pula, kelompok secara bertahap membangun sarana yang semakin layak bagi pengunjung. Perjalanan mereka tidak selalu mudah. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang belum lengkap, menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun, semangat untuk terus belajar dan berkembang membuat mereka bertahan.
2: Nama saya Awi Nata Pematan, pekerjaan dalam lokasi ini sebagai anggota. Saya dalam hati itu senang dan terima kasih kata orang bilang, di tempat ini, di wisata ini aman dan dingin, sejuk dan kabut hujan, dia itu nyaman. Nah, mereka bisa menarik hati untuk ke sini. Kami senang dan terima kasih karena mereka sudah senang ke sini, mereka bisa mengundang lagi.

0: menarik berbagai macam pengunjung dari berbagai macam wilayah untuk bisa meningkatkan ekonomi dan juga kesejahteraan warga sekitar. Saya Delvin Wandi dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dari NTT kita ke Bali, ada secangkir kopi yang menjadi jalan promosi Desa Pedawa di Buleleng. Bersama reporter Sukasah Brata Winangun.
2: Pendengar dan juga pemirsa, selain wisata alam yang dimiliki oleh Desa Pedawa, wisata kuliner wajib untuk Anda kunjungi, seperti wisata kopi yang ada di Kubu Hobbit ini. Bagaimana proses pembuatan kopinya? Kita ikuti bersama.
3: Desa Pedawa adalah salah satu gugusan desa Bali Age di Buleleng dan dipercaya merupakan salah satu daerah yang dihuni oleh warga asli Bali. Menyimpan potensi budaya yang luar biasa besar, Pedawa nyatanya masih belum mampu membuat mata wisatawan baik domestik maupun mancanegara tertuju padanya. Hal tersebut membuat Ketut Sudiarte, salah satu warga desa Pedawa, termotivasi ingin mengenalkan kekayaan potensi desanya pada masyarakat luas dengan caranya sendiri melalui secangkir kopi.
4: Saya motivasi saya ini ya, ingin promosikan Pedawa. Yang notabene kalau dulunya masih ketika saya keluar, ya bicaranya orang-orang belum begitu kenal Pedawa. Terus yang dikenal itu justru ya agak sedikit negatif kan gitu ya. Karena saya ingin merubah citra itu dengan cara saya kan basic di kopi. Bikinlah kopi ini mula Pedawa.
3: Saat ini Sudiarto mengaku tak secara penuh mengambil biji kopi dari Pedawa. Besarnya permintaan membuat dirinya harus mengambil biji kopi dari dua daerah lain.
4: Untuk sementara, sebagian saya ambil di sini biji kopinya. Dan sebagian lagi kita datangkan dari Pupuan, terutama di Desa Padangan, itu khusus yang untuk oleh-oleh, namanya kopi madu, dan juga dari Desa Tinggarsari.
3: Menurut Sudiarte, rahasia dari cita, rasa, dan aroma khas kopi Mula Pedawa, olahannya itu adalah dengan setia pada tradisi yang telah ada selama puluhan tahun.
4: Kalau kopi Mula Pedawa itu, kalau teman-teman yang lain, mungkin teman-teman roasting yang lain, pakai kompor ya. Kalau Mula Pedawa tetap pertahankan dengan kayu bakar.
3: Tak hanya sekedar menggunakan kayu bakar biasa, Sudiarto membeberkan fakta bahwa ia menggunakan kayu kopi dalam proses roasting biji kopi yang dirinya lakukan. Penggunaan kayu kopi tersebut tak pelak membuat rasa kopi yang dihasilkan dari proses roasting itu menjadi semakin terasa kuat. Kombinasi dari proses roasting menggunakan metode kayu bakar serta penggunaan kayu kopi sebagai bahannya membuat rasa kopi yang Sudiarto olah menjadi konsisten dan tak mengalami perubahan. Melalui secangkir kopi yang memiliki cita rasa dan aroma khas tersebut, Sudiarto berharap Pedawa nantinya bisa makin dikenal oleh masyarakat luas serta menjadi salah satu tujuan wisata di Bali, khususnya Bali Utara.
2: Pendengar dan juga pemirsa, kopi Pedawa memang mempunyai cita rasa yang berbeda. Jika Anda ingin mengetahui rasa kopi yang ada di Pedawa ini, ada baiknya Anda untuk berkunjung ke Kubu Hobbit untuk bisa merasakan kopi langsung bersama alam. Dari kawasan Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, saya Sukasa Brata Winangun, RRI Singaraja, melaporkan.
5: Kilas Berita.
6: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan pengembangan ekonomi kreatif nasional harus dilakukan secara merata dan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa dan Bali. Karena itu pemerintah akan memanfaatkan hasil sensus ekonomi 2026 untuk memetakan potensi ekonomi kreatif di berbagai daerah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
7: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
8: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
5: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
5: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Indonesia menyapa siang.
1: Kami masih menghadirkan segmen video potensi daerah limbah serabut kelapa di Samarinda. Disulap menjadi kokopit bernilai ekonomi tinggi, membuka peluang usaha ramah lingkungan sekaligus memasok kebutuhan pertanian hingga kawasan ibu kota Nusantara. Bersama reporter Rudi Mulyadi.
10: Saudara, berjumpa lagi dengan kami program potensi daerah kawasan Samarinda Kalimantan Timur. Ya, pupuk kompos atau kokopit adalah pupuk organik alami yang berasal dari sisa sabut kelapa maupun sisa-sisa limbah hewan, berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah, ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pupuk kimia buatan yang dapat merusak kualitas tanah dalam jangka panjang. Nah, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya prospek kokopit atau pupuk organik ini, kita mencoba bagaimana mereka yang saat ini menggeluti dunia ini. Dan Ibu siapa nih, Bu?
11: Rini Wati.
10: Ibu Rini, bagaimana Bu sebenarnya proses dari kegiatan kokopit ini atau kompos ini?
11: Ya, kami sudah bergelut di bidang kokopit ini, pupuk organik ya. Itu sudah 7 tahun, Pak ya?
10: Sudah 7 tahun ya.
11: Ya, jadi di sini kita lebih menonjolkan kokopitnya sama kokopiber.
10: Oh, kokopiber.
11: Ya, yaitu pupuk organik.
10: Salah satunya ini
11: dari limbah kelapa.
10: Limbah kelapa ya.
11: Ya, ini kalau pupuk kokopit ini dia menyerap air lebih banyak. Kalaupun dia itu yang kering, itu kita menggunakan press lagi. Jadi segi empat gitu kotak ya, Pak ya. Jadi di sini sudah jataninnya udah kurang.
10: Bagaimana Bu pasarnya untuk di arah Samarinda sendiri, Bu? Untuk dua jenis ini.
11: Untuk dua jenis ini kita sudah ada di daerah Balikpapan, Bontang, Sangatta. Terus di bagian Tenggarong, itu sudah alhamdulillah kita semua mencakup semua area. Untuk pasarnya Pak, alhamdulillah kita mungkin sudah mencapai omset tuh 20 juta ke atas. Banyak ya Pak ya, yang membutuhkan.
10: Ada ya?
11: Yang daerah untuk IKN pun ada. Alhamdulillah.
10: Jadi
11: alhamdulillah.
10: Ini untuk menyuplai IKN juga?
11: Boleh.
10: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, dimanapun Anda berada, kokonet atau pupuk organik ini ternyata memiliki potensi yang sangat besar. Terus dengarkan dan tonton bagaimana potensi daerah dari Samarinda Kalimantan Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Dari Kalimantan Timur kita ke Kalimantan Barat untuk melihat musim durian yang telah tiba. Ribuan buah per hari selalu berdatangan. Satu di antaranya adalah buah jenis jemongko dari Balai Karangan yang diburu masyarakat di kota Pontianak. Bersama reporter William Van Heren.
12: Kota Pontianak kembali dibanjiri buah durian. Bagi pendengar dan pemirsa pecinta buah nomor satu di dunia ini, harus mencoba durian asal Balai Karangan, Kabupaten Sanggau, yaitu durian jemongko. Pendengar dan pemirsa, berikut ulasannya. Musim panen durian menjadi berkah bagi para pedagang di kota Pontianak. Sejumlah lapak dadakan mulai bermunculan di sepanjang ruas jalan, menawarkan beragam jenis durian lokal yang didatangkan langsung dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Di antara banyaknya pilihan, durian jemongko asal Balai Karangan menjadi prima dona. Buah dengan cita rasa manis legit, tekstur lembut, dan aroma yang khas ini selalu menjadi incaran masyarakat. Salah seorang pegiat durian sekaligus pemilik lapak Bazar Durian Buah BK, Edi Hartono, mengatakan, selama musim durian pihaknya menyiapkan lebih dari 1.000 buah setiap hari.
13: Untuk musim tahun ini diperkirakan kurang lebih 12 bulan. Jadi kenapa agak lama? Karena buah tahun ini agak bertingkat. Jadi yang sudah jatuh, yang masih ukuran umur 2 bulan, ya umur 70 hari juga ada. Ada yang bisa baru pecah bunga sekarang, jadi bisa 2 tingkat, 3 tingkat. Kurang lebih 5 bulan sampai 2 bulan.

Edi menerapkan garansi tukar baru apabila durian yang dibeli tidak sesuai dengan harapan pelanggan, sehingga pembeli dapat menikmati durian tanpa rasa khawatir. Sementara itu, harga durian yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000 per buahnya, menyesuaikan ukuran dan kualitasnya. Khusus

0: dan menjadi berkah bagi para pedagang maupun pecinta durian di Kalimantan Barat. Pendengar dan pemirsa, selain menggerakkan roda perekonomian, kehadiran berbagai varietas durian khas Kalimantan Barat juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Pangaren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi pendengar segmen video Potensi Daerah edisi 2 Juli.

Informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, saksi dari Ombudsman menyatakan terdakwa memerintahkan perubahan hasil penilaian Ombudsman terkait PNBP penggunaan kawasan hutan dari bukan maladministrasi menjadi maladministrasi. Dalam sidang dugaan korupsi dan suap pertambangan nikel di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Selengkapnya bersama reporter Isnan Suhanda. Suhanda.
1: Ya, dengar dan Anna, saat ini masih berlangsung sidang kesudahan tindak pidana korupsi terkait dengan suap pengurusan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Susanto. Saksi yang dihadirkan adalah 5 orang, semuanya dari Ombudsman, yaitu yang pertama Irma Syarifah yang merupakan asisten Ombudsman. Dan kesaksiannya Irma mengatakan bahwa saksi memberitahu atau bahwa terdakwa atau penampu Heri Susanto memerintahkan kepada sejumlah pegawai yang melakukan kegiatan untuk menilai LAP dari PT Susi dan PT Denbaja Sejahtera Mandiri yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan itu adalah maladministratif. Tapi juga mengatakan ada tekanan dari terdakwa yaitu Ketua Ombudsman Heri Susanto agar mereka melaksanakan apa yang diperintahkan saksi. Dan berikut pernyataan saksi Irma kepada Majelis Hakim dalam persidangan hari ini.
2: Menyatakan tadi kesaksiannya adalah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
3: Baik. Pertama, kami dapat cerita dari Kotim, Pak. Dari Kotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Kotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya, pengampu dalam pendapat juga menghubungi saya. Itu karena saya tidak pakai seperti itu, bisa saya evaluasi ini. Seperti ini, kerjanya, seperti itu. Pekerja yang kau ini, seperti ini bisa saya evaluasi semua, seperti itu, Pak.
1: Dengan akibat dari kewajiban PNBP yang dikatakan oleh Ombudsman sebagai maladministrasi, maka PT Tosida tidak perlu membayar uang PNBP sebesar 130 miliar rupiah. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Sen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk NPC.
0: Berita dalam negeri lainnya, ratusan ibu-ibu hamil dan balita mulai terserang gejala infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat asap kebakaran TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang semakin meluas hingga 15 hektar. Selengkapnya bersama reporter Saada Tudarain. Aen.
4: Baik, terima kasih pendengar di mana Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan TPA Jatiwaringin Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum padam dan semakin meluas hingga 15 hektar dari luas seluruhnya 33 hektar. Sementara Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Tangerang melaporkan sebanyak 154 warga terkena gejala infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang diduga akibat terdampak asap dari kebakaran TPA Jatiwaringin. Kepala Dinas Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengatakan dari total 154 jiwa yang teridentifikasi ISPA, mayoritas merupakan kelompok ibu-ibu hamil dan juga balita, di mana mereka saat ini telah dilakukan penanganan medis untuk pemulihan fisiknya.
5: Ini lebih kurang yang standby di lapangan itu ada lebih kurang 25 personel dan itu tergantian di jaga malam pun kalau ada yang kebetulan ada masyarakat yang
6: saat ini ada berita dari 25 personel itu dibagi ke 3 titik itu
5: ya 5 titik.
6: Nah, dan sampai saat ini ada yang berapa yang sudah kita
4: diketahui temuan ratusan jiwa yang terdampak ISPA. Satu pasien diantaranya dilakukan perawatan intensif dengan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD setempat. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang juga telah menerjunkan 25 petugas medis. Mereka tergabung dalam tim kesehatan melalui unit puskesmas di tiga wilayah yang mencakup Kecamatan Rajek, Mauk, dan juga Sukadiri. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tangerang telah membuka 5 posko terpadu untuk layanan kesehatan. Demikian dari Tangerang, satu darah NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 2.295 orang, sementara jumlah korban luka mencapai 11.267. Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, menjelaskan sebanyak 6.461 orang telah diselamatkan oleh pekerja penyelamat dan sukarelawan, baik dari dalam negeri maupun internasional. Rodriguez menjadi pusat komando untuk pendirian kamp sementara, meminta kepada petugas kesehatan, personil keamanan, serta petugas pemadam kebakaran untuk mendaftar di platform Patria guna menangani masalah perumahan yang disebabkan gempa bumi tersebut. Berita olahraga, tim nasional Portugal akan bertemu dengan Kroasia dalam pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Bank of Montreal Field, Toronto, Kanada, Jumat mendatang. Mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo maupun kreator utama Kroasia Luka Modric sama-sama memecahkan rekor di edisi 2026 ini yang menjadi penampilan putaran final Piala Dunia ke-6 mereka. Portugal dan Kroasia melangkah ke fase gugur sebagai runner-up di grup K dan grup L. Pertemuan mendatang akan menjadi yang pertama kali di Piala Dunia FIFA dan menjadi panggung ujian kepemimpinan pemain veteran di kedua kubu.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa sepak bola dunia, yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
3: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mu. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Aku mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Indonesia menyapa siang.

0: Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK super prioritas, sehingga kebijakan tersebut juga berdampak pada perekonomian masyarakat di sekitar kawasan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan pengembangan ekonomi kreatif nasional harus dilakukan secara merata. Pemerintah akan memanfaatkan hasil sensus ekonomi 2026 untuk memetakan potensi ekonomi kreatif di berbagai daerah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Maruarar Sirait meninjau calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kota Batu, Jawa Timur. Peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus meningkatkan kualitas hunian. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
0: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Sangihe menyatakan program KB saat ini fokus mengatur jarak kelahiran, bukan untuk membatasi jumlah anak. Selengkapnya bersama reporter Jumel Johanis. Jumel Johanis.
2: Ya baik, Hana dan pendengar Pro 3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P2KB Daerah Sangihe Dr. Yopi Tungari menyampaikan bahwa program keluarga berencana kini tidak lagi berorientasi membatasi jumlah anak, melainkan mengatur jarak kelahiran demi menjaga kesehatan ibu serta meningkatkan kualitas pengasuhan keluarga. Hal itu dikatakan Dr. Yopi saat menjadi narasumber di Dialog Pro 1 RRI Tahuna. Ia menjelaskan melalui pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur, masyarakat bebas memilih metode kontrasepsi sesuai kebutuhan. Kebijakan tersebut diterapkan pemerintah di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Kita tidak bisa menyangkal bahwa penurunan angka kelahiran ini pertama didampak oleh karena adanya program keluarga berencana yang memang kita mengatur jarak kehamilan. Tapi perlu ditegaskan di sini bahwa untuk saat sekarang program keluarga berencana itu dengan pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur itu kita tidak membatasi jumlah anak, tetapi kita lebih pada mengatur jarak kelahiran. Artinya ketika anak baru lahir, kita sangat menyarankan pasangan usia subur itu untuk menggunakan alat kontrasepsi sesuai pilihan mereka.
2: Dr. Yopi menegaskan tidak ada aturan yang membatasi jumlah anak dalam setiap keluarga. Menurutnya pasangan diberikan kebebasan menentukan jumlah anak berdasarkan kemampuan ekonomi, kesiapan serta keinginan masing-masing. Dengan pengaturan kelahiran yang baik, kualitas kehidupan keluarga diharapkan semakin meningkat. Orang tua memiliki waktu, tenaga serta kemampuan mencukupi kebutuhan pendidikan, kesehatan dan kasih sayang anak. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi menyiapkan tim khusus yang berfokus pada pendataan di wilayah pedalaman pada sensus ekonomi 2026. Selengkapnya bersama reporter Rizky Amalia. Rizky Amalia.
4: Iya, baik kan. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi menyiapkan tim khusus untuk melakukan pendataan di wilayah pedalaman dan kawasan yang sulit terjangkau dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Langkah ini dilakukan agar seluruh aktivitas ekonomi masyarakat termasuk di daerah terpencil dapat tercatat secara menyeluruh. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adham mengatakan pendataan di wilayah pedalaman akan dilakukan melalui mekanisme khusus dengan melibatkan petugas BPS yang didampingi masyarakat setempat sebagai petunjuk jalan. Aidil menegaskan bahwa pendataan di kawasan pedalaman memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis yang cukup berat dan jarak penduduk yang tidak berdekatan.
5: Yang namanya adalah dengan transport dan
4: mobilitas. Ya, disampaikan Aidil, pendataan di kawasan pedalaman memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis yang cukup berat dan jarak antar rumah penduduk yang berjauhan. Ia menambahkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk masyarakat pedalaman juga disesuaikan dengan karakteristik wilayah tersebut. Pendataan lebih difokuskan pada aktivitas ekonomi masyarakat, bukan pada informasi kepemilikan harta atau data pribadi. Untuk diketahui, pendataan sensus ekonomi 2026 sendiri untuk door-to-door sudah dimulai sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut hari ini memperingati HUT Kabupaten Kepulauan Talaut ke-24 tahun melalui serangkaian prosesi adat dan upacara resmi. Selengkapnya bersama reporter Robert Tamaroba. Robert.
6: Iya, Hana dan pendengar, Kabupaten Kepulauan Talaut memang hari ini resmi menginjak usia 24 tahun. Di usia 2 dekade lebih masa otonomi daerah ini, momentum bersejarah di beranda utara Indonesia diperingati dengan khidmat melalui serangkaian prosesi adat dan upacara resmi serta syukuran. Momentum bersejarah kembali bergulir di beranda utara Indonesia, di mana rangkaian perayaan diawali dengan ritual adat Marunasa pada subuh atau dini hari tadi di pendopo rumah jabatan bupati, disusul dengan upacara HUT daerah dan rapat paripurna istimewa di gedung DPRD. Bupati Kepulauan Talaut Lili Tita menyampaikan harapan besar agar momentum ini menjadi pemacu persatuan seluruh elemen masyarakat. Ia juga menegaskan komitmen untuk terus melanjutkan pembangunan menuju talaut yang bermartabat, religius, maju, dan sejahtera. Disebutkan dengan potensi melimpah di sektor kelautan, perikanan, dan perkebunan, pemerintah daerah optimis talaut dapat tumbuh menjadi daerah yang tangguh dan berdaya saing sesuai dengan semboyan daerah Sansyohe Sampatepate, bersatu membangun, berkarya untuk talaut. Seluruh rangkaian acara kemudian ditutup dengan ibadah syukuran di kompleks rumah dinas bupati yang dihadiri juga oleh elemen masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Tim Mall Pelayanan Publik MPP Kota Bandung mengungkapkan minat masyarakat mengurus atau memperoleh dokumen paspor melalui MPP di Kota Bandung terus mengalami tren positif. Bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep.
7: Baik, seluruh pendengar, minat masyarakat Kota Bandung untuk membuat paspor terus menunjukkan tren positif. Layanan pembuatan paspor di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Bandung bahkan selalu dipenuhi pemohon setiap kali jadwal pelayanan dibuka. Ketua Tim

0: internasional juga turut mendorong tingginya permintaan paspor, termasuk dari para pendukung klub sepak bola yang ingin menyaksikan pertandingan di luar negeri. Layanan paspor di EPP Kota Bandung tersedia setiap hari Selasa dan Kamis dengan kuota 25 pemohon per hari. Masyarakat dapat mengambil antrian sehari sebelum melalui aplikasi Gamil mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Adapun biaya penerimaan negara bukan pajak PNBP untuk paspor elektronik ditetapkan sebesar Rp650.000 untuk masa berlaku 5 tahun dan Rp950.000 untuk masa berlaku 10 tahun.
1: PNBP ini melayani untuk pembuatan paspor baru dan perpanjangan paspor, baik itu 5 tahun maupun 10 tahun dengan jenis paspor elektronik. Ya, kalau untuk tujuannya itu memang rata-rata di sini wisata maupun ibadah. Jadi kalau di MPP sendiri, alhamdulillah antriannya kalau terus. Jadi untuk pengambilan antrian itu diambilnya, masyarakat bisa mengambil H-1 dimulai pukul 08.00. Untuk hari layanannya kita ada di hari Selasa dan Kamis, jadi pengambilannya bisa diambil di hari Senin dan Rabu.
0: Sementara itu, petugas imigrasi di MPP Kota Bandung, Dudi Satrial, mengatakan selain kebutuhan wisata dan ibadah, permohonan paspor juga meningkat ketika ada agenda olahraga internasional. Menurut Dudi, persyaratan pembuatan paspor baru cukup sederhana, yakni KTP atau kelahiran atau jasa atau buku nikah serta kartu keluarga. Sedangkan untuk pergantian atau perpanjangan paspor, masyarakat hanya perlu membawa KTP dan paspor lama. Kemudian kemudahan layanan tersebut dirasakan langsung oleh Asep Mulyadi yang warga Kota Bandung dengan tengah mengurus paspor anak didiknya sebanyak 16 anak dan 5 ofisial untuk mengikuti kompetisi internasional di Jepang. Dan dikatakannya akan mewakili, Asep tengah mengurus kasus di Jepang. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Pak Buharin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Konservasi Penyu Nagaraja Cilacap menduga penyebab kematian 2 penyu lekang yang ditemukan terdampar di pesisir selatan Cilacap akibat terjerat alat tangkap nelayan atau menelan sampah plastik. Selengkapnya bersama reporter Reni Tania. Reni Tania.
3: Ya, baik Hana dan pendengar di manapun Anda berada, 2 bangkai penyu lekang ditemukan terdampar di pesisir selatan Kabupaten Cilacap pada Rabu pagi. Diperkirakan penyu lekang ini sudah mati beberapa saat lalu karena sudah mengeluarkan bau menyengat dan membengkak. Kedua satwa dilindungi tersebut ditemukan di lokasi berbeda saat petugas konservasi melakukan patroli rutin pemantauan pendaratan penyu bertelur. Ketua Kelompok Konservasi Penyu Nagaraja Cilacap, Jumawan, mengatakan penemuan pertama pada sekitar pukul 4:30 pagi di Pantai Wagir Indah atau Pantai Welahan Wetan. Saat itu Jumawan yang sedang melakukan patroli rutin menemukan bangkai penyu pertama ini. Menurutnya penyu tersebut diperkirakan berusia 2 hingga 3 tahun karena lebar kerapas masih sekitar 30 cm dengan panjang kerapas sekitar 31 cm. Setelah penemuan bangkai penyu pertama, tidak lama kemudian Jumawan kembali menerima laporan dari nelayan mengenai adanya bangkai penyu lain di Pantai Pagubukan Kulon, Desa Sidaurip, Adipala. Dan setelah dilakukan pengecekan, ditemukan seekor penyu lekang dewasa dalam kondisi sudah mati. Penyu kedua diperkirakan berumur antara 15 hingga 25 tahun dan telah memasuki usia produktif untuk bertelur. Meskipun demikian, Jumawan belum mengetahui penyebab pasti kematian kedua penyu tersebut. Namun diduga keduanya menjadi korban aktivitas di laut seperti terjerat alat tangkap atau menelan sampah plastik.
4: Tapi ya untuk identifikasi saya belum tahu ya untuk penyebab pasti kematian atau kemungkinan besar itu karena mungkin terjerat jari itu makan sampah plastik, tapi terkait dengan makan sampah plastik atau tidak ya belum tahu juga karena tidak ada sebenarnya. Ini kan keadaannya sudah dalam keadaan apa ya, masih sudah mulai membengkak dan sudah mulai mengeluarkan bau, jadi bagian kepalanya sudah mulai mengelupas ya.
3: Dan saat ini kedua bangkai penyu tersebut telah dievakuasi dan dikuburkan. Penemuan bangkai penyu ini menjadi ke-8 kalinya di tahun 2026 ini. Terakhir bulan lalu ditemukan satu bangkai penyu hijau dengan ukuran sekitar 60 cm di Pantai Pagubukan Kulon. Jumawan menghimbau kepada masyarakat pesisir

0: untuk ikut menjaga kelestarian penyu, terutama karena saat ini masih berlangsung musim penyu bertelur. Masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas yang berpotensi mengganggu penyu di kawasan pantai pada malam hari. Di antaranya nelayan yang khusus mencari benur agar tidak terlalu ke tepi karena aktivitas lampu atau cahaya yang sangat terang dapat mengganggu aktivitas penyu bertelur. Sementara itu, Cumawan juga menyampaikan jika sepanjang musim penyu bertelur tahun ini, tim konservasi telah mencatat terjadi 25 pendaratan penyu di pesisir selatan Cilacap. Sebanyak 23 sarang berhasil diamankan, 10 diantaranya telah menetas, sedangkan 13 sarang lainnya masih dalam proses penetasan. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelompok tani andalan Lok Semawe mengharapkan kehadiran Kopdes Merah Putih mampu menghimpun hasil panen masyarakat lokal untuk peningkatan kesejahteraan. Bersama reporter Albara Maulana. Albara.
2: Koperasi Merah Putih diyakini akan berperan penting sebagai sektor strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Melalui pendekatan kolektif dan berbasis komunitas, Koperasi Merah Putih mampu meningkatkan produksi pangan lokal dengan menghimpun petani dan pelaku UMKM pertanian dalam satu wadah. Koperasi juga dapat mendorong peningkatan produksi secara terorganisir, efisien, dan berkelanjutan. Demikian dikatakan Sekretaris Kelompok Tani Nelayan Andalan KTN Alok Semawe, Sugito Tasan, bersama RRI. Ditambahkan Sugito, di dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga pemerintahan di tingkat desa, sangat memiliki andil untuk mewujudkan peran Koperasi Merah Putih sebagai pilar ketahanan pangan nasional.
3: Ya baik, ya permasalahan ketahanan pangan ini menjadi sebuah komitmen nasional ya, bahkan pemerintah Presiden Prabowo ini begitu kuat komitmen mereka melakukan pengembangan permasalahan ketahanan pangan.
2: Lebih lanjut disampaikan Sugito Tasan, melalui pendekatan kolektif dan berbasis komunitas, koperasi ini juga berperan dalam mendistribusikan hasil pertanian ke berbagai daerah, mengurangi ketergantungan pada rantai distribusi panjang yang memastikan harga stabil bagi konsumen maupun produsen. Dari Lok Semawe Provinsi Aceh, Albara Maulana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
4: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Nusantara.
1: Sebanyak 48 personil Polres Bener Meriah mendapatkan kenaikan pangkat pada momen HUT Bayangkara ke-80. Bersama reporter Bambang Syaputra. Bambang.
6: Kepolisian Resort Polres Bener Meriah menggelar upacara korporat kenaikan pangkat personil terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026 di lapangan Mapolres Bener Meriah. Upacara berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aricai Dwi Susanto. Pada momentum tersebut, sebanyak 48 personil menerima kenaikan pangkat sebagai bentuk penghargaan institusi atas dedikasi, loyalitas, disiplin, integritas, serta pengabdian dalam pelaksanaan tugas. Rinciannya yaitu 11 personil naik pangkat menjadi Aibtu, 32 personil menjadi Aibda, 1 personil menjadi Bripka, dan 4 personil menjadi Briptu. Dalam amanatnya, Kapolres Bener Meriah menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh personil yang memperoleh kenaikan pangkat.
7: Dari Aisyah menjadi Aisyah, jika tujuan saya menaikkan pangkat menjadi ayah, untuk saya menaikkan pangkat menjadi sipa, dan untuk saya menaikkan pangkat menjadi sipu. Selaku pimpinan Polres Bandar Meriah, saya mengucapkan selamat kepada para personil yang naik pangkat pada hari ini.
6: Kapolres juga mengingatkan bahwa semakin tinggi pangkat yang disandang, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Seluruh personel diharapkan terus meningkatkan kemampuan, wawasan, disiplin, etos kerja, integritas, dan loyalitas guna mewujudkan Polri yang presisi serta semakin percaya oleh masyarakat. Lebih lanjut, Kapolres mengajak seluruh personel untuk menjadikan momentum kenaikan pangkat sebagai semangat baru dalam meningkatkan motivasi, profesionalisme, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga situasi keamanan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bandar Meriah. Dari Bandar Meriah, Bambang Syahputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan pembangunan flyover Latu Menten selesai pada akhir tahun ini sebagai solusi mengatasi kepadatan lalu lintas di Jakarta Barat. Bersama reporter Penta Maidita. Penta.
8: Ya, terima kasih Hana dan selamat siang pendengar. Memang Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan agar pembangunan flyover Latu Menten ini dapat selesai pada bulan Desember 2026 ini. Adapun pendengar, flyover Latu Menten merupakan salah satu proyek strategis prioritas pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi dan juga sekaligus mengatasi kepadatan atau kemacetan lalu lintas di kawasan Jakarta Barat. Dan saat ini sendiri pendengar, terkait dengan progres pembangunan flyover Latu Menten sendiri telah mencapai 55,2%. Dan demikianlah seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung saat meninjau langsung lokasi konstruksi terintegrasi rancang dan bangun flyover Latu Menten di Grogol, Jakarta Barat pagi tadi.
9: Dan sekarang ini progresnya sudah 55,2%. Budgetnya 259 miliar rupiah. Ini salah satu proyek prioritas pemerintah DKI Jakarta yang saya harapkan akan bisa selesai tanggal 15 Desember tahun 2026 ini.
8: Ya, pendengar, adapun flyover Latu Menten ini dibangun mengarah ke Slipi, memiliki panjang 435 meter dan juga lebar 11 meter dengan kapasitas 2 lajur kendaraan umum serta 1 lajur busway. Sementara flyover yang mengarah ke Grogol, pendengar, memiliki panjang 420 meter dan lebar 11 meter dengan kapasitas 2 lajur kendaraan umum serta 1 lajur busway. Dan lebih lanjut, pendengar, Gubernur Pramono menyebut bahwa di kawasan tersebut ini juga akan dibangun jembatan penyeberangan orang atau JPO yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, kemudian lanjut usia, ibu hamil, hingga juga anak-anak. Selain itu, pendengar, demi mendukung pengembangan kawasan berkonsep Transit Oriented Development atau TOD, Pemprov DKI Jakarta juga akan membangun halte TransJakarta yang nantinya mengintegrasikan dengan stasiun Grogol. Hana dan juga pendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mendorong pemerintah Kota Surakarta memperkuat perlindungan hak anak termasuk pemenuhan hak beribadah bagi anak-anak. Bersama reporter Muhammad Reza. Reza.
10: Baik, pendengar. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI melakukan kunjungan ke pemerintah Kota Surakarta dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu perlindungan anak di Kota Surakarta termasuk penguatan kota layak anak, penanganan kasus perundungan, hingga isu intoleransi yang berdampak pada anak-anak. KPAI menyoroti pentingnya pemenuhan hak anak, khususnya hak anak dari kelompok minoritas, untuk menjalankan ibadah dan memperoleh pendidikan agama secara aman dan nyaman. Anggota KPAI, Silvana Apitule, mengatakan, pihaknya menerima pengaduan terkait anak-anak sekolah minggu yang sempat terdampak peristiwa intoleransi. Karena itu, KPAI meminta pemerintah daerah untuk memastikan tersedianya tempat permanen bagi anak-anak untuk belajar agama dan beribadah.
11: Nah itu solusinya adalah menyediakan fasilitas yang permanen untuk anak-anak itu, ya, agar mereka bisa beribadah, belajar bersama dengan kawan-kawannya, belajar agamanya dan sebagainya di tempat tinggal, wilayah di mana mereka tinggal, nggak harus mengungsi ke kelurahan lain supaya bisa belajar.
10: Baik. Selain itu, KPAI juga mendorong pemerintah Kota Surakarta agar memberikan layanan pemulihan psikososial secara proaktif bagi anak-anak yang pernah mengalami trauma akibat peristiwa bernuansa agama. KPAI juga meminta adanya standar operasional prosedur atau SOP dalam penanganan kasus anak. Sementara itu, pemerintah Kota Surakarta pun berjanji akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan KPAI dalam pertemuan tersebut. Dari Balai Kota Surakarta, Muhammad Reza, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: KPK mendalami keuntungan PT Brantas Abi Praya dari proyek pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019 melalui pemeriksaan mantan Direktur Operasi 1 sebagai saksi. Bersama reporter Hairul Umam. Umam, seperti apa update-nya?
12: Iya, baik Hana dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Direktur Operasional 1 PT Brantas Abi Praya, yaitu Syarif, sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi pembangunan gedung di Pemkab Lamongan. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa penyidik mendalami keuntungan PT Brantas Abi Praya dari proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan untuk tahun anggaran 2017-2019.

0: Administrasi 1 PT Berantas Adi Praya, di mana dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami keterangan yang bersangkutan terkait dengan profit proyek yang diterima oleh PT Berantas Adi Praya.
1: Dan sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufik Husen menyebut bahwa pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara untuk sebelumnya akan dilimpahkan ke tahap penuntutan. Dan perkara tersebut memang telah disidik sejak September 2023, di mana memang Badan Pemeriksa Keuangan juga telah menyelesaikan perhitungan kerugian negara yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai 35,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal menegaskan komitmen pembagian pendapatan sebesar 92% untuk pengemudi ojek online dan 8% untuk aplikator telah diterapkan sejak 1 Juli sesuai kesepakatan yang difasilitasi DPR bersama pemerintah. Selengkapnya bersama reporter Rian Suryadi. Rian.
3: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, di mana baru saja ini Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal menegaskan komitmen pembagian pendapatan komisi sesuai kesepakatan dengan pemerintah, yang mana komisi ojek online tersebut ini
4: pendengar Anda mendengarkan program Bincang Budaya, dan kita masih membahas tentang rumah adat dalam perubahan zaman nih. Nah, Bapak, apakah generasi muda Leo saat ini masih memahami makna filosofis dan nilai-nilai yang terkandung dalam Saoria, atau Bapak mulai melihat hanya sebagai warisan budaya tanpa memahami kedalaman maksud Bapak?
5: Soal generasi muda ya, kalau bagi generasi muda yang di kampung-kampung, itu saya melihat bahwa mereka masih sangat memelihara. Teristimewa di kampung-kampung di Leo yang gua atau ritual adat rutin tahunan masih terpelihara dengan baik ya. Tentu dari generasi ke generasi itu masih untuk kaum muda yang di kampung-kampung. Okay. Nah, persoalan sekarang ada yang orang tuanya adalah kepala suku, tetapi yang berdomisili di kota karena pegawai, iya. Jadi anak ini, anaknya dilahirkan, dibesarkan di mana ayahnya bertugas.
4: Ya, benar.
5: Di situ yang problem. Sehingga dalam penuturan bahasa, budaya, dan lain-lain sangat minim. Apalagi tata cara upacara. Iya. Jadi itu yang menjadi persoalan di zaman sekarang, karena besarnya di kota atau di rantau, lalu segala jenis ritual dan lain-lain mereka tidak mengikuti betul, sehingga nilainya itu mulai bergeser dengan kemajuan teknologi dan lain-lain. Tetapi bahwa sebagian seperti menganggap itu sudah menjadi kuno, ketertinggalan, ya itu ada sih.
4: Okay.
5: Tetapi ketika di dalam rumah, orang tua selalu menasehati, menyampaikan satu dan lain hal, menceritakan tentang leluhur, pohon keluarga. Saya yakin anak-anak pada saatnya dia akan mengerti dan tahu tentang budaya

0: teknik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, Bapak?
1: Oh ya, Ataman, itu memang orang-orang pilihan ya. Ya. Untuk rumah suku, tentu dari suku mana, orang mana. Nah, untuk Atamangu ini tentu ame belu ana. Bapak menyimpan ke anak. Tidak mungkin menyimpan ke orang lain. Ya. Jadi kalau omong secara turun temurun masih ada, ya masih. Karena ayah pasti menyimpan ke anaknya tentang ritual itu. Karena ritual itu tidak semua orang. Orang-orang yang punya pengetahuan khusus, orang-orang

0: yang punya asal usul Temang. Beda dengan tukang-tukang rumah bangunan dan lain-lain yang ada di zaman ini ya. Silakan belajar di mana. Tapi kalau untuk Temangu dalam rumah adat itu orang-orang khusus, karena itu yang tidak dimiliki oleh teknologi sekarang.
1: Ya, benar.
0: Kita bayangkan dia menempatkan sebuah rumah yang begitu besar, tetapi di atas sebuah titik bawahnya batu. Kelihatan ganjil, kok ini gempa kok tidak jatuh. Tembok besi bertulang kok rubuh.
1: Benar sekali.
0: Itu ada apa? Ada apa dengan Temangu?
1: Sudah kosong. Nah, Bapak, di era digital sekarang nih kan pariwisata begitu berkembang nih Bapak, apalagi kita di ED dengan ya sudah digalangkan pariwisata ke rumah-rumah adat Bapak. Apakah terjadi pergeseran fungsi Saoria dari ruang kehidupan adat menjadi lebih dominan sebagai destinasi wisata menurut Bapak sendiri?
0: Oh ya, itu tergantung ya. Tergantung dari pemilik dan penghuni rumah adat itu sendiri. Tapi kalau saya di rumah suku saya, rumah suku Atarobo, kita ada batasan. Jadi Atayagaru, atau Mangulaula Jagawa itu pariwisata, orang-orang wisatawan. Ya, dalam bahasa Lio disebut Atamangulaula Jagawa, artinya pengelana, pengembara. Datang ke rumah kita, dia punya hak hanya dia tenda. Di luar tenda itu tempat duduk, dia tidak punya hak masuk ke dalam kajur.

0: kalau mau di apa kita bicarakan itu sendiri tentang apa peran dalam rumah adat itu, apa di Jundawa itu ada tenda teo, ada alawelu, ada dan lain-lain. Karena di sana juga ada tempat penyimpanan barang-barang purbakala. Tentu dalam sebuah sauria itu ada yang diwariskan, yang disimpan bukti sejarah bahwa kita ini ada. Ya benda itu masih terpelihara.
1: Bapak, kalau kita bicara sauria sendiri, sejauh mana sih penggunaan material modern seperti semen, seng atau paku mungkin yang masih ya bisa dikatakan ditoleransi lah tanpa menghilangkan identitas dan keaslian sauria sendiri?
0: Ya sekarang dengan teknologi ya, saya lihat sudah banyak kita di Lio yang sudah menggunakan material seng, semen dan lain-lain. Itu dari soal rasa. Orang kadang-kadang tuh lebih memikirkan bagaimana dia bisa bertahan. Sementara leluhur zaman dulu dia memikirkan bukan itu. Yang dia memikirkan itu dia sa'u mavu muda, mavu lama, supaya bisa apa segera untuk bergotong royong. Kalau orang memikir ya 20-30 tahun ya lagi, itu artinya sebenarnya dalam filosofi budaya orang kikir sebenarnya, kurang sosial.
1: Iya.
0: Nah, dan berkaitan dengan barang itu peri apa, nao apa, peri setoko, nao senidu, ndawa sepaki, dalo setoko. Itu punya filosofi. Kebuat dengan semen apa arti dalo setoko? Apa arti ndawa sepaki? Iya kan?
1: Ya benar-benar.
0: Ini tidak ada filosofi apa-apa. Apa arti dalo? Apa arti tiang-tiang?
1: Ya benar.
0: Iya kan? Itu ya kalau orang membuat dengan jamiran, ya karena ini ya, perasaan batin saya secara pribadi saya menolak sebenarnya. Tetapi mau bilang apa ya? Rupanya orang berpikir yang penggundulan hutan sekarang dengan kayu-kayu istimewa yang sudah tidak ditemukan lagi mungkin. Itu kita sudah tidak tahu ya dengan lingkungan. Tetapi sebenarnya sebagai generasi kita apapun, kita kan bukan sendiri. Kita kerja rumah adat itu kan ada pisu, ada tetangga. Pisu ada poe, tetangga itu namanya pisu poe. Belum lagi dari turunan, turunan itu namanya ngewa'u. Sulitnya di mana? Hanya sulitnya merintis awal dengan ego. Seorang pemimpin kalau sudah takut mengeluarkan uang, material, rela berkorbannya tidak ada, itu sudah lebih baik tidak usah menjadi kepala suku.
1: Oke.
0: Okay. Ah, mau dibilang tidak usah, tapi dia waris, pewaris.
1: Iya kan? Tidak bisa menghindar ya.
0: Tidak bisa menghindar. Nah, makanya sebagai pewaris itu sebenarnya lima daerah. Tangan terbuka. Siap merangkul kapuk. Itu baru makna seorang pemimpin. Pemimpin dari lima kagu kami di Lio, di Boltobai kau. Bukan pemimpin. Ya, kami harus ikut, tetapi kalau versinya itu sehingga biasa terjadi gap di situ. Terjadi gap. Mungkin itu ya sedikit filosofi.
1: Nah, baik.

0: agar Sauria tetap menjadi ruang hidup budaya dan identitas masyarakat Liau, bukan sekedar peninggalan sejarah atau buat masa lalu. Bapak silakan.
1: Untuk generasi muda, mari kita harus berbangga ya. Berbangga bahwa kampung kita, kita punya Sauria Tenda Bewa.
0: Benar.
1: Kita punya rumah suku. Pertama rasa bangga dulu. Bangga. Ketika kita rasa bangga, di situ akan timbul rasa cinta. Kita sayang. Di situ akan timbul rasa kasih.
0: Ya.
1: Sehingga pengorbanan apa pun yang kita lakukan, ya itu kalau sudah dilakukan dengan yang gembira, dengan cinta kasih, nanti jadi VA. Hmm. Yang berat itu jadi ringan.
0: Ya.
1: Jadi tidak usah takut ketika kita membuat sesuatu untuk demi nama suku, demi nama leluhur, demi sebuah simbol, itu tidak usah takut. Saya percaya di luar, di alam luar, itu akan selalu menopang kita dimanapun kita berada.
0: Okay.
1: Sehingga kekuatan kita kan bukan senjata, bukan apa, petua dan nasihat saja kan.
0: Benar.
1: Kelihatan sepele. Tetapi ketika kita keluar dari rumah suku, kita mau melangkah merantau, orang tua hanya pesan, maikalo, maikalo sarovalo gala kakaba. Artinya kau merantau jauh kemanapun, jangan pulang, jangan lupa pulang ke rumah suku.
0: Benar.
1: Lalu ketika kau lupa rumah suku, jangan marah, jangan menyesal ketika kau mendapat hal-hal sial di luar.
0: Baik.
1: Nah, kalau filosofi dia itu begini, ngama gue pandang reamber tapi demi ngak pandalah ketana ngata lalio valo sao ata iwa kira. Tetapi demi kau pandang ria ngama ngala galak sao dua ngara di rumah asalmu, di situ baru kan dikatakan kaya. Bukan dalam arti material bergunung uang, tidak. Tetapi persaudaraan, kasih sayang, cinta kasih.
0: Okay.
1: Ya, dalam komunitas.
0: Baik, Bapak. Pendengar tidak terasa, kita telah berada di penghujung program Bincang Budaya hari ini. Nah, seperti kata Bapak Petrus bahwa bicara budaya ini cukup panjang. Dan tidak terasa kita sudah hampir satu jam di Bincang Budaya ini bahas tentang bagaimana rumah adat dan juga eksistensinya terkait dengan rumah adat Sauria sendiri. Dan dari perbincangan ini tadi, pendengar, kita belajar bahwa Sauria bukan hanya sebuah bangunan adat, melainkan ruang hidup yang menyimpan sejarah, nilai-nilai kebersamaan, penghormatan kepada leluhur, kearifan dalam memanfaatkan alam, serta identitas masyarakat Liau yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah arus modernisasi, tantangan pelestarian budaya tentu semakin besar. Karena itu, menjaga rumah adat tidak hanya berarti merawat bangunannya, tetapi juga menjaga pengetahuan, tradisi, dan nilai-nilai yang hidup di dalamnya agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi mendatang. Terima kasih telah menyimak program Bincang Budaya hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI.
2: Demikian acara Bincang Budaya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.

0: musisi sekaligus wadah mengukur kemampuan para pesilat daerah. Emmanuel menjelaskan Open Turnamen Pencak Silat digelar sebagai bagian dari upaya menjaring atlet-atlet berprestasi yang dipersiapkan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Karena itu setiap daerah berupaya menampilkan pesilat terbaik dalam kejuaraan tersebut. Sementara kontingen Kabupaten Ende mengirimkan 37 atlet yang berasal dari dua perguruan pencak silat. Rinciannya sebanyak 32 atlet berasal dari perguruan PO dan 5 atlet dari IKS.
1: 5 medali emas, 2 medali perak, 2 medali perunggu. Kemudian pra remaja, 5 medali emas juga, 1 medali perak, dan kemudian remajanya 2 medali emas, 2 medali perak, 3 medali perunggu. Kemudian dewasa, 3 medali emas, 6 medali perak, 1 medali perunggu. Jadi totalnya semua 32 medali. Nah, jadi untuk kategori juara umumnya di usia dini dan pra-remaja, pra-remaja juara umum.
0: Menurut Emmanuel, hasil yang diraih para pesilat Ende menunjukkan potensi besar atlet pencak silat di daerah. Ia menilai pencapaian tersebut menjadi modal penting untuk pembinaan yang lebih terarah pada masa mendatang. Meski berhasil membawa pulang prestasi membanggakan, Emmanuel berharap perhatian pemerintah daerah terhadap cabang olahraga perorangan semakin ditingkatkan. Ia berharap pemerintah Kabupaten Ende melalui KONI dapat memberikan pembinaan yang lebih optimal kepada cabang olahraga individu. Dukungan tersebut dinilai penting agar prestasi atlet Ende dapat terus meningkat dan mampu bersaing pada ajang yang lebih tinggi termasuk PON 2028. RRI Ende Rufinus Bula melaporkan.
2: Dengar demikian warta berita daerah dalam Flow Rata siang ini. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar karena sesaat lagi rekan kami Dita Utama akan menemani Anda dalam Flow Rata sore ini. Saya Rian Hidayat beserta rekan saya Cristiano Ronaldo Budi Antonio undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: info Florata.
1: Tea Eku, tarian tradisional Nagekyo. Tari Tea Eku adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Boawai, Nagekyo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Nama tari Tea Eku sendiri diambil dari kata Tea dan Eku. Tea berarti getar. Hal ini bisa dilihat dari gerakan kaki penari yang menggetarkan irama musik. Sedangkan Eku berarti lambaian sapu tangan. Hal ini bisa dilihat dari atribut yang mereka gunakan, yaitu sapu tangan. Tarian ini dimainkan oleh beberapa penari perempuan cantik yang menari dengan menggunakan sapu tangan sebagai atribut menarinya, dengan mengenakan busana baju berwarna hitam atau merah kain songket khas Nagekyo. Rambut biasanya hanya digelung dan diberi hiasan pita sebagai pemanis. Tea Eku ditampilkan di berbagai acara seperti upacara adat, penyambutan tamu penting, dan acara budaya. Tari Tea Eku diiringi oleh alunan musik tradisional seperti gong gendang, di mana alunan musik gong gendang ini biasanya disesuaikan dengan gerakan tari sehingga menghasilkan gerakan yang harmonis. Gong gendang tersebut biasanya dimainkan secara khusus yang sering disebut dengan paka Tea Eku. Pertunjukan ini diawali dengan sapaan pendek yang disebut bea, kemudian dilanjutkan dengan 5 gerakan utama penari. Setiap pergantian gerak tersebut, penari melakukan gerakan yang disebut ji, di mana para penari mencari posisi yang ideal untuk pergantian gerak. Setelah gerakan utama selesai, kemudian diakhiri dengan lambaian tangan kepada para penonton sebagai penutup.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indik.

adalah tarian tradisional dalam budaya masyarakat Adonara. Tarian ini merupakan tari perang yang dulunya dibawakan menyambut pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini melambangkan nilai-nilai kepahlawanan dan semangat berjuang yang tak kenal menyerah. Saat ini, tarian hidung juga dibawakan dalam acara penyambutan tamu pada pesta adat dan pernikahan. Dan para penari, baik tua, muda, anak-anak yang terdiri dari kaum pria dan beberapa kaum wanita menggunakan berbagai perlengkapan seperti parang adonara, tombak, perisai, ikat kepala daun kelapa, gemerincing yang diikat di kaki, dan kain sarung tradisional diringi musik dari gong, gendang, dan irama bolon.

Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

0: kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Itu adalah kita.
2: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
1: Siap digoyang di sore hari.
2: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah sharing ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut ngoblos?
1: Loh, emangnya kenapa toh mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit itu pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh, lek pahit itu.
1: Loh, ya lebih kasian kalau lek pahit itu tidak menyalurkan suaranya toh mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh, Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Pahit toh.
0: Oh,

0: masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pos 1 RRIND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRIND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi di Florata sore ini. Bersama saya Dito Utama ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pastinya di sore hari ini kami akan menghadirkan berbagai program untuk Anda semua ya di dalam ruang dengar Anda. Dan kita saat ini awali dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pastinya program yang selalu Anda nanti-nantikan ya di dalam ruang dengar Anda tentunya di sore hari. Dan setelah Pro Dangdut nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan cek fakta untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah itu dilanjutkan dengan Beranda Asta Cita Berjaringan, dan nanti bersama RRI Pro 1 Jakarta, dan nanti berbagai stasiun RRI yang akan memandu acara Beranda Asta Cita di sore hari nanti. Dan setelah itu kami akan menghadirkan juga Warta Berita Daerah Korwil Nusantara 6 bersama RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Dan setelah itu kami hadirkan Info Cuaca dan Info Cuaca Maritim BMKG. Dan setelah itu kami akan menghadirkan musik dan informasi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kita sudah berada di dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk pendengar semua yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya di 0821-3878-8786. Dan kita akan sambungkan telepon yang sudah terhubung terlebih dahulu ya melalui line telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore, Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Selamat sore, ini dengan Oma Seril, betul? Tebak-tebak dulu.

0: Iya nih baru mengudara kembali nih. Iya Oma. Oke Oma. Oma mau.
1: Oma itu. Senang ya bertemu dengan Eta Tiriwaru.
0: Oh, iya betul sekali kemarin. Kebetulan kemarin itu lagi beli makan. Kemudian ternyata rumahnya pendengar yang di Bolowar itu di belakangnya gitu. Jadi langsung mampir saja gitu.
1: Iya.
0: Dan gak nyangka juga kemarin bisa ketemu. Senang sekali. Saya pun juga senang ini Oma.
1: Masih keberjuangan.
0: Iya. Gitu Ma. Nanti pastinya akan di ND yang di ND sudah, Bolowaru sudah, nanti lain-lainnya bergantian. Gitu. Oke, okay. Oma Seri mau lagu apa sore hari ini Oma?
1: Sepiring berdua Mas Dito.
0: Sepiring berdua, wah ini gunya andalan dari dulu ini. Sepiring berdua.
1: Aku mau rupa lagu lain.
0: Sepiring berdua. Oke, okay, disiapkan ya Oma. Siap, salam-salamnya Oma.

0: Tuhan memberkati.
1: Amin.
0: Dan untuk semua teman-teman pendengar setia Ruang Rindu.
1: Pro Dangdut. Ruang Rindunya malam ini ya, Oma.
0: Ingat Ruang Rindu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Dan lagi pantau sore hari ini semuanya yang kita sebutkan namanya satu persatu. Ucapannya selamat sore semua.
1: Terima kasih kembali, Mas Eril. Terima kasih, Oma. Semoga kiosnya lancar semua di hari ini, Oma.
0: Amin.
1: Amin. Oke, baik, Oma Eril. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, yang ingin bergabung kembali dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bisa bergabung di line telepon di 082957 dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui telepon kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut, kita.
1: Dangdut adalah kita. Weh, kabare ape. Oke, Bung Maxi ya, betul ya?
2: Ya.
1: Iya. Apa kabar Bung Maxi? Piye kabar iki?
2: Wan, kabar saya.
1: Yes. Alhamdulillah puji Tuhan. Kalau selalu baik nih Bung Maxi. Kemarin baru pulang jadi lama tak jumpa ya.
2: Iya, saya kok mikirnya kan di mana ini paling cuti nih.
1: Iya, jadi sedikit lama karena pulang ke barat ya, ke Semarang. Oke.
2: Oke.
1: Bung Maxi mau lagu apa sore hari ini?
2: Angka lagu dari Roma Irama, judulnya Piano.
1: Piano judulnya ya?
2: Ya, ya.
1: Coba dicek dulu nih, Roma Irama ya, ya. Piano.
2: Ada.
1: Oke, ada. Siap, salam-salamnya.
2: Sama kalian cumbun itu. Kesamarkan balik kaca. Mbak Ima, Amira, Empati di Walwaru. Materi di Danawa, Juli di Dolok. Pak Dona Pusari di Kamadan Dona. Bapak Sanfola juga di Dona. Juga dari itu dengan lagu tersebut. Saja Bung Dito, terima kasih, selamat sore kembali bertugas.
1: Oke, terima kasih kembali Bung Maxi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik, pendengar setia Pro 1 RRI ND, di belakang Bung Maxi sudah ada yang terhubung kembali bersama kita di dalam ruang dengar Anda. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Bang Dito yang paling ganteng.
1: Oh yes. Selamat sore dan selamat adalah bertemu kita. Kembali. Selamat sore dan selamat bertemu kembali di udara. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Marcel dari Bavaria menyapa.
1: Dengan
3: Marcel dari Bavaria.
1: Marcel. Iya, Bung Marcel, apa kabar nih? Kita lama tak jumpa semua nih. Lama tak jumpa di udara ya. Iya.
3: Terlalu. Waduh. Dan rindu terlalu.
1: Iya, rindu nih dengan ya, pendengar Pro 1
3: terlalu
1: nih.
3: Terlalu sekali.
1: Oke.
3: Okay. Yang apa? Purnama belum ketemu.
1: Iya. Yang penting kita sekarang sudah bertemu nih Bung Marcel. Dan iya, pastinya di dalam
3: yang
1: program
3: yang dinanti-nantikan selama ini.
1: Iya. Lagunya apa nih Bung Marcel sore hari ini?
3: Kalau lagunya karena sekian lama baru ketemu, biarlah ini judulnya Mata Ketemu Mata.
1: Mata ketemu mata, weh, matanya siapa ini, Bu? Weh, mata ketemu mata. Oke, sekarang iya. Untuk siapa ini lagu ini, Bu Marcel?
3: Lagu pertama kali untuk Mas Dito bersama operatornya, semua kru Pro 1 RRI ND, terus pendengar dari yang tertua sampai termuda, dimanapun ada, semoga terhibur selalu dengan laguan ini.

0: persilakan nikmati.
1: Okay.
0: Kalau tolongnya pertama kali untuk adik, jadi di Detuan Lu, Papi di Waluwaru, Material di Boanawa, Yuli di Dolok, Maxi di Dona, Oris di K4, Putra Mus bersama Ramlang, terus untuk Nursia, terus untuk Mama Yanti, terus untuk Mama Oce di Bukit Tangor, Bang Servas, terus untuk Bunda Ima di Maumere, ada Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Ewis di Nita, terus untuk Bang Jabuk di Telibura, Bang Osen, Bang Aldo, terus untuk Puja di Bentuni, Papua, Menasrun di Sulawesi Tengah, Tete Dinda di Bogor, Wijari Wonosobo, Andi di Lampung, Bang Galu di Jawa Timur, Sari di Kalimantan Selatan, Marina di Atambua, Sicilia di Kupang, Emi di Rote, terus untuk Putra Tengah di Fakfak, Bang Lee di Kalimantan Utara singkatnya, semua pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada.
1: Oke.
0: Salam kenal, salam kompak selalu.

0: Baik, terima kasih Bung Marcel sudah bergabung bersama kami ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan lagunya sudah disiapkan dan kami pastinya masih menanti Anda yang untuk bergabung bersama kami ya di dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan sapa terlebih dahulu untuk yang sudah tersambung kembali, dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon kami seperti biasa ya. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Dengan Bung, oh Kakak Sari ya, betul ya?
1: Iya.
0: Apa kabar Kakak Sari di Banjarmasin? Mas Galuhnya belum gabung ya?
1: Alhamdulillah kabarnya selalu baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke, lagu apa nih sore hari ini nih Kakak Sari?
1: Lagunya Saat Jumpa Pertama.
0: Saat Jumpa Pertama. Oke, ini untuk Mas Galuh pastinya ya.
1: Lagunya. Oh iya benar.
0: Saat Jumpa Pertama. Oke,
1: ya, untuk siapa lagunya? Buat Abang Marsil, makasih singgulannya. Buatnya Mas Galuh juga. Mm-hmm. Buat semuanya aja. Buat Abang, makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kakak Sari sudah bergabung bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar setia Pro 1 RRIND, dimanapun Anda berada, setelah ini akan kami hadirkan lagu terlebih dahulu untuk lagu yang sudah di-request oleh pendengar yang tadi sudah bergabung melalui telepon. Dan untuk Anda yang belum sempat terhubung, setelah lagu nanti kami akan menerima telepon Anda lagi. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRIND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja share. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, mamen. Paling 10 menit juga udah beres, share. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Waduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih.

0: tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed ACT, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Masih mau digoyang?
2: Masih mau digoyang?
1: Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah

0: 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam acara program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pastinya kami masih menanti Anda untuk dengar yang ingin bergabung untuk request lagu, kirim-kirim salam ataupun hanya ingin tegur sapa kepada kami ya, di line telepon di 0821-4451-1957 dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan dengan senang hati kami menanti Anda untuk bergabung bersama. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah
1: selamat
0: kita.
1: Sore Bang.
0: Selamat sore. Dan selalu semangat.
1: Iya.
0: Iya. Dan siapa di mana ini?
1: Jawa Timur.
0: Yes, Jawa Timur menyapa. Iya. Arek-arek Jawa Timur.
1: Iya.
0: Mas Galuh, betul ya? Mas Galuh ya, Jawa betul. Timur.
1: Ini siapa ini?
0: Saya dengan Dito. Ya, saya dengan Dito.
1: Suara khasnya saya tahu Bang Dito.
0: Iya,
1: suara. Tapi dengan Bang Rian, Bang Armando, Bang Dito aku paham. Lama enggak ketemu lagi ini.
0: Iya, saya kemarin ke barat dulu, pulang kampung.
1: Iya.
0: Pulang kampung enggak mau udara sementara kemarin.
1: Mudah-mudahan sehat aja keluarga semuanya ya, Bang Dito.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan sehat selalu nih Mas Galuh. Iya. Gimana kabar sebaliknya nih dengan Mas Galuh Jawa Timur?
1: Kabarnya ini gini, Jawa Timur posisi cuacanya panas sekitar membahana tapi cuacanya dingin gitu loh.
0: Oh, cetar membahana, panas tapi dingin gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, di dingin. ND juga demikian. Jadi ini cetar membahana tapi hawanya itu dingin gitu Mas Galuh.
1: Iya, betul. Sama-sama.
0: Iya. Jadi cuacanya tak menentu.
1: Apalagi kalau pagi hari itu biasanya orang, maaf ya, orang muslim itu mandi itu helas, dinginnya minta ampun.
0: Iya.
1: Seperti es gitu Bang Dito.
0: Iya, betul sekali.
1: Ngomong-ngomong aku minta lagi ya, lagunya apa ini untuk saya.
0: Lagu apa ini? Untuk Mbak Sari?
1: Iya, yang dua aja. Sayang, lagi sayang aja.
0: Sayang?
1: Biar Bapak sadar.
0: Oke.
1: Iya, dari Nila Karisma ya.
0: Sayang ya, oke Nila Karisma ya, oke disiapkan nih, salam ya sekarang Mas Galuh.
1: Iya, lagunya salamnya buat Sayang Sari yang ada di Banjarmasin ya, semoga sehat selalu dan tetap tersenyum, bahagia bersama keluarganya. Ada Bang Marcel tadi, ada Kri, ada Palodes, Mama Diva, Ramla, dan semua yang lagi dengerin acaranya Bang Tito. Dan Bang Tito, tetap semangat, semoga bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Selamat sore Bang Tito.
0: Selamat sore Mas Galuh. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Galuh ya, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Oke, dan di belakang Mas Galuh kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda pastinya ya. Dan dengan senang hati kami menanti Anda. Dan untuk pendengar semua yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali bersama kita. Kita akan langsung sambung. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
2: Halo,

0: Ramlah dari Buton, Buton Tengah ya. Oke, apa kabar Kakak Ramlah nih sore hari ini?
1: Insya Allah sehat, mudah-mudahan Kak Dita ya pun demikian.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan, selalu sehat nih Kak Ramlah. Oke.
1: Karena dari suaranya pun ya ceria begitu.
0: Suaranya ceria ya. Memang kita harus selalu ceria Kak Ramlah, begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke, Kak Ramlah mau lagu apa ini sore hari ini?
1: Lagu dari Mansyur S, Ramina Ratu Sedunia.
0: Ratu Sedunia?
1: Iya, Ramina Ratu Sedunia.
0: Yang nyanyi Ramina ya namanya ya?
1: Mansyur S.
0: Oh, Mansyur S.
1: Itu judulnya.
0: Ratu Sedunia, coba dicek
1: iya,
0: dulu.
1: Iya, Ramina Ratu Sedunia.
0: Oh ya, Ramina Ratu Sedunia. Oke, ada ini. Siap, langsung disiapkan untuk lagunya. Iya.
1: Salam-salamnya yang tersayangnya buat Putra Musti dan

0: sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan di belakang Kak Ramlah sudah ada yang tersambung kembali melalui telepon. Kita akan langsung sambungkan kembali. Kita sudah sambungkan, kan tetapi terputus. Mungkin untuk yang baru gabung tadi bisa langsung menghubungi kembali. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui telepon. Kita akan langsung sambungkan dan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
1: Putra Mus di Detumali.
0: Bung Putra Mus di Detumali. Apa kabar Bung Putra Mus?
1: Kabarnya puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan, selalu baik. Sudah balik ini. Iya. Wow. Dan mengudara kembali. Kemarin pagi sudah mengudara dan ini hari kedua mengudara kembali. Dan hari pertama di Pro Dangdut ya. Dan menemui pendengar setia semua.
1: Iya, betul.
0: Iya, oke. Bung Putra Mus ya. Ya? Evi Tamala.
1: Lagunya dari Evi Tamala, judulnya Kekal.
0: Ketan?
1: Hah? Kekal.
0: Oh, kekal.
1: Kekal
0: ya? Oke, mohon maaf. Iya. Oke, judulnya Kekal ya. Mohon maaf, saya kira ketan. Jadi ketan itu makanan yang ada di Jawa. Saya kepikiran ketan terus. Gitu. Oke, judulnya Kekal. Oke. Sudah disiapkan lagunya. Salam-salamnya nih. Bung Putra.
1: Yang pertama buat yang ditawarin ke Prato, selamat sore, selamat bertugas. Kopi balik buat Rama tadi, terima kasih sapanya. Terus buat Mas Galo, Kak Sari, Kak Nursia, buat Mama Yanti, Kak Sipi, Kak Rehan, Mama Ciko, Mama Ino, Bapak Manda, Kak Ustaz Abdullah, Bapak Asonto, buat Bunda Ima, Olin, Ibu Elis, Mama An, Abang Riko, Abang Riko, Abang Ziki, Om Markus, Aliano, Bapak Ados, Marcel juga selamat sore. Terus buat Oma Ciro, selamat sore Oma, Bung Pati, Opa di Lordes. Dan singkatnya buat seluruh para pendengar setiap program 1 dimanapun saat ini Anda berada, dengan ucapannya selamat sore, salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut
1: buat adalah kita. Terima kasih, selamat sore, selamat bertugas.
0: Oke, baik, terima kasih kembali dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin bergabung kembali ya di edisi Pro Dangdut sore hari ini, kami akan hadirkan satu lagu lagi ya. Dan pastinya dalam arti satu request lagu lagi untuk Anda yang ingin telepon, bisa langsung bergabung di 0821-4451-1957 atau bisa juga di line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda. Dan untuk Anda jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital dan juga kunjungi di laman resmi kami di rri.co.id. Anda bisa mengunjungi dan juga melihat berita-berita terupdate atau informasi-informasi terupdate. Dan pastinya untuk Anda semua pendengar Pro 1, jangan lupa selalu stay tune di Pro 1 RRI ND. Dan juga Anda bisa dengar bareng ya di acara program Pesta Bola Dunia tahun 2026 bersama RRI. Dan pastinya sesuai jadwal yang ada, Anda bisa mendengarkan Bola Dunia di RRI. Dan pastinya di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan selain ini kami akan menghadirkan lagu dangdut untuk Anda terlebih dahulu di dalam ruang dengar Anda. Dan tetap harus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Eh, Yana, ini lagi bikin bang air.
1: Bang air?
0: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
1: Ih, Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang, bukannya air.
0: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
1: Ih.

di antara kamu ada yang saat ini sedang sedih, ya sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leusin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan air mata juga disebut

kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama.

0: Selamat sore saudara semua dimanapun Anda berada, dan juga pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Di sore hari kami akan menghadirkan Brenda Asta Cita Nasional Berjaringan bersama RRI Makassar dengan topik Merdeka Unsi Kecil, dan juga RRI Semarang melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan, dan juga dari RRI Purwokerto dengan topik Dolanan Anak, dan juga ada RRI Nabire permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Dan dari host dari Pro 1 RRI Jakarta yakni Bung Andes, dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti Brenda Asta Cita Nasional edisi hari ini.
1: Bangsa demi Indonesia ku tercinta.
2: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus, seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masuk pensil dalam botol. Jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
3: Budaya yang lain. Artinya masyarakat itu atau kalian siapapun bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian budaya-budaya ini menjadi sebuah cermin manusia yang beradab, sehingga kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
2: Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permainan Anda yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaan yang anak-anak itu yang hilang, sehingga keceriaan kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa bersamanya antara satu sama lain. Ini dunia anak-anak yang kita sekarang secara tidak langsung pasti ada ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukan sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
2: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
4: Kan pandemi nak, tidak boleh berkerumun.
2: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah.
5: Saya nanti-nantikan 11 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
3: Dan saya pikir dunia anak itu perlu dikembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
5: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Anda Asta Cita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau KMRP ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang mulu-mulu, tapi kita mulai ada

0: dilupakan, salah satunya tulenan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa tulenan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi tulenan-tulenan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal tulenan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya tulenannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi ketika kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
1: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
0: Sebetulnya banyak mainan tradisional yang kami kenalkan, dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam tulenan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
1: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
0: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, terlalu banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
1: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Okta Wandari, yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
2: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggep. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, balas-balasin sempat ngobrol gitu. Ada 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match, oke deh ayo kita jadi ini konco dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman, kalau ada ide saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
1: Munculnya tren no gadget with strangers ini laras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
2: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana, itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu, terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini.
1: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
0: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang kan justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolan tradisional. Bahkan di sesi dolan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias. Orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia. Kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
1: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita. Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
4: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Katie Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Bu Katie.
5: Selamat sore Mbak Hani.
4: Ya nih Bu Katie, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Katie ya.
5: Iya betul sekali.
4: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
5: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ya untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
4: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
5: Iya, macam-macam ya yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana. Dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya. Karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak. Kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya,
4: iya.
5: Misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik ya,
4: sawo kecik,
5: itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri, misalnya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian, kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
4: Sudah, waktu juga saya masih ada.
5: Kayaknya spontan kalau kita lihat
4: iya.
5: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
4: Ya rumit ya.
5: Iya. Benar sekali.
4: Nah kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya Bu ya. Maksimalnya berapa ini Bu?
5: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
4: Iya, gak kelar-kelar.
5: Kemudian ya, jadi ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
4: selain congklak tadi ya,
5: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya, untuk para orang tua misalnya dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita. Nanti latihan.
4: Kalau
5: misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
4: Iya.
5: Tegel, nanti kita tentukan sendiri ini batas kotaknya ada biasanya 6 karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih, Mbak Hani, ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, balik
6: ini anak-anak. Ini untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
5: Iya, betul. Supaya nggak pegang.
6: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu, Ibu.
5: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
6: Iya.
5: Soalnya orang mau bikin tantangan kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
6: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
5: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
6: dulu. Ramping zaman dulu ya.
5: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Ani, ada gombak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang enggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya, supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini kita bentengnya nggak bisa ditembus, tapi sih ya colongan,
6: kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin, bukan sih, Bu?
5: Iya, betul.
6: Oh, itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya. Minimal berapa orang ini, Bu?
5: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
6: Iya, ya.
5: Jadi kita emang harus ngedang tim lawan supaya enggak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
6: Iya, benar.
5: Hari sini
6: terlalu jauh ya. Jadi memang lebih baik harus lebih dari 2 ya, Bu ya.
5: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya enggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
6: Iya.
5: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya enggak terengah-engah karena nanti dia harus mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh, kena nih gitu.
6: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih, Bu?
5: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman, kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal ya mau nggak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang sembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
6: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya, Bu ya, permainan yang memang
5: butuh
6: energi juga ya, dan strategi juga ya.
5: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
6: duduk aja gitu ya.
5: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipunnya mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan kayak tenaga, energi berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa, padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
6: Harus butuh taktik khusus nih biar enggak apa, biar tidak ketahuan ya, Bu ya, untuk petak umpetnya.
5: Iya, betul sekali.
6: Selanjutnya apa lagi, Bu, untuk permainan tradisional?
5: Ada egrang ini, Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya, Mbak. Karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari 2 tongkat bambu panjang nih, Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki, terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan. Pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak jadi harus bisa ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
6: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
5: Iya, betul sekali.
6: Ya, dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya sampai dengan sekarang ya.
5: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, kemudian kemudian nanti bikin permainan bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak apa ya, supaya seruan bareng nanti ada jadwalnya, supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini, supaya tetap gak pernah hilang warisan budaya kita.
6: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
5: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
6: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Katie Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya, atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
7: Beranda Asta Cita.
3: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan An. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.

0: di temui dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing. Pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu buat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
1: Kalau siapa yang bertahan lama putaran mesinnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Nah, ini gasingnya ini kurang bagus. Nah, kamu istirahat dulu. Mesinnya yang bagus, nah ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
0: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus tetap diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
1: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturannya seperti ini, itu ada. Jadi, semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional ini. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini. Kita angkat, kita lestarikan anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, jadi ya bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah

0: ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basaruddin Werfikte menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus mencintai budaya kita dan lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan, itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi.

0: mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan, sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan. Karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
1: Di negeri, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Brenda Asta Cipta berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama mendengarkan Brenda Asta Cipta berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Brenda Asta Cipta berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Brenda Asta Cipta berjaringan nasional.
1: Anda mendengarkan Brenda Asta Cipta. Program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan racun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 2 Juli 2026, dengan berita utama. Mahasiswa Singapura gelar Plan Together, Grow Together di Moni, Kabupaten ND. Pemerintah NTT mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Dito Utama. Kolaborasi pelestarian lingkungan antara mahasiswa National University of Singapore bersama masyarakat dan pelajar di Moni, Kabupaten ND, mendorong pengembangan wisata alam dan keterlibatan generasi muda dalam menjaga lingkungan. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
1: Kegiatan bertajuk Plan Together, Grow Together digelar di wilayah Moni, Kabupaten ND dengan melibatkan mahasiswa National University of Singapore bersama masyarakat dan SMKN 7 ND. Kegiatan tersebut difokuskan pada penanaman pohon, edukasi lingkungan, serta pengembangan wisata alam berbasis masyarakat. Kepala SMKN 7 ND di Moni mengatakan masyarakat setempat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alam karena adat dan kehidupan sehari-hari selalu menyatu dengan lingkungan sekitar. Menurutnya, kawasan tempat tanaman pohon nantinya akan dikembangkan menjadi lokasi wisata alam berbasis edukasi dan juga budaya. Pihak sekolah juga mulai mengembangkan program pertanian melalui budidaya tomat dengan menyiapkan sekitar 1000 polybag sebagai bagian dari program One School One Product yang didukung oleh pemerintah Provinsi NTT.
2: Itu nanti memiliki spot wisata agro. Jadi ketika tanaman buah tadi, pohon buah tadi ditanam sudah hasil, akan kita undang juga para wisata baik lokal maupun internasional untuk ke atas sambil ke atas mencicipi pohon-pohon. Jadi seperti itu. Karena tadi tidak ada tanaman.
1: Sementara itu, Profesor National University of Singapore Tan Lai Nyong mengatakan generasi muda perlu diberikan ruang untuk berkembang sesuai dengan kreativitas dan cara mereka sendiri. Menurutnya, anak muda memiliki semangat besar untuk membawa perubahan apabila diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat.
3: When we talk about what do we think about the young people, actually the young people behaving like this because of our impression on them. Okay, so I think we need to engage the young people and stir their imagination.
1: Melalui kegiatan Plan Together, Grow Together, masyarakat dan generasi muda diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi wisata dan ekonomi lokal berbasis alam dan juga budaya. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Pemerintah NTT mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah mulai diberlakukannya Pergub NTT nomor 13 tahun 2025. Kendaraan yang menunggak pajak maupun berplat luar NTT akan dibatasi dalam pembelian BBM bersubsidi. Selengkapnya Alotani melaporkan.
4: Kita buat 2013. Saran kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak, kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara, kita tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non-subsidi.
5: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah, BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Atopah, kepada RRI di ruang kerjanya Rabu 1 Juli 2026 menegaskan, alasan penerapan Peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak adberat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
4: pendapatan provinsi sesuai undang-undang HKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia, termasuk NTT, itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025, kepatuhan wajib pajak itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
5: Menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
6: Saya membaca banyak protes bahwa kenapa BBM ini kewenangan pusat, gubernur mau urus. Ini bukan soal gubernur mau urus atau tidak, tapi BBM subsidi itu kan dibatasi kuotanya dari pusat dan jumlahnya dihitung hanya berdasarkan kendaraan plat Nusa Tenggara Timur. Terus kalau pertanyaannya mereka yang plat luar banyak-banyak ini mengisi kuota yang harusnya untuk BBM kendaraan NTT, bagaimana solusinya kalau gubernur diam? Kan begitu toh kakak. Sementara plat luar ini ya, kami di dalam rapat-rapat koordinasi Samsat, pembina Samsat NTT setiap tahun itu selalu kami sampaikan kepada Dirlantas bahwa kendaraan plat luar ini apakah dia boleh diwajibkan untuk mutasi masuk ke NTT supaya dia bayar pajak di NTT gitu kan. Dia jalan di sini, dia bayar pajak di tempat lain, bagaimana bisa dia menggunakan jalan, menggunakan BBM? Ini memang terakhir kita sulit ya mengedukasi publik ini.
5: Ia juga menegaskan, membangun daerah Nusa Tenggara Timur, salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. Karena tercatat, 80% PAD Nusa Tenggara Timur adalah pajak kendaraan bermotor. Sehingga perlu optimalisasi pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak memunculkan beragam tanggapan dari warga Kota Kupang. Sebagian mendukung sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak, sementara yang lain berharap adanya kebijakan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.
7: Rencana pembatasan BBM subsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak memunculkan beragam tanggapan dari warga Kota Kupang. Sebagian mendukung sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak, sementara yang lain berharap kebijakan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Di tengah isu penerapan aturan pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum melunasi pajak, masyarakat Kota Kupang menyampaikan harapan yang beragam. Ada yang menilai kebijakan tersebut dapat mendorong kesadaran membayar pajak demi pembangunan daerah. Namun, ada pula yang berharap pemerintah tetap memberikan ruang bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi agar tetap dapat memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. Benny Kei, salah seorang warga Kota Kupang, menilai kepatuhan membayar pajak merupakan tanggung jawab setiap pemilik kendaraan.
8: Kalau menurut saya ya lebih baik kita ini bayar pajak supaya jalan aman dan untuk keperluan sehari-hari dan untuk kenyamanan kita semua. Untuk kedepannya bisa lebih baik lagi pemerintah Kota Kupang.
7: Sementara itu, Rika, pengemudi ojek online yang ditemui RRI berharap kebijakan yang akan diterapkan tetap memperhatikan kondisi masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan mereka.
9: Pajaknya tetap bayar, karena memang itu aturannya. Untuk orang yang belum bayar, banyak kendaraan yang belum bayar pajak begitu, kalau bisa tetap dikasih izin lah Pak. Karena semua orang kan punya kendaraan tuh butuh untuk kerja begitu. Mungkin kendalanya dong itu belum sempat atau lupa ataupun belum punya uang untuk bayar. Jadi nanti bagaimana dengan dong punya pekerjaan?
7: Beragam aspirasi masyarakat ini menunjukkan bahwa selain mendorong kepatuhan membayar pajak, warga juga berharap kebijakan terkait BBM subsidi dapat mengedepankan rasa keadilan serta memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital.

0: DPC PDIP Kabupaten Timor Tengah Utara bersikap tegas dengan menonaktifkan sementara salah satu kadernya, Veronica K. dari kelembagaan DPRD TTU dan kegiatan kepartaian setelah diduga terlibat mengintimidasi almarhum Dr. Ica Pakainoni hingga depresi berat dan meninggal. Selengkapnya laporan Steph Kosat.
1: Langkah tegas ditempuh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara dengan menonaktifkan sementara salah satu kadernya, yakni Veronica Lake, dari seluruh kegiatan kepartaian dan posisinya di lembaga DPRD TTU. Langkah ini diambil menyusul dugaan keterlibatan Veronica dalam aksi intimidasi terhadap almarhumah Dr. Elisa Prinsila Utami Pakainoni yang akrab disapa Dr. Ica hingga korban mengalami depresi berat dan meninggal dunia. Sikap politik disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDIP TTU Karulo Sobai didampingi Sekretaris Habel Manufa dan Bendahara Andina Widang Tunintias di kantor DPC PDIP. Menurut Kelurus, bahwa penonaktifan sementara ini merupakan bentuk tanggap moral dan komitmen PDIP dan menjaga integritas organisasi. Sehingga pihaknya meminta Ibu Veronica untuk fokus mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, baik itu di Badan Kehormatan DPRD maupun di Polres.
2: Sehubungan dengan berkembangnya dugaan adanya tindakan intimidasi yang dialami oleh almarhumah sebelum meninggal dunia, kami menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, mengutuk segala bentuk intimidasi, tekanan, penyalahgunaan wewenang, maupun tindakan tidak manusiawi terhadap siapapun, terlebih kepada tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Yang kedua, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara transparan, profesional, dan objektif, dan tanpa pandang bulu, sehingga seluruh fakta dapat terungkap dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Yang ketiga, apabila terdapat kader partai PDI Perjuangan yang diduga terlibat di dalam tindakan intimidasi tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan ketentuan organisasi. Apabila terbukti bersalah berdasarkan proses hukum yang berlaku, partai tidak akan memberikan perlindungan dan mendukung pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku di PDI Perjuangan. 4. Meminta seluruh kader partai untuk tidak memberikan pernyataan yang dapat memperburuk suasana, tidak melakukan pembelaan yang mendahului proses hukum, serta menghormati proses penyelidikan yang sedang berlangsung. 5. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara memutuskan untuk menonaktifkan sementara kader partai atas nama Ibu Veronica Lake dari seluruh kegiatan kepartaian Kabupaten Timur Tengah Utara dan lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. DPC juga meminta yang bersangkutan untuk sementara tidak menjalankan aktivitas politik yang berkaitan dengan partai dan memfokuskan diri dan mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, baik di kepolisian, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, hingga dapat penjelasan yang benar. Penonaktifan sementara ini merupakan bentuk tanggung jawab, moral dan komitmen partai dalam menjaga integritas organisasi, serta bukan untuk berupaya atau membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan telah terbukti bersalah. PDI Perjuangan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang bagi proses hukum serta proses etik untuk berjalan secara objektif, transparan, dan adil. Untuk mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi tetap kondusif, menghormati keluarga almarhumah, serta bersama proses penegakan hukum agar berjalan secara adil dan bermartabat. DPC PD Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara menegaskan bahwa partai berdiri di pihak kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Tidak seorang pun boleh menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan, melakukan intimidasi terhadap masyarakat, termasuk terhadap tenaga kesehatan yang mengabdikan diri bagi seluruh masyarakat Timur Tengah Utara.
1: Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Timur Tengah Utara, Christophorus FST, menyampaikan bahwa Partai Golkar melalui Sekretaris Jenderal telah menegur Ketua DPD 1 Golkar NTT supaya tidak boleh ada kader Partai Golkar menang terhadap masyarakat kecil, terutama tenaga kesehatan. Sehingga pihaknya tinggal menunggu instruksi dari DPD 1 Golkar NTT seperti apa, maka pihaknya tinggal menjalankan instruksi tersebut. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup mulai menerapkan sistem e-retribusi sampah yang disertai layanan penjemputan sampah langsung ke rumah warga. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih tertib melalui pemilihan sejak dari rumah. Selengkapnya laporan bersama reporter Rudy Hatono.

0: perkotaan.
1: Jadi terkait dengan retribusi sampah, kami dinas perumahan kawasan permukiman dan lingkungan hidup Kabupaten Rendau melakukan satu terobosan, yaitu melakukan penjemputan sampah di setiap rumah yang telah mendaftar melalui link kami.
0: Pemerintah juga mengakui bahwa tingkat partisipasi masyarakat

0: ramah lingkungan.
1: Kami berharap semua warga Kelurahan Metina, Namodale, Mogdale dan empat desa penyangga Kota Baa kalau bisa segera mendaftar di link kami. Kami siap menjemput akan sampai siapkan di rumah yang tentunya telah dipilah lebih dahulu, yaitu sampah organik dan organik, anorganik. Sebelum kami angkat sudah dipilah, dan ketika kami mengangkutnya sampah-sampah itu sudah terpilah dengan baik.
0: Melalui penerapan e-retribusi sampah dan layanan jemput sampah ini, pemerintah Kabupaten Rotendau berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semakin meningkat, sekaligus menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, tertib dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Bayangkara ke-80 di Alor, Presiden dorong Polri adaptif, profesional, dan responsif menghadapi tantangan global serta kebutuhan publik. Laporan Stefani Libu.
3: Kepolisian Resor Alor menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 dengan mengusung tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Kapolres Alor AKBP Nur Azan selaku Inspektur Upacara membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri serta apresiasi atas dedikasi dan pengabdian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan tema Hari Bayangkara tahun ini mencerminkan komitmen Polri untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Polri diminta senantiasa hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional, responsif, serta mampu menjawab tantangan zaman.
4: Pada acara peringatan Hari Bayangkara ini, saya sebagai Presiden Indonesia menyampaikan selamat dan rasa bangga kepada seluruh keluarga besar Polri dimanapun saudara bertugas. Saya juga menyampaikan apresiasi tertinggi dari negara serta ucapan terima kasih atas kerja keras, pengabdian dan pengorbanan yang telah saudara-saudara tunjukkan dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri secara profesional dan tanpa lelah. Peserta upacara dan undangan sekalian yang saya banggakan, tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa kepolisian negara Republik Indonesia dalam perjalanannya pengabdian bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Presiden juga mengingatkan perkembangan situasi global, kemajuan teknologi, dan meningkatnya ekspektasi publik menuntut Polri terus beradaptasi. Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri diharapkan terus mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan, makan bergizi gratis, pemberantasan narkoba, dan penguatan investasi nasional.
4: Polri juga dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi Polri sebagai wujud nyata dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Dengan telah disahkannya Undang-Undang Polri yang baru, hendaknya dapat menjadi momentum bagi seluruh anggota Polri dimanapun bertugas untuk melakukan pembenahan-pembenahan baik di bidang pembinaan secara internal institusi Polri ataupun bidang operasional untuk menjawab dinamika perkembangan zaman dan tuntutan publik.
3: Melalui amanat tersebut, kehadiran Polri.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mahasiswa Singapura gelar Plan Together, Grow Together di Moni, Kabupaten ND. Pemerintah NTT mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dito Utama mengucapkan selamat sore dan terima kasih.

Air mata buaya, Sing terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut

plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun

batu disebut sebagai gastrolites yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa. Oh, air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuma air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Selamat sore Benarsia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Saat ini sudah menunjukkan pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah, di mana pada saat ini sudah memasuki waktu maghrib untuk wilayah ND dan sekitarnya.

Atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Semoga ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Istanbul, Turki, berdiri megah Masjid Sultan Ahmed yang lebih dikenal dengan nama Masjid Biru. Dibangun pada abad ke-17 oleh Sultan Ahmed I, masjid ini menjadi simbol kejayaan Kesultanan Ottoman. Ia memiliki 6 menara yang menjulang tinggi dan jumlah yang kala itu sempat menimbulkan perbincangan karena menyamai Masjidil Haram. Interiornya dihiasi lebih dari 20.000 keramik isnik berwarna biru yang memancarkan keindahan luar biasa saat cahaya matahari masuk melalui jendela-jendela besar. Masjid Biru tidak hanya tempat ibadah, tetapi juga ikon wisata dunia. Ia membuktikan bahwa arsitektur Islam mampu memadukan seni, spiritualitas,

0: perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai perempuan cerdas dan berilmu dalam sejarah Islam. Ia adalah istri Rasulullah yang memiliki daya ingat kuat dan pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Lebih dari 2.000 hadis diriwayatkannya. Para sahabat dan generasi setelahnya datang bertanya tentang hukum, kehidupan keluarga, hingga persoalan sosial. Aisyah bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga rujukan ilmu. Di tengah dinamika zaman, Aisyah menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Ketekunan dan kecerdasannya menjadi inspirasi bahwa menuntut ilmu adalah kemampuan.

adalah surah yang paling sering kita baca dan dengar dalam sholat tarawih, juga sholat wajib. Surah ini juga dikenal sebagai Ummul Kitab atau Induk Al-Quran, karena memuat inti ajaran Islam, pujian kepada Allah, pengakuan tauhidan, serta doa memohon petunjuk ke jalan yang lurus. Meski berada di urutan pertama dalam Al-Quran, surah ini bukan wahyu pertama yang diturunkan. Menariknya, terdapat 7 huruf hijaiyah yang tidak muncul dalam surah ini, yakni huruf Tha, huruf Jim, huruf Kha, huruf Zai, huruf Shin, huruf Zo, dan huruf Fa. Di bulan Ramadan ini, setiap kali membaca Al-Fatihah, sejatinya kita sedang memanjatkan doa terbaik, memohon petunjuk, memohon rahmat, dan jalan yang lurus dari Allah.

Masih di kawasan Jalan Durian Nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Florata sore ini masih bersama saya Dito Utama dan juga ditemani oleh operator Budi Antonio di dalam ruang dengar Anda ya. Dan tadi sudah Anda ikuti berbagai program yang kami hadirkan, dan setelah ini kami akan menghadirkan informasi ya untuk Anda semua, dan juga pastinya ada musiknya, dan musik dan informasi sesuai dengan nama program acaranya hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kami tak lupa untuk menyapa Anda ya, untuk pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, yang sedang menjalankan aktivitas maupun yang sedang dalam perjalanan ya, untuk yang Anda sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, sambil mendengarkan radio di mobil mungkin, dan kami akan menemani perjalanan Anda pastinya ya, dengan menghadirkan berbagai informasi dan juga musik ya untuk Anda, dan pastinya selalu menginspirasi Anda semua sesuai dengan tagline Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan informasi-informasi yang kami hadirkan di sore hari ini yakni informasi yang datang dari Nusa Tenggara Timur atau wilayah dari NTT gitu ya. Dan pastinya informasi-informasi ini juga bermanfaat ya untuk Anda. Dan dalam beberapa waktu ada informasi mengenai seorang dokter ya, seorang dokter yakni mengakhiri hidup ya. Dan ini Polda Nusa Tenggara Timur telah membentuk tim joint investigation untuk menangani dugaan intimidasi terhadap dokter berinisial Dr. EPUP yang meninggal dunia. Dan langkah tersebut ini juga diumumkan ya pada hari Kamis 2 Juli 2026 sebagai upaya memperkuat penyelidikan dan penyidikan secara profesional, objektif, serta transparan. Dan pembentukan tim ini juga dilakukan ya menyusul tingginya perhatian masyarakat terhadap perkara yang menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Dan Polda NTT juga menegaskan seluruh proses penanganan akan mengedepankan ketentuan hukum dan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko menginstruksikan agar penanganan perkara ini dilaksanakan melalui mekanisme joint investigation lintas fungsi, dan pendekatan tersebut bertujuan memastikan seluruh fakta hukum dapat diungkap secara menyeluruh tanpa mengabaikan prinsip profesionalitas penyidikan. Dan informasi ini pendengar kami lansir ya dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi di laman resmi rri.co.id. Dan juga informasi-informasi lainnya banyak sekali ya di dalam laman resmi kami. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di handphone Android Anda ya. Dan pastinya Anda bisa mendengarkan radio dalam satu genggaman Anda. Anda bisa mendengarkan RRI dimanapun dan selama terhubung dengan jaringan internet. Dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan sebelum kita beranjak ke informasi lainnya, kami akan menghadirkan lagu untuk Anda ya, yang pastinya menemani waktu sore Anda semua. Dan pendengar tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Nuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Nuhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau ke negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: pecinta kuliner pinggir jalan pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Masih bersama Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita saat ini akan beralih ke informasi lainnya. Bahwasannya ada mahasiswa Singapura ya yang tanam pohon bersama warga Moni di Kabupaten ND. Dan kegiatan ini bertajuk Plant Together Grow Together digelar di wilayah Moni, Kabupaten ND pada Selasa 30 Juni 2026 lalu. Dengan melibatkan mahasiswa National University of Singapore bersama masyarakat dan SMKN 7 ND, kegiatan tersebut difokuskan pada penanaman pohon, edukasi lingkungan, serta pengembangan wisata alam berbasis masyarakat. Dan berbagai jenis tanaman buah ditanam dalam kegiatan tersebut. Di antaranya kemiri, nangka, alpukat, jeruk, rambutan, dan sejumlah tanaman produktif lainnya. Penanaman juga dilakukan secara gotong royong sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan di kawasan Moni. Dan Kepala SMKN 7 ND mengatakan bahwasannya masyarakat setempat ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alam karena adat dan kehidupan sehari-hari selalu menyatu dengan lingkungan sekitar. Dan karena itu, kegiatan penghijauan ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan alam sekaligus memperkuat potensi wisata daerah. Dan selain penghijauan, pihak sekolah juga mulai mengembangkan program pertanian melalui budidaya tomat. Sekitar 1.000 polybag disiapkan sebagai bagian dari program One School One Product yang didukung pemerintah Provinsi NTT. Dan sementara itu, Profesor Tan Lai Yong dari National University of Singapura mengatakan generasi muda perlu diberikan ruang untuk berkembang sesuai kreativitas dan cara mereka sendiri. Dan informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Selengkapnya Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan RRI di genggaman Anda ya. Pastinya dengan senang hati kami akan menanti Anda ya untuk hadir di RRI Digital. Anda bisa meninggalkan komen di laman RRI Digital untuk berkomunikasi dua arah dengan kami. Dan benar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Persia Pro 1 RRI yang dimanapun Anda berada, kita akan beralih ke informasi lainnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK bersama BNI dan Pemerintah Kabupaten ND menggelar sosialisasi Gerakan Nasional Cerdaskan Keuangan Gencarkan di Aula Paroki Mauta Pagas Senin 29 Juni 2026. Dan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat sekaligus memperkuat pemahaman mengenai layanan keuangan yang aman dan legal. Dan sosialisasi ini diselenggarakan sebagai bagian dari sinergi antara OJK, Pemerintah Kabupaten ND, dan BNI dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola keuangan secara bijak. Dan kegiatan berlangsung secara daring dengan menghadirkan asisten manajer OJK Nusa Tenggara Timur Aldo Stefanus Simarmata sebagai narasumber utama, dan peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya literasi keuangan serta pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan yang terpercaya. Dan informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi ini secara lebih lanjut ya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
0: Abang tahu ini trotoar.
1: Terus?
0: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
0: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
2: Bener. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
0: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Belum merdeka juga lu.
2: Merdeka. Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah, itu aja masih perang.
2: Perang. Ini game online, bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkan lah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita

0: Garinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Ada juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, Ruang

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Selamat malam pendengar program Satu Dimanapun Anda Berada. Salam berjumpa bersama kami yang bertugas di Florata malam ini, edisi 2 Juli 2026. Saya Christine Senta, ditemani operator studio Budi Buku. Semoga malam ini pendengar RRI selalu membawa ketenangan setelah menjalani berbagai aktivitas kita ya sepanjang hari. Dan terima kasih tetap memilih Pro 1 RRI ND sebagai teman setia yang menghadirkan beragam acara menarik, informasi terpercaya, dan juga alunan musik yang menemani suasana malam Anda. Untuk itu pendengar RRI, nikmati setiap momen berharga ya bersama orang-orang tercinta malam ini. Semoga kebersamaan selalu dipenuhi kehangatan, kebahagiaan, dan juga cerita indah yang akan selalu dikenang. Untuk terus temani Anda pendengar, kembali kami akan hadirkan sejumlah informasi dalam sajian musik dan informasi hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Satu RND Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita akan menyimak beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda dari Manggarai Barat, pendengar. Diinformasikan bahwa pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mewajibkan seluruh kapal wisata yang beroperasi di wilayah perairan Labuan Bajo memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah sebelum memperoleh surat persetujuan berlayar. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Bupati Manggarai Barat nomor 970 garing Bapenda garing 680 garing 6 Romawi garing 2026 yang diterbitkan Senin 29 Juni 2026 dan ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 3 Labuan Bajo. Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah untuk memperkuat tata kelola sektor wisata bahari sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah. Di mana pendengar RRI, menurut Bupati Edistasius Endi, sinergi antara pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan KSOP diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan wisatawan bahari yang tertib, transparan, dan akuntabel. Penerimaan pajak daerah menurutnya akan dikembalikan kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan juga penguatan sektor pariwisata. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

Berwarna merah muda. Warna merah muda dihasilkan dari hewan berukuran mikroskopik bernama Foraminifera yang memberikan warna pada koral. Dan koral-koral tersebut hancur terbawa ombak sehingga menimbulkan efek pink.

Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

beralih ke informasi lainnya. Dari Kabupaten Ngada diinformasikan bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Bajawa menggelar rapat dinas dan evaluasi kinerja di Aula Utama Rutan Bajawa pada Kamis 2 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti seluruh pegawai mulai staf administratif hingga jajaran kesatuan keamanan sebagai bagian penguatan pelaksanaan tugas. Rapat dipimpin langsung Kepala Rutan Bajawa Panji Wijaksono didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, Kasupsi Pelayanan Tahanan, serta Kasupsi Pengelolaan. Pertemuan itu membahas capaian kinerja sekaligus mengevaluasi berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain mengevaluasi pelaksanaan program, rapat juga membahas perencanaan kegiatan pembinaan bagi warga binaan untuk periode

tanggung jawab seluruh pegawai dalam menjalankan tugas pokok masing-masing. Menurutnya, keberhasilan organisasi bergantung pada kerjasama seluruh jajaran tanpa mengabaikan profesionalisme dan integritas dalam bertugas. Panji meminta seluruh pegawai tidak hanya berfokus menyelesaikan pekerjaan administratif, tetapi juga responsif terhadap dinamika yang berkembang di lingkungan rutan. Kepekaan terhadap setiap persoalan dinilai penting untuk menjaga stabilitas keamanan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga binaan. Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian dalam ASN termasuk pemutakhiran standar operasional prosedur atau SOP bidang pengamanan. Selain itu, peningkatan mutu pelayanan berbasis hak asasi manusia turut menjadi salah satu fokus evaluasi bersama seluruh peserta. Melalui rapat evaluasi, seluruh jajaran diharapkan memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan kebijakan pimpinan secara konsisten. Kesamaan persepsi dinilai penting agar setiap tantangan pelaksanaan tugas dapat dihadapi dengan situasi dan solusi yang tepat dan terukur. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 7 Juli 2026, pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

dinilai memiliki tetap memiliki ya peran penting dalam menjaga identitas budaya generasi muda di tengah derasnya arus musik modern dan juga konten digital. Namun pendengar, tahukah Anda minimnya ruang promosi ternyata membuat lagu daerah semakin jarang ya untuk dikenal, sehingga diperlukan strategi baru agar tetap relevan bagi generasi muda masa kini. Salah satu dosen pendidikan musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Benny Molo, menilai bahwa tantangan utama pelestarian lagu daerah bukan terletak pada kualitas karya, melainkan rendahnya exposure di ruang digital. Akibatnya generasi muda lebih akrab dengan musik populer yang setiap hari hadir melalui media sosial dan juga platform streaming dibandingkan lagu-lagu yang menjadi identitas daerahnya sendiri. Dalam obras beberapa waktu lalu, pendengar Beni mengatakan bahwa lagu daerah bukan sekedar hiburan, tetapi media pewarisan budaya yang memuat bahasa, sejarah, nilai kehidupan, hingga cara pandang masyarakat terhadap lingkungan. Menurutnya ketika generasi muda menyanyikan lagu daerah, mereka sesungguhnya sedang menjaga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, pendengar, masih juga terdapat optimisme karena mulai banyak anak muda yang mengaransemen ulang lagu-lagu daerah dengan sentuhan modern tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Langkah ini dinilai menjadi jembatan agar lagu daerah lebih mudah diterima oleh generasi digital sekaligus memperluas jangkauan pendengarnya. Benny menegaskan pelestarian lagu daerah ini tidak dapat dibebankan kepada seniman atau akademisi semata. Menurutnya, keluarga, sekolah, dan juga masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengenalkan lagu daerah sejak usia dini, baik melalui pendidikan formal, kegiatan seni, maupun tradisi yang hidup di lingkungan keluarga. Beliau juga mengintegrasikan lagu daerah dalam proses pembelajaran di kampus melalui mata kuliah vokal, aransemen musik, hingga penelitian mahasiswa. Pendekatan tersebut bertujuan melahirkan calon pendidik musik yang tidak hanya menguasai teknik bermusik, tetapi juga mampu menjadi pelestari budaya di daerah asalnya. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat kesadaran generasi muda bahwa menjaga lagu daerah itu berarti kita menjaga identitas budaya bangsa. Dengan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, lagu daerah tidak hanya bertahan sebagai warisan masa lalu, pendengar, tetapi juga berkembang sebagai bagian dari kehidupan generasi Indonesia di masa

rri.co.id. Jangan kemana-mana pendengar RRI, karena masih ada informasi menarik lainnya yang akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan salah satunya akan kami hadirkan terkait dengan 1000 poli tomat yang disiapkan SMKN 7ND untuk program OSOP pendengar ya, One School One Product, yang dicanangkan pemerintah provinsi NTT. Kita akan menyimak informasinya sesaat lagi, tetap bersama Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemauan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, hingga hanya bercahaya pada

0: dulu subur, warna cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, api amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria, Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalan pertandingan atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar tentu perlu diwaspadai ya sejak dini melalui pengenalan perubahan perilaku, emosi, hingga penurunan prestasi belajar. Deteksi dini dinilai menjadi langkah penting agar siswa memperoleh pendampingan sebelum mengalami dampak yang lebih serius. Dan hal ini dikatakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP IT Al-Fadli Junita dalam program Obras Pendengar pada beberapa waktu lalu, di mana ia menegaskan guru, orang tua, dan masyarakat perlu memiliki kepekaan terhadap perubahan yang dialami pelajar sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Menurut Sarah, beberapa tanda awal penyalahgunaan narkoba tidak hanya terlihat dari perubahan fisik, tetapi juga dari perubahan perilaku dan juga kondisi emosional. Pelajar yang mulai terpapar narkoba umumnya menunjukkan perubahan suasana hati yang drastis, mudah marah, lebih tertutup, serta mengalami penurunan motivasi dan juga prestasi belajar. Sarah menjelaskan pelajar yang mulai terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba juga cenderung sering membolos sekolah, menjauh dari lingkungan pergaulan yang positif, dan lebih memilih bergaul dengan kelompok yang berisiko. Menurutnya perubahan tersebut tidak boleh langsung dihakimi, melainkan harus direspon melalui pendekatan yang melibatkan sekolah dan keluarga. Di mana pendengar yang menilai keberhasilan pencegahan penyalahgunaan narkoba sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak. Guru bimbingan dan konseling, wali kelas, orang tua, hingga lingkungan sekitar diharapkan aktif melakukan pendampingan serta membangun komunikasi yang terbuka agar setiap perubahan perilaku siswa dapat dikenali lebih cepat. Terkait dengan hal ini, pendengar RRI, Sarah juga mengajak generasi muda mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif, memilih lingkungan pergaulan yang sehat, serta tetap fokus mengejar prestasi dan cita-cita. Informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di acara musik dan informasi untuk edisi malam ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan kemana-mana pendengar program 1. Sajian Warta Berita akan kembali kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dari Pro 3.

0: uang buat beli makan kok, uang Hasni.
1: Hih, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang, sekarang kok kalah terus eh. Mana uang makan habis lagi dan main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online itu menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga eh, judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online Su, jaga masa depan tuh.

sering dianggap menjijikkan? Sebenarnya, ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta. Siang tadi, kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Arhadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
8: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya, jaringan listrik wilayah Jawa Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, Muhammad Kodari menyebut, saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2005, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk WT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis dijangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, arahan Presiden Prabowo Subianto pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sri Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnaen Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan dakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, bilang terlalu terburu-buru dan akan devaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan pada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadi kayak KPKN dan segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
13: Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnaen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
15: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, yaitu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
14: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
13: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa terlalu ya. Sama-sama kita berdoa. Untuk berdoa saya. Berapa banyak?
14: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
16: Yekraf sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
17: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gekraf Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
16: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gekraf sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
17: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
18: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi dan adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
17: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
19: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
17: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
20: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kreatif.
21: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
22: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang dilaksanakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir di seluruh Indonesia.
21: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya, keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
20: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
21: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap

0: kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
2: Isso faz que todos estejam preparados.
0: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar. Disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan daya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
3: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
0: Nantinya Bruno Fernandes, Firmino dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karis Faridki, Putri Gere.

demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat

Selamat malam pendengar program saat ini manapun Anda berada, masih bersama kami yang bertugas di Forata malam ini, Pro 1 RRI ND. Saya Christine, juga operator studio Rian Valen Krianus. Dan selanjutnya pendengar, kami juga akan kembali hadirkan acara Mimbar Agama Islam ke ruang dengar Anda dengan topik literasi dalam Islam, kunci kuatnya umat, bersama Fatur Rahman Ola Esos, penyuluh agama Islam fungsional Kementerian Agama Kabupaten Ende.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin najmin amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun qala allah ta'ala fi kitabil karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahim ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika minash shahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, setiap tanggal 7 Juli nanti kita memperingati Hari Pustakawan. Peringatan ini jangan hanya kita pahami sebagai penghargaan seremonial kepada para pustakawan semata, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka adalah penjajalan ilmu. Pustakawan adalah penjaga ingatan peradaban, karena mereka merawat buku pengetahuan dan membuka jalan agar manusia tidak tenggelam dalam kebodohan. Hari Pustakawan juga seharusnya menjadi momentum bagi kita semua untuk kembali merenungkan posisi kita tentang posisi ilmu yang kita cari, posisi bacaan yang tidak kunjung bertambah, dan literasi-literasi dalam kehidupan umat Islam. Karena umat yang kuat tidak lahir dari kemalasan membaca, umat yang bermartabat tidak tumbuh dari kebodohan. Bangsa yang besar tidak dibangun oleh orang-orang yang malas berpikir, dan umat Islam, para pendengar sekalian, tidak mungkin bangkit kalau kita jauh dari ilmu. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobalah bersama-sama kita renungkan wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah perintah tentang solat, bukan perintah tentang zakat, maupun bukan juga perintah tentang jihad. Wahyu yang pertama itu singkat, tetapi mengguncang sejarah peradaban manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana ayat yang telah disebutkan, iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalam Quran surah Al-Alaq
ayat pertama itulah bermaksud bacalah. Itulah kata pertama yang mengguncang dunia. Bacalah. Itulah pintu pertama menuju kebangkitan umat. Dan bacalah. Itulah pesan langit kepada manusia agar tidak hidup dalam gelapnya kebodohan. Maka sungguh aneh kalau umat yang wahyu pertamanya adalah bacalah, tetapi faktanya malah malas untuk membaca. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dalam Quran surah Al-Alaq ayat kedua dan seterusnya, Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam Quran surah Al-Alaq ayat 4 sampai 5 tersebut, yang artinya yang mengajar manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan kata pena dalam kalimat bil qalam. Allah juga menyebut kata ilmu dalam ayat tersebut. Allah juga menyebut kata proses dalam belajar. Ini bukan sebuah kebetulan. Ini merupakan pesan yang besar. Islam sejak awal datang membawa cahaya ilmu. Islam datang untuk membebaskan manusia dari gelapnya kebodohan. Islam datang agar manusia membangun literasi, yakni literasi dalam membaca, berpikir, menulis, memahami, serta mengambil pelajaran dari setiap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, literasi dalam Islam bukan sekedar kemampuan membaca huruf, tetapi kemampuan dalam memahami ilmu, kemampuan dalam menimbang kebenaran, dan kemampuan dalam menggunakannya untuk memperbaiki iman, memperbaiki akhlak, dan memperbaiki kehidupan umat. Dalam konteks inilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula

itu tanpa ilmunya. Artinya, seorang muslim tidak boleh asal percaya, tidak boleh asal bicara, tidak boleh asal menyebarkan, tidak boleh juga umat asal berkomentar, serta asal dalam mengambil kesimpulan tanpa dasar pengetahuan yang benar. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat keadaan bangsa kita pada hari ini, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di tahun 2025, angka tentang melek huruf penduduk Indonesia di usia 15 tahun ke atas telah mencapai 97,10%, tertinggi dalam satu dekade terakhir, yang artinya hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah mampu membaca dan sudah mampu menulis kalimat sederhana. Ini adalah nikmat besar, dan ini adalah capaian yang patut kita syukuri. Tetapi para pendengar semuanya, ketahuilah bahwa kemampuan membaca saja belum cukup. Bisa membaca belum tentu gemar membaca. Bisa membaca belum tentu memahami isi bacaan. Dan bisa membaca belum tentu mampu membedakan mana informasi yang benar dan mana yang salah. Disinilah bedanya melek huruf dengan literasi. Melek huruf berarti mampu membaca tulisan. Tetapi literasi berarti mampu memahami, mampu menimbang, mampu memilih, serta mampu menggunakan ilmu untuk kebaikan. Maka pada hari ini, tantangan umat dan tantangan utama kita bukan lagi hanya tentang buta huruf, tetapi juga buta nalar. Salah satu penyebabnya adalah gejala short attention span, yaitu lemahnya daya konsentrasi. Banyak orang bisa membaca, tetapi tidak tahan membaca panjang. Banyak orang cepat melihat judul, cepat menyimpulkan, tetapi lambat memahami isi. Kuat menatap layar berjam-jam, melakukan doom scrolling, atau yang sering kita kenal dengan men-scroll layar terus menerus, tetapi berat membaca satu halaman ilmu. Banyak orang menerima informasi setiap menit, tetapi tidak semuanya mampu membedakan ilmu, opini, hasutan, maupun kebohongan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah Islam mencatat dan menunjukkan bahwa literasi bukan sekadar hiasan, melainkan sebuah kekuatan. Dalam riwayat sejarah disebutkan bahwa setelah peristiwa Perang Badar, sebagian tawanan Quraisy yang memiliki kemampuan membaca dan menulis diberi kesempatan menebus diri dengan mengajarkan baca tulis kepada anak-anak kaum muslimin. Dalam Musnad Ahmad disebutkan, kana nasun minal asra yauma badrin lam yakun lahum fida, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fida'ahum ayu'allimu awladal ansaril kitab. Yang artinya, ada sebagian tawanan pada Perang Badar yang tidak memiliki tebusan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tebusan mereka dengan cara mengajarkan baca tulis kepada anak-anak kaum Ansor. Apa pelajarannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan umat tidak cukup hanya di medan perang. Kemenangan umat harus dilanjutkan di ruang belajar. Pedang bisa memenangkan pertempuran, tetapi ilmu

dapat membangun sebuah peradaban. Kekuatan fisik bisa menahan musuh, tetapi kekuatan ilmu membuat umat berdiri tegak sepanjang zaman. Semangat inilah yang kemudian mengalir dalam sejarah panjang peradaban Islam. Di masa Abbasiyah misalnya, lahirlah Baitul Hikmah di Baghdad, sebuah pusat ilmu perpustakaan, sebuah pusat penerjemah sekaligus tempat diskusi dan penelitian. Di sana, kitab-kitab dikumpulkan, ilmu-ilmu diterjemahkan, para ulama dan ilmuwan bekerja, dan peradaban Islam menunjukkan kepada dunia bahwa umat yang dekat dengan ilmu akan menjadi umat yang kuat. Masya Allah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, maka marilah kita jadikan literasi sebagai jalan untuk menguatkan umat. Umat yang kuat bukan hanya umat yang banyak jumlahnya, tetapi umat yang hidup ilmunya, jernih pikirannya, kuat akhlaknya, dan tidak mudah dipecah belah oleh fitnah. Rumah kita harus kembali mengenalkan buku. Masjid kita harus kembali dekat dengan ilmu. Sekolah dan kampus-kampus kita harus menumbuhkan budaya-budaya membaca. Orang tua jangan hanya memberi anak gawai, tetapi lupa memberi teladan membaca. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita kembali membuka lembaran sejarah, kita akan menemukan sebuah fakta luar biasa. Mengapa umat Islam di masa lalu mampu memimpin peradaban dunia? Mengapa Baghdad, mengapa Cordoba, dan mengapa Kairo pernah menjadi pusat gravitasi ilmu pengetahuan global? Maka jawabannya adalah karena umat Islam saat itu memiliki tradisi literasi yang sangat kuat. Literasi dalam Islam bukanlah produk budaya Barat. Literasi adalah urat nadi ajaran Islam itu sendiri. Mari kita hening dan ingatkan kembali momen krusial paling bersejarah di Gua Hira yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Iqra. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah perintah untuk salat, bukan juga perintah tentang puasa, dan bukan pula perintah tentang jihad dalam perang. Wahyu tersebut mengingatkan kita tentang pentingnya membaca. Membaca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai risalah Islam tersebut dengan kata Iqra. Ini adalah maklumat samawi, pesan dari langit bahwa fondasi utama umat adalah ilmu dan gerbang utama ilmu adalah literasi. Membaca di sini tidak hanya sekedar mampu membaca, tetapi juga membaca tanda-tanda zaman, membaca tanda alam semesta, dan melakukan tadabbur. Para pendengar, kita harus jujur dan berlapang dada melihat realita. Karena hari ini minat baca kita, terkhususnya di NTT, dan terkhususnya kalangan umat Islam di NTT, tergolong rendah. Kita lebih betah menatap layar daripada membaca buku yang mencerahkan. Akibat rendahnya literasi, umat kita mudah terpecah belah oleh hoax, lemah secara ekonomi, dan tertinggal dalam bidang sains dan teknologi. Oleh karena itu, jika kita ingin umat ini kembali kuat dan disegani, kita harus menghidupkan kembali roh literasi tersebut melalui tiga strategi utama. Yang pertama, mulailah dari rumah atau keluarga kita sendiri. Keluarga adalah madrasah pertama. Hidupkan tradisi membaca di rumah.
Sisihkan waktu 15 menit sehari tanpa pekerjaan untuk membaca bersama anak-anak. Kenalkan mereka pada kisah para ilmuwan muslim dunia agar mereka memiliki cita-cita yang besar. Yang kedua, melalui revitalisasi peran masjid. Masjid jangan hanya menjadi tempat ritual salat lalu dikunci setelah selesai. Masjid harus ramah ilmu. Mari kita bangun pojok-pojok baca atau perpustakaan mini di masjid kita sendiri. Hidupkan kajian yang tidak hanya mendengarkan ceramah, tapi juga membedah kitab dan buku-buku yang bermanfaat. Lalu strategi yang ketiga adalah cerdas dalam literasi digital. Di era media sosial saat ini, mari kita terapkan prinsip tabayyun, yakni menyaring informasi sebelum membagikan. Gunakan teknologi digital membaca, misalnya membaca e-book Islami dan menyebarkan konten-konten kebaikan yang edukatif. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, kebangkitan umat tidak akan datang dari kemalasan berpikir. Kuatnya umat di masa sekarang dan di masa depan juga ditentukan oleh seberapa tebal buku yang kita baca hari ini dan seberapa tajam pena yang kita gores untuk peradaban. Maka mari kita jadikan membaca sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan hidupnya literasi di tengah umat, Allah wa Ta'ala menjadikan umat yang kuat dalam jernih dalam berpikir, jernih dalam akhlak, dan kokoh dalam menghadapi tantangan zaman. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim aqulu qawli hadha wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Alvin, masuk rumah sudah. Jangan lagi duduk di luar. Hujan tambah deras nih.
1: Tidak usah, Alvin bisa sendiri.
2: Kok jangan keras?

0: Arman, Afni makin sering sesak nafas, nak.
1: Aduh, kalau begitu besok kita bawa saja dia ke rumah sakit.
0: Dia pasti tolak, Arman. Pasti tidak mau nih.
1: Mira, kita harus coba. Dia butuh kita.
0: Oh, baik sudah.

0: Alvin, mari makan dulu. Habis itu kita mau pergi ke rumah sakit.
1: Alvin tidak mau makan. Alvin tidak mau ke rumah sakit.
2: Alvin, harus dengar kak. Kau tuh harus dengar apa yang tante dan om omong. Ini demi kesehatan Alvin juga.
1: Alvin tidak butuh. Tidak butuh sehat. Tidak butuh ke rumah sakit. Alvin hanya butuh mama dan bapak.
0: Bapak dan mama tuh pergi ke Malaysia untuk cari uang demi kau, Alvin.
1: Tipu. Om dan tante kas tipu saya. Mama dan bapak sayang saya. Tidak mungkin kas tinggal saya.

0: sakit semua. Dada Alvin sakit deh.
1: Om di sini. Kita ke rumah sakit ya, biar Alvin cepat sembuh.
0: Iya,

0: Alvin sudah jahat sama om dan tante.
1: Tidak apa-apa, Alvin.
0: Alvin takut kalau Alvin sakit, mama dan bapak tidak pulang.
2: Justru mama dan bapak itu maunya Alvin itu berjuang supaya Alvin sembuh cepat.
0: Tapi Alvin kesepian.
1: Jangan takut, Alvin. Alvin jadi kesepian. Kan ada om dan tante yang selalu jaga Alvin tuh di sini nih.

0: Alvin, boleh Tante minta sesuatu kah?
1: Minta apa, Tante?
0: Mari sudah, kita ke rumah sakit lagi supaya Alvin cepat sembuh.
1: Tapi Om dan Tante ada uang tidak untuk berobat Alvin?
2: Tenang saja, Alvin. Mama dan bapaknya Alvin kirim uang ke kita.
0: Mereka mau tuh Alvin cepat sembuh, kuat, jangan menyerah.
1: Alvin takut.
0: Jangan takut, Alvin. Om dan Tante ada di sini.
2: Kamu tidak mungkin ketinggalan Alvin.

Calvin belajar, cinta tidak selalu datang dari yang Calvin tunggu. Kadang

0: dimanapun Anda berada, usai drama radio saat ini kami juga ajak Anda pendengar untuk mengikuti program acara berjaringan Pesona Budaya Floba Mora, RRI Kupang, ND dan Atambua. Dan kita bergabung bersama Prompat RRI Kupang.
1: Tetap terjaga warisan leluhurnya. Langsung saja pada kesempatan pertama ini kita akan mendengarkan cerita bertajuk Kampung Adat Matalavang, warisan leluhur yang masih dilestarikan, yang disampaikan oleh rekan Monica Lanmai dari RRI Atambua.
2: Pendengar Pesona Budaya Floba Mora NTT, jika Anda berkunjung ke Kabupaten Alor, jangan lupa untuk mengunjungi Kampung Adat Matalavang. Salah satu kampung adat yang ada dan masih kokoh menjaga warisan budaya selain Kampung Adat Takpala yang terletak di Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor. Di sana Anda akan disambut dengan ramah oleh warga kampung adat dengan tarian tradisional Cakalele dan mengantar ke mezbah untuk melihat rangkaian tradisi yang dilakukan di mezbah. Selain melihat prosesi tradisi yang dipertunjukkan, kan Anda juga akan diberikan pakaian tradisional untuk dikenakan seperti sarung dan aksesoris lainnya. Nah, bagaimana sejarah dan kehidupan masyarakat di sana? Berikut kita dengarkan penuturan dari beberapa anggota POK Darwis di sana. Yang pertama dari Bapak Karel Malbieti selaku Ketua POK Darwis Matalavang. Yang kedua ada Bapak Artianus L. Kavolamau, Wakil Ketua POK Darwis Matalavang,

0: ini di air terbat ini dia asal mulanya di salah satu kampung lama yang namanya Aventiva. Ada dua suku di situ. Yang satu sukunya mendirikan itu ini Mata Lapang, satu sukunya mendirikan ini Latifui, yang disatukan di tempat ini. Kenapa harus disatukan tempat ini? Karena pada awalnya ada orang tua nenek moyang kami yang sempat bisa melakukan satu kegiatan lego-lego di satu alam di dua tempat yang sama, jam yang sama, tapi itu hanya ada satu orang tua saya sendiri bisa melakukan kegiatan sampai dengan sentra. Itu makanya disebut kenapa harus disebut tempat melakui tapi dalam lapang, karena itu sesuai dengan perjanjian bahwa itu suami istri yang tidak bisa saling melepaskan. Dan sejarah lanjutan dari kenapa disebut Mata Lapang itu, Mata Lapang artinya, Mata Lapang itu mata itu kita pemata biji. Ya, jadi kalau lapang itu istilah potong. Lihat sesuatu yang sebenarnya betul dulu baru potong, jangan hanya potong sembarang. Di masa sekarang, di kalau kita mau masuk di masa sekarang, ialah sesuatu nyata itu yang disampaikan. Kalau yang ternyata tidak jelas, tidak disampaikan. Itu sesuai perbedaan-perbedaan dalam yang kami pakai sampai tanggal. Untuk Latifui, kenapa disebut Latifui? Karena dia seleran. Jadi semua yang saat-saat musim hujan, semua kotoran erosi bawa sampai di tempat rata, dia tidak akan jalan.
1: Kampung Adat Mata Lapang atau Misbah Mata Lapang sudah ada sejak tahun 1943 sebelum Indonesia merdeka, yang dibawa oleh dua suku, yaitu suku Malbihieta dan suku Malaihieta, dan kemudian mulai tergabung dalam Pok Darwis atau kelompok sadar wisata pada tahun 2002 oleh bupati saat itu yaitu Pak Ans Gerius Takalpeta.
0: Awalnya dari salah satu kampung lama namanya Aventiva. Jadi Aventiva itu hanya ada dua suku di situ, ialah suku Malbihieta dengan Malaihieta. Suku Malaihieta itu yang dia turun dirikan itu Misbah Mata Lapang, suku Malbihieta itu yang turun dirikan Misbah Mereka Masak. Jadi ada dua misbah yang disatukan di tempat sini. Setelah pertama India, ini misbah berdiri dari tahun 1943 sebelum Indonesia merdeka. Tempat ini sudah ada. Tetapi kami sebagai masuk di ini pemerintahan sebagai ini apa, Pokdarwis, itu kami mulai 2002 tanggal 28 Juli 2002 disahkan oleh Bapak Ans Takalpeta.
1: Setelah itu, perkembangan penduduk di Kampung Adat Mata Lapang ini sudah mencapai kurang lebih 40 kepala keluarga. Dan untuk anggota Pok Darwis sendiri terdiri dari 60 anggota. Pendengar, dan menariknya, dari 60 anggota ini terdiri dari beberapa kepercayaan, seperti ada yang dari Kristen, Katolik, dan Muslim yang hidup berdampingan dengan rukun di Kampung Adat Mata Lapang.
2: Ini kalau hitungnya kakaknya itu perkiraannya 40 anggotanya, 60 anggota dalam pokok sini. Dalam buat kegiatan 60 orang. Baru ini anggota ini bukan hanya satu aliran saya, tapi ada beberapa aliran kepercayaan. Termasuk ada Islamnya, termasuk anggota, ada Katoliknya, termasuk anggota, ada Gini, termasuk Islam dan PT, termasuk ini, kemudian dan PT, termasuk anggota.
1: Sementara itu, Pak Mel sebagai anggota juga menceritakan sejak tergabung dalam Pok Darwis di Kampung Adat Mata Lapang, dirinya dan anggota lainnya mempunyai tugas menyambut tamu kunjungan ketika ada tamu yang datang berkunjung. Selain itu, secara langsung bisa membuatnya menambah penghasilan dari kerajinan tangan yang dibuat di bahan-bahan lokal untuk dijual ketika perkunjungan wisatawan luar.
3: Dari negara luar datang. Setelah itu ada alaran hukum bunyi, itu sudah kasih informasikan ke seluruhnya anggota menuju ke Meswa.
4: Oke.
3: Setelah itu jemput sama tamu.
4: Oke, jadi anggota ditugaskan untuk menjemput jemput ya. Ketika sudah ada alarm dari ketua, maka untuk anggota-anggotanya
3: seluruhnya
4: untuk menjemput.
3: Setelah itu menjemput sama tamu yang masuk.
1: Selanjutnya, Ketua Pokdarwis menjelaskan keunikan yang dimiliki dan membedakan Kampung Adat Matalavang dengan kampung adat lainnya di suku Abui, yaitu pada cara tarian penyambutan lego-lego yang di dalamnya ada pantun dan juga cakalele pada pembukaan acara dan penutupan acara yang menjadi daya tarik tersendiri.
0: Dan awal pertama itu kami jemputnya di bagian utara. Di bagian bawah, setelah kami jemput sampai mesbah dan kami sama-sama itu lagu-lagu pembukaan kami lakukan. Selesai itu kami mulai masuk ke acara inti ialah pikul kayu. Dalam arti itu sebelum bikin ini rumah adat, itu sudah persiapan-persiapan seperti ini bahan-bahan untuk mau bikin rumah adat itu kami siapkan dulu. Jadi saya mencontohkan bahwa dalam persiapan untuk membangun satu bangunan adat. Jadi ada banyak yang seperti kayak macam ada yang disebut rumah-rumah begini ini banyak yang menyatakan itu rumah adat. Tapi kalau rumah adat yang kita duduk di bawahnya rumah adat, yang lain itu melengkapi saja. Karena kalau disebut rumah adat itu beda dengan rumah-rumah yang ada. Tapi kalau di bahasa Indonesia dinyatakan itu rumah adat semua tapi bukan. Nah, ada di dalamnya ada yang mana yang betul-betul rumah adat itu ada. Jadi nanti jadi

0: जीवन बाँच्न चाहिँ र शान्ति सबैलाई छैन कामी मलाई यिनी अब टुमुक पार्टी मकान यतिर मकान पेस्ता सरसे एकदम मलाई बलाङ्गा गाउँ मको बलाङ्गा मको अब तर कामी बर्सामा जान तामु तरस
1: Sementara itu, Wakil Ketua POK Darwis menambahkan beberapa tradisi yang masih dilakukan sebagai ritual yang selain menjadi keunikan itu menjadi tradisi yang wajib dilakukan setiap tahun di Mesbah Mata Lafang.
2: Masuk ke bom ritual
3: itu pertama.
2: Pertama itu beli aset, habis lagi yang kedua. Umur baru itu, tapi masih di bawah itu mulai makan. Yang ketiga itu untuk habis selesai panen. Istri dan putra lupa, artinya makanan-makanan yang sudah datang, kita buat itu rituannya lagi. Itu super itu buat.
1: Keunikan dan warisan budaya inilah yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Dan selain itu, juga terus diajarkan kepada generasi muda sebagai bentuk pengetahuan dan pelestarian budaya agar tidak punah dan hilang seiring berkembangnya zaman.
2: Kalau kita tidak kembangkan, tidak lestarikan, berarti satu ketika nanti dari berpunya yang muncul, tapi untuk budaya, abu tidak akan muncul nanti. Makanya kan biasa diundang, kan biasa kasih latihan anak-anak kan demikian. Sehingga dia jangan punah begitulah, dari leluhur kita itu, kita kembangkan. Jadi kalau untuk dari pokolar sini, mulai dari TK yang biasanya sudah bisa lingkar di dalam regulo, kami undang. Kami empat. Hasil latih mereka. Jadi seperti dia kalau masuk SD, masuk SMP kan dia biasa. Kalau di Mata Lafang, latih view itu pokok harus ini, kami selalu ada latihan anak orang.
0: Kalau mau berlomba, juara umum tetap kita jangan dorong.
1: Semangat pelestarian budaya yang sangat tinggi dilakukan masyarakat dengan terus mempertunjukkan tradisi adat istiadat di tengah perkembangan zaman, sehingga menjadi wisata budaya yang selalu dikunjungi wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara. Mendengar di akhir dari perbincangan kami, ada harapan dari masyarakat adat di sana untuk adanya perhatian pemerintah terkait fasilitas air bersih agar ketika ada tamu yang berkunjung, mereka tidak lagi kesusahan air bersih.
0: Ini kami di sini masih kekurangan-kekurangan terlalu besar. Kekurangan-kekurangan seperti yang terlalu menonjol ialah kami tidak punya air minum bersih itu belum. Pengaturan bangunan itu kami, orang tua juga kami bisa menggerakkan kepada anggota. Tapi ini istilah air bersih yang kami tidak punya. Setiap kali ada perkunjungan kami beli air tangki, mempersiapkan untuk kalau mandi atau dapat mencegese di air kan tidak air, dan ini kami tetap berjuang untuk harus ada sumur, salah satu sumur ini sehingga kami ini akan membahagiakan ini khusus di kelompok ini saudara-saudara ini dan sekitarnya akan ini kami sini terlalu menderita tidak air minum bersih.
1: Mendengar Floba Mora, demikian cerita tentang Kampung Adat Mata Lafang. Jika Anda ke Alor nanti, jangan lupa berkunjung ke Kampung Adat Mata Lafang, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor, Tengah Utara, Kabupaten Alor. Saya Monica Lanmai, sampai jumpa.

0: Pesona Budaya Floba Mora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama ya mengenai Kampung Adat Mata Lafang, warisan leluhur yang masih dilestarikan. Kampung Adat ini memang menjadi bukti bahwa nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal itu tetap dapat bertahan di tengah perkembangan zaman. Melalui upaya masyarakat dalam menjaga warisan leluhur, identitas budaya, tidak hanya tetap hidup, tetapi juga dapat diwariskan kepada generasi mendatang sebagai kekayaan yang patut dibanggakan. Selanjutnya dari Atambua, kita akan menuju ke rekan-rekan di RRIND yang akan menceritakan kepada kita tentang NDD Kudengu, warisan musik daerah Endelio, bersama rekan Lelekara dari RRIND.

RRI Kupang, ND, dan juga Tambua dimanapun Anda berada. Kita jumpa kembali untuk program acara Pesona Budaya Flobomora bersama saya Leli Kara. Malam ini mengajak Anda untuk menyelami sebuah karya musik yang sudah menjadi kebanggaan masyarakat ND Leo, ND Dukudengo. Lagu ini bukan sekedar rangkaian nada dan juga syair, tetapi ungkapan cinta mendalam terhadap tanah ND, tentang keindahan kota yang dipuji, tentang negeri yang kuat dan juga berkilau dalam kebanggaan bagi masyarakatnya. Lagu ini lahir dari semangat untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap daerahnya. Dan kini lagu ini sudah menjadi semacam himne bagi masyarakat ND. Dan malam hari ini kita ngobrol lebih banyak lagi tentang ND Dukudengo dengan seorang seniman dan juga pemerhati budaya ND Leo, Opa Yakobus Ari.

0: Selamat malam, Opa.
1: Ya, selamat pendengar RRI yang saya muliakan.
0: Opa Yakobus Ari ini dikenal sebagai pemerhati budaya dan juga aku seni di Kabupaten Ende. Bisa diceritakan kepada pendengar bagaimana awalnya Opa kemudian tertarik di dunia musik? Apakah karena orang tua dari Opa, kemudian keluarga ini adalah musisi, Opa?
1: Orang tua saya bukan keluarga musik, kami semua juga bukan keluarga musik. Kebetulan saya suka menyanyi saja.
0: Opa memang suka menyanyi.
1: Suka menyanyi dan suka menari. Ya. Pada tahun 57 itu saya sebagai seorang siswa SGA, Sekolah Guru Atas waktu itu, untuk membedakan dengan SGB, Sekolah Guru Bawah. Saya masuk ke satu SGA tahun 57. Apa yang diciptakan belum terlalu nyata. Pada waktu tahun 1957, 31 Desember di Rotpo ada suatu bencana, seorang gadis dibawa banjir.
0: Tahun 1957, Pak ya?
1: 1957. Tanggal 31 Desember.
0: Iya.
1: Esoknya tahun baru 1958. Pulang liburan saya menciptakan lagu Pasu, dia punya nama Pasu. Jadi itu pertama sekali. Dan perlu diketahui juga serentak dengan itu, sejalan dengan itu, ada lagu kedua yang saya ciptakan pada tahun itu untuk saudara saya Siu dari Ngela yang mati di laut.
0: Oh iya.
1: Ya, itu. Kami di Indonesia, kami kawan kelas, tapi waktu di Indonesia dia satu kelas di bawah saya. Jadi kami, saya ciptakan lagu untuk Siu pada tahun 58 itu. Jadi dua lagu itu yang lagu tercipta tahun 58 dulu.
0: Oh ya, kejadian setelah ya, ya, kejadiannya 31 Desember, ya. Kemudian lagu itu tercipta 1 Januari 1958. Nah, berapa banyak nih Opa?
1: Ini Leli, saya tidak bisa hitung.
0: Apa, saking banyaknya Opa ya?
1: Ya, saya sudah lupa.
0: Seingat Opa saja, lagu-lagu yang Opa ingat begitu, judulnya apa yang Opa ciptakan setelah lagu Pasu Jemu Marah?
1: Katakanlah puluhan
0: kan
1: ya, puluhan.
0: Semuanya lagu dengan berbahasa daerah, ya, begitu?
1: Berbahasa daerah.
0: Apa karya Opa yang paling kesan buat Opa? Dari puluhan lagu yang Opa ciptakan itu, lagu apa yang paling berkesan? Dan kenapa lagu ini sangat berkesan buat Opa?
1: Yang paling terkesan bagi saya, saya sebut saja yang terakhir ialah liriknya. Itu Ende de Kudengu.
0: Ende de Kudengu.
1: Itu sangat apa bagi saya, satu luapan kata-kata saya. Itu mengenai Ende yang sangat saya puji. Ende de Kudengu.
0: Iya, itu tercipta di tahun berapa, Opa?
1: Saya kurang tahu itu. Saya bersama Fedi Levi.
0: Opa Levi ya. Bersama-sama dengan Opa menciptakan lagu ini begitu.
1: Iya, ya. Waktu itu masa Bupati Anies Pakepani.
0: Opa, saking banyaknya Opa sampai lupa nih ya, berapa banyak karya yang sudah Opa ciptakan begitu ya, Opa hasilkan. Dari sekian banyak lagu-lagu itu, berapa banyak lagu yang kemudian direkam lalu banyak didengar oleh masyarakat Kabupaten Ende, Opa? Itu berapa banyak lagu, Opa? Ulelang Gewa kayaknya, Opa ya.
1: Seperti itu.
0: Karya-karya Opa ini sudah sangat banyak. Nah, paling sering ini menceritakan tentang apa nih lagu ciptaan Opa?
1: Sebenarnya setiap kejadian saya menceritakan kejadian itu. Kalau ada orang mati, saya menyanyi. Ada orang nikah, saya menyanyi sukaria, gitu. Ada pemuda yang banting-banting diri, saya menyanyi senang-senang. Gitu, ya. Sesuai dengan kejadian itu.
0: Jadi apa yang Opa lihat, kemudian Opa tertarik ya Opa bikin jadi lagu begitu Opa ya. Apakah karya-karya Opa ini selalu berdasarkan pengalaman pribadi atau lebih banyak cerita-cerita yang dialami oleh sesama? Misalnya tadi Opa ceritakan bahwa apa itu tadi kejadian di Wolotopo begitu tahun 1957, tepatnya di 31 Desember. Kemudian Opa di tahun 1958 itu karya pertama yang Opa ciptakan. Nah, ini apakah lebih banyak ke pengalaman orang-orang yang ada di sekeliling Opa ataukah seperti pengalaman pribadi Opa sendiri?
1: Itu pengalaman pribadi. Karya pertama itu betul-betul pribadi.
0: Pribadi. Ya,
1: dari dalam, dari dalam orang bilang.
0: Opa, saat membuat sebuah karya ya, sebuah lagu, bagaimana proses Opa membuatnya? Mulai menulis liriknya kah lebih dulu atau Opa buat musiknya dulu nih Opa?
1: Untuk saya selalu lirik lebih dulu.
0: Lirik lebih dulu. Lebih mudah seperti itu lebih,
1: Ya, karena bagi saya kalau buat lagu lebih dulu itu nanti saya pasang lirik setengah mati. Kalau saya lirik lalu saya bersenandung dengan lirik itu. Neng begitu orang bilang pasang laut itu, pasang laut itu. Lirik lebih dulu.
0: Itu memang pakemnya ataukah senyamannya Opa itu? Liriknya lebih dulu. Ada yang kadang-kadang bikin musiknya dulu, kemudian liriknya baru dibikin kemudian begitu, menyesuaikan musiknya. Tetapi Opa,
1: saya lirik lebih dulu. Orang lain lagu lebih dulu.
0: Dan itu lebih mudah menurut Opa ya. Baik. Opa biasanya kerjasama dengan siapa nih dalam proses pembuatan lagu?
1: Dalam buat lagu itu kalau aransemen bikin suara 1, 2, 3 itu selalu anak saya, Eri Ari. Kalau saya bikin lagu misalnya lagu-lagu religius itu, lagu-lagu misa, lagu-lagu liturgi itu selalu saya pakai Eri anak saya untuk aransemennya.
0: Berarti tidak cari orang lain begitu ya? Ini bakat turunan bapak begitu ya? Opa, sudah banyak sekali karya yang Opa hasilkan ya. Dan saking banyaknya, Opa sampai lupa ini berapa banyak judul-judul lagu yang sudah diciptakan. Tapi yang pasti yang paling melekat di masyarakat Kabupaten Ende, yaitu Ende Degu Dengu tadi Opa ya. Siapa sebenarnya pencipta lagu ini?
1: Begini, ini lagu nyanyian Ende Degu Dengu itu lagu diciptakan oleh Pak Ferry Levi. Liriknya, kata-katanya itu seperti Ende Degu Dengu dan lain-lain itu Yakobus Ari. Jadi lagu nyanyian Ende Degu Dengu itu karya bersama Levi dengan Yakobus Ari. Levi lagu dan aransemen, Yakobus Ari liriknya. Jadi karya bersama
0: Berarti lagu ini adalah karya bersama Opa Yakobus Ari dan juga Opa Ferdi Levi begitu ya.
1: Gitu.
0: Oke. Baik Opa, berapa lama nih kemudian Opa menulis lirik dan menjadi lagu Ende Degu Dengu ini setelah mendapatkan musik dan juga aransemen dari Opa Ferdi Levi begitu Opa?
1: Dua hari saya putar balik, tulis, hapus, ulang lagi, cocokkan lagi, itu dua hari.
0: Setelah itu Opa serahkan ke Opa
1: Ferdi dan Devi.
0: Dan setelah mendengar atau membaca liriknya itu, apa tanggapan dari Opa Levi?
1: Levi senang sekali. Dia bilang, lirik yang dibuat oleh saya, Levi rasa cocok dengan lagu yang dibuat oleh dia. Jadi pasangan lirik dan lagu itu cocok.
0: Klop begitu ya?
1: Gitu ya.
0: Nah, setelah menjadi sebuah lagu Ende Degu Dengu, kemudian prosesnya seperti apa nih Opa? Sampai kemudian seluruh masyarakat Ende ini sangat familiar, sangat kenal ya ketika sebut Ende Degu Dengu. Oh, ya sudah tahu lagunya seperti ini.
1: Saya tidak tahu bagaimana terjadinya, tapi yang menyanyi pertama, umum menyanyi pertama itu Ibu Afia.
0: Ibu Afia Seja.
1: Ibu Afia Seja.
0: Yang pertama kali menyanyikan lagu itu.
1: Saya sudah menyanyi itu lalu oleh sekolah-sekolah atau grup-grup musik di ND ini, kor selalu lomba.
0: Dilombakan.
1: Selalu dilombakan. Anak sekolah juga lomba itu, pemuda-pemudi juga lomba itu. Itu yang membuat ND ku dengung itu tersiram lah.
0: Berarti dari anak-anak SD, kemudian orang dewasa, pasti tahu ya lagu ND de Kudo ini. Iya. Apa sebenarnya artinya ini?
1: Ende ku sayang.
0: Ende de Kudumu, ende ku sayang.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa ya, Pak. Berarti isinya ini pujian kepada kota Ende, Kabupaten Ende. Lagu Ende de Kudumu ini kan banyak dinyanyikan ya. Pada event-event, kemudian pada perlombaan-perlombaan tadi juga Pak sebutkan. Ya. Bagaimana perasaan Opa?
1: Saya, ya tentu saya akan bersyukur ya Tuhan bahwa ini di Kudangu saya bisa ciptakan lirik yang betul-betul memuji Ende dan lirik yang mempengaruhi hati orang Ende untuk berjuang untuk kesejahteraan. Jadi kata-kata di dalam itu betul-betul supaya Ende itu Ende yang menarik, Ende yang menge,
0: harum ya.
1: Sehingga di dalam refnya itu menjonge, sehingga orang datang suka kita karena kita menge. Menge itu indah, enak, gurih,
0: harum ya.
1: Rasa kacang tanah itu itu menge itu. Sehingga orang dari jauh mau datang kita. Sehingga kalau kita selalu ciptakan menge, orang datang, kita menjaga supaya jangan kita menjadi amis, ngeru. Kalau ngeru, orang ngore, orang undur.
0: Ngendo begitu ya, tidak mau datang
1: lagi. Kalau menge, orang jonge. Jadi menge jonge, jaga supaya jangan ngeru, ngore.
0: Berarti harus tetap menjaga
1: tetap
0: menge. Kabupaten Ende biar tetap harum ya.
1: Tetap harum.
0: Jadi bagaimana Opa melihat lagu-lagu karya dari anak muda Ende Leo sekarang ini, Opa?
1: Bagaimana lagu-lagu sekarang ini? Saya tidak bisa katakan baik, tidak baik, indah, tidak indah, tergantung daripada masyarakat yang menilainya. Pesan saya, kalau membuat lagu itu, aturlah lirik baik. Kadang-kadang kita atur lirik itu hanya untuk senang-senang, dalam arti sukaria saja, tapi pesannya itu tidak terdapat di dalam lirik yang ada dan lirik.
0: Berarti menurut Opa bahwa kekuatan dalam lagu itu ada pada liriknya,
1: Pak Opa? Pada liriknya, ya. Jadi lirik itu harus dipikir betul-betul dan tahu manfaatnya itu. Tahu. Saya omong ini supaya ini.
0: Saya bikin lagu ini ada pesan.
1: Ada pesannya itu.
0: Penikmat itu, begitu, Opa ya.
1: Itu baru bikin lagu yang bagus.
0: Baik, Opa.

Pendengar RRI Kupang Ende dan juga Tambua, demikian kebersamaan kita dalam Pesona Budaya Fobomora dengan tema Ende Dukudengu, Warisan Musik Daerah Ende Rio. Semoga kecintaan terhadap Ende yang terlukis dalam setiap baitnya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga, merawat, dan juga melestarikan warisan budaya kita. Saya Lelikara undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan.

0: Pesona Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik pendengar Korwil 6, demikian rekan dari RRI ND sudah berbagi dengan kita semua mengenai ND Deku Dengu, warisan musik daerah ND Lio. ND Deku Dengu ini menjadi bukti ya bahwa salah satu warisan musik tradisional masyarakat ND Lio memiliki nilai budaya, sejarah, dan sosial yang tinggi. Musik ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan pesan, mempererat hubungan antar masyarakat, serta melestarikan adat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Ya, pendengar Korwil 6 di segmen terakhir Pesona Budaya Flobamora malam ini, kita akan menyimak sebuah sajian menarik produksi RRI Kupang yang menghadirkan topik bertajuk fungsi magis bahasa dalam ritual nakete di kalangan masyarakat atau nipameto. Ritual ini menyimpan makna yang mendalam, di mana bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi tetapi juga diyakini memiliki kekuatan simbolis dan spiritual dalam kehidupan masyarakat adat. Seperti apa makna dan fungsi bahasa dalam ritual tersebut? Mari kita simak bersama sajian berikut ini.

0: bencana alam tidak pernah dipandang sebagai peristiwa kebetulan semata. Bagi mereka, ada benang merah kosmologis yang terputus yang harus dicari tahu akarnya melalui sebuah ritual sakral kuno bernama Nakete atau Naketi. Ritual ini mengandalkan kekuatan tutur kata, sebuah dimensi magis bahasa yang mampu menyembuhkan, memulihkan, sekaligus menyelaraskan kembali hubungan manusia dengan sang pencipta dan alam semesta. Bagaimanakah fungsi magis bahasa ini bekerja dalam meretas tabir ketidaktahuan menjadi kesembuhan nyata? Bersama narasumber kita, Bapak Ibrahim Nenohai, seorang pemerhati budaya Timor. Mari kita selami warisan tutur luhur ini dalam pesona budaya Floba Mora.
1: Secara etimologis dalam bahasa Metok itu, Naketi dalam bahasa Metok itu artinya mensejajarkan, menyusun dan seterusnya. Nah, kalau kita bertanya Naketi itu apa dalam masyarakat Atonim Metok, kalau secara asal muasal kata itu menyusun. Nah, kalau dalam sejarahnya Naketi itu berasal dari mana? Naketi ini sudah ada di masyarakat Atoni itu dari zaman dulu. Kita tidak pernah berpikir atau saya belum pernah mengkaji atau mungkin saya belum pernah membaca sejarah asal muasalnya itu dari mana.

0: Pauleo atau Animis Maya, kepercayaan pada gunung, kepada kepercayaan ini. Dan masuknya ketika masuknya agama modern, maka ritual Nakiti ini dia bertransformasi.
1: Sebelum era modern, dulunya masyarakat Atoni memiliki mekanisme pertahanan spiritual yang sangat kuat. Ketika ada anggota keluarga yang sakit menahun atau ditimpa kemalangan berturut-turut, langkah awal yang diambil bukanlah mencari tabib fisik, melainkan melakukan pelacakan spiritual demi menemukan akar masalah di luar nalar manusia.
0: Contoh kecil, anak-anak sering sakit, gitu. Maka orang akan cari tahu, loh, ke dokter juga sembuh, tidak tahu sembuh. Berarti ada penyebab lain. Contoh, mereka mencari tahu, oh ada hubungan, mungkin neneknya itu belum meninggal, namanya harus sesuai dengan neneknya. Ketika mereka cari tahu dan coba mensejajarkan ini, kalau betul-betul dia harus gantikan nama ikut neneknya, maka biar dia sembuh. Maka kalau sembuh, dengan sendirinya mereka mengakui bahwa betul itu penyebabnya. Dan tanpa ke dokter seperti itu.
1: Ritual Nakete atau Naketi ini berakar dari sistem religi kuno masyarakat Timor yang erat dengan penghormatan alam atau animisme yang kerap dikenal dengan istilah oteknaus atau memotong duri. Dalam praktiknya, para leluhur menggunakan berbagai media alamiah sebagai sarana penunjuk jalan untuk menemukan kebenaran tutur.
0: Ritual Nakete ini pada zaman dulu itu ada orang yang dipercaya itu zaman dulu itu disebut dengan Nane atau dalam istilah orang dalam bahasa Indonesia itu dukun. Itu pada zaman dulu. Ketika datangnya agama modern, maka bertransformasilah ke sistem kepercayaan ini dengan adanya Wisneno dan adanya agama-agama yang modern ini. Maka Nane ini digantilah dengan tim doa. Ya, tim doa. Nah, pada zaman dulu itu sistem media yang sering digunakan itu untuk mencari tahu Kete ini, itu ada beberapa cara. Yang pertama itu Oteknaus, pada umumnya dinamakan Oteknaus, tapi ada beberapa cara. Yang pertama itu Litauni mengukur tombak. Jadi Nane atau dukun ini dia mengukur tombak dan mensejajarkan bahasa mana cocok. Yang kedua, ada juga Polteno. Polteno itu mereka membelah telur, menggunakan mantra tertentu membelah telur, terus mereka mencari tahu masalah apa di sana. Dan ini sering disejajarkan dengan urat pembentukan telurnya itu. Yang ketiga itu adalah Tae. Ya, dalam middle cup, bukunya middle cup headhunting itu mereka menyebut dengan lel, itu ditulis dalam bahasa Molo itu, dialek Molo itu lel atet, tapi dalam bahasa Minoan itu disebut dengan tai atet. Jadi membunuh ayam, mereka mensejajarkan bahasa-bahasa yang atau masalah-masalah yang penyebab orang ini sakit atau penyebab bencana, terus ya, mereka membunuh ayam dan melihat apanya hatinya itu, oh masalahnya seperti ini, oh lurusnya seperti ini bahasanya. Seperti itu yang ketiga. Yang keempat itu ada juga mereka melihat daun sirih. Daun sirih, urat daun sirihnya. Ya, ini dalam nanenya itu.
1: Disinilah letak keunikan utama Nakete. Keberhasilan ritual ini tidak bertumpu pada ramuan obat-obatan materi, melainkan pada kekuatan kata-kata. Bahasa di sini bermutasi dari sekadar alat komunikasi sosial menjadi instrumen magis yang memiliki daya supranatural untuk mengubah realitas fisik seseorang.
0: Dari sinilah fungsi magik bahasa atau bahasa mulai berfungsi di sini. Selain sebagai bentuk alat komunikasi, bahasa juga bisa berfungsi untuk secara magik menyembuhkan. Jadi bahasa bukan sebagai alat komunikasi, juga sebagai, tapi dia berfungsi sebagai alat yang bisa menyembuhkan. Kalau orang sakit hati, obat sakit hati itu katanya itu adalah salah satunya itu adalah maaf.
2: Iya.
0: Dan bahasa bisa memaafkan, bahasa bisa menyembuhkan, bahasa bisa membunuh dan seterusnya. Nah di sini fungsi magic bahasa adalah dalam ritual Nakiti, karena mereka menggunakan bahasa itu untuk mencocokkan masalah atau penyebab dari sebuah bencana atau sakit yang dia

0: Atoni itu berarti orang yang menutur itu atoni lenatonin tekat nakatonis, dan atoni itu berarti secara keseluruhan aturan itu. Nah, natoni beda dengan naketi. Bahasanya bisa syairnya ada unsur-unsur kesamaan, tapi natoni berarti menuturkan syair-syair untuk acara tertentu. Sedangkan dalam ritual naketi menyelaraskan, tidak membutuhkan syair yang indah, tapi membutuhkan bahasa yang membenarkan di sini.
1: Seiring bergulirnya waktu dan masuknya agama-agama modern di Tanah Timor sejak tahun 1950-an, ritual Nakete mengalami transformasi struktural yang luar biasa. Media-media kuno seperti pemotongan ayam ataupun peran dukun adat atau nane kini perlahan melandai dan bermutasi ke dalam bentuk yang selaras dengan teologi modern.
0: Nakete ini berarti saling memaafkan, mencocokkan bahasa untuk saling memaafkan. Dan di sini bahasa yang digunakan itu, saya tahu bahwa ketika kita berbicara soal bahasa itu berarti kita kembali kepada fungsinya, yaitu adalah kata-kata yang lemah lembut dapat meluluhkan hati yang kasar. Artinya ketika sadar kita sakit hati, dan karena sakit hati ini bisa menciptakan gap, maka ketika kita bertemu dan damai, ritualnya dalam kalangan kami orang Atoni itu adalah naketi. Hatu-hatu. Jadi kita mengungkapkan isi hati dan dua-dua menyelaraskan bahasa dan saling memaafkan di sini nih. Yang kedua, ketika kita mengingat bahwa apakah ada bahasa tertentu yang sangat kental ketika naketi itu mau tidak harus disucap. Ada satu hal yang sangat-sangat esensial dalam dunia naketi ini, dan itu sangat-sangat orang menyebut dengan istilah kebudayaan yang entitas yang sering digunakan, yaitu usneno ispahnya. Ya, dalam kalau kita baca bukunya Hartegal itu Lord of the Sea, Lord of the Land, ya usnon pah, usnon oe, usnon oe, usnon pah itu. Hubungan manusia orang-orang Atoni ini dengan alamnya, dengan Wisneno atau Tuhannya itu sangat kental. Dan ketika mereka melakukan ritual Naketi ini berarti menyelaraskan hubungan mereka dengan Wisnenonya atau Allahnya, dengan alamnya, dan dengan sesamanya.
1: Di era kecanggihan teknologi digital saat ini, nilai Nakete tidak serta-merta luntur. Ia tetap menjadi pelarian spiritual terakhir yang dicari oleh generasi muda Atoni Pameto ketika mereka menemui jalan buntu dalam persoalan hidup. Sebuah bukti bahwa ikatan budaya luhur laksana siklus air yang akan selalu kembali ke sumbernya.
0: Kata-kata dari Dikiti itu adalah menunjukkan siapa kita. Dan ketika kita, lebih baik kita berbibir di hati dari berhati di bibir. Karena satu kata bisa menyakiti orang lain, juga bisa membawa penyakit untuk kita atau bala untuk kita. Sehingga karena apa? Kata-kata yang keluar dari mulut kita ibarat seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Jadi bisa ditarik kembali. Sehingga ketika kita mengatakan sesuatu, biarlah kita pikirkan dan hati kita sehingga tidak menimbulkan risau atau bahkan menimbulkan kisruh. Kalau kita mau melihat orang-orang yang masuk ke buisana itu bukan semata-mata mereka bersalah, tapi karena mungkin salah kata seperti itu. Dan yang terakhir, mari kita melihat siapa kita sebenarnya dari awal di belakang kita. Karena kita telah tidak hadir di pada masa sekarang ini dengan begitu saja, tapi kita melalui putaran waktu yang sangat panjang melalui tradisi dan budaya yang sangat kental. Dan nilai-nilai itu kita tidak bisa melepas itu saja karena kita adalah kita dari dulu.
1: Pendengar, fungsi magis bahasa dalam ritual Nakete mengajarkan kepada kita sebuah kearifan abadi, bahwa kebenaran mutlak, pengakuan diri yang jujur, serta penyelarasan tutur kata adalah obat terbaik bagi jiwa dan raga yang sedang rapuh. Menjaga lisan berarti menjaga harmoni alam semesta. Pendengar, demikian pesona budaya Flobamora edisi hari ini dengan topik fungsi magis bahasa dalam ritual Nakete di kalangan masyarakat Atoni Pameto. saya Ayunda Nenokatu dan seluruh kerabat kerja Pro 4 RRI Kupang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam budaya, tetap pelihara tradisi, dan sampai jumpa.

0: Pesona Budaya Flobamora. Siaran berjangan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar, fungsi magis bahasa dalam ritual Nakete di kalangan masyarakat Tonipa Meto yang disampaikan rekan Ayunda Nenokatu tadi menjadi informasi terakhir kita dari rangkaian Pesona Budaya Flobamora kali ini. Masyarakat Tonipa Meto ternyata menunjukkan bahwa bahasa memiliki fungsi yang jauh melampaui alat komunikasi. Dalam ritual ini, tuturan adat, doa, dan juga ungkapan simbolik dipercaya mengandung kekuatan magis yang menjadi media penghubung antara manusia, leluhur, alam, dan sang pencipta. Oleh karena itu, setiap kata yang diucapkan harus disampaikan secara tepat sesuai dengan aturan adat, karena diyakini memiliki makna, nilai, dan kekuatan spiritual. Baik pendengar, kiranya apa yang kami sajikan kali ini bisa memperkaya wawasan kita tentang ragam budaya Nusa Tenggara Timur. Saya Datan Raja Haba. Kita berjumpa lagi di Pesona Budaya Flobamora edisi mendatang dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat malam, salam budaya, dan sampai jumpa.
2: Anda baru saja mendengarkan Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, NTT.

101 RRI Indi bisa Anda dengarkan di Indi FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Omere FM 88,9.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan memenangkan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan sudah saya hadirkan ya pendengar RRI, lagu dari wayang Tak Selamanya. Dan lagu ini dirilis di tahun 2002. Dan lagu-lagu malam ini pendengar dihadirkan di era 2000 hingga 2010. Dan untuk Anda yang mau bergabung

0: 11957 dan juga di WhatsApp kami di 08213 0821 3878 7886. Dan sudah ada ya beberapa lagu pendengar RRI yang dapat Anda request. Selain lagu dari Wayang yang baru saja kita dengar, Tak Selamanya, kita ingin bernostalgia kembali di tahun 2000-an ya, hingga 2010 ya. Lagunya keren kan ya, pendengar RRI. Mungkin salah satu lagunya adalah lagu favorit Anda. Ada lagu dari Elo, Takkan Ada Aku Lagi. Kemudian dari Bagindas dengan Kangennya. Astrid tentang rasa leto sebelum cahaya. Dewi Lestari dengan lagunya Pulang. Kemudian Siva dengan lagunya Berlalu. Hello dengan Dua Cincin. Juga lagu dari Gesia, Takkan Pernah Ada. Oke, kita sapa dulu penonton perdana kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa, di mana? Bu Wigati kah?
1: Tidak salah kan?
0: Tidak salah.
1: Kristen kah?
0: Iya, tidak salah juga nih Bu. Benar ya.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik Bu. Bagaimana sebaliknya Ibu? Sehat, baik?
1: Alhamdulillah baik-baik, sehat.
0: Baik, puji Tuhan ya. Oke, ini baru dengar lagi suaranya ya Bu Wigati.
1: Iya. Kemarin kan cuacanya
0: kurang bagus ya.
1: Kurang bagus, terus ini listrik juga sering padat ya kemarin.
0: Oh iya, di Pulau Jawa ya. Oh,
1: iya,
0: listrik padat.
1: Iya, betul. Okay, baik. Bergantian terus. Sekarang sudah normal kembali.
0: Oke, okay, baik. Jadi bisa terus bergabung ya bersama Pro Satu. Oke, baik Bu Wigati, malam ini lagu-lagu era 2000-an hingga 2010, apakah ada lagu favoritnya Bu?
1: Yang dari Bagindas.
0: Ada Bagindas. Kangen sama era Pro Satu ya.
1: Iya, kangen
0: dengan ini. Oke deh, ini langsung. Oke, kangennya biar terobati. Untuk siapa nih lagunya Bu?
1: Lagunya buat Kak Christine. Selamat tugas ya. Sehat-sehat selalu, semangat selalu. Tayangin tepindek terus.
0: Ini langsung. Oke, silakan untuk siapa lagi.
1: Iya, terus buat Mas Dito, pokoknya semua kru ya. Mas Dito, Mas Bang Arman, itu selamat. Selamat istirahat. Ini Kak Kristen sama siapa?
0: Sama Kak Rian Valen Kristen.
1: Hey. Ya. Halo, halo Kak Rian.
0: Senyum siap aja Bu dari studio.
1: Sudah siap kopi tuh.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Oke. Okay. Salamnya lanjut ya.
0: Silakan.
1: Buat Om Papi, selamat malam Bunda Ima, selamat malam. Aduh lupa lagi. Kapuja, selamat malam. Terus Bapak Manda, Mama Cheryl.
0: Oh, Mas Cheryl. Benar.
1: Sehat-sehat ya, selalu Mama Cheryl. Terus buat Adik Yeri, selamat malam. Terus apa lagi Pak Papi.
0: Okay.
1: Terus Pak Marsha, semuanya saja ya.
0: Okay,
1: salam sehat, selamat istirahat. Terima kasih Kak Christine.
0: Ya, terima kasih dengan senang hati ya untuk Bu Wigati yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah ya, sudah bergabung malam hari ini dengan suaranya yang begitu lembut ya, menyapa pendengar program 1 RRI ND. Oke, ditunggu sapa salam balasannya untuk Bu Wigati. Masih saya buka lantainya ya, di WhatsApp dan juga di 08214451957. Juga sudah saya siapkan lagu dari De Bagindas ya, dengan Kangen. Apalagi berbicara tentang rasa rindu ini bagian alami ya dari cinta. Wah. Oke, kita ke penonton selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu cantik.
0: Halo juga, Mas Eri. Langsung dijawab, disapa Bunda Yugati ya.
2: Tunggu Abdi.
0: Oke, ini sudah masuk nih. Silakan, Oma Seril.
2: Lagunya
0: apa?
2: Dari Leto.
0: Leto, Sebelum Cahaya.
2: Sebelum Cahaya, iya.
0: Oke, baik. Mau bagi cahayanya untuk siapa?
2: Cahayanya mau bagi dengan Ibu Kristin kan, yang lagi bertugas bersama
0: Rian,
2: Valentiano. Selamat malam, selamat bertugas, semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
0: Baik, amin. Siapa lagi, Oma?
2: Yang tadi berlewat tadi
0: Bu Wigati yang ada di Wonosobo.
2: Iya, Ibu Wigati, selamat malam.
0: Iya.
2: Juga untuk Bung Pati, Keluaru, Bu Masih Gendona, Bung Orisi, Meter Empras, semuanya selamat malam. Marcel, Gloria, ketemu pokoknya semua pendengar setiap satu ruang rindu yang lagi pantau malam ini yang belum tidur semuanya, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat.
0: Baik,
2: terima kasih, selamat malam.
0: Dengan senang hati untuk Oma Seri untuk gabungnya malam hari ini. Salam juga ya buat opa yang ada di rumah ya. Untuk yang lainnya ya, pendengar RRI yang mau kembali bergabung, silakan. Sudah saya siap ya, dua lagu, Leto Sebelum Cahaya dan juga Di Bagindasnya. Untuk saya mungkinkan ya, buat pendengar program 1 yang masih stay tune terus bersama Pro 1 RRI ND. Dan satu lagi dulu ya, kita terima penelponnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
3: Memori dalam lagu.
0: Memori lewat lagu.
3: Lewat lagu.
0: Oke, siapakah ini?
3: Dengan Mikael di Solor.
0: Mikael di Solor Flores Timur, kah?
3: Iya.
0: Oke, malam baik, Bapak Mikael.
3: Ini dengan
0: Kristi di studio dan Rian.
3: Oh ya.
0: Baik. Silakan. Bagaimana Solor malam hari ini, ingin kah?
3: Ya, dingin tapi tidak juga.
0: Tidak juga. Ya,
3: sama dengan Ende.
0: Ende juga dingin, ya. Oke. Okay. Ya. Baik, Pak Miguel, silakan. Mau request lagu apa malam ini?
3: Dari lagu Republika.
0: Dari Republik.
3: Ya.
0: Oke. Okay. Oh, kebetulan. Nah, Hanya Ingin Kau Tahu dari Republik.
3: Ya.
0: Oke. Okay. Untuk siapakah lagunya?
3: Ini salam buat pertama kali penyiar bersama operatornya di studio. Selamat bertugas.
0: Itu saja.
3: Dengan yang baru lewat tadi, Oma Ada? Seril.
0: Iya, Oma Seril dan juga Bu Wigati.
3: Bu Wigati.
0: Iya.
3: Buku jadi bingungi. Barama di Bukit Tengah. Dengan Bu Basari di Tanda Masjid. Dengan Putra Mus, Om Kenal. Mas Galuh di Jawa Timur, dan yang di Jakarta itu Bunda yang di Jakarta,
0: Oma Deva,
3: Bunda Ima, dan semuanya.
0: Baik.
3: Dan ucapkan selamat mendengarkan, selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih kembali untuk Bapak Michael ya, yang ada di Solor ya, untuk gabungnya malam hari ini. Dan juga untuk pendengar kami yang lagi mendengarkan RRI ND, baik melalui terestrial dan juga RRI Digital.

0: Hey, Angel. Kenapa kau matuk-matuk tidak tutup mulut? Aduh, kakak. Maaf, Le. Saya lupa, nah.
1: Angel, kalau batuk, apalagi di tempat umum, tuh harus tutup mulut. Dan hidung juga ditutup pakai tisu. Atau siku bagian dalam, biar kuman itu tidak menyebar ke orang lain.
0: Oh, iya, kakak. Maaf, nak. Benar juga, nih. Habis itu, tisunya dibuang, terus kita cuci tangan, kah?
1: Nah, itu kan kau tahu. Jadi, jangan sampai lupa lagi, ya, Angel. Etika batuk di tempat umum, melindungi diri kita dan juga orang lain. Tutup batukmu, jaga kesehatan.

Selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Yang lagi bersantai ya, mungkin belum bisa tidur, lagi baring-baring saja, selamat menikmati ya lagu-lagu persembahan Pro 1 RRI ND dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, lagu-lagu yang masih tersisa ya malam ini mendengar RRI ada dari Siva dengan Berlalu 2002, kemudian Elo Takkan Ada Lagi, Agnes Mo dengan Teruskanlah, Hello Dua Cincin, Dewi Sandra Satu Untuk Selamanya, featuring Alam Urba, kemudian ada juga dari Bunga Citra Lestari ya dengan lagunya Tentang Kamu, Geisha Takkan Pernah Ada. Oke, di line telepon dan juga line WhatsApp-nya masih kami nantikan ya untuk Anda. Saya juga sama untuk yang ada di Papua ya, Kak Puja, selamat malam bersama keluarga. Kemudian juga Bu Dinda yang ada di Bogor, Jawa Barat. Mas Galuh juga nih yang ada di Jawa Timur, Sari di Banjarmasin, ada juga Romla yang ada di Buton Tengah, Bapak Nasrun juga yang ada di Sulawesi. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Oke, terputus ya. Oke, terima kasih ya. Saya juga sapa nih untuk Bapak Amanda yang ada di Maunori, Narpapi juga yang ada di Walau Aru, selamat malam. Bahagia ya sudah ketemu Mas Dito bersama istri tercinta. Kemudian juga untuk Bapak Marcel yang ada di Wawaria, Bapak Sipri yang ada di Boawae, dan juga untuk Bapak Servat dan Bapak Ingrid ya yang ada di Maupongo, dan juga semua pendengar program 1 RRI ND. Dan pendengar, apa yang ada di benak Anda ya ketika kita mendengar ya lagu-lagu di era 2000-an ya hingga 2010, masa di mana ya kita mengenang ya salah satu hal adalah kebahagiaan, mungkin juga ada patah hati, kecewa ya. Semuanya tergantung dari kita ya yang mengalaminya, dan bagaimana cara kita untuk bisa melupakan semua hal yang kurang baik ya yang kita alami. Dan lagu ini tercipta hanya untuk kembali kita mengenang ya apa yang pernah kita lewati bersama orang-orang terkasih. Oke, sambil menantikan partisipasi Anda kembali, saya ingin menghibur kembali Anda mendengar dengan lagu dari Wali ya, Baik-Baik Sayang. Mungkin ada yang mendoakan ya orang-orang yang Anda kasihi, kekasih kah, atau pasangannya, berharap agar selalu tetap baik-baik sayang. Dan lagu ini sendiri pendengar diri di tahun 2009.

0: Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai rayu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?

lelah, kering, bahkan berisiko

pendengar program Satu Dimanapun Anda berada, teruskanlah. Dari Agnes Monica. Dan lagu ini sendiri pendengar dirilis ya di 1 April 2009 sebagai single dari album Secretly Agnes Yosya. Dan lagu ini diciptakan oleh Dewik dan Pai Burman serta menjadi salah satu lagu balad paling populer dalam karir Agnes Monica. Dan sebelumnya ya, lagu Wali dengan Baik-Baik Sayang adalah lagu yang dinyanyikan oleh The Bagindas. Oh sorry ya, dari Wali. Dan ini dirilis ya di 18 Mei 2009 sebagai salah satu single juga dari album Cari Jodoh. Dan lagu ini menjadi salah satu hit terbesar Wali dan sangat populer di Indonesia pada masanya, pendengar. Dalam lagu ini, pendengar RRI mau menceritakan tentang kepedulian, kesetiaan dalam mencintai seseorang. Dan tokoh dalam lagu ini menyampaikan harapan agar orang yang dicintai ini selalu menjaga diri dan tidak

bersedih karena akan selalu berusaha hadir untuk menemani dan melindunginya. Oke, banyak sekali ya lagu-lagu yang romantis ya, yang tentunya ada makna ya dari setiap lirik lagu yang kita dengar dengan alunan musik yang aduhai ya ketika kita menikmatinya. Baik, kawan dengar hari-hari, satu penelpon ya masih saya nantikan. Sebelum kami akhiri sajian acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk edisi malam hari ini, saya juga menyapa untuk Nursia yang ada di Maumbawa, dan juga Ustadz Abdullah El di Maunura, Putra Mus yang ada di Detu Malieri, yang ada di Detu Elu ya, juga untuk Bunda Ima yang ada di Maumere, di sana juga ada Ade Olin, Ade Nono dan juga Widya ya, untuk semuanya. Selamat malam ya untuk semuanya, salam sehat dan bahagia selalu bersama orang-orang terkasih. Dan pendengar, dua lagu terakhir sekaligus menutup kebersamaan kita di acara Ruang Rindu. Terima kasih untuk yang sudah bergabung malam hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan.

Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama dalam acara Inspirasi Malam. Ada sebuah kisah percakapan antara emas dan tanah. Emas berkata pada tanah, "Coba lihat dirimu, suram dan lemah, jelek dan dekil. Apakah engkau memiliki cahaya mengkilau seperti aku? Apakah engkau berharga seperti aku?" Tanah menjawab, "Aku memang tidak berkilau seperti kamu, tapi aku bisa menumbuhkan bunga dan buah, bisa menumbuhkan rumput dan pohon, bisa menumbuhkan tanaman dan lain. Apakah kamu bisa?" Emas pun terdiam seribu bahasa. Pendengar, dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas, berharga, menyilaukan, tetapi tidak bermanfaat bagi sesama. Sukses dalam karir, rupawan dalam paras, tapi sukar membantu apalagi peduli. Tapi ada juga yang seperti tanah. Posisi biasa saja, sahaja, namun ringan tangan, siap membantu kapanpun. Makna dari kehidupan bukan terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar bermanfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi banyak orang, barulah kita benar-benar bernilai. Apalah gunanya kesuksesan bila itu tidak membawa manfaat bagi kita, keluarga, dan orang lain? Apalah arti kemakmuran bila tidak berbagi pada yang membutuhkan? Apalah arti kepintaran bila tidak memberi inspirasi di sekeliling kita? Pendengar, karena hidup adalah proses, ada saatnya kita memberi dan ada saatnya kita menerima. Untuk itu pendengar, dari kisah tadi, hiduplah seperti tanah.

0: uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus eh. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga eh. Judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erato Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Selamat malam dengar program satu dimanapun Anda berada. Kembali kita di acara Renungan Malam. Pendengar berbicara tentang malam. Ini menjadi salah satu hal yang perlu kita resapi bersama. Waktu ketika kesibukan mulai berhenti dan hati memiliki kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Setelah menjalani berbagai peristiwa sepanjang hari, tentu ada sukacita yang patut kita syukuri dan ada pula beban yang perlu kita serahkan. Bersujud di hadapannya sebelum tidur adalah ungkapan bahwa kita percaya Tuhan tetap memegang kendali atas hidup kita. Saat bersujud, mari mengucapkan syukur atas nafas kehidupan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan setiap penyertaan Tuhan, kecil apapun yang kita alami hari ini, pendengar. Jika ada kegagalan, kesalahan, ataupun perkataan yang melukai sesama, mohonlah pengampunan dengan hati yang tulus. Jangan biarkan hati kita dipenuhi amarah, kekhawatiran, ataupun rasa kecewa saat kita menutup hari. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang tidak mampu kita selesaikan hari ini, biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan untuk menghadapinya esok hari. Pendengar, bersujudlah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu menjaga setiap langkah kita, melindungi keluarga kita, dan juga mempersiapkan hari esok yang penuh harap.

Pendengar RRI, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita ini pendengar, kita belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan seperti cerita yang baru disampaikan.

Anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia layak anak. Program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak. Hadir setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI.

pendengar RRI, walaupun Anda berada mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami yang bertugas di Forata malam ini harus undur diri dari ruang dengar Anda. Selepas ini, pendengar, kami juga ajak Anda kembali untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia 32 besar ya, pendengar RRI, pada pukul 3 dini hari, dan kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Akhir kata, saya Christine Senda, operator studio Rian Valen Krianus, undur diri dari ruang dengan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

dimanapun Anda berada dengan pendengarnya Irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Kristin Senda, operator studio Rian Valen Krianus, dan kerabat kerja Florata malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: والثقافة.
1: Informasi mancanegara, ekspor minyak mentah Arab Saudi meningkat mencapai level tertinggi melalui Selat Hormuz sejak perang Iran mengganggu pelayaran strategis tersebut seiring pulihnya arus pengiriman usai kesepakatan Iran-Amerika Serikat. Empat kapal tanker super yang mengangkut minyak dari terminal ekspor Ras Tanura memasuki Teluk Oman setelah melintas Selat Hormuz. Keempat kapal ini yang seluruhnya dioperasikan perusahaan pelayaran Arab Saudi membawa sekitar 8 juta barrel minyak mentah. Pergerakan ini menjadi jumlah keberangkatan kapal tanker super Arab Saudi terbesar melalui Selat Hormuz sejak kesepakatan damai mulai berlaku sekitar 2 pekan yang lalu.

Dari dunia olahraga, gelandang Danilo Santa Cruz Gonzalez menjadi rekrutan asing pertama klub Madura United dalam menyongsong kompetisi musim 2026-2027. Direktur Madura United Anissa Zafarina mengatakan Juan Danilo Santa Cruz Gonzalez berposisi sebagai gelandang serang. Kedatangan Danilo merupakan solusi kreativitas serangan dalam evaluasi pada musim kemarin. Laskar Sapekara membutuhkan kreator serangan. Anissa meyakini dengan capaian yang gemilang, Danilo dapat beradaptasi dengan cepat serta mengangkat performa Madura United yang musim sebelumnya terseok-seok di papan bawah klasemen Super League 2025-2026.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in. Extraordinary goal.
2: Spanyol kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026. La Furia Roja melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup H setelah mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu sempat tertahan tanpa gol saat menghadapi Tanjung Verde pada laga pembuka. Namun, Spanyol langsung bangkit dengan pesta gol 4-0 atas Arab Saudi untuk mengambil alih puncak klasemen. La Furia Roja kemudian memastikan tiket ke fase gugur lewat kemenangan tipis 1-0 atas Uruguay pada pertandingan terakhir. Hasil itu menjaga rekor tak terkalahkan Spanyol, sekaligus mengantar

0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Kami pancarkan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia, dan di segmen ini kami hadirkan untuk Anda Ronda Malam bersama Polda Sumatera Selatan.
3: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
2: Ya, Ronda Malam pada kesempatan hari ini atau malam hari ini kita menuju ke Sumatera Selatan. Saya coba sapa dulu narasumber kami yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dari Siskamling RT 62, 63, dan 64 RW 12 Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako. Ada Babin Kapdipmas Kelurahan Siangkang, Kecamatan Sako, Aibtu Agustianto. Mana nih? Yang mana nih? Halo? Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Pak.
2: Wah, kabar baik, Pak.
4: Alhamdulillah, warga 62 sambil menunggu bola.
2: Masih cerah, Pak. Sambil menunggu bola. Oke, ada Pak Zulkarnain, Ketua Satkamling, ada juga Pembina Struktur Mayor Iskandar, dan juga saya sapa Satkamling RT 25 RW 10 Kelurahan Paijud Darat Pelaju. Di sana ada Babin Kapdipmas Pelaju Darat Kecamatan Pelaju, Aibtu Slamet Raharjo. Pak, selamat. Siap, Pak. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam juga, Pak.
2: Kabar baik semuanya?
4: Baik.
2: Ada juga Ketua Satkamling Pak Iwan dan juga Pembina Struktur ada Pak Irwan di Satkamling RT 25 RW 10 Kecamatan Kelurahan Paiju Darat Pelaju ya. Dan juga ada narasumber utama kami ada Kombes Pol Hari Purnomo SIK SHMH. Pak Hari, halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Pak. Kebetulan Pak Dirbimas ada kegiatan, Pak, bersama Bapak Kapolda.
2: Oh, jadi nggak hadir?
5: Tidak hadir, diwakili oleh Kasubdit Satpam Polsus, Pak.
2: Kasubdit Satpam Polsus dengan
5: AKBP, AKBP Suyanto SIK, Pak.
2: Pak Suyanto, Pak Suyanto di Satkamling mana nih? Satkamling mana?
5: Di RT 62, Pak. Di Saku.
2: Oh, oke. Bapak-bapak dan para pemuda-pemudi, terutama untuk Pak Polisi, sekali lagi mumpung belum telat kali ya, selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga tetap presisi mengayomi masyarakat juga nih. Selamat.
5: Terima kasih, Pak. Terima kasih.
2: Kalau ulang tahun biasanya ada traktiran nih, Pak. Traktir apa, Pak?
5: Kopi. Mpe-mpe dulu nih, Pak Imbang.
2: Oke, Pak Suyanto, Pak Suyanto, saya ngobrol dulu sama Pak Suyanto nih ya. Pak Suyanto di RT 62 ya, Satkamling RT 62 ya, RW 12 ya.
5: 63, Pak. 63,
2: oh, 63,
5: Pak.
2: 63, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako. Saya awali dulu pada malam hari ini bicara tentang aktivasi Siskamling di RT 62, 63, 64, RW 12 itu. Sudah lama aktifnya atau baru aktif lagi nih, Pak?
5: Sudah lama, Pak. Jadi untuk Satkamling ini kan kepedulian warga untuk membantu Polri untuk menciptakan Harkamtibmas, Pak. Jadi untuk di Sialang ini sejak tahun 2004, Pak.
2: Tidak pernah mati suri?
5: Tidak pernah, Pak. Karena ini calon-calon penghuni surga, Pak. Jadi suri.
2: Pak Suyanto, itu ada anak muda nggak di situ, Pak?
5: Ada, Mi. Ada, Pak.
2: Ah, ya, ini, Pak. Oke, saya coba ngobrol sama anak mudanya nih.
5: Boleh, boleh, boleh.
2: Halo, siapa? Siapa? Dengan siapa?
5: Dengan Rizky, Pak.
2: Rizky. Rizky, anak muda biasanya pusreng malam-malam ngapain ngeronda?
5: Ngeronda sesuai dengan perintah dari Pak Ketua kami, Pak, Pak Zulkarnain, untuk meramaikan pos ronda kami, Pak.
2: Itu ada jadwalnya, disuruh dan mau sendiri atau dipaksa sama Pak Zulkarnain nih?
5: Enggak, Pak, memang sekalian Pak Ketua kami itu untuk meramaikan pos ronda ini dibuat kegiatan gaplek tiap malamnya, Pak.
2: Oh, oke, tapi nggak dilombakan gapleknya, dominonya?
5: Seringnya dilombakan, Pak, oleh Pak Ketua kami, Pak.
2: Oh gitu, ada hadiahnya berarti kalau gitu dilombakan?
5: Nah, alhamdulillah, dan syukurnya hadiahnya dari kantong pribadi Pak Ketua kami sendiri, Pak.
2: Wah, hebat. Saya kalau gitu langsung ketuanya nih, Ketua Satkamling Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain, ya, malam, siap, Pak.
5: Ini, Pak.
2: Mana Pak Zulkarnainnya?
5: Malam, Pak. Malam, Pak.
2: Waduh, ini bisa aja narik minat anak mudanya nih. Ini,
5: siap,
2: ini hadiahnya dari kantongnya Pak Zulkarnain sendiri ya?
5: Ya, pribadi, Pak.
2: Wah, ini sebenarnya saya penasaran, di tempat saya, di daerah rumah saya, ada poskamlingnya, bagus. Tapi nggak ada penghuninya, sepi. Nggak ada yang ronda, anak mudanya nggak ada sama sekali. Apalagi yang tua, tapi biasanya tuh kita cuma bayar untuk uang keamanan, ada yang muter tuh. Setelah itu selesai. Tapi untuk aktivasinya tuh nggak ada lagi. Tapi tadi Pak Suyanto mengatakan itu nggak pernah mati suri, selalu aktif. Itu gimana tuh caranya tuh, Pak? Pak Ketua.
5: Jadi gini, Pak. Kebetulan di sini juga saya merangkul toko-tokonya juga, Pak. Jadi warga pun iuran dibayarin untuk penjaga siang dan malam.
2: Oh sih. Oh, oke. Okay.
5: Tapi kita dari pukul 8 tokoh masyarakat yang tua-tua sudah pensiun,
2: uh-huh,
5: daripada dia di rumah, saya ajak ke pos sambil ngopi. Saya nyediain kopi dan teh. Anak-anak muda jam 9, jam 10 keluar main gaplek sampai jam 11:30.
2: Oh, sampai jam 11:30 aja. Ya. Oh, gitu.
5: Kecuali malam minggu, kalau malam minggu hampir rata-rata jam 3.
2: Jam 3.
5: Saya 3 bulan ada saya bikin turnamen gapleknya.
2: Oh gitu.
5: Ya, jadi mereka selama 3 bulan latihan, 3 bulan turnamen.
2: Itu yang pesertanya itu dari anak-anak muda situ aja atau dari RT lain?
5: Dominannya anak-anak Gria Musi, anak-anak RT 63, 62, 64,
2: oh,
5: 67.
2: Oh gitu.
5: Ya.
2: Jadi
5: terus ada kadang kalau kurang anggota dari anak-anak muda Gria Musi ngajak temennya. Nah, mungkin salah satu di sini ada di luar kecamatan lain hadir dia main ke sini juga.
2: Oh, gitu. Nah, ini yang saya lihat ini pos kamling ya?
5: Pos kamling ya, Pak. Pos kamling.
2: Oh, bagus banget. Ini gede banget. Ini oke, okay, soal fasilitas biasanya itu di pos kamling itu apa aja tuh yang situ ada?
5: Pak Ketua. Kita fasilitas center kita ada 2, Pak. Tempat pentungan untuk patroli siskamling malam ada 2,
2: yeah.
5: Terus P3K, APAR, kita punya kentongan juga punya, Pak, tradisi lama kentongan, kita siapin.
2: Wah, mantap. Semuanya itu swadaya masyarakat.
6: Bunyi-bunyi di petang, loh.
2: Wah, mantap. Pak Ketua, ini semua swadaya masyarakat atau dibantu juga nih sama Pak Suyanto nih, Kasubdit AKBP Pak Suyanto dari Polda Sumatera Selatan.
5: Kita berapa tahun ini memang dibina, Pak, langsung dari Polda.
2: Iya.
5: Sudah pernah dikasih senter, sudah jas hujan, terus jaket untuk jaga malam. Dikasih kita dari Polda. Terus kebetulan kita dibina memang, Pak,
6: sama Babinsa Kamtibmas suka hadir ke pos ke sini, termasuk Poresta juga kalau malam minggu habis patroli numpang ngopi di kita.
2: Oke, saya langsung ke Babin Kamtibmas ini. Ada Pak siapa? Pak Agustianto ya?
7: Siap, mundan selamat malam.
2: Oh, malam. Waduh, ini makin segar aja. Pak nungguin bola nih, Pak.
7: Ya, lagi nunggu bola. Sambil nunggu bola.
2: Pak, ini khusus untuk para penjaga ronda, itu yang dibina tuh apa aja sih kalau dari Bapak tuh, dari Babin Kamtibmas tuh, Pak?
7: Yang dibina tuh kita sering menghimbau kepada petugas ronda malam itu, kita memberi edukasi tentang kewaspadaan pelaku-pelaku kriminal dan cara menghadapi bila terjadinya bencana alam.
2: Oh, bencana alam.
7: Bencana alam seperti kalau di Palembang ini, kemudian yang sering terjadi bencana ini kebakaran.
2: Kebakaran?
7: Iya, kebakaran.
2: Oh, ini kebakaran rumah atau lahan nih?
7: Kebakaran rumah, kemudian.
2: Rumah.
7: Kalau kemarau ini ya sering kebakaran rumah karena di lingkungan Kelurahan Sialang ini lahan itu, lahan hutan itu nggak ada.
2: Oh.
7: Rata-rata ya perumahan kalau untuk di Sialang.
2: Apa korsleting listrik? Apa penyebabnya tuh? Banyak kebakaran.
7: Listrik ya, kelengahan warga, kompor mungkin.
2: Oh, itu sebabnya ya. Ada apar ya? Tadi ada alat pemadam kebakaran ya di situ ya?
7: Iya benar.
2: Disediakan ya. Oke. Baik. Ini pelatihannya itu berapa? Dalam sebulan tuh berapa tuh? Berapa kali tuh? Atau ada waktunya juga?
7: Kalau untuk pelatihan kebakaran, yang memberi edukasi itu EPK, benar.
2: Oh, gitu. Oke. Yes. Baik. Jadi ini Sat Kamling RT. Ini gabungan ya? 62, 63, 64 tuh satu pos Kamling ini.
7: 63 aja nih.
2: Oh, 63 aja nih.
7: Iya.
2: Oh, 63.
7: Kalau untuk RT yang lain seperti RT 64 ada tersendiri ini pos Kamling sama RT 62.
2: Oh, gitu. Oke, okay, baik. Kalau gitu, baik. Terima kasih Pak Babin Kamtibmas, Pak Agustianto. Saya coba bergeser dulu. Ya, saya bergeser dulu ke Sat Kamling RT 25 RW 10 nih. Ada itu Slamet Raharjo dari Babin Kamtibmasnya nih. Pak Slamet, halo.
8: Halo, Pak.
2: Halo. Kabar baik. Siap. Ya. Waduh, ini nunggu bola juga nih.
8: Siap.
2: Wah, ini mana anak mudanya nih? Anak kok udah sepuh semua?
9: Ini yang muda.
2: Woi, ini. Nah. Halo. Wah, ini yang juga diajak juga sama ketua Sat Kamlingnya nih, Pak Iwan. Jangan-jangan anak mudanya?
8: Iya, Pak. Iya, Pak. Benar.
2: Iya, dipaksa enggak sama Pak Iwan?
10: Enggak dipaksa.
2: Oh, enggak dipaksa. Wah. Namanya siapa?
10: Tidak ada, Pak. Paksa, Pak.
2: Namanya siapa, Mas?
10: Rahman, Pak. Muhammad Mulia Rahman.
2: Rahman, ini rutin untuk ronda, jaga ronda sesuai dengan jadwal atau gimana nih sistemnya di sana?
10: Sesuai dengan jadwal, Pak.
2: Oh, jadwal. Itu ada berapa sih sebenarnya dalam satu shift itu, satu hari itu berapa orang yang jaga?
10: Ada 4 orang, Pak.
2: 4 orang. Orang. Terus shift-shiftan ya. Jadi setiap harinya beda ya. Itu yang ngatur jadwalnya siapa? Ya, Pak Ketua, Pak Iwan.
10: Ya, ketua kami, Pak. Pak Iwan.
2: Jangan-jangan juga ada lomba-lomba juga nih untuk menarik minat anak muda yang ikut ronda nih, Pak Iwan.
10: Saya itu pasti, Pak, itu, Pak.
2: Apa?
10: Pasti itu.
2: Apa?
10: Ada yang gaplek Mobile Legend ada juga.
2: Mobile Legend. Akhirnya ada juga yang push rank juga ya malam-malam ya.
10: Iya.
2: Tapi masalahnya
10: ramai kan, Pak.
2: Tapi enggak konsen nanti jaga lingkungannya. Tapi saya pengen tahu nih, selama jaga ronda ada kejadian apa nih? Gangguan kamtibmasnya tuh. Di daerahnya di RT 25 nih.
10: 35. Untuk di kawasan RT 35 nih.
2: Oh, 35.
10: Aman dan terkendali, Pak.
2: 35.
10: RT 35.
2: Malam-malam tuh biasanya rawan apa nih? Curanmor, pencurian rumah, tawuran, apalagi geng motor, apa di sana apa rawannya?
10: Aman Pak, untuk di kawasan RT35 ini aman, sangat aman Pak, karena sering patroli kami Pak, walaupun jaga pos ini. Kalau main Mobile Legend pun gantian gitu Pak.
2: Gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Iwan dulu, ketua Satkamlingnya dulu nih. Pak, ya. Pak Iwan, siap. Pak Iwan ini ya. Untuk menjadwal orang-orang yang ronda itu, ada nggak yang berhalangan? Pak, saya nggak mau jaga Pak gitu. Ada yang nolak nggak? Nggak bisa, sibuk.
10: Alhamdulillah, tidak ada.
2: Nggak ada ya?
10: Ada ya, kalau sakit ya.
2: Oh, kalau sakit mah ya wajar ya, kita nggak akan maksa. Cuman untuk nolak gitu nggak ada ya situ ya.
10: Nggak ada, soalnya sini diwajibkan, kita di sini kerjasama dengan Pesantren Ar-Rahman kan.
2: Pesantren Ar-Rahman, kerjasamanya Ar-Rahman. Gimana tuh?
10: Kerjasama di bidang pos ini apanya, keamanan. Yang dikatakan Mulia Rahman tadi, empat orang itu dari Pesantren Ar-Rahman.
2: Oh gitu.
10: Kalau dari RT35 empat juga, jadi delapan yang jaga malam.
2: Wah rame ya, rame. Ternyata banyak. Ya. Iya, kebanyakan juga. Kebanyakan juga anak muda juga.
10: Apalagi
2: nih.
10: Kalau
2: ya, kebanyakan anak-anak muda juga.
10: Gabung.
2: Oh gabung.
10: Nah, ada yang muda, ada yang tua. Di sini pos rondanya dua.
2: Ada dua?
10: Pos Satkamling dengan pos pantau.
2: Pos
10: pendampingan tapi.
2: Pos pantau itu apa? Pos pantau itu apa Pak? Pak Ketua?
10: Nyabang dari pos induknya untuk keamanan kan, karena ini di lingkungan pesantren. Ada yang bagian di luar, ada bagian di dalam.
2: Oke, baik. Nah, saya ke Pak Slamet Raharjo dari Babin Kamtibmas. Tadi saya tanya ke Pak Gustianto di Babin Kamtibmas, juga ada pelatihan-pelatihan juga. Kalau di sana tuh apa? Bentuknya apakah seragam? Satu Indonesia Babin Kamtibmas akan memberikan pelatihan kepada jaga ronda ABCDE gitu. Ada panduannya atau berbeda-beda sesuai dengan gangguan ancaman Kamtibmas di daerah masing-masing gitu Pak?
8: Sesuai dengan gangguan Pak, terutama saya memberitahu atau menghimbau untuk pengenalan hukum. Sudah itu di pos kita menampung pelayanan permasalahan, problem solving. Seterusnya mengenali layanan 110 yang dikeluarkan brand oleh Polri. Layanan cepat, sudah itu kita mengajarkan apabila pelatihan terdapat tersangka, untuk mengamankan tersangka menggunakan borgol, menggunakan tongkat ya, seperti dan lain-lain Pak.
2: Itu fasilitas tongkat borgol juga ada ya di sana ya?
8: Lengkap Pak, ada.
2: Lengkap. Ini
8: perpula ada Pak.
2: Ini diberikan dari Polda Sumsel atau apa, urunan warga atau gimana nih?
8: Ada bantuan dari Polsek, ada
2: Polsek.
8: Sudah ada di pos, siap.
2: Oke. Pak, saya agak bingung nih. Ini ada ketua Satkamling, ada pembina struktur. Pembina struktur itu ada Pak Irwan. Mana Pak Irwan? Ada Pak Irwan? Pembina struktur itu siapa? Oh, nggak ada?
8: Pak Iwan, Pak. Pak Iwan itu
2: Pak. Pak Iwan. Mana Pak Iwan?
8: Ini. Pak Ketua.
9: RT. Pak Ketua.
10: Kebetulan saya RT35, Pak.
2: Iya, Ketua Satkamling. Ketua
10: RT35.
2: Oh, gitu. Ketua RT-nya.
10: Ya.
2: Ketua RT-nya. Pak, ini Bapak di sebelahnya Pak Slamet siapa? Dari TNI juga ikut kolaborasi atau gimana?
11: Alhamdulillah Pak, kami dari Babinsa Koramil Plaju, tepatnya Kodim 0418 Palembang Pak.
2: Oh gitu. Ini dalam ini karena kita ngobrol bersama RRI datang gitu, atau memang ada rutin kegiatan di situ di setiap pos kamling muter-muter gitu Pak? Dengan Pak siapa, mohon maaf?
11: Kami Pak, sudah alhamdulillah Pak, kami bersama mitra kami dari Babin Kamtibmas sudah kegiatan rutin kami Pak.
2: Oh, rutin.
11: Jadi kalau malam kami patroli, kalau monitor wilayah binaan Pak.
2: Di wilayah RT 35 ini apa nih kerawanannya yang biasanya sering ditemuin, Pak?
11: Alhamdulillah, Pak, kalau di RT 35 aman, Pak. Karena mungkin yang seperti disampaikan sama rekan kami yang di Saku, ahli surga semua, Pak.
2: Oke, baik.
11: Tapi, Pak, memang benar dari Saku tadi menyampaikan kalau di Palembang ini, Pak, tingkat bencana itu, Pak, kebakaran.
2: Oh, sama.
11: Iya, jadi kalau di wilayah kami, di wilayah RT 35 ini kebakaran lahan, Pak. Karena masih ada lahan-lahan kosong yang hanya ditumbuhin lalang, Pak. Itu kalau di musim kemarau sangat gampang, Pak.
2: Wah, ini kita mau masuk El Nino. Kita mau masuk El Nino nih, Pak. Mau masuk musim kemarau nih, Pak. Gimana antisipasinya itu, Pak?
11: Antisipasi kami, Pak, kami dari RT-RT yang ada di wilayah binaan kami sangat mengharapkan sekali untuk segera menembusi atau menelpon aparat kewilayahan, dan kami langsung teruskan biasanya ke PBK kami, Pak. PBK pemadam kebakaran kami, Pak.
2: Iya. Biasanya itu kalau daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan itu ada Manggala Agni ya, untuk memadamkan api, terutama untuk, kadang nggak semua orang pasti bisa untuk memadamkan lahan ya, apalagi kalau bukan hanya lahan rumput kering, tapi gambut dan lain sebagainya. Tapi sana nggak ada ya, kalau gambut sana ya?
11: Alhamdulillah kalau gambut ada, cuman nggak banyak, Pak.
2: Oh, nggak banyak. Ya. Oke. Okay. Tapi kalau untuk rumah?
11: Dan rata-rata kebakaran itu, Pak, lalang.
2: Lalang ya. Kalau rumah nggak, kalau di sana?

0: mungkin kayak di saku. Jadi kecil, Pak, untuk tingkat kebakarannya, Pak.
1: Oh, gitu. Oke, baik. Terima kasih. Saya langsung ke Pak AKBP Suyanto. Pak Suyanto, halo.
0: Terima kasih, Pak. Sama-sama.
1: Ayo. Ya, Pak Suyanto.
0: Ya, Pak.
1: Ya, Pak Suyanto. Ternyata di sana berbeda ya untuk secara struktur bangunan, makanya di sana sering kali kebakaran gitu. Kebanyakan rumah panggung sana, rumah panggung juga.
0: Jadi di beberapa tempat, Pak, khususnya di aliran Sungai Musi itu kebanyakan rumah panggung juga padat, sehingga kalau terjadi kebakaran sangat rawan. Namun untuk Babin sudah kami bekali untuk selalu mencatat nomor handphone atau nomor telepon PBK, Pak.
1: Jadi kalau ada apa-apa langsung menghubungi tidak bisa di

0: gitu. Oke, baik. Ini saya ke ketua Sekamlingnya Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain, ini makanannya banyak banget, Pak. Ini dari mana nih, Pak? Dari Pak Zulkarnain sendiri atau urunan warga?
1: Ya, kita kebetulan KSRT ada juga, Pak.
0: Oh, KSRT.
1: KSRT.

0: Jadi teman ya Pak.
1: Jadi teman-teman yang ikut ya, gitu ya.
0: Ikut temannya.
1: Oh, triknya gitu.
0: Ya, karena Kiki ada komandannya juga lagi lu. Nah, oh, lu yang kita pegang. Kalau tokonya Pak Jenal Pak, ini mantan RW juga. Jadi oh, ini penggerak tokoh masyarakat sini, anak-anak muda, saya juga termasuk dibina sama beliau.
1: Oh, jadi memang semuanya berkolaborasi ya. Jadi enggak sendirian Pak Zulkarnain itu enggak sendirian, ada ada pembinanya juga dan juga ada Babin Kaptipmasnya juga. Saya di RT63 ya, betul ya? RT63 ini di situ ada tulisan Mayor Iskandar Pembina Struktur. Itu apa? Ada enggak?
0: Itu Pak Iskandar ya, koordinator keamanannya Pak, di khususnya di RW itu Pak, di RW 12.
1: Pembina struktur itu apa sih Pak, maksudnya itu Pak?
0: Jadi kita ini di sini kebetulan yang TNI aktif, polisi aktif udah nggak ada di sini kan, kebanyakan sudah pensiun.
1: Oke.
0: Dulu dipegang sama Bapak AKBP Rustam Effendi waktu dia aktif. Sekarang sudah pensiun sama Bapak Rustam, diserahnya ke Pak Iskandar tadi Pak, TNI aktif.
1: Oh, oke.
0: Tujuannya, kita kan lingkungan kita ini dekat pasar Pak.
1: Oh, dekat pasar, oke.
0: Iya, pasarnya bukan pasar dikategorikan kalau di sekitar Jakarta tuh kata ya di bawah pasar ini golongan B udah pasarnya Pak.
1: Oke, jadi kenapa kalau pasar itu kenapa rawan atau macet atau apa nih?
0: Jadi kadang suka-suka ya orang iseng-iseng di pasar kan suka kadang minta jatah lah mungkin atau ganggu perumahan kita lah. Jadi kita kalau udah ada anggota yang aktif dia agak segen. Dulu waktu Pak Rustam, Effendi, AKBP sama takut juga. Jadi kita menggunakan yang aktif-aktif Pak.
1: Oh gitu. Jadi sekaligus melindungi warga ya dari aksi premanisme ya, pungli dan lain sebagainya. Oke.
0: Okay. Buat tumbuh ini Pak.
1: Apa?
0: Jadi untuk si penjaga kita atau hansip kita lah, kepercayaan diri dia Pak.
1: Oh. Jadi
0: kepercayaan diri dia bahwa dia dilindungin sama koordinator keamanan.
1: Oke. Okay. Wah, ini sudah berlangsung dari dulu.
0: Dari dulu Pak, dari mungkin 2024 lah itu sudah ada namanya koordinator keamanan. 2004.
1: Oh, 2004.
0: Ya, 2004 sudah ada namanya koordinator keamanan.
1: Jadi setelah ada yang pensiun, ganti lagi koordinator keamanan yang siapa aktif. Yang aktif gitu yang ya. Aktif. Oh, gitu.
0: Tokonya Pak, kita di Gremus ini tokonya Pak, tokoh-tokohnya saya dibantu semua. Di sini ada ya Pak Haji Amin, Pak Zulombo, itu tokoh-tokoh senior di Gremus yang bimbing-bimbing saya. Jadi ini lah yang jadi aktif.
1: Ya. Oke, ini kalau ketua Siskamling berarti nggak ikutan Siskamling berarti?
0: Saya batasnya jam 12.
1: Jam berapa Pak?
0: Jam 12 malam.
1: Jam 12 malam. Berarti nggak ikutan nonton bola Piala Dunia bareng-bareng nih, nobar?
0: Kerja kita Pak.
1: Oh kerja
0: sih kerja. Jadi jadwal tidur.
1: Jadwal tidur. Oke.
0: Okay. Baru.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Zulkarnain dan juga pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Anda juga bisa ikut bertanya langsung ya. Pada malam hari ini rendah malam kita menuju ke daerah Sumatera Selatan, ada Satkamling RT63 di Kelurahan Sialang Kecamatan Sako dan juga dari Satkamling RT35 di Kelurahan Paiju Darat Plaju ya, RT35 RW10. Saya coba ke RT35 dulu nih di Kelurahan Paiju Darat Plaju ya. Ada Pak Slamet Rahajo lagi. Pak Slamet, halo.
2: Halo, Pak.
1: Halo. Siap. Pak, itu di situ ini di luar posisinya sekarang berada di mana nih? Kalau tadi kan saya ke RT63 itu di dalam pos kamlingnya. Kalau ini di mana nih posisinya?
2: Tepat di depan pos Pak.
1: Oh, tepat di depan pos.
2: Iya Pak, kita di depan pos kamlingnya Pak.
1: Oh gitu. Ini karena tadi kan saya lihat ada meja di dalam pos kamlingnya, ada makanan dan sebagainya. Kalau di sana tuh ada makanan, ada kopinya juga kan nih, Pak?
2: Ada Pak.
1: Oh ada. Ada Pak. Mana?
2: Aman Pak.
1: Oh aman. Ini yang nyiapin ya. Pak Ketua.

0: nih, Pak Iwan.
1: Iya, Pak.
0: Pak, ini kalau bicara soal tadi kan Kamtipmas ya, Kamtipmas ternyata aman dan juga paling resikonya adalah kebakaran lahan ya, bukan lahan sih, apa namanya, rumput-rumput kering itulah ya, ilalang ya.
2: Ilalang.
0: Tapi selebihnya tuh aman ya, nggak ada tawuran warga gitu ya, nggak ada pencurian lain sebagainya gitu di sana, kejadian-kejadian seperti itu.
2: Alhamdulillah aman Pak, dikarenakan pos ini aktif, sering patroli untuk di sekitar sini Pak.
0: Oke.
2: Okay. Di sekitar RT 35.
0: Lagi pula juga jumlahnya ada 8 per hari ya, per malam ya.
2: Iya Pak.
0: 4 dari RT, 4 dari pondok pesantren ya.
2: Pondok pesantren.
0: Oh gitu. Ini koordinasinya gimana ya? Saya ke Pak Ketua, Pak Iwan. Pak Iwan, halo.
3: Halo.
0: Ya, ya Pak Iwan. Ini Pak Iwan ini sudah berapa lama jadi Ketua Satkamling nih Pak?
3: Kalau dari tahun 2013.
0: Dari tahun 2013.
3: Berdiri pos Kamling nih. 2013.
0: Sejak berdirinya pos Kamling 2013 sampai sekarang, pernah nggak akhirnya nggak aktif pos Kamlingnya karena nggak ada yang jaga?
3: Tidak bisa tidak aktif di sini, diwajibkan karena di sini kerjasama dengan pesantren Ar-Rahman tadi.
0: Oh.
3: Jadi pesantren Ar-Rahman juga ngirim anggota untuk sis Kamling kan, oleh pimpin di koordinasikan oleh pimpinan pondoknya.
0: Oke, okay, jadi kalau dari pondok
3: Ar-Rahman,
0: kalau dari pondok pesantren itu yang mondok yang itu yang oh ini dari pondok pesantren Ar-Rahman.
3: Ya, Ustaz.
0: Oke, okay, Ustaz Adam. Pak Ustaz, selamat malam Pak Ustaz.
4: Selamat malam.
0: Wah, ini
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Pak Ustaz, ini memang santrinya emang diwajibkan untuk ikutan ronda atau gimana sih?
4: Sebenarnya bukan santri, tapi lebih ke seniornya, artinya mudabir, pemimpin santri. Jadi yang guru-guru muda kita aktifkan berdasarkan rekomendasi dari pimpinan pondok untuk ikut membantu kegiatan Siskamling tersebut.
0: Alasannya apa?
4: Yang pertama sekaligus menjaga ketertiban santri.
0: Iya.
4: Di mana kan kita hampir 800-an santri di dalam pesantren, jadi mau tidak mau tidak hanya kita mengandalkan CCTV saja, tapi paling tidak guru-guru muda harus ikut ambil bagian untuk menertibkan kegiatan malam tersebut.
0: Itu kan kalau ronda identik dengan malam ke dini ya, hari gitu. Itu ya, itu juga sama. Waktunya itu memang malam ke dini ke pagi gitu untuk jaganya.
4: Iya, sama. Kalau untuk pagi itu memang ada khusus untuk jaga pos saja, adanya security. Tapi kalau untuk malam, untuk security itu di depan, untuk guru-guru muda yang mereka sudah ada terjadwal, itu mereka ikut berkeliling dalam kegiatan keamanan untuk santri.
0: Termasuk juga dari warga, dari keluarga Pak Iwan, dari ketua Satgam.
4: Benar, jadi sekitar jam 11 itu kadang-kadang bergantian setelah ikut bergabung dengan masyarakat di RT 35. Nanti yang jadwal kita bagi dua untuk tetap di tempat, kemudian sisanya untuk patroli ronda di sekitar pesantren.
0: Oke, ini ke patroli di sekitar pesantren ini sejak tahun 2013.
4: Kalau untuk kegiatan sis kamling yang di pesantren itu semenjak berdirinya pesantren.
0: Oh, sudah lama.
4: Di tahun 2000 ya, sudah lama.

0: yang ronda atau gimana?
1: Siap. Yang jelas dari pimpinan sudah menyiapkan kopi gula.
0: Kopi gula. Sisanya ya. Pak Ketua, Pak Iwan.
1: Sisanya Pak Ketua.
0: Oke, okay. Sebelum saya pindah ke apa namanya ke RT 63 di kelurahan Sialang, saya langsung sebagai closing statement dulu deh Pak Slamet. Pak Slamet, nih ada yang ingin disampaikan Pak Slamet. Ini
2: siap
0: sekaligus juga untuk mengaktifkan lagi, menyematkan lagi, menyemangatkan lagi anak muda utamanya khususnya, karena kalau anak muda itu kan lebih fit biasanya ya, lebih sigap, lebih siap gitu ya. Harusnya sih anak muda yang ronda gitu. Tapi gimana nih apa yang ingin disampaikan kepada seluruh pemuda-pemuda di seluruh Indonesia yang mendengarkan siaran Bertiga Hari pada malam hari ini, silakan Pak.
2: Baik, terima kasih. Untuk saran saya yang akan saya sampaikan untuk para pemuda dari

0: Tidak nampar.
1: Oke, jadi habis ini tetap langsung dinas lagi keliling untuk penjaga keamanan. Sekali lagi terima kasih banyak ya atas waktunya bersama Pertiga RRI pada malam hari ini. Semoga ini bisa menularkan juga nih anak-anak muda kita untuk bisa aktif lagi. Tidak hanya di daerah Sumatera Selatan, tapi juga di daerah-daerah terutama di daerah yang mati suri, pos kamlingnya bagus ada tapi kosong, nggak ada yang jaga seperti di daerah rumah saya. Terima kasih Pak Ketua, Pak Iwan, Pak Slamet dan juga yang lainnya ya. Terima kasih banyak dari Satkamling RT 35 RW 10 Kelurahan Paeju Darat Pelaju. Saya langsung ke Pak Kasubdit AKBP Suyanto dan juga teman-teman yang berada di Satkamling RT 63 RW 12 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako. Halo.
2: Ya, halo Pak.
1: Iya. Tadi di sana masih belum, alhamdulillah belum ada TV-nya. Jadi enggak bisa nonton bareng. Di sana ada TV ya?
2: Ada, Pak.
1: Ada ya? Wah, ini katanya ada. Tadi Pak Zulkarnain bilang selama ada TV ada yang mau ronda nih katanya. Nah, ini emang ada rencana apa namanya? Ada lomba-lomba bagus-bagusan pos kamling nggak sih? Kalau dulu saya sempat apa namanya memandu acara ronda malam, ada beberapa piala yang dihadirkan dalam beberapa segmen gitu. Kalau di sana ada nggak ya piala-piala gitu ya? Dilombakan nggak ya?
2: Jadi setiap tahun, setiap HUT Bayangkara selalu ada lomba.
1: Lah kemarin berarti dong, tanggal 1.
2: Betul, jadi untuk setiap awal di bulan Juni dimulai, sudah dimulai lomba. Jadi untuk pemenangnya nanti diumumkan di 1 Juli. Dan alhamdulillah untuk Polda Sumsel menjadi nominasi pemenang juara lomba tingkat Mabes, Pak.
1: Wah, itu kriteria yang dinilai apa tuh biasanya tuh?
2: Yang pertama kelengkapan daripada Satkamling.
1: Iya.
2: Petugas Satkamling. Jadwal jaga dan terobosan-terobosan kreatif. Dan alhamdulillah
1: terobosan kreatifnya apa emangnya di sana?
2: Jadi untuk Satkamling yang juara satu yaitu siapa ini di Mubah, di situ sudah dilengkapi CCTV. Juga menyiapkan nomor telepon. Jadi setiap warga yang menjadi ruang lingkup Satkamling apabila melihat yang dicurigai langsung WA ke petugas Satkamling. Jadi langsung petugas Satkamling melaksanakan patroli kepada warga yang melaporkan, Pak.
1: Wah, keren. Oh, iya. Oke, keren. Ini kalau saya ke Pak Ketua, Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain. Ya, ini ada lomba-lomba ikut juga kan di pos kamlingnya?
3: Iya, Pak. Alhamdulillah kita juara 2 Poresta, juara 1 tingkat kecamatan, Pak.
1: Ini tadi penilaiannya itu kan ada kelengkapan alat, lalu apa yang lain sebagainya, tapi ada juga terobosan. Emang ada terobosan juga di sana? Apa terobosannya nih Pak Zulkarnain?
3: Ya, saya mengadakan turnamen gaplek itu tadi, Pak. Terobosan saya supaya merekrut anak muda untuk ronda.
1: Nah, ini dan bisa dicontoh.
3: Toko-toko juga ikut, Pak. Jadi bukan anak muda aja, toko pun saya ikut turnamen.
1: Tapi sayangnya hadiahnya tuh dari Pak Ketua. Jadi bingung juga nih, saya mau soundingnya kepada seluruh ketua-ketua RT untuk bisa menggalakkan lagi, mengaktifkan lagi pos rondanya. Bisa ditiru nih Pak Ketua, Pak Zulkarnain. Rangkul dulu pentolannya nih, anak muda siapa pentolannya, lalu juga tokoh masyarakat dipegang dulu, nanti baru bisa mengajak teman-teman lainnya. Tapi benar ya, itu hadiahnya emang dari kocek pribadi ya Pak Zulkarnain ya?
3: Alhamdulillah saat ini kebetulan ada rezeki, Pak.
1: Semoga
3: turnamen 4 juta ya, Pak.
1: Semoga rezekinya terus-terusan, jadi hadiahnya terus-terusan ya.
3: Iya, kan okay. Didoain, Pak, sama peserta.
1: Oke, okay. Baik kalau begitu. Wah, ini tanpa terasa kita sudah harus closing. Tapi terima kasih banyak Pak Zulkarnain. Terima kasih banyak Pak Aibtu Agustianto. Lalu juga Pak Kasubdit AKBP Suyanto. Dan juga dari RT 35 RW 10 ya, Kelurahan Paeju. Ada Pak Aibtu Slamet Raharjo dan juga Pak Ketua Satkamling Pak Iwan. Semuanya terima kasih banyak, sukses selalu. Selamat melanjutkan kegiatannya, terutama siap-siap nobar. Logistik udah aman semuanya. Terima kasih banyak. Bapak-bapak, kita berjumpa lagi.

0: Alan, selamat malam. Terima kasih.
1: Alan.
0: Ya, pendengar, demikian ronda malam pada edisi kali ini bersama Polda Sumatera Selatan. Tadi kami hadirkan dua lokasi ya, di Satkamling RT 63 RW 12 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako dan juga Satkamling RT 35 RW 10 Kelurahan Paejo Darat Pelaju. Saya Fajar Nugroho untuk ronda malam edisi kali ini.
2: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa hingga Bali telah berhasil dipulihkan. Laporannya disampaikan Pradipta Rahadi.
1: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
2: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
3: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
2: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
3: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
2: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
1: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
2: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun rupiah dalam 5 tahun terakhir. Laporannya disampaikan Ofra Regina.
1: Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun dalam 5 tahun terakhir. Capaian tersebut dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi mengatakan, capaian tersebut diukur melalui sejumlah indikator utama, mulai dari jumlah kunjungan wisatawan hingga investasi yang masuk ke kawasan otorita.
2: Capaian Badan Pelaksana Otorita Pariwisata. Jadi selama kurun waktu 5 tahun, BOP ini telah menghasilkan capaian melalui indikator jumlah wisatawan di kawasan otoritatif, PNBP, komitmen investasi, dan realisasi investasi. Pertama, dari sisi kunjungan wisatawan, telah tercapai selama 5 tahun terakhir 2,4 juta wisatawan. Kemudian dari aspek penerimaan negara, PNBP 22,22 miliar. Kemudian dari sisi komitmen investasi ada 1,18 triliun.
1: Sementara itu Komisi 7 DPR RI menilai keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata tidak cukup diukur dari besarnya komitmen investasi maupun jumlah kunjungan wisatawan. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan pentingnya mengedepankan realisasi investasi dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
3: Keberhasilan dari KEK dan BOP bukan dari komitmen investasi, melainkan dari realisasi investasi yang memang benar-benar bisa diwujudkan di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya soroti adalah paradigma pemikiran kita tentang pembangunan pariwisata. Kita bukan lagi berpikir tentang bagaimana jumlah pariwisata yang masuk, tetapi ya output dari nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan. Gitu loh. Jadi paradigma berpikir kita sudah harus mulai dirubah, Pak. Jangan lagi kita menilai secara angka jumlah wisatawan, tapi nilai ekonominya yang harus kita kejar.
1: Menurut Ilham, evaluasi terhadap kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata ke depan perlu mengacu pada indikator yang lebih komprehensif. Selain realisasi investasi, penilaian juga perlu mempertimbangkan lama tinggal wisatawan, rata-rata pengeluaran wisatawan, tingkat okupansi kawasan, kontribusi terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB, serta penciptaan lapangan kerja agar manfaat ekonomi pariwisata dapat diukur secara lebih nyata. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sachrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Soekarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau dari belakang mendukung.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda. Kembali kita bersama-sama akan mengikuti segmen Kopi Pro 3. Sepertinya sudah cukup lama saya tidak membawakan kopi ya, karena selalunya sebelumnya kita hadir dalam pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Dan kali ini ada kesempatan saya untuk kembali membawakan kopi, senang sekali. Dan seperti biasa setiap malam Jumat ya, atau Jumat dini hari, Kopi Pro 3 akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas topik-topik terkait dengan Pancasila. Kami nanti akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemahripa, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Dengan topik kita kali ini adalah Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Ya, Indonesia tentunya terdiri dari berbagai macam suku, ya, agama dan budaya yang kemudian pasca kemerdekaan pada tahun 1945 banyak dari berbagai daerah kemudian berbondong-bondong untuk ingin bergabung bersama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita berikrar sumpah setia untuk tetap bersatu dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, bagaimana relevansi konteks Pancasila dan juga persatuan ketika itu dengan zaman sekarang? Seperti apa kemudian perbedaan bisa menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya? Apakah konteksnya sama, dan bagaimana juga peran Pancasila dalam mempererat persatuan di tengah perbedaan yang ada? Dan saya sudah terhubung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemahripa, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Assalamualaikum, selamat malam Pak Setio, selamat dini hari.
1: Selamat malam, selamat dini hari.
0: Iya, Pak Setio, kabar baik ya Pak ya?
1: Iya, kabar baik.
0: Iya, Alhamdulillah. Minggu lalu seharusnya dengan Anda, rekan saya.
1: Oh iya,
0: Lukman, namun Anda berhalangan. Dan alhamdulillah hari ini bisa kembali bersama Anda berdialog terkait dengan topik-topik Pancasila. Pak Setio, hari ini topik yang kita akan bicarakan adalah Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Seringkali perbedaan ini menjadi sumber ya dari berbagai konflik ya, seringkali karena beda pendapat, beda pandangan politik, beda apalagi beda agama dan keyakinan, itu membuat perpecahan di antara masyarakat. Nah, bagaimana Anda memaknai Pancasila sebagai perekat bangsa di tengah keberagaman yang ada tersebut, Pak Setio?
1: Iya, Bung Sabil, sebetulnya kan yang namanya perbedaan ya di antara manusia itu adalah sebuah keniscayaan yang natural. Jadi ini nggak bisa dihindari lah. Karena sejak awal ya manusia itu pasti berbeda.
0: Iya.
1: Lawang namanya satu keluarga saja yang satu turunan genetik itu juga berbeda kok. Jadi sebetulnya yang kemudian harus dipastikan adalah sebuah sikap mental. Bagaimana kita dalam perbedaan yang natural ini tidak kemudian berpecah belah. Dan kalau kita bicara tentang Pancasila, sebetulnya jelas ya bahwa ketika kita hidup di dalam kesadaran ketuhanan, kita dilatih, dididik untuk tidak menjadi egoistik. Sebaliknya kita dididik, dilatih untuk menjadi manusia yang humanis, manusia yang menyadari bahwa kita yang berbeda-beda ini punya sumber yang sama. Kita dididik, dilatih untuk tidak diskriminatif, tidak bersikap yang tidak beradab kepada sesama manusia. Jadi thus kita memang harus kemudian menghargai setiap orang hidup di dalam semangat satuan di dalam perbedaan. Dan itu sangat mungkin ya, karena kesadaran bahwa kita sebetulnya berbeda seperti apapun diikat oleh satu kebangsaan, ya, diikat juga oleh satu kemanusiaan. Itu pengantar yang bisa saya sampaikan, Bung Sambil.
0: Ya, tadi sudah saya singgung juga ya, bahwa kita sebagai bangsa telah berikrar ketika 1945 semua perbedaan-perbedaan karena kita berlatar belakang dari penjajahan ya, apalagi dengan bangsa yang sama kurang lebih katakanlah Belanda begitu, Belanda atau Jepang, kemudian kita berikrar senasib sepenanggungan kita membangun negara bersama dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman gitu ya. Nah, Indonesia ini tentunya sebagai negara yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai tadi perbedaan. Nah, bagaimana Anda menilai peran Pancasila hingga saat ini masih menjadi fondasi yang relevan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Pak Setio?
1: Ya, Bung Sabil, kalau kita merujuk kepada sejarah, kesadaran kita sebagai sebuah bangsa ya, itu kan memang dibentuk beberapa puluh tahun sebelum kita menjadi negara yang merdeka, tepatnya lewat Sumpah Pemuda 1928. Yeah. Dan harus dimengerti bahwa kita ini tidak hidup di ruang kosong kan. Jadi sebelum kita kemudian memproklamasikan diri sebagai bangsa Indonesia tahun 1928, kemudian memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada tahun 1945, yeah, kita sudah hidup sebagai kerajaan-kerajaan, kita sudah hidup juga sebagai suku-suku gitu ya. Iya. Nah, bahwa kemudian kita menjadi sebuah negara bangsa bernama Indonesia yang merdeka ini anugerah luar biasa. Tidak gampang untuk sampai ke titik seperti ini butuh pengorbanan dari banyak pihak. Nah, satu catatan penting, ketika negara Indonesia diproklamasikan, para pendiri bangsa ini kan memang punya sebuah konsensus, punya kesepakatan dasar ya, bahwa dasar negaranya adalah Pancasila. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, Pancasila jelas ini menjadi nilai bersama, bahwa semua bangsa Indonesia itu tanpa terkecuali apapun sukunya, agamanya, seyogianya, hidup dengan landasan nilai-nilai yang sama. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan harus diakui bahwa nilai-nilai inilah yang
0: Ya, nampaknya kami terputus dengan Pak Setio. Kami akan coba menghubungi kembali. Ya, tadi kita sedang bahas terkait dengan Pancasila yang menjadi fondasi yang masih relevan hingga saat ini dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kita tahu negara kita terdiri dari berbagai macam suku, bermacam agama, ras ya. Tentu saja perbedaan-perbedaan yang ada tentu kalau tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan konflik sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Untuk itu perlu ada standar yang harus kita sepakati bersama, bagaimana dalam melakukan manajemen konflik, dan juga kita mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, dan menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam menyatukan seluruh elemen bangsa. Dan kita sepertinya telah terhubung kembali kepada Pak Setio. Pak Setio, mohon maaf tadi terputus, Pak.
1: Baik.
0: Ya, silakan dilanjutkan, Pak.
1: Iya, baik. Ya. Sebagai sebuah negara yang berdaulat ya, kan memang para pendiri bangsa itu sudah punya konsensus atau punya kesepakatan dasar bahwa kita hidup dengan landasan Pancasila, dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mari kita berimajinasi ya untuk memahami bagaimana pentingnya Pancasila. Kalau kita hidup sebagai sebuah negara agama, ya, bagaimana peraturan dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini didasarkan pada satu agama, tentu saja itu sangat tidak tepat buat Indonesia, karena di Indonesia ini ya manusianya, agamanya sangat beragam ya. Jadi pilihan logis buat bangsa Indonesia adalah menciptakan sebuah tatanan nilai bersama, dan Pancasila itu adalah sebetulnya kalau dalam bahasa Arab itu kan kalimatun sawa, jadi memang rumusan tentang prinsip-prinsip yang mengikat ya, karena punya kesamaan kan dari setiap agama dan setiap komunitas itu. Ya. Ini yang kemudian harus menghidupi setiap pikiran dari manusia di Indonesia, yang membuat manusia di Indonesia ini bisa bersatu di dalam keragamannya.
0: Iya, luar biasa kalau kita bicara bagaimana ketika itu ya, di masa lalu ini kita bahas sejarahnya dulu, bagaimana persatuan kita ya, dengan semuanya sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai standar dalam rangka untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadi pedoman hidup seluruh elemen bangsa. Pak Setio, jika kita melihat di konteks dulu dan mungkin juga sekarang yang Anda lihat, tantangan terbesar persatuan bangsa saat ini berasal dari mana, Bapak? Apakah faktor sosial, politik, ekonomi, atau perkembangan teknologi digital? Kita tahu AI perkembangan ya luar biasa. Silakan, Pak.
1: Kalau kita melihat konteks terbaru ya,
0: yeah,
1: tantangan terbesar ini sebetulnya adalah pada friksi politik ya, karena memang seiring dengan demokratisasi ya, keterbukaan itu, masing-masing kelompok, bahkan ini dalam lingkup satu agama, satu suku gitu ya,
0: yeah,
1: itu bisa sangat keras ketika kemudian terjadi perbedaan pendapat gitu ya. Dan memang tidak mudah mengelola keberagaman ini di tengah kebebasan seperti saat ini, apalagi sosmed ya menjadi ruang di mana orang bebas untuk mengungkapkan pendapatnya ya. Sosmed yeah, menjadi ruang berantem tersendiri. Ya, yeah, dan ya memang ini tantangan yang kita hadapi bersama, Bung Fadil. Jadi yeah, situasi politik yang sedang tidak stabil ya, kemudian ditambah dengan sosmed yang memberi ruang berantem, ya memang ini tantangan terbesar kita sebagai sebuah bangsa.
0: Ya, Bapak tadi sudah menyinggung soal media sosial, di mana ya, ya di ruang ini masyarakat kerap dihadapkan pada tadi ya polarisasi, hoax ya, dan ujaran kebencian. Nah, lantas ya, bagaimana cara agar nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi menghadapi tantangan tersebut, Pak?
1: Ya, kita kembali pada rumusan dari nilai-nilai Pancasila, Bung Sabil.
0: Ya.
1: Sejauh yang bisa saya hayati dari Pancasila, kan jelas nilai paling fundamental dari Pancasila adalah nilai ketuhanan. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari keberadaan Tuhan yang nyata, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang meliputi segala yang ada, ada satu prinsip penting bahwa ketika kita bertuhan, kita harus punya sikap kasih sayang, punya rahmat ya di dalam hati kita. Dan itu tentu saja implikasinya adalah sikap humanisme yang universal. Bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain dengan cara yang beradab, dengan cara yang non-diskriminatif. Kita sadar bahwa sangat disayang orang itu berbeda dalam hal apapun gitu ya. Ya. Sesederhana dalam pilihan soal sepak bola ya, soal klub sepak bola aja kita bisa berbeda. Makanya ada fans tim sepak bola profesional, fans tim sepak bola nasional gitu ya. Nah, tanpa kesadaran ketuhanan, perbedaan sedikit pun itu sudah bisa menciptakan pertentangan gitu ya, karena adanya namanya fanatisme yang berlebihan. Nah, ya, memang nilai-nilai ketuhanan ini yang perlu untuk dihayati lebih dalam oleh semua pihak agar dia menumbuhkan yang namanya nilai kemanusiaan. Dari nilai kemanusiaan yang hakiki yang universal ini tumbuh nilai persatuan, begitu Bung Sabil. Jadi Pancasila ini sudah menciptakan sebuah kerangka metodologis ya yang utuh gitu ya, bagaimana orang bisa bersatu di dalam perbedaan.
0: Oke. Baik, Pak Setio, kita juga undang pendengar ya, Pak ya, untuk mungkin bisa bertanya atau menanggapi ya, topik baik, kita bersama Anda. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami di 021 352 3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada satu pendengar, Pak, ingin bergabung. Kita sapa terlebih dahulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Caswa.
2: Ya, selamat pagi, selamat dini hari, Bung Sabil, Pak Setio.
0: Setio, ya, ya.
2: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, Pak Caswa. Salam Pancasila.
2: Iya, mudah-mudahan selalu sehat. Aku nggak ngopi nih lama nih.
0: Betul.
2: Ngopi lagi nih. Jadi rasanya kangen dengan mendengar Pak Setio dengan Bung Sabil di malam Jumat ini ya.
0: Betul sekali, silakan baca suara.
2: Jadi gini, saya akan bertanya dengan Pak Setio ya.
0: Iya.
1: Iya Pak.
2: Ini udah dua hari kemudian, seorang teman saya yang senasib dengan saya dan sepekerjaan dengan saya sendiri, cuman beda. Kalau saya Pak Setio, pekerjaan ya, saya ngamen tersebut itu kan keliling kampung kan sendiri gitu kan, karena ya, udah membawa kenaik pun ternyata di dalam ya, di dalam itu dalam tanda kutip kebanyakan udah mendapatkan kenaik 4, jadi korupsi semua akhirnya diberhentikan dengan seorang saya. Jadi itu pandangan dengan saya. Kemarin teman saya sampai nangis-nangis ya, posisinya gak bisa kemana-mana, intinya seperti kayak saya berani ke wilayah perkampungan, keliling seperti itu, hanya untuk mangkal di depan Alfamart, di depan Indomaret, jadi seperti itu. Tapi ketika dia lagi mangkal, di stop dengan seorang katanya sih manajernya, berbicara sampai diusir lah, dihalang-halangi. Apakah itu Pancasila menurut Pak Setio? Sedangkan orang tersebut usahanya seperti itu-itunya juga gitu. Jadi itu yang saya ditanyakan, yang seperti itu ya. Ini yang namanya saya pun yang keliling kampung pun kadang-kadang kejadian yang seperti itu Pak Setio. Ada yang menutup pintu asal cepret lah, ada yang orangnya ada diem saja lah, mungkin karena seorang saya itu gak bisa melihat ituan lah. Jadi seperti itu Bung Setio. Jadi mohon, jadi saya meminta perjawabannya dari Pak Setio. Jadi seperti itu, apakah itu udah Pancasila menurut saya? Sama saya sih belum.
0: Okay.
2: Belum, karena apa? Karena apa? Yang saya dipertanyakan, selama Indonesia ini korupsi masih merajalela, ya dengan bentuk korupsi apapun, selama orang-orang tersebut tidak tahu yang namanya Pancasila tuh seperti apa, akhirnya akan terus-terusan yang seperti ini.
0: Okay.
2: Yang kedua, saya minta kepada pemerintah atas komentar kepada masyarakat maupun lagi malam Jumat seperti ini ataupun hari-hari biasa, komentar dari berita, tolonglah diperhatikan segala masyarakat kita, didengarkan usulan dari masyarakat kita, karena masyarakat kita ini menyampaikan dengan secara benar. Cukup sekian dan terima kasih Pak Setio, mohon dijawab
1: ya,
2: Bung Sabil, salam ya, sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Caswa. Pak Setio, ini ada pertanyaan dari Pak Caswa. Mungkin intinya apa ya? Ada sikap tidak menghargai dan tidak menghormati antar sama ya. Oke, kalau kasusnya Pak Caswa tadi ditipu oleh temannya, bisa dibilang begitu. Silakan Pak Setio.
1: Iya, terima kasih Bung Sabil, terima kasih Pak Caswa. Jadi ini adalah problema rakyat kecil ya, Pak.
0: Yeah.
1: Bagaimana dengan segala keterbatasannya, rakyat kecil ini sangat tidak mudah untuk bisa mencari nafkah. Nah memang ini sesuatu yang memantik keprihatinan, karena kalau kita bicara idealitas kan memang mestinya negara yang melindungi rakyatnya, negara yang betul-betul berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan setiap warganya, termasuk meningkatkan kesejahteraan setiap warganya. Tetapi kita sama-sama tahu antara idealita dengan realita bisa sangat berbeda. Kalau kita bertanya apakah sikap dari Pak Manajer tadi itu Pancasilais apa tidak, ya tentu saja kalau dari perspektif kita yang memihak kepada Pak Pengamen gitu ya,
0: yeah,
1: ya itu kita bisa katakan belum Pancasilais, karena yeah, kita nilai itu tidak humanis gitu ya. Tapi kita memang harus adil. Kita ingin tahu juga apa sudut pandang dari Pak Manajer itu, apakah ini bicara soal ketertiban, kebersihan atau apapun gitu ya. Nah memang kalau kita bicara lebih fair, lebih adil gitu ya, kita bisa tempatkan satu spot gitu ya, di mana para seniman lokal itu bisa menyanyi dengan sangat patut gitu ya. saya suka studi banding pengamen di berbagai negara, Bunga Sabil, gitu ya.
0: Waduh, sampai nah, studi ya, sampai dibandingkan banyak, dengan luar negeri nih. Bagaimana kalau di luar, Pak?
1: Banyak pengamen itu bermatabat, gitu ya. Dia mangkal di sebuah titik.
0: Iya.
1: Tapi memang betul-betul sangat profesional, Bung Sabil. Jadi dia nggak keliling kemana-mana, dikasih tempat di satu titik. Dia apakah hanya main biola, ya? Apakah dia hanya menyanyi? Tapi orang sangat suka karena memang menyanyinya bagus, main musiknya bagus. Jadi apa namanya, bukan sekedar karena kita rasa kasihan ketika
0: menikmati,
1: tapi karena kita mau merasa terhibur.
0: Menikmati seninya jadinya ya.
1: Iya, kita menikmati seninya. Jadi ini satu hal yang sangat penting gitu ya. Dan tentu saja mestinya memang hal-hal begini ini juga menjadi concern pemerintah. Concern siapapun juga yang punya kekuatan, kekuasaan. Karena harus diakui ada rakyat-rakyat kita yang ya memang butuh untuk cari makan dengan cara seperti ini, cara seni, tapi dengan segala keterbatasannya. Jadi ya kita yang harus mengatur supaya tetap orang-orang tanpa keahlian yang memadai pun bisa di-upgrade terus supaya tetap layak untuk dapat penghidupan. Begitu, Bung Sabil.
0: Baik, Pak Setio. Pak Setio, tadi Anda mengatakan bahwa untuk bisa menciptakan kerukunan, ketertiban, persatuan dalam masyarakat kita diperlukan adanya pemahaman terhadap nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai spiritualitas, dan yang juga nantinya akan bermuara pada keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tentunya ini perlu ada pendidikan kepada generasi penerus kita. Nah, bagaimana kemudian peran keluarga, sekolah, maupun lingkungan dalam menanamkan nilai persatuan kepada generasi muda sejak dini, Pak Setio?
1: Ini memang layak untuk kita renungkan dengan sangat dalam, Bung Sabil, karena kita juga melihat ya fakta di lapangan. Begitu orang semakin agamis, gitu ya, itu belum tentu semakin humanis.
0: Menarik ini.
1: Ada yang semakin agamis menjadi semakin tidak toleran karena dia berpikir bahwa ya dia ada di dalam kebenaran yang absolut. Ya, dia pokoknya harus betul-betul menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan kepercayaannya yang pada satu titik itu bisa berbeda dengan kebutuhan untuk menghargai orang-orang yang berbeda kepercayaan dan berbeda agamanya, ya. Kan konflik-konflik di masyarakat kita itu banyak yang berangkat dari hal seperti ini. Nah, memang ini membutuhkan pendidikan agama yang lebih esensialis. Pendidikan agama yang lebih membuat orang kemudian juga pada saat yang sama menjadi humanis, ya. Jadi kita harus merumuskan cara beriman yang humanis itu seperti apa sih, gitu ya. Dan tentu ini yang menjadi PR bagi semua institusi pendidikan termasuk

0: tentang budaya luhur bangsa Indonesia. Sejak zaman dahulu kala, bangsa ini bangsa yang menghargai keragaman.
1: Iya.
0: Jadi di sini, di tanah ini gitu ya, orang bebas untuk punya agama apapun, tapi pada saat yang sama nilai humanisme ini nggak boleh hilang.
1: Iya.
0: Iya. Saya jadi dihidupkan memang sejak kecil lewat sebagai sesungguhnya. Iya.
1: Saya jadi ingat dulu waktu saya kecil, mohon maaf ini ya, mungkin di mungkin juga dialami banyak orang. Saya sebagai muslim kalau lihat gambar salib atau gambar Yesus di rumah teman saya itu takut. Padahal nggak ada masalah gitu. Kenapa gitu? Nah, tentu saja ini harus ditanamkan sejak dini, dan itu tadi dari faktor pribadinya. Nah, kemudian kalau dari secara eksternal nih, kemudian ada peran tokoh masyarakat, tentunya kita berharapkan juga mereka ikut dalam rangka mendidik anak-anak generasi muda di wilayahnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa, dan juga pemerintah ya, dalam menjaga ruang publik yang sehat dan memperkuat persatuan. Karena saat ini kita tahu ruang publik kita penuh berbagai macam polarisasi ya. Kalau kita lihat komentar-komentar di media sosial itu banyak kata-kata toxic begitu ya, toxic words gitu ya. Saling serang, saling sindir, saling hina begitu Pak Setio. Seperti apa Anda melihatnya Pak Setio?
0: Ya, memang kita harus berangkat dari fakta juga, Bung Sabil, bahwa pada saat ini banyak tokoh ya yang itu justru menjadi pemicu dari sikap intoleran. Ya tentu karena mereka punya kepentingan sendiri ya, ingin mengumpulkan pengikut yang fanatis ya. Jadi caranya adalah menciptakan common enemy, menciptakan musuh bersama. Ya memang ini pada akhirnya soal kepentingan politik, kepentingan ekonomi ya. Ya tentu ini satu sikap yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Kalau kita kembali ke Pancasila yang sejati sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa ya, ini tidak boleh dilanjutkan. Karena kita harus kembali pada sejarah juga, Bung Sabil, bahwa sampai kemudian Indonesia ini menjadi sebuah negara berdaulat merdeka, itu karena para pendiri bangsa yang berbeda-beda ini toleran.
1: Iya.
0: Mau menghargai eksistensi pihak lain, mau menghargai pendapat pihak lain, mau hidup bersama di dalam perbedaan. Tanpa itu tidak mungkin menjadi sebuah negara yang berdaulat seperti sekarang.
1: Iya.
0: Iya kan Bung Sabil.
1: Betul sekali.
0: Kalau masing-masing pihak misalnya dulu ya, ini kan saat kita masih merumuskan dasar negara ya, sidangnya oleh BPUPKI gitu ya.
1: Iya.
0: Kan sempat ada kelompok kecil yang kemudian merumuskan Piagam Jakarta, Bung Sabil.
1: Iya.
0: Sila pertama dulu kan sempat ada tambahannya ya, ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya.
1: Iya.
0: Kalau pihak Islam yang saat itu bermusyawarah ngotot di situ, itu gak jadi Indonesia.
1: Iya.
0: Iya kan, karena kelompok-kelompok lain yang tidak sepakat ya, yang non-muslim ya, yang kemudian juga menghayati agama lokal, kan gak mau dengan itu. Karena ini negara bersama, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pengutamaan hanya kepada sebuah kelompok, walaupun katakanlah mayoritas gitu kan gitu. Jadi ini memang kesadaran yang kita bangun bahwa negara Indonesia itu mengada karena kita bisa menghargai orang lain, mengakui eksistensi pihak lain.
1: Oke. Okay.
0: Hidup bersama dalam rumah besar ya, gitu.
1: Iya.
0: Gitu Bung Sabil.
1: Baik. Pak Setio, kita terima pendengar ya untuk sesi terakhir mungkin ini. Ada Pak Daniel di Sorong. Selamat dini hari Pak Daniel. Halo Pak Daniel, selamat dini hari. Pak Daniel. Ya, sepertinya terputus dengan Pak Daniel. Iya. Kita ke Palembang, ada Pak Zakaria. Selamat dini hari, Pak Zakaria.
2: Selamat dini hari.
1: Ya, Pak Zakaria, saat ini sedang ada Pak Setio dari Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silahkan, apa yang ingin ditanggapi atau ditanyakan ya?
2: Ini dengan siapa ini?
1: Saya Sabil, ada Pak Setio dari Ketua Umum Pusaka Indonesia.
2: Oke, selamat pagi Pak Sabil dengan Pak Setio ya.
0: Iya, Pak Zakaria.
2: Ini mau tanya dengan Pak Setio.
0: Iya,
2: saya sangat bangga sekali mempunyai Pak Setio yang sering melakukan apa itu pencerahan di RRI ya, khususnya ya. Ada cuplikan-cuplikan. Nah, yang pertama juga saya mau tanya Pak Setio ini apa latar belakangnya, bisa biografi ya, latar belakangnya dari mana sehingga begitu menguasai masalah Pancasila.

0: Kemudian itu masalah soal Pancasila ini kan di kita Indonesia ini kan udah masuk tidak dimasukin di apa itu tempat yang khusus ya, dia cuman badan pembina Pancasila, ideologi Pancasila seperti itu ya, bukan seperti dulu ya di pelataran segala macam. Dan menurut saya Pancasila ini sangat penting sekali untuk mempersatukan bangsa kita supaya jangan terpecah belah. Karena kita bukan bangsa Amerika. Kalau Amerika itu memang bangsanya dari luar semua, kalau kita memang sudah bangsanya ada dulu dari dulu, tapi kita bisa menyesuaikan dengan adat istiadat di daerah masing-masing. Mohon pencerahannya dari Pak Setio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Zakaria, sehat selalu. Pak Zakaria kepo nih, pengen tahu latar belakang Pak Setio. Apalagi kaitannya dengan Pancasila, dosen PPKN atau apa nih Pak Setio ini. Dan juga kemudian terkait dengan penguatan karakter Pancasila yang menurutnya lebih saat ini tuh kurang ya dibanding zaman dulu. Betul enggak tuh Pak Setio? Ya, silakan, Pak.
2: Jadi Bung Sabil, ya kan saat ini posisi saya kan sebagai ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang memang sangat concern dengan pergerakan kebangsaan. Kita betul-betul punya cita-cita kita kembali kepada budaya luhur ya, kepada budaya yang berbasiskan jati diri. Yeah. Jadi memang secara otodidak gitu ya, saya coba untuk menghayati Pancasila ini dengan sangat sungguh-sungguh. Ya saya kan punya praktek berkesadaran ya, yang saya sebut sebagai hening cipta. Nah ketika saya melakukan itu ya, ditambah dengan studi literatur, jadi saya menemukan bahwa Pancasila ini luar biasa ya. Nah saya ada satu bacaan yang bagi saya ini sangat monumental gitu ya. Bagaimana ada dialog antara Joseph Prostito dengan Bung Karno, dan saya juga pernah ke Caribia gitu ya. Karena Prostito ini dulunya adalah presiden Yugoslavia. Ya sekarang tinggal jadi Serbia. Jadi Prostito itu sangat yakin bahwa dengan kekuatan militer itu Yugoslavia akan tak bersatu. Sementara Bung Karno itu menyatakan bahwa kekuatan pemersatunya bukan militer, tapi Pancasila. Dan faktanya adalah sekarang yang masih betul-betul teletek utuh gitu ya sebagai sebuah negara itu adalah Indonesia, Bung Sabil, dengan segala tantangannya. Sementara Yugoslavia sudah pecah belah. Menjadi Serbia, ada Montenegro, ada Bosnia-Herzegovina, ada Slovenia, ada Kroasia. Mereka mengalami perang yang luar biasa dahsyat tahun 1991 karena tidak ada kekuatan pemersatu seperti Pancasila. Jadi ini yang memang apa namanya membuat saya sangat apa namanya ya, sangat tergerak untuk membuat kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah kalau latar saya memang sejak dulu aktivis, Bung Sabil. Saya sejak remaja itu aktif di Pelajar Islam Indonesia, kemudian di Himpunan Mahasiswa Islam gitu ya, kemudian di banyak kelompok-kelompok masyarakat yang ya pokoknya peduli pada Indonesia lah gitu ya.
1: Baik, Pak Setia, semoga Pak Zakaria jadi gak kepo lagi nih, udah jelas nih. Atau lebih lanjut bisa searching ya di sosial media atau di internet gitu ya. Baik. Pak Setia, kita sedang masuki penghujung dialog kita. Ini kita malam ini satu sesi ya, izin ya. Biasanya dua sesi, gak pukul dua ya, karena ada live bola nanti. Mungkin ya, jika boleh memberikan satu pesan kepada kita semua. Tadi Pak Setia sudah menjelaskan tentang begitu luar biasanya Pancasila. Apa langkah sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan yang ada saat ini, Pak?
2: Begini, Bung Sabil, hal yang sangat mendasar tapi ini akan sangat strategis ya. Memang kita mulai dari diri kita sendiri, Bung Sabil. Indonesia membutuhkan inspirasi yang nyata. Indonesia membutuhkan keteladanan dari manusia-manusianya, kan ya. Saya sih mengajak kepada Bapak dan Ibu semua dimanapun berada, ya mari kita cintai tanah air kita ini dengan sepenuh hati. Kita hargai warga dari Republik ini yang berbeda-beda agamanya, sukunya dengan sepenuh hati, karena kita diikat oleh kesadaran ketuhanan dan kemanusiaan. Kita bersumber kepada Tuhan yang sama, ya. Kita punya Tuhan yang sama yang menciptakan jagat raya ini, gak ada dua Tuhan itu kan. Nah jadi ya mari tanpa kita bersatu padu, tanpa kita saling menghargai di rumah bersama Indonesia ini, kita akan pecah belah dan akan menderita.
1: Baik. Yang terakhir Pak, untuk menutup Kopi Pro 3 hari ini, apa harapan Bapak terhadap semangat persatuan bangsa Indonesia di tengah dinamika global dan tantangan zaman yang terus berubah ini Pak?
2: Ya, tentu saja Indonesia ke depan harus menjadi mercusuar dunia, bukan menjadi negara yang mesti paling kuat secara politik, ekonomi atau militer, tetapi kita menjadi pemandu, menjadi contoh dari bangsa yang dengan segala keragamannya bisa tetap bersatu padu. Bangsa yang tetap hidup dengan budaya luhurnya, tetap dengan karakter luhurnya. Itu yang menjadi perjuangan kita bersama, Bung Sabil. Membangun kembali Indonesia yang bisa mempesona dunia.
1: Iya, yeah, yeah. Luar biasa. Yeah. Semoga dengan kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila, membuat kita menjadi lebih apa ya, resilient ya, dalam menghadapi berbagai tantangan. Iya, lebih tangguh, adaptif ya terhadap perkembangan, apalagi di sosmed kita sudah berkembang. Sosmed aja banyak yang belum menguasai, udah muncul AI gitu. Kita kadang masih bingung mana yang hoax, mana yang benar gitu ya. Tapi semoga tadi Anda sudah memberikan pencerahan soal nilai-nilai ketuhanan, saling menghargai, menghormati, menguatkan nilai-nilai Pancasila. Tentu itu akan semakin membuat kita lebih rukun lagi, lebih harmonis, dan manajemen konflik kita jadi lebih bagus ya. Kalau ada apa-apa tuh jangan emosi duluan gitu ya Pak Setio ya. Terima kasih sekali Pak Setio sudah memberikan kami pencerahan di malam hari ini. Semoga sehat selalu Bapak.
2: Ya, terima kasih.
1: Baik, pendengar, tadi perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro terkait dengan Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Dan ya, biasanya kalau ada Kopi Pro 3 bersama Pusaka, kita dua sesi ya, hingga pukul 2. Namun kali ini kita hanya satu sesi, mohon maaf, hingga pukul 1 saja. Karena apa? Karena di pukul 2 waktu Indonesia Barat, kita akan siarkan langsung kick off pertandingan antara Spanyol melawan Austria. Dan pukul 1:30 waktu Indonesia Barat, kami akan berdialog bersama pengamat sepak bola terkait dengan prediksi pertandingan tersebut. Ingin tahu seperti apa nanti perbincangannya? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 3 RRI. Dan kita akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Kediri berkolaborasi untuk memperkuat pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di sekolah. Laporannya disampaikan Anne Kusuma.
1: Praktik perundungan dan kekerasan seksual yang masih terjadi di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius di Kabupaten Kediri melalui kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan juga Pemerintah Kabupaten Kediri. Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Pratama Hendrawan Mahardika, menjelaskan bahwa Kejari bersama bagian hukum Kabupaten Kediri terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perundungan dan juga tindak pidana kekerasan seksual. Edukasi tersebut dijalankan salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah sebagai implementasi kewenangan kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2: Kalau untuk kasus bullying di Kabupaten Kediri ini sendiri, kami kerjasama dengan Dinas P2KB memang sangat banyak. Paling banyak itu terjadi di sekolah. Ada yang sampai putus sekolah maupun sampai dengan dia malas-malasan. Jadi kami turut hadir melakukan pencegahan. Kami tidak ingin generasi muda kita itu sampai putus sekolah. Kalau untuk totalnya berapa dan sebagainya, mungkin dari Dinas P2KB yang mengetahui. Tapi dari kasus di Kejaksaan Agung untuk total paling banyak itu tindak pidana kekerasan seksual. Dari tahun terakhir kemarin ada 1157 sendiri. Itu semakin hari itu semakin meningkat. Karena apa? Terkait filter yang ada di media sosial atau di lingkungan itu sangatlah tidak baik sekarang untuk anak-anak. Karena anak-anak tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah untuk saat ini.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, turut menerangkan bahwa pemerintah daerah juga terus memperkuat penerapan program Sekolah Ramah Anak sebagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman.
3: Oleh karenanya saya ingin mengajak para guru semua, mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Kalau lingkungan belajar kita ciptakan aman dan nyaman, maka anak-anak akan senang belajar, rajin belajar, senang ke sekolah, tidak ada ketakutan.
1: Langkah preventif yang dilakukan secara berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sehingga seluruh anak di Kabupaten Kediri dapat belajar dan juga berkembang tanpa adanya rasa takut. Anu Kusuma melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana pemerintah Nusa Tenggara Timur mengambil langkah tegas dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Berikut laporan Alotani.
1: Kita buat 2013. Saran kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak, kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara, dia tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non-subsidi.
2: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah, BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Atopah, kepada RRI di ruang kerjanya Rabu 1 Juli 2026 menegaskan, alasan penerapan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
1: Pendapatan provinsi sesuai undang-undang HKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia, termasuk NTT, itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025, kepatuhan wajib pajak itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
2: Menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
3: Saya membaca banyak protes bahwa kenapa BBM ini kewenangan pusat, gubernur mau urus. Ini bukan soal gubernur mau urus atau tidak, tapi BBM subsidi itu kan dibatasi kuotanya dari pusat dan jumlahnya dihitung hanya berdasarkan kendaraan plat Nusa Tenggara Timur. Terus kalau pertanyaannya, mereka yang plat luar banyak-banyak ini mengisi kuota yang harusnya untuk BBM kendaraan NTT, bagaimana solusinya kalau gubernur diam? Kan begitu toh kakak. Sementara plat luar ini ya, kami di dalam rapat-rapat koordinasi Samsat, pembina Samsat NTT setiap tahun itu selalu kami sampaikan kepada lantas bahwa kendaraan plat luar ini apakah dia boleh diwajibkan untuk mutasi masuk ke NTT supaya dia bayar pajak di NTT gitu kan. Dia jalan di sini, dia bayar pajak di tempat lain, bagaimana bisa dia menggunakan jalan, menggunakan BBM? Ini memang terasa kita sulit ya mengedukasi publik ini.
2: Ia juga menegaskan, membangun daerah Nusa Tenggara Timur, salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. Karena tercatat, 80% PAD Nusa Tenggara Timur adalah pajak kendaraan bermotor. Sehingga perlu optimalisasi pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Kata Tokoh Dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait euforia Piala Dunia 2026. Euforia Piala Dunia 2026 membawa berkah dan lonjakan omset besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Meskipun turnamen ini digelar di Amerika Utara, kebijakan pemerintah yang menyiarkan seluruh 104 pertandingan secara gratis melalui TVRI sukses menghidupkan ekosistem ekonomi malam hari di berbagai daerah. Lantas seperti apa jika di Loko Cafe Stasiun Surabaya Gubeng? Saat ini kami akan perbincangkan bersama Regional Head 8 Surabaya KAI Services, Robert Suhardi. Pak Robert, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Hana, siap.
1: Pak Robert, ini juga apakah transaksinya saat ini melonjak juga usai adanya pertandingan tadi yang baru saja selesai, Pak Robert, di pagi ini?
2: Oh iya, alhamdulillah makin bagus nih Mbak, makin meningkat nih pendapatan, alhamdulillah, berkat Piala Dunia.
1: Oke, nah kabarnya juga meningkatnya itu sekitar 20%. Ini berlangsung setiap harinya atau per pertandingan malah, Pak Robert?
2: Pas pertandingan sih, lebih tepatnya sih Mbak. Jadi pas pertandingan itu makin rame karena orang-orang pada mau nonton gitu sih Mbak.
1: Jadi peningkatannya lebih banyak berasal dari penjualan makanan, minuman, atau jumlah pengunjung yang datang, atau malah ketiganya begitu, kombinasi Pak Robert?
2: Kombinasi sih, kombinasi. Jadi tadinya penumpang cuma mau nunggu doang di sambil lewat, tiba-tiba kan ada, wah ada nonton bareng nih, jadi nonton terus sambil makan gitu sih.
1: Nah Pak Robert, apakah ada menu tertentu ini yang mengalami peningkatan penjualan selama berlangsungnya tayangan Piala Dunia?
2: Ada sih, kita ada paket juga sih kebetulan di Loko Cafe, Loko Arena namanya, itu paket-paket buat makan bareng gitu. Jadi platter sama minum sama apa gitu-gitu sih. Jadi lebih kan kalau nonton bareng kan banyak kan mereka cuma mau sambil nyemil, sambil menikmati pertandingan ya, sambil nonton yang seru. Jadi pasti nggak suka makan yang pedes-pedes nih. Jadi biasanya mau sambil ngemil-ngemil aja sih gitu sih Mbak.
1: Oke, snacking time sambil nobar begitu pildunnya ya.
2: Betul.
1: Pak Robert, kalau respon pelanggan terhadap konsep nonton bareng di Loko Cafe ini seperti apa Pak Robert?
2: Sangat bagus sih, antusiasnya juga keren banget. Jadi pada kaget kan, kita jarang ada nonton bareng ya, apalagi di stasiun juga kan. Nah kebetulan kan KAI ngasih kesempatan juga, nah kita penumpangnya jadi makin banyak yang mau nonton gitu sih. Bagus sih, responnya sangat bagus.
1: Nah kalau untuk mayoritas pengunjungnya memang penumpang kereta atau juga malah berasal dari masyarakat umum begitu Pak Robert?
2: Kalau saat ini sih kebanyakan masih penumpang kereta sih Mbak. Karena kan jadi yang pas mau naik kereta gitu kan, pertama jam-jam kereta yang lumayan prime lah gitu, jam kereta pagi yang mau ke Jogja, yang mau ke Ketapang mungkin, jadi mereka bisa mampir dulu, nonton dulu gitu sih, gitu. Atau mau ke Jakarta, jadi lewat Gubeng bisa nonton dulu di situ gitu.
1: Oke. Nah kalau untuk perubahan pola kunjungan pelanggan itu ada tidak Pak Robert? Lebih ramai pada malam hari misal saat pertandingannya?
2: Pas pagi sih, kan pertandingannya pagi ya. Jadi pas pagi itu lumayan ramai banget tuh gitu, agak numpuk gitu sih. Lumayan banyak lah gitu.
1: Nah, apakah memang program ini juga merupakan bagian dari strategi KAI Services ini juga Pak Robert, untuk mengembangkan Loko sebagai lifestyle destination begitu?
2: Betul. Kami berharapnya purpose kami ke sana sih Mbak Hana. Jadi kita pengen ningkatin, jadi bahwa Loko itu salah satu lifestyle juga sih di daerah Gubeng terutama ya, jadi bisa attract people untuk datang juga gitu sih.
1: Nah kalau untuk persiapannya sendiri Pak Robert, yang dilakukan supaya memang pelanggan tetap nyaman menikmati pertandingan tanpa mengganggu operasional stasiun sendiri nih Pak Robert?
2: Kalau yang kita siapin sih pasti kan kita ada areanya ya, kita nonton bareng itu ada dua area, ada yang di outdoor sama indoor. Jadi kalau yang mau masih adem di dalam bisa, ada AC-nya. Kalau yang mau ngerokok di luar biar lebih seru ada juga gitu sih. Kalau area pasti kita siapin, kita juga ada menu-menu khusus, paket-paket khusus nih buat apa nonton bareng gitu sih. Sama kita juga di sosial media ada beberapa lah yang kita masukin gitu.
1: Nah, kalau selama program berlangsung ini ada penambahan kapasitas tempat duduk, mungkin stok makanan atau malah jumlah petugasnya ini ditambahkan?
2: Jumlah petugasnya sih kita padetin aja sih, Mbak. Jadi gitu, kita padetin aja. Makanan juga kita ada tambah beberapa paket aja sih, gitu. Kalau sih kita kebetulan agak terbatas gitu sih. Maksudnya bukan terbatas ya, maksudnya sudah tersedia gitu lah. Kita nggak menambah seat karena kan akan makan jalan stasiun juga ya gitu sih. Takutnya kan nanti mengganggu kenyamanan penumpang yang lain lah gitu.
1: Oke. Nah, tapi pernah ada sampai lonjakan begitu full seat atau malah lebih begitu, Farber?
2: Kalau sampai full seat sih Mbak. Cuman sampai menggerubung gitu-gitu sih belum sih. Mungkin belum ke partai yang sangat-sangat krusial ya. Mungkin nanti pas semifinal atau final pasti nanti ramai banget sih gitu biasanya pasti. Kalau sekarang kan masih kualifikasi-kualifikasi ya gitu sih. Masih pertandingan yang 32 besar lah gitu sih. Belum terlalu yang dinanti-nantilah kasarannya gitu. Nanti pasti yang besarnya pasti kan wah pasti ramai banget gitu sih.
1: Oke. Nah, sudah ada persiapan terkait hal itu, Pak Robert?
2: Sudah. Nanti kita juga koordinasi juga. Mungkin ada tempat tambahan atau apa, nanti kita juga akan siapin sih untuk antisipasi juga lah lonjakan itu gitu sih. Terutama mungkin di yang mendekati final lah gitu.
1: Oke. Nah, apakah peningkatan transaksi ini sudah melampaui ekspektasi manajemen, Pak Robert?
2: Sudah. Tadinya tuh kita nggak berharap nggak terlalu besar sih. Mungkin let's say sekitar 10% gitu-gitu kan. Tapi ternyata lumayan bagus juga ini, terutama di pagi harinya sih gitu.
1: Ternyata memang
2: kita vibe. Kita tuh tadinya vibe-nya masuk gitulah gitu. Kita kira kan mungkin ini hanya sebagian aja nih yang mau naik kereta karena libur anak sekolah. Ternyata ada beberapa juga yang memang datang lebih cepat untuk mau nonton gitu sih. Karena kan kita ada ininya. Ternyata kan mereka hanya mungkin mau naik kereta cuma sebentar, cuma setengah jam. Sekarang mungkin mereka bisa spending lebih lama dulu sambil nongkrong gitu sih.
1: Oke. Nah, apakah keberhasilan program di Surabaya Gubeng ini nantinya akan direplikasi ke stasiun-stasiun lainnya, Pak Robert?
2: Kebetulan kita udah sih, Mbak. Hampir semua loko kafe tuh ada nonton bareng, terutama di Bandung sama Tugu sih di Jogja. Itu malah lebih besar lagi eventnya gitu. Lebih besar lagi, jadi ada tempatnya juga lebih besar. Jadi memang kita hampir semua loko kafe ini kita adakan nonton bareng sih, Mbak, gitu.
1: Oke. Nah, Pak Robert, indikator apa ini yang digunakan KAI Service untuk menilai keberhasilan program selain peningkatan transaksi?
2: Yang pasti ya repeatable customer sih. Jadi customer itu jadi balik lagi. Jadi bukan hanya ketika seasonal doang ya, ketika nonton bola doang, tapi mereka menjadi nyaman dengan tempatnya dan menikmati juga makanan-makanan kita dan pengen balik lagi gitu sih. Harapan kita sih lebih ke sana sih. Yang kita nilai berhasil tuh bukan hanya dari peningkatan di saat itu doang, tapi nanti seterusnya juga semakin meningkat gitu sih, Mbak.
1: Oke. Nah, tapi kalau tempatnya sendiri untuk nobar, apakah juga didekor semacam ornamen-ornamen Piala Dunia begitu, Pak?
2: Kita ada hiasan-hiasan bendera-benderanya juga. Kita juga ada tim kita juga pakai jersey bola, jadi biar lebih semangat lah gitu, terutama yang tim pagi ya gitu. Karena kan acaranya cuma pagi doang ya, kebetulan sih sampai siang gitu.
1: Oke, berarti memang ini juga ada ornamennya juga di sana ya, begitu ya, jersey-jersey.
2: Pasti tapi dong, biar orang tahu. Enggak, ntar orang nggak tahu. Karena kayak kafe biasa doang nih, kan kalau orang tahu pakai jersey kan, wah, ada apa nih atau gimana kan bisa kalian mereka jadi attract lah gitu sih, Mbak.
1: Oke, berarti kalau memang dari ornamennya sendiri jadi orang tahu, wah, nobar nih, jadi ingin begitu ya.
2: Iya,
1: kafe yang ada di KAI Services ini. Pak Robert, semoga juga ini semakin meningkatkan omset begitu ya, membawa berkah Piala Dunia
2: amin,
1: ini
2: amin,
1: di loko
2: amin.
1: Kafe. Terima kasih ini Pak Robert telah menyampaikan update-nya. Selamat pagi.
2: Terima kasih.
0: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami kembali akan menghubungi narasumber kami. Ada dari Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati. Kami akan tanyakan bagaimana kebijakan memang nonton bareng gratis ini dirancang mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah. Lalu seperti apa peran TVRI dalam memastikan program Nobar ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Nanti kami akan perbincangkan bersama Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Bu Wulan, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Hana.
1: Ibu Wulan, bagaimana kebijakan Nobar gratis ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah?
2: Ya, baik. Ini sebelumnya terima kasih kepada Pro3, RRI Pro3 yang sudah mengundang kami ya untuk bisa berdialog di sini. Jadi sebelumnya kami juga mengucapkan kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi terhadap kegiatan Piala Dunia di TVRI. Memang ini adalah merupakan hadiah dari Bapak Presiden Prabowo kepada masyarakat untuk bisa bergembira bersama dengan mengadakan nonton bareng atau melihat kegiatan Piala Dunia 2026 di TVRI. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu sebetulnya terbagi dua gitu ya Mbak Hana ya. Ada yang komersil dan non-komersil. Artinya apabila memang masyarakat ingin melakukan nonton bareng, baik yang komersil berbayar ataupun yang tidak berbayar itu diwajibkan untuk mendaftar di link kami. Link kami itu adanya di bolagembira.tvrinews.com. Jadi kenapa kami harus meminta mendaftarkan? Karena memang yang kami harapkan kami bisa mendata berapa banyak ya masyarakat yang memang melakukan nobar dan berapa efek multiplier terhadap ekonomi bisa berputar dengan adanya nonton bareng ini, seperti itu. Jadi ya saat ini ada sekitar hampir 15.000 gitu ya yang mendaftar di kami ya, termasuk komersil berbayar ataupun non komersil, belum lagi ditambah adanya dari TNI gitu ya, itu termasuk juga dari kepolisian dan juga dari Komdigi, Ekraf, itu kementerian UMKM yang mendaftarkan, seperti itu ya. Kami harapkan mungkin angkanya bisa di atas 20.000. Nah, seandainya satu titik saja bisa berputar 2 juta saja ya, bisa ambil 2 juta perputaran daripada UMK ya, nanti yang bisa kita hitung adalah sekitar 4 triliun itu ekonomi berputar gitu ya, dengan adanya nonton bareng ini, seperti itu sih Mbak Hana.
1: Oke. Baik. Nah, Bu Wulan, juga tadi terbukti ini salah satu loko kafe begitu yang dihadirkan KAI Services ini menyatakan omsetnya meningkat 20%, Bu Wulan. Tapi kalau untuk contoh daerah begitu atau UMKM yang merasakan dampak positif dari program Nobar ini selain loko kafe tadi, ada di mana lagi itu, Bu Wulan?
2: Jadi kami juga kerjasama dengan KAI ya, kalau nggak salah, mohon maaf nih agak putus-putus. Loko kafe itu yang di kafe itu selain daripada itu ada juga di Bali ya, tadi ada liputannya di Aceh, di Kepri, di Sulawesi Selatan, di Makassar, Jogja, di Sleman juga ya, Jogjanya juga. Itu menyatakan bahwa peningkatannya di atas 50% terhadap omsetnya selama adanya Piala Dunia ini. Nah, itu tidak hanya kafe, tapi juga toko perlengkapan olahraga tadi saya lihat gitu ya. Jadi, kenapa?
1: Iya, Ibu. Omsetnya meningkat begitu ya, Bu ya, 50% ya?
2: Betul, di atas 50%. Nah, ini sangat menggembirakan datanya gitu ya. Artinya info ini sangat menggembirakan. Artinya memang masyarakat sangat happy gitu ya, dengan adanya kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang TVRI sebagai pemegang hak siar resminya di Indonesia. Seperti itu Mbak Hana.
1: Oke. Nah, Bu Wulan, tantangannya ini dalam pelaksanaan nobar gratis bagi UMKM, baik dari sisi teknis maupun pengawasan seperti apa?
2: Iya, jadi gini, TVRI bekerja sama dengan penyelenggara televisi menggunakan satelit gitu, sehingga daerah-daerah blank spot gitu ya, itu misalnya di pegunungan, di pantai dan sebagainya, itu bisa tercover seperti itu. Jadi selain dengan satelit, kami juga bekerja sama dengan untuk OTT seperti itu. Tapi memang OTT harus berbayar gitu ya, karena memang ini suatu hal yang luxury gitu ya, berbeda dengan masyarakat melihat di TV. Kalau yang di TV dengan DTH itu, dengan satelit itu, kita tidak charge biaya tambahan seperti itu. Jadi memang itu salah satu yang sudah kami berusaha untuk menyelesaikan seperti itu, hal-hal yang menjadi kendala itu terkait dengan coverage. Sedangkan hal-hal yang lain itu adalah masih banyak masyarakat yang tidak mendaftar. Padahal tidak harus berbayar pun tetap harus mendaftar seperti itu. Kami juga harus melaporkan datanya kepada FIFA, bagaimana dampaknya penonton masyarakat gitu ya terhadap kegiatan ini. Karena memang kegiatan ini adalah suatu perhelatan terbesar di dunia gitu. Jadi mereka ingin mengukur Indonesia itu adalah salah satu negara dengan penduduk yang sangat mencintai bola, termasuk yang besar di dunia seperti itu. Jadi FIFA juga melihat ini adalah suatu potensial market bagi mereka. Jadi mereka sangat happy sekali kita mengadakan kegiatan ataupun memiliki lisensi broadcaster untuk Piala Dunia seperti itu. Nah, untuk kendala ataupun masyarakat yang masih tanda kutip bandel gitu ya, kami bekerja sama gitu dengan kepolisian untuk bisa mensosialisasikan. Tapi ini tentunya juga kami tidak ingin menjadi hal yang buruk juga ya, karena kan inginnya ini adalah menyadarkan kepada masyarakat. Apabila kami menemukan tempat gitu, lokasi nobar, kafe yang belum memiliki izin, yang kami lakukan adalah meminta lokasi tersebut langsung mendaftar seperti itu. Karena
1: simple itu. Tinggal sesimpel itu, padahal untuk mengetahui datanya saja begitu ya, Bu Ulan ya.
2: Betul. Jadi gini Mbak Hana, ini mungkin salah satu sosialisasi juga yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini melalui Pro 3, bahwa kafe-kafe ataupun lokasi yang sudah terdaftar di link kami di bolagembira.tvrinews.com ya, bolagembira.tvrinews.com itu nantinya setelah selesai masa Piala Dunia ini, kami harapkan juga menginput data berapa sih sebetulnya actual daripada perputaran ekonomi yang mereka rasakan selama Piala Dunia seperti itu, sehingga kita juga bisa melihat gitu ya. Selain daripada BPS juga melakukan sensus, kebetulan juga sedang melakukan sensus ekonomi, tapi sekaligus nih pada saat ada lokasi nobar, mereka juga memberikan kuesioner kepada masyarakat sehingga tahu dampaknya seperti itu, Mbak Hana.
1: Baik. Nah, kalau untuk ini kan juga disebutkan di websitenya ya, bolagembira.tvrinews.com ya Bu Ulan ya, untuk tempat nobar komersial biayanya mulai dari 10 juta rupiah hingga 150 juta tergantung kapasitasnya. Ini ada berbagai macam kategori. Ini nanti yang menentukan kategorinya adalah dari pihak TVRI atau seperti apa ini Bu Ulan?
2: Iya, jadi di dalam link tersebut ya, selain masyarakat bisa melihat ya titik-titik nobar mana saja, seandainya misalnya Mbak Hana sedang pergi ke Jawa Tengah gitu ya, oh saya lagi di kota Solo misalnya gitu ya, oh saya mau lihat dong nobarnya di mana sih, nah bisa juga dilihat di link tersebut ya, di bolagembira.tvrinews.com. Nah, memang di situ juga ada cara untuk mendaftar. Ini sebetulnya kategori yang tercantum rupiah di situ adalah kategori untuk yang komersil. Apa sih komersil seperti itu ya? Komersil itu sebetulnya adalah untuk kafe-kafe yang memiliki menu di atas 75.000 rupiah seperti itu. Nah, kafe yang tidak memiliki menu di atas 75.000 rupiah dianggap sebagai non komersil. Selain itu adalah lokasi yang tidak memiliki iklan atau sponsor seperti itu ya. Jadi kita anggap sebagai non komersil. Seperti yang ada di Aceh gitu ya, itu kami gratis kan tuh, ada perkumpulan warung kopi gitu kan, ya dia ada satu lokasi besar tapi banyak warung-warungnya seperti itu, jualannya hanya 7.500 per cup gitu, jadi kami gratiskan supaya juga masyarakat happy. Nah, kategori, kembali lagi kepada kepada kategori itu, kami melihatnya kepada kapasitas kami ya. Misalnya kalau kapasitas sampai 50 orang itu di tempat komersil itu dikenakan 10 juta. Nah, itu nantinya sebetulnya kami harapkan masyarakat itu mengisi secara jujur gitu ya. Secara jujur kira-kira dia ada di porsi yang mana, di kategori yang mana. Seperti itu nanti akan kami kurasi. Nah, seandainya setelah dilihat gitu oleh tim ya yang melakukan kurasi bahwa ini ternyata di lapangan tidak sesuai, yang kami harapkan adalah juga menambah biaya kelebihannya. Misalnya dia itu memasukkan ke kategori 50 seperti itu ya, lalu kan harus mengupload lokasinya gitu. Nah, setelah itu kami approve lah ya, kami approve, ternyata kami melakukan survei ke lokasi tersebut, ternyata adalah masuk ke kategori yang kedua, misalnya di atas 50 gitu sampai 100. Nah, yang kami harapkan adalah lokasi tersebut menambah daripada biaya yang sudah mereka selalkan kepada kami. Sebetulnya juga Mbak Nana bisa kami sampaikan, ini nantinya adalah akan masuk ke negara.
1: Baik. Jadi, Bulan, semoga juga ini semua masyarakat happy begitu ya dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 ini. Apalagi UMKM begitu yang juga memaksimalkan momennya dan juga beruntungnya pandai begitu menangkap momen ya, Bulan ya. Terima kasih nih Bulan telah menyampaikan update terkininya kepada kami. Selamat pagi Bulan.
2: Pagi Mbak, sukses. And the dares we go.
1: Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati.
0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia 88,8 FM. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Spanyol melawan Austria di babak 32 besar, yang mana Spanyol ini merupakan juara grup H dan Austria runner-up grup J. Mereka akan saling berhadapan. Nah, seperti apa kekuatan dan juga prediksi dari kedua kesebelasan? Tentunya saya tidak sendirian. Kita akan memulai perbincangan seperti biasa sebelum pertandingan bersama pengamat sepak bola. Kali ini sudah bersama saya ada Bung Taufani Rahmanda. Bung Taufani, apa kabar Bung? Sehat ya Bung ya?
1: Sehat, sehat.
0: Luar biasa, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Dan seperti biasa pendengar, Anda juga dapat berpartisipasi ya, ikut memberikan prediksi antara Spanyol melawan Austria ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Bung Taufani, jika melihat kedua tim ini, kalau Spanyol statusnya juara grup, Austria runner-up grup, tapi tentu saja kita tidak bisa menjudge ya kalau Spanyol akan lebih kuat. Kalau Anda melihat bagaimana nih prediksinya Spanyol-Austria ini, apakah memang Spanyol lebih unggul kan? Atau Austria sebetulnya menyimpan kekuatan yang selama ini belum terlihat namun bisa mematikan pertahanan Spanyol, Bung?
1: Ya, Spanyol dengan nama besar dan barisan pemain top yang dimiliki tentu lebih diunggulkan dari Austria. Namun saya melihat di pertandingan ini bisa menjadi ujian sesungguhnya bagi Spanyol jika memang mereka mau mengejar ambisinya menjadi juara. Dan Spanyol ini sebenarnya terbilang unik sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026, karena lawan-lawan yang dihadapi dari berbagai benua, ada Tanjung Verde, Afrika, lalu Asia, Arab Saudi, Uruguay, Amerika, dan sekarang
0: juga ya,
1: sama Eropa. Jadi ujiannya, kenapa saya bilang ini akan jadi ujian yang sebenarnya bagi Spanyol, karena dalam beberapa edisi terakhir, setelah terakhir kali mereka menjadi juara itu di 2010, Spanyol selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout. Kita tahu sebelumnya di 16 besar, karena ini dengan format baru, jadi di 32 besar. Selain itu, Austria juga salah satu tim yang berpotensi menjadi kuda hitam, karena juga punya pemain-pemain bagus yang dipimpin oleh pelatih yang bagus juga. Jadi menurut saya pertandingan kali ini akan sangat stabil.
0: Ya, Spanyol sempat membuat kejutan kita karena seperti susah payah melawan Tanjung Verde di pertandingan awal. Tapi kita flashback ketika Spanyol juara 2010, mereka juga di pertandingan pertamanya kesulitan dan kalah dari Swiss kalau nggak salah waktu itu ya. Apakah akan terulang lagi nih? Di awal-awal memang agak kesulitan, namun kemudian trennya meningkat-meningkat hingga punya kans juara itu terbuka, Bung Taufani.
1: Ya, kalau kita bicara soal psikologi 2010, ya pertandingan pertama dia bahkan saat itu kalah lawan Swiss. Dan kalau dicocokologi lagi di ronde awal fase knockout, saat itu tentu 16 besar, lawannya juga sama-sama tim Eropa, waktu itu Portugal, dan menjadi ujian sebenarnya juga. Akhirnya mereka bisa menang dengan sesuatu jungkolnya David Villa. Bisa juga jika nanti menang, saya rasa langkah selanjutnya akan penuh dengan kepercayaan diri, walaupun di bagan yang didapatkan tentu tidak mudah, karena setelah, jika memang menang melawan Austria, setelahnya ada, sudah ditunggu dua tim kuat antara Portugal dan Kroasia.
0: Iya, malah flashback lagi nih berarti ya, ketemu Portugal lagi, jangan-jangan. Tapi ya kita juga jangan melemahkan Kroasia. Bisa saja Portugal tersandung gitu. Nah, sedangkan Austria sendiri ini seperti apa ya, untung tapi sial, gimana ya? Tadinya kalau jadi peringkat 3 terbaik ketemunya Swiss, tapi jadi tukeran sama Aljazair nih. Justru peringkat 2-nya malah ketemunya Spanyol yang lebih kuat. Anda lihat Austria siap atau tidak nih ketemu Spanyol di babak 32 besar?
1: Ya kalau bicara siap atau tidak, ya tidak siap tentu harus siap. Yeah. Tapi saya rasa pertandingan yang sudah dijalani di fase grup sudah menjadi pelajaran besar, karena Austria salah satu pertandingan yang dihadapi adalah menghadapi Argentina yang juga punya nama besar, bahkan berstatus juara bertahan. Menariknya di pertandingan kali ini menghadapi Spanyol, pelatih Ralf Rangnick mengulang starting 11 yang diturunkannya saat menghadapi Argentina, padahal itu adalah satu-satunya pertandingan saat Austria mengalami kekalahan di fase grup, yang artinya saya melihat kemungkinan akan mengulang permainan saat melawan Argentina yang mengandalkan pertahanan sambil sesekali melakukan tekanan melalui serangan balik cepat.
0: Ya, dan daftar susunan pemain sudah ada, pendengar ya, nanti tentu saja tadi sudah disinggung line up-nya, nanti kita dengarkan penjelasan Bung Taufani. Namun kita undang pendengar dulu ya Bung Taufani ya. Ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi.
2: Selamat pagi Bung Fir. Salam olahraga.
0: Ya, Pak Sarwi, ada Bung Taufani juga di sini. Silakan prediksinya.

0: Semuanya, semuanya temen-temennya kebanyakan pemainnya Barcelona.
1: Oh, suka Barcelona, jadi dukung Spanyol.
0: Oh,
1: gimana skornya?
0: Skornya 3-1.
1: 3-1 untuk Spanyol. Baik, Pak Fadil.
0: Assalamualaikum, Jaya.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi Jaya, Pak Fadil. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Tanjung. Selamat pagi, Pak Tanjung.
2: Selamat pagi, Bu Sabil. Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Tanjung. Silakan prediksi Anda.
2: Ya, prediksinya kita tidak banyak komentar apa-apa ya. Hmm. Jangan kita sebutkan nama pemain-pemain semuanya komentar apa itu. Kan ada komentator kita.
1: Jagoin siapa, Pak Tanjung?
2: Sama Spanyol dan 2-0 untuk Spanyol sebagai calon juara dunia ya.
1: Oh, dukung Spanyol. Bukan hanya untuk pertandingan ini, berarti ingin Spanyol juara dunia juga kali ini ya?
2: Oh, iya dong. Calon juara itu.
1: Oke, Pak Tanjung.
2: Oke, Bung Sabil, selamat pagi.
1: Pagi, Pak Tanjung Jaya. Terakhir kita ke Pak Caswa ya untuk sesi pertama ini dari Brebes. Selamat pagi, Pak Caswa.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Caswa. Dukung siapa, Pak Caswa nih?
3: Spanyol dong.
1: Widih, kenapa dukung Spanyol? Emang suka Spanyol?
3: Ya mudah-mudahan berharap mau bisa menjagokan di tahun ini Spanyol. Prediksi saya nggak banyak-banyak. Kayaknya tuh 2 untuk Spanyol, 1 untuk lawannya.
1: Oh, tipis aja ya.
3: Iya. Nggak usah banyak-banyak, karena apa? Nanti kan nggak kecapean, batinya salsong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak yang jagoin Spanyol, karena memang di atas kertas Spanyol lebih diunggulkan. Tapi kalau melihat 3 pertandingan di penyisian grup, Spanyol ini baru mencetak gol 5. Apalagi ketika melawan Tanjung Verde tidak mencetak gol, dan melawan Uruguay hanya mencetak 1 gol yang disebut berbau keberuntungan, karena itu seharusnya masih dalam jangkauan Muslera ketika itu. Bung Taufani, Anda melihatnya seperti apa produktivitas skuad Spanyol saat ini?
4: Ya, kita tahu Spanyol dari pertandingan pertama memperlihatkan ada masalah soal efektivitas permainannya. Bola lebih banyak berputar, karena terbukti dia merupakan tim dengan positioning paling banyak di fase grup. Jadi mereka lebih banyak menguasai bola, namun sangat sulit untuk mengakhiri aliran bola. Namun yang saya soroti adalah Spanyol meskipun ada sedikit permasalahan di barisan serangnya, mereka menjadi tim yang sama sekali belum
1: kebobolan. Iya, kabar baiknya itu memang
4: fase grup yang tentu menjadi modal besar. Dan jika dibandingkan dengan susunan pemain yang akan diturunkan, pelatih memainkan susunan pemain yang sama persis ketika Spanyol berpesta gol lawan Arab Saudi. Simon, Poro, Kubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri dan Pedri di tengah, lalu ada Yamal, Olmo, Baena yang menyopang Oyarzabal sebagai ujung tombaknya.
1: Iya, dan Unai Simon ya sebagai penjaga gawang. Dan ya, tadi berbicara soal Spanyol, Anda melihat memang belum kebobolannya Spanyol karena lini pertahanannya memang sekuat itu, atau karena belum teruji melawan-lawan sebelumnya, Bung Taufani?
4: Karena selain barisan pertahanan tentu kokoh dengan duet baru yang terbilang baru, Kubarsi dan Laporte, di situ ada juga Rodri dan Pedri yang sangat kuat dalam memotong aliran serangan lawan. Selain itu juga Spanyol sangat tangguh dalam penguasaan bola, sehingga setiap siapapun lawan yang dihadapi kesulitan untuk setidaknya bisa menguasai bola.
1: Jadi bukan karena lawan sebelumnya kurang ya, tapi memang karena kuat juga ya lini pertahanan Spanyol. Sementara untuk Austria, ini mencetak 6 gol, kemasukan 6 gol juga. Anda melihat apa PR Australia, Austria maksud kami, agar bisa diperbaiki di pertandingan ini? Karena kalau sampai lini pertahanannya lemah, tentu saja akan dibombardir nih oleh lini serang Spanyol nih.
4: Ya, Austria itu sebenarnya sering kecolongan karena dia terlalu asik bermain terbuka. Sudah mulai bermain terbuka, banyak celah yang terjadi di belakang. Karena itu Danso dan Alaba perannya sangat penting untuk di pertandingan kali ini mengkoordinasi mengkoordinasikan barisan pertahanan agar bisa tetap rapat.

0: di tentu saja di tengah dominasi Spanyol yang saya prediksi bakal banyak menguasai bola terus mengepung pertahanan Austria nanti.
1: Iya. Oh, jadi Austria ini karakternya bermain terbuka ya. Dia enggak pernah main tertutup, enggak pernah defensif.
0: Ya, sebenarnya pelatih Ralf Rangnick ini emang suka bermain kolektif. Sesekali memamerkan gegen pressing, namun dengan komposisi yang ada mereka seringkali kecolongan, terutama melawan Argentina. Kita tahu dua-duanya gol yang masuk ke gawang Austria tercipta oleh Lionel Messi. Di Aljazair juga karena terlalu asik menyerang sampai 6 gol tercipta, 3 sama.
1: Iya, kadang dilema ya ketika dalam satu permainan ingin coba bermain terbuka agar bisa mencetak gol, namun kadang-kadang terlambat nih transisi dari menyerang ke bertahannya. Sebetulnya bagaimana nih kalau melihat skuad Austria, apakah Anda melihat nanti mereka akan kembali bermain terbuka, namun nanti bagaimana transisinya? Mereka ini pertahanannya siap tidak untuk menahan gempuran Spanyol?
0: Jika dilihat dari starting 11 yang mengulang seperti saat melawan Argentina, kemungkinan mereka akan lebih dulu bermain mempertahankan daerahnya, bermain bertahan, mencoba menunggu, mencari celah, dan tentu saja Ralf Rangnick itu salah satu pelatih yang mengandalkan gegen pressing. Ketika mulai ada kelengahan dari Spanyol, ketika buntu, mereka akan langsung tiba-tiba melakukan tekanan.
1: Oke, kita terima pendengar lagi ya, Bung Tovan, ada Pak Ahtong di Pekanbaru. Selamat pagi, Pak Ahtong. Halo Pak Ahtong. Selamat pagi Pak Ahtong. Ya, nampaknya sudah terputus. Kita ke Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi Pak Andi.
2: Ya, selamat pagi Bung Sabil.
1: Iya. Iya, selamat pagi Pak Andi. Salam olahraga.
2: Ya, ya.
1: Silakan prediksi Anda. Iya.
2: Iya. Saya kira tim Austria ya nanti akan menerapkan zona marking gitu ya untuk meredam agresivitas Yamal gitu ya.
1: Iya.
2: Dan saya kira ini David Alba ini dengan Kevin Danso ini bekerja keras gitu. Jadi di babak pertama atau di interval pertama ini mungkin agak alot gitu permainannya gitu ya. Tapi saya memprediksi karena saudara-saudara kita tadi semuanya Spanyol gitu, jadi tidak adil kalau tidak mendukung Austria gitu.
1: Alasannya unik juga nih ya.
2: Saya kira itu aja ya.
1: Baik Pak Andi, terima kasih prediksinya. Jaya Pak Andi. Bung Tovani, kalau kita melihat tadi susunan pemain Spanyol, ada Lamine Yamal, Oyarzabal, dan Alex Baena ya. Anda melihat siapa pemain yang nanti berpotensi untuk mencetak gol atau setidaknya merepotkan dan menciptakan banyak peluang di lini pertahanan Austria?
0: Jika konteksnya merepotkan, tentu saja Lamine Yamal, walaupun usianya masih sangat muda, 18 tahun, tapi dia kita tahu memiliki teknik individu yang tinggi. Namun soal urusan gol, saya merasa ada Oyarzabal di sana, salah satu pemain underrated di Piala Dunia 2026 ini yang sejatinya sudah menciptakan 2 gol.
1: Iya, dan asisnya juga sudah berapa ya Oyarzabal itu ya? Sering sekali menjadi pengumpan gitu ya. Kemudian ditopang oleh Pedri, Dani Olmo, dan Rodri di lini tengah. Dan bagaimana juga dengan Austria? Siapa menurut Anda penyerang Austria yang patut diwaspadai nanti, Bung?
0: Ya, tentu saja Austria memiliki Sabitzer yang merupakan pemain yang sangat aktif di menyisir sisi sayap, namun juga ada Michael Grorich yang merupakan striker senior 32 tahun, sudah mengemas 24 gol untuk timnas Austria yang harus diwaspadai oleh barisan belakang dari Spanyol.
1: Ya, Anda melihat nanti seperti apa strategi dari tim Spanyol melihat komposisi pemain dan juga formasi yang sudah ada? Apakah mereka benar-benar akan bermain agresif atau menunggu dulu, Bung Tovani?
0: Ya, seperti yang sudah saya singgung, Spanyol akan mengambil inisiatif serangan, mendominasi penguasaan bola seperti pertandingan-pertandingan yang sudah dijalaninya. Sementara di sisi Austria, saya rasa mereka akan lebih dulu menunggu, melihat sambil berharap adanya celah kelengahan yang bisa dimaksimalkan melalui serangan balik cepat.
1: Iya, kalau bicara soal tadi Anda menyinggung produktivitas Spanyol yang tidak terlalu baik, mencetak 5 gol, namun itu semuanya 4 diborong ke gawang Arab Saudi, sedangkan Tanjung Verde tidak bisa mencetak gol dan melawan Uruguay hanya mencetak 1 gol. Dalam tanda petik, ada faktor keberuntungan di sana. Apa sebenarnya yang harus diperbaiki untuk meningkatkan tadi efektivitas serangan dari lini depan Spanyol, Bung?
0: Ya tentunya dukungan kepada Oyarzabal harus sepenuhnya diberikan oleh Dani Olmo, terutama dari sisi tengah. Jika Yamin Yamal mengalami kebuntuan di sisi sayap, tentu Yamin Yamal menjadi salah satu pemain yang paling disorot. Tentu tidak akan diberikan luang yang besar oleh para barisan pertahanan Austria. Selain itu, Oyarzabal pergerakannya juga tentu harus lebih maksimal dalam mencari ruang. Dan saya melihat juga ada Baena bisa memanfaatkan celah-celah yang mungkin dibikin oleh Oyarzabal nantinya.
1: Iya, sedangkan Austria tadi ada mencatat mereka memang kalau bermain terbuka kemudian transisi ke bertahannya menjadi lemah. Lantas apa evaluasi agar di pertandingan ini tidak terulang kembali dan mereka bisa bermain secara balance antara menyerang dan bertahan sama baiknya, Bu?
0: Ya, tentunya Austria saya rasa harus lebih bersabar dalam bermain, terutama ketika membangun serangan nantinya. Dan barisan pertahanan juga tidak harus larut dalam membantu serangan, apalagi kan Alabas usianya juga sudah tidak muda lagi. Tentu ada kelemahan di sana jika harus transisi negatif. Saya rasa mungkin harus ada pemain yang diplot memang benar-benar fokus untuk menjaga pertahanan sekalipun tim sedang dalam posisi menyerang.
1: Ya, sebelum kita ke kick off babak pertama, terakhir dari Anda prediksi skor mungkin di pertandingan babak pertama ini, apakah ada gol tercipta dan dari siapa nih?
0: Prediksi antara Spanyol unggul atau sepertinya belum terjadi gol.
1: Oh gitu ya. Berarti keduanya mungkin akan berhati-hati terlebih dahulu ya, Bung Taufani ya. Baik, Bung Taufani, kami melihat para pemain dari kedua kesebelasan telah bersiap untuk menjalani kick off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan sepenuhnya laporan pandangan mata, nanti akan disampaikan oleh reporter kami, ada Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Austria.
1: Ya, silakan rekan-rekan.
4: Ya, terima kasih Bung Sabil. Semoga saya tidak merepotkan juga ya.
1: Ya, main bola yang merepotkan itu gimana maksudnya, Cap?
4: Lagi main, minjem duit.
1: Aduh, repot banget. Sumpah. Mana dompet di locker, ya kan? Ya,
4: susah,
1: repot. Pemain yang akan merepotkan itu maksudnya seperti itu, tahu, di Sabil, ya kan?
4: Bukan
1: kemasi,
4: tapi...
1: Terus juga ada satu lagi yang patut dikritisi, Cap. Pertanyaannya makin mendetil nih, ya kan? Iya, makin spesifik, iya, agak ngeri nih jawab-jawabnya nih, kan?
4: Namanya si Bebet.
1: Iya.
4: Oke, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak yang pertama antara Spanyol menghadapi Austria sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Wasit memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia, Glenn Nyberg dari Swedia. Bagaimana Austria kini mencoba membangun serangan atau mundur ke belakang tadi, menggunakan kostum putih-putih pada dini hari ini. Mundur ke belakang pada penjaga gawang dari Austria tadi. Ya, sodorkan bola ke depan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Upaya dari Marcel, Sabiger, mundur ke belakang lagi. Masih Marcel, sodorkan lagi ke tengah mencoba melakukan penetrasi namun berhasil direbut oleh pemain dari Spanyol. Lamin Yamal, sodorkan kepada Alex Baena, masih Alex Baena, melihat lagi kepada Lamin Yamal. Lamin Yamal dari kota Brazil, lepas tendangan, close. Langsung saja bagaimana antisipasi yang baik dari Alexander Slager. Hasil mengantisipasi tendangan dari Lamin Yamal yang menusuk di sisi kanan pertahanan dari Austria. Masih dengan tenang kini David Alaba, sodorkan saja. Memainkan bola, kapten kesebelasan. Berikan lagi kepada Alexander Slager. Ada juga Kevin Danso. Lebar ke sisi kanan, menemui Stefan Posch, mundur lagi kepada Danso. Masih Danso, angkat ke depan dia, dibayangi oleh Kukurea tadi, namun umpan yang kurang cermat tadi diberikan oleh Warner tadi. Berada. Bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol, Kukurea, pemain yang kini merumput atau mau mendatangi kontrak baru bersama Real Madrid. Alex Baena mencoba dibayangi tadi bagaimana pemain dari Austria Kevin Danso tadi mengantisipasi bola atau umpan yang dikuasai oleh pemain dari Spanyol. Namun kembali gagal lagi upaya dari Austria, sodorkan bola kepada Unai Simon. Dengan tenang Unai Simon sodorkan saja kepada Kubarsi, lebar ke sisi kanan pada Porero. Pororo.
1: Pororo jadi Pororo. Pororo
4: kartun. Iya. Kena Pororo nih.
1: Kelebihan R-nya.
4: Iya, Pororo jadi.
1: Iya, Pororo kartun dong.
4: Bukan Po yang lain ya.
1: Ponori.
4: Iya, Ponori. Eh. Sodorkan lagi pemain dari Austria, mencoba dibayangi di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Coba membangun serangan berbaik, saudara-saudara, berikirimkan bola ke depan, namun kembali dipatahkan oleh Kubarsi nampaknya, yang mampu mengantisipasi umpan crossing tadi di depan daerah kotak penalti dari Spanyol. Kembali gagal upaya dari Austria tadi menciptakan peluang di awal-awal babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Austria di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Bola dihadapi oleh Denso, Kevin Denso. Sudah dilakukan, lama-lama dihalau saja tadi. Kembali lagi berhasil dikuasai nampaknya oleh Denso, mundur ke belakang dia ke lingkaran tengah. Ada pemain nomor punggung 20 nampaknya di sana, mencoba lagi memainkan bola masih di lingkaran tengah. Pemain-pemain dari Austria melebar ke sektor sebelah kiri, ada Konrad Leimer, mundur ke belakang dia. Pemain dari Austria, Stefan Poch. Masih Stefan Poch, sodorkan pendek kepada Alaba. Lekat lagi, mundur ke belakang. Oh, dapat dicuri lagi, berbahaya. Bagaimana Dani Olmo terjatuh, bukan pelanggaran. Ada lagi Lamine Yamal, sodokan kepada Alex Baena. Masih Alex Baena, berani kotak mati. Kirimkan bola lagi, oh sayang sekali. Membentur tadi, namun berhasil dikuasai lagi oleh Lamine Yamal, kerjasama umpan 1-2 di kair kotak penalti. Namun, membentur tadi bagaimana Denso, Kevin Denso tadi, yang mampu memblok bagaimana pergerakan Lamine Yamal di sisi kiri atau kanan pertahanan dari Austria. Berbuah tendangan penjuru nampaknya kini bagi La Furia Roja di babak yang pertama ini. Kita nantikan. Ya, di sisi kanan pertahanan dari Austria, tendangan penjuru bersiap-siap akan dilakukan. Sudah dilakukan menyusur tanah, mencoba lagi dikuasai tadi pemain dari Spanyol, kirimkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Austria lainnya, mencoba membangun serangan cepat, bayangi ketat tadi oleh pemain dari Spanyol, angkat ke depan, mencoba mencari Michael Marcel Sabitzer nampaknya. Ya, Marcel mundur ke belakang, mencari kawannya beri bebas, mencoba bayangi juga oleh dua pemain Spanyol di sana di sektor sebelah kanan pertahanannya. Mundur kembali, mencoba mencari celah. Oh, hampir saja tadi berhasil dipotong oleh Lamine Yamal, namun berhasil dikuasai oleh David Alaba. Ada Stefan Poch menguasai bola, ada Nicolas Sewat tadi juga, sodorkan lagi pada Marcel. Kodong umpan terobosan, namun lebih dekat kepada Unai Simon, dan juga nampaknya posisinya sudah berada dalam offside, sehingga hanya tendangan bebas saja bagi Spanyol, belum membahayakan gawang dari kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun juga Austria di awal-awal babak yang pertama ini. Babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sodorkan bola ke depan, ada Dani Olmo, ada Poro, Pedro Poro. Sodorkan pada Lamine Yamal, mendapat tekanan tadi di sektor sebelah kiri bagaimana Leimer tadi begitu ketat mengawal pergerakan pemain 18 tahun ini, Lamine Yamal, pemain yang berkiprah bersama Barcelona di La Liga Spanyol. Dani Olmo sodorkan lagi pada Poro, mundur ke belakang pada Kubarsi. Masih Kubarsi, mundur kepada bagaimana Unai Simon kini menguasai bola. Sodorkan lagi dengan tenang, ada Pedro, masih memainkan bola, berputar-putar dia di sektor sebelah kanan. Sodorkan lagi ke depan, mencari kawannya, namun tadi Oyarzabal mundur ke belakang. Kembalikan lagi, bagaimana coba membangun, ada pemain Laporte, melebar lagi ke Sistem sebelah kiri, ke tengah lagi, mencari Pedri, masih Pedri, sodokan kepada Dia Omo atau juga pemain lainnya yang ada di sana, Orizabal. Ada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, masih Lamine Yamal dibayangi oleh dua pemain dari Austria. Kirim kabur kartu mati, dalam pertendangan, namun membentur tadi dari Olmo upayanya, kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Laporte, sodokan kepada Kukurea, berputar, mundur lagi kembali kepada Laporte, masih menguasai bola, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan, ada Alex Baena, masih Alex Baena kirimkan umpan kepada Kukurea, masih Kukurea, namun membentur nampaknya, atau menyentuh pemain dari Austria, tendangan penjuru, yang kedua kini, bagi Spanyol, di sisi kanan dari pertahanan Austria, Alex Baena, nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Kita nantikan tendangan penjuru dari Spanyol. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol juga berada di daerah kotak penalti. Kita nantikan tendangan dari Alex Baena. Sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja tadi. Halo tadi oleh pemain nomor 3, Kevin Danso. Belum berhasil ditanduk tadi oleh para pemain Spanyol yang berada di daerah kotak penalti dari Austria. Kembali menghasilkan tendangan penjuru kah? Kita nantikan. Ya, Alex Baena bersiap-siap mundur ke beberapa langkah ke belakang. Oh, nampaknya keputusan berubah menjadi tendangan gawang. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini, Glenn Nyberg dari Swedia. Tendangan gawang bagi Austria. Kita nantikan tendangan dari Austria, pendek saja nampaknya, angkat langsung jauh ke depan, melewati garis tengah, terjadi kop tadi, namun kepada Lamine Yamal, kini menguasai bola di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Austria. Bola dicocor saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Austria. Kita nantikan lemparan ke dalam, nampaknya ada Pero Porro yang akan melakukan, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Nampaknya juga akan sedikit melakukan long throw atau lemparan yang cukup panjang di sisi kiri pertahanan. Kita nantikan lemparannya, Pedro Porro pendek saja nampaknya, tidak jadi melakukan langkah langsung jauh ke depan, menerima Kubarsi di arah kotak penalti. Di tip saja tadi bagaimana menjaga gawang dari Austria, datang lagi, oh namun kembali dibuang tadi oleh pemain Austria di sisi kanan pertahanannya. Stefan Poschkah tadi di sana membuang sekulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Austria. Lemparan ke dalam kini bagi Spanyol. Bagaimana Kukurea? Kukurea kepada siapa akan diberikan? Megang sekulit bundar. Ada Pedri juga di sana. Ada Alex Baena mundur ke belakang. Pada Pedri mundur lagi. Bagaimana Kubarsi? Sodorkan lagi ke kanan. Ada Porro. Kembalikan lagi pada Kubarsi. Dapat tekanan dari pemain-pemain Austria. Lalu Laporte kini sodorkan kepada Kukurea di sektor sebelah kiri. Pada Alex Baena. Ke depan dia kepada menyemui Dani Olmo. Mencoba melatih satu dua pemain tadi. Namun terjatuh. Pelanggaran nampaknya terhadap Dani Olmo. Di sisi kanan dalam pertahanan dari Austria. Dari Safer nampaknya yang melakukan pelanggaran terhadap Dani Olmo. Ya, sodorkan lagi bola ke depan. Menemui Lamine Yamal. Masih Yamal mencoba melatih satu dua pemain dari Austria. Terjatuh Lamine Yamal. Bukan pelanggaran. Ada Marcel di sana mencoba menggiring bola dari Austria. Namun kembali dapat direbut lagi oleh Pedri. Sodorkan pada Olmo. Ada lagi bagaimana Pedri. Sodorkan bagaimana Laporte kini mencoba membantu juga memasuki daerah pertahanan. Sodorkan ke sektor sebelah kiri. Ada Kukurea. Ada Alex Baena. Masih Baena. Kerjasama lagi dengan Kukurea. Kembalikan lagi kepada Baena. Masih di sisi kanan. Pertahanan dari Austria. Alex Baena kirimkan bola. Namun kembali menyentuh atau membentur pemain dari Austria tadi, Stefan Poch, yang mencoba mengawal pergerakan Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kembali menghasilkan tendangan penjuru kini bagi La Furia Roja. Tiga kalinya nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Austria. Kita nantikan Alex Baena akan mengambil tendangan penjuru kali ini. Ada 4-5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Kita nantikan, memberikan arahan kepada rekan-rekannya dengan tangan kanan. Alex Baena sudah lakukan kaki kanan, mencoba di halo tadi oleh Stefan Voss. Sodorkan lagi pada Pedri, juga mencoba membantu. Leonardo Marcel sodorkan lagi, namun jatuh di kaki pemain Spanyol lainnya. Angkat ke depan, mencari Alex Baena, kerjasama dia dengan Oriol Zabal. Mundur ke belakang lagi, bagaimana Kubarsi.
5: Pada Rodrigo, masih Rodri, mencoba memenuhi kapten kesebelasan ini. Pada Kubarsi, angkat lagi, menemui ada Poro tadi, mundur ke belakang. Dapat tekanan dari pemain-pemain Austria. Rodri, Laporte, lebar lagi ke sisi kiri mencari Alice Bena, namun kembali dapat dipotong oleh pemain dari Austria. Terjadi perebutan di sana antara Kukorea tadi, pelanggaran Kukorea di menit ke-12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Spanyol menghadapi Austria di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026.
6: Ya, berikut kali ini tim Austria mengenakan seragam putih-putih, sementara itu Spanyol mengenakan seragam kebesaran mereka, warna merah berlengan hitam dan celana hitam. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Kukurea terhadap salah satu pemain dari Austria. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Austria. Tim mencoba untuk memberikan umpan tadi bagaimana Kevin dan So, namun menyentuh pemain dari Spanyol, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini di sisi kanan pertahanan dari Austria, akan coba dilakukan oleh pemain mereka bernomor punggung 5 di sana, Stefan Porch. Sudah dilakukan, kali ini mencoba untuk disundul oleh pemain nomor punggung 11 di antaranya. Kali ini namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Spanyol bola. Bagaimana penjaga gawang Unai Simon, pendek saja dia. Kali ini kepada Pau Kubarsi, masih menguasai bola. Pau Kubarsi di tengah pertahanan dari lini belakang La Furia Roja, bergeser dia ke kiri, di sana menemui Aymeric Laporte. Namun sayang sekali, ketika akan memberikan umpan terkena kaki dari Gregoric, pemain dari Austria. Lemparan ke dalam kali ini untuk Spanyol, sudah dilakukan oleh Kukurea tadi. Kali ini kembali kepada sang penjaga gawang Unai Simon, yang masih menguasai bola di sekitar daerah kekuasaannya sendiri. Sudah melewati sarangnya dia, melebar ke kanan sedikit Unai Simon. Ada Pau Kubarsi di sana, langsung ke depan yang dituju tadi adalah Rodri, namun berhasil dicuri oleh pemain Austria. Namun berhasil diamankan kembali bola kali ini oleh pemain-pemain dari Spanyol. Aymeric Laporte kali ini menguasai bola, pendek dia kepada sang kapten kesebelasan Rodri. Masih di tengah pertandingan lapangan, melebar kali ini dia. Pau Kubarsi bekerjasama dengan Pedro Poro. Yang dituju tadi adalah Dani Olmo, namun satu pemain Spanyol tampak terjatuh tadi ketika terjadi sentuhan dengan pemain Austria. Nomor 21 dari Spanyol yaitu Oriar Zabal mengalami sedikit sentuhan atau duel tadi dengan pemain Austria nomor punggung 8 di sana, yaitu David Alaba, sehingga menyebabkan agak sedikit mengalami kesakitan di bagian wajah dari Oyar Zabal tadi. Saat ini wasit sedang memberikan peringatan kepada David Alaba untuk bermain agak sedikit hati-hati lagi, tidak terlalu banyak pergerakan. Tendangan bebas kali ini dilakukan oleh timnas Spanyol, dihadapi oleh pemain Pedro Poro di sana, masih mencari rekannya, pendek saja dia kepada Rodri di sana. Kali ini Dani Olmo yang dituju, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Austria kali ini. Bagaimana Sabitzer mencoba untuk mencuri bola tadi namun tidak berhasil, sehingga pelanggaran terhadap Pedro Poro di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas kali ini untuk timnas Spanyol di sisi kanan pertahanan mereka, dan sudah langsung dilakukan menyeberang jauh ke sisi kiri. Kali ini ada Marco Correa coba menguasai bola namun berhasil dicuri oleh pemain nomor 18 dari Austria. Kali ini masih pemain-pemain Austria menguasai bola ke belakang. Kali ini ada Kevin Danso di sana, kembali lagi kepada sang penjaga gawang yaitu Alexander Schiager, melebar ke sisi kiri. Kali ini bagaimana Konrad Leimer di sana, masih Konrad tanpa Rogel ya. Ada David Alaba, Alexander Schreiger bekerjasama dengan David Alaba, masih di sektor kiri pertahanan dari Austria, mencoba untuk mencari ruang. Kembali lagi ke belakang Alexander Schreiber, kanan dia bagaimana Kevin Danso di sana, mencoba untuk memancing pemain-pemain dari Spanyol untuk keluar dari posnya mereka masing-masing. Masih pemain Austria cari ruang tembak di sana. Kevin Danso langsung saja melebar, ada Nicolas Hewold di sana, berikan umpan kepada Michael Gregoris, namun berhasil diputus oleh pemain-pemain Swedia, maksud kami pemain-pemain Spanyol. Bagaimana kembali Austria kembali menguasai bola kali ini melalui David Alaba di sana, kerjasama dia, pendek saja dengan Stefan Porch. langsung ke tengah. Kali ini yang dituju adalah Nicolas Ewald bekerja sama dengan Paul Warner di sana. Masih pemain-pemain Austria di lingkaran tengah pertandingan, terjatuh tadi dua pemain, satu dari Austria, dan masih Austria mencoba untuk menguasai bola kali ini. Bagaimana Paul Warner melebar dia kepada Sabitzer. Sabitzer umpan langsung dalam kotak penalti. Hampir saja tidak mampu Michael Gregoric menerima umpan kaki kanan dari Sabitzer. Marcel Sabitzer tidak sampai sepertinya ya, masih kurang tinggi lompatan dari Gregoric untuk menerima, menyambut umpan dari Sabitzer tadi. Masih belum membahayakan gawang Spanyol kali ini. Namun bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Austria. Terjadi pertempuran di sektor tengah lapangan pertandingan. Kali ini Spanyol berhasil menguasai bola. Main nomor punggung 12 di sana Pedro Porro. Pendek saja dia kepada Lamine Yamal kali ini. Bagaimana di sektor kanan Austria. Umpan tarik tadi. Nah, kali ini berhasil dikuasai oleh Alex Baena dari Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Austria. Bekerja sama dengan Dani Olmo dan juga ada Kukureya. Kembali kepada Dani Olmo di sana. Masih di sektor kanan pertahanan Austria. Pemain-pemain Spanyol ini masih melakukan umpan pendek 1-2 antar pemain mereka untuk memancing juga pemain-pemain Austria keluar dari posnya dan juga bisa mencari posisi untuk menciptakan peluang mencetak gol di kesempatan pada dini hari kali ini. Lamine Yamal menguasai bola kali ini. Main nomor punggung 12 dari Spanyol Pedro Porro umpan langsung dalam kotak penalti namun dapat dipatahkan oleh penjaga gawang dari Austria Alexander Schreiger. Bagaimana tadi umpan dari pemain Spanyol yang dituju adalah Dani Olmo yang berlari dari luar kotak penalti namun masih dikuasai oleh pemain Austria kali ini. Di sektor kiri pertahanan Austria kembali kepada penjaga gawang Schleiger di sana. Bergeser dia ke kiri, ada David Alaba di sana. Umpan pendek terobosan namun berhasil dipatahkan oleh pemain Spanyol kali ini. Lamine Yamal bekerja sama dengan Oriozabal. Kembali Lamine Yamal ke sana. Masih saja berhasil dipatahkan kembali oleh pemain-pemain Austria. Terjatuh satu pemain Austria saat berebut bola tadi dengan Pedro Porro. Pemain Sabitzer, Marcel Sabitzer, yang kali ini berada di sektor serang sebelah kiri Austria. Main nomor punggung 9 dari Austria. Pelanggaran kali ini tendangan bebas untuk Austria sudah dilakukan pendek saja kepada sang penjaga gawang Schiager di sana. Bergeser sedikit ke kanan ada Kevin Danso, masih menguasai bola Kevin Danso. Kembali lagi ke belakang penjaga gawang Austria yang mengenakan kostum berwarna kuning kali ini. Masih berada di sektor kanan pertahanan Austria, bola lebar kali ini langsung pada Nicholas White sana. Main nomor punggung 6 kembali lagi kepada Kevin Danso. Di sektor kanan masih memainkan bola para pemain Austria. Bergeser sedikit ke tengah kali ini ada David Alaba. Kembali ke kanan kepada Kevin Danso. Masih Kevin Danso dibayangi oleh Dani Olmo. Lebar langsung pada Sewol tadi. Namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol. Akan dilakukan oleh Marco Correa di menit pertandingan yang sudah memasuki 20 menit di babak pertama kali ini. Skor masih imbang 0-0. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara Spanyol menghadapi Austria di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Pemain Spanyol kali ini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria di sana. Lamine Yamal menari-nari dengan bola dia, mencoba untuk mengelabui satu pemain Austria. Masih dibayang-bayangin oleh dua pemain Austria, berhasil melewati satu pemain Austria, Lamine Yamal. Namun kembali dibayangi oleh Schreiger di sana, berhasil dicuri oleh Schreiger. Umpan langsung kepada pemain nomor punggung 24 di sana, Paul Warner. Oh, maksud kami Gregoric. Namun tidak berhasil, Gregoric menguasai bola dengan baik. Lemparan ke dalam kali ini kembali untuk timnas Spanyol. Di sektor kanan pertahanan Austria, bergeser kali ini bola berada di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Sudah melewati garis tengah, kembali lagi ke belakang. Bagaimana tadi Marco Correa, kali ini bekerja sama dengan Laporte, Pedri, Rodri, dan kali ini kembali ke Laporte. Masih berada di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, melebar langsung ke sayap kanan. Di sana ada Lamine Yamal menggunakan sundulan, dia memberikan umpan kepada Pedro Porro. Kembali lagi kepada Rodri di sana, sang kapten kesebelasan. Bergeser ke belakang Rodri, ada Kubarsi di sana, mendekati garis tengah. Kali ini pemain-pemain Spanyol, Amerik Laporte, bergeser dia ke sektor sebelah kiri. Kali ini bagaimana Alex Baena, umpan langsung Alex Baena kepada Oriozabal. Namun sayang sekali Oriozabal tidak berhasil menguasai bola dengan baik. Tadi bagaimana dia dikawal ketat oleh David Alaba sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Austria, yakni jaga gawang Alexander Schäger. Gimana mencoba untuk mencari rekannya Schäger. Kali ini bola langsung diumpan ke tengah, tidak berhasil menemui rekannya. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sana. Laporte, Ubarsi, maksud kami, pendek kepada Rodri di sana. Sudah melewati garis tengah Rodri, kembali kepada Laporte di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Alex Baena tadi kembali kepada Laporte, dibayangi oleh Gregoritz dia. Namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Spanyol. Pau Kubarsi melebar ke kanan, ada Pedro Porro di sana. Umpan dan robosan langsung kepada Lamine Yamal yang dituju, namun lebih tepat pada Alexander Schäger. Penjaga gawang Austria ini keluar dari sarangnya untuk memotong jalur bola terhadap Lamine Yamal. Gagal kembali upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain timnas Spanyol. Pemain Austria kali ini mencoba melalui sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Stefan Ports di sana dibayangi oleh Alex Baena tadi. Masih pemain Austria mencoba untuk melakukan serangan, terpatahkan lagi di sisi kanan pertahanan mereka. Lemparan ke dalam sepertinya nanti akan dilakukan. Namun bersama dengan itu, menit 23 ini wasit yang memimpin pertandingan yaitu Glenn Nyberg ini menghentikan pertandingan sejenak untuk melaksanakan hydration break di kesempatan pagi hari ini. Bung Tovani, sepanjang 23 menit pertandingan berlangsung, ada beberapa catatan yang ingin Anda sampaikan juga kepada pendengar kami, Bung Tovani?
0: Ya, sejauh 23 menit pertandingan berjalan, saya rasa Austria bermain sangat baik. Mereka mencoba melakukan tekanan sejak awal, mencoba mengejutkan Spanyol, walaupun Spanyol dengan kelasnya bisa tetap tenang di tengah tekanan. Namun apa yang dilakukan Austria, saya rasa patut diapresiasi. Mereka dengan cermat tahu kapan harus bertahan, kapan harus melakukan tekanan ketika pemain Spanyol sedang menguasai bola. Hal itu juga yang saya rasa membuat Spanyol kesulitan untuk setidaknya menciptakan peluang ke gawang Austria.
6: Ya, tadi beberapa upaya dilakukan oleh pemain Austria itu dari sektor kanan pertahanan mereka. Ini ada ciri khusus kah di sana, atau seperti apa Anda melihat taktik yang coba dilakukan oleh pemain Austria ini, Bung Tovani?
0: Ya, dalam hal serangan tadi Austria kita lihat punya satu peluang matang yang didapatkan oleh Gregoritz, namun upayanya masih belum bisa membuahkan gol. Serangan tersebut berawal dari kiri serangan. Kita tahu memang Austria dimotori oleh Sabitzer di sisi kiri yang tampil lebih agresif ketimbang Smith yang ada di sisi kanan yang dipaksa lebih bertahan, karena dari kiri serangan Spanyol kita tahu Marco Correa sangat aktif membantu serangan. Selain itu ada Baena dan Yamal yang kerap bertukar posisi, ditambah Oyarzabal yang bergerak aktif.
6: Iya, dan di kesempatan kali ini ada beberapa perubahan taktikah yang Anda lihat akan coba dilakukan oleh kedua tim berkaitan dengan hydration break ini juga, Bung Tovani?
0: Ya, seperti yang sudah terjadi di banyak pertandingan di Piala Dunia 2026 ini, hydration break dimanfaatkan untuk pelatih memberikan instruksi khusus. Saya rasa bagi Spanyol yang banyak menguasai bola, setidaknya harus lebih bisa memaksimalkan tembakan-tembakan dari luar penalti yang sama sekali belum dicoba. Padahal tembakan di luar kotak penalti, walaupun jika nantinya belum langsung masuk gawang, setidaknya ada kemelut yang terjadi memecah konsentrasi dari para pemain bertahan Austria yang sejauh ini tampil fokus menjaga daerahnya.
6: Oke, fokus karena minum itu kali ya, auah ya dia ya. Masuk. Ya kan, memang kita tampil fokus gitu kan. Dan memang saat ini pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kedua pemain masih melakukan sesi hydration break sambil minum, sambil juga mendengarkan arahan dari pelatih masing-masing untuk juga mencoba mencari keunggulan atau melakukan perubahan taktik dan lain sebagainya di pertandingan malam hari ini atau dini hari kali ini. Sudah memasuki menit 26 untuk pertandingan antara Spanyol melawan Austria. Bertanding di cuaca yang cukup terik ini, karena beberapa supporter ini juga terlihat melindungi wajah dan kepala mereka dari sengatan matahari yang cukup menyengat ya kali ini ya. Di menit 26 kali ini, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Spanyol, yaitu Mark Kukurea. Silakan, Bung Indra.
4: Ya, baik, wasit yang memimpin jalannya pertandingan sudah memberikan aba-aba untuk dilakukan lagi bagaimana pertandingan di babak yang pertama. Lemparan ke dalam bagi Spanyol dilakukan oleh Kukurea tadi kepada Rodri, sodorkan kepada Dani Olmo, melebar ke sisi kanan ada Porro, mencoba membantu kelemahan Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, bayangi oleh dua pemain dari Austria, memberikan umpan kepada Porro, kirimkan umpan crossing jauh namun terlalu jauh datangnya bola, tidak ada pemain Spanyol di sana, bola hanya bergulir di sisi kanan permainan dari Austria. Kita nantikan lemparan ke dalam saja bagi Austria di menit ke 27 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Spanyol menghadapi Austria di babak 32 besar. Ya, terjadi perebutan di sana, mencoba lagi di halo tadi oleh pemain dari Austria, Denso tadi, dari perebutan hasilnya mencoba dikuasai lagi pemain dari Spanyol. De Porro, Lamine Yamal mencoba menusuk, Lamine Yamal melewati satu dua pemain dari Austria kerjasama dia dengan juga Pedri di tengah, ada Dani Olmo berbahaya. Oh, sayang sekali dengan cepat tadi bagaimana pemain dari Austria berhasil mengamankan Stefan Poch nampaknya, bagaimana pergerakan dari Lamine Yamal dan juga bagaimana Dani Olmo yang sudah berada di depan gawang namun kembali dipotong dengan cepat oleh Stefan Poch, menghasilkan tendangan penjuru kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, dilakukan oleh Lamine Yamal, sudah belakang ke kiri, mencoba disundut lagi, ada gol! Tendangan dari Kukurea nampaknya mencoba memanfaatkan kemelut tadi, meski tadi terjadi kemelut di depan kotak penalti. Kita nantikan ada wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Kita masih menunggu bagaimana tadi tendangan penjuru yang dilakukan oleh Lamine Yamal sempat membuat terjatuh sedangnya ada penjaga gawang dari Austria tadi, Schlager, juga pemain Spanyol lainnya yang ada di sana, termasuk juga Kubarsi. Namun Kukurea yang melihat bola liar tadi langsung menendang dengan kaki kirinya dan merobek jala gawang dari Austria. Apakah gol ini memang berhasil disahkan? Ya, nampaknya tidak. Gol dari Kukurea ini hanya tendangan gawang tadi, tendangan bebas dilakukan oleh Austria, sudah dilakukan dan Spanyol kembali menguasai bola. Ada Laporte lagi ke sebelah kiri, coba mencari kawannya, hadirkan lagi kepada Kubarsi di sektor sebelah kanan dalam, lebar kepada Pedro Porro bersama dengan Lamine Yamal, masuknya tadi kepada Oyarzabal namun kembali dipotong lagi oleh pemain Austria, jatuh kembali di kaki pemain Spanyol. Laporte kini menguasai bola, sodorkan kepada Pedri, kembalikan lagi Laporte, lebar mencari Lamine Yamal di sana, mencoba kontrol bola namun berhasil diterbut oleh Marcel tadi, kembali penguasaan yang bola tadi, umpan yang tidak akurat dari pemain Austria, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol. Kubarsi mundur ke belakang pada Unai Simon, berada di daerah kotak penalti Unai Simon, kembalikan lagi pada Laporte, kembalikan lagi Kubarsi, mundur ke belakang pada Unai Simon, masih cukup percaya di memainkan bola di daerah kotak penalti tadi. Ada Rodrigo kini menguasai bola, kapten kesebelasan dari Spanyol, sambil berputar mencari kawannya, kembalikan lagi pada Unai Simon, mencoba mencari Kukurea di sektor sebelah kiri, mencoba kontrol bola, giring cepat kini Kukurea, menatap mundur ke belakang kepada Pedri, masih Pedri, ada Alex Baena kini di sektor sebelah kiri, ini serang dari Spanyol, Alex Baena berputar dia, mundur ke belakang kepada Pedri, masih Pedri, mencoba menggiring perlahan, Pedri alirkan lagi kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria, masih Alex Baena berputar dia, bayangi ketat tadi oleh pemain dari Austria, mundur ke belakang, ada Laporte kini menguasai bola, ada Rodrigo, mencoba Pedri, alirkan lagi pada Kubarsi,
5: alirkan melebar ke sektor sebelah kanan Indonesia dan Spanyol. Ada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, sebelah kiri kanan Austria, masih Lamine Yamal. Lamine Yamal kirimkan bola ke tengah. Oh, namun sayang tadi membentur, mencoba lagi dikejar lagi oleh Kukurea. Masih Kukurea di sektor sebelah kanan. Ada Alex Baena kini mengosongnya menatap ke depan, kecerodotkan bola ke teman lalu kemana ada Oyarzabal. Bagian ini Olmo di sana terjadi Oyarzabal. Oyarzabal, Oyarzabal, Oyarzabal. Sayang sekali tendangan dari Oyarzabal tadi. Kaki kirinya masih berhasil diantisipasi oleh Alexander Schlager tadi. Selamatlah gawang Austria. Aksi dari Oyarzabal yang mencoba menendang, melakukan aksinya di sisi kanan gawang atau pertahanan dari Austria tadi, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol. Bola dihadapi oleh Lamine Yamal kini. Bersiap-siap Lamine Yamal sudah lakukan, mencoba ditundul. Oh, berhasil diantisipasi oleh Alexander Schlager tadi, mengamankan si kulit bundar. Selamatlah gawang Austria. Sejauh ini penampilan yang cukup apik dari Alexander Schlager, mengamankan gawang dari Austria. Kubarsi kini menguasai bola di pertahanan Spanyol, pendek kepada Laporte. Ada Kukurea, masih Kukurea, kembalikan lagi kepada Kubarsi. Lebar ke sisi kanan, cari Pedri, angkat ke depan, melihat kawan yang bebas bagi Lamine Yamal di sana. Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, lepaskan tendangan, namun upaya tadi dari Lamine Yamal nampaknya posisinya sudah memang offside. Jika berdiri bebas di belakang pertahanan dari Austria tadi, pergerakan Lamine Yamal. Ya, Austria kini mencoba menguasai bola. Sudutkan ke depan tadi, maksudnya Marcel, terjadi perebutan di sana, berhasil lagi dikuasai. Mundur ke belakang, bagaimana Marcel Sabitzer tadi. Ada Alaba kepada Denso. Balikan lagi kepada Alaba, memainkan bola di daerah pertahanan sendiri kini Austria. Melebar ke sisi kanan, mencari lawannya, ada Stefan Poska di sana. Masih menguasai bola, Stefan Poch. Mundur baiknya oleh Alex Baena. Berikan lagi kepada Nicholas Ward. Kirimkan bola untuk penalti, namun dihalau lagi oleh barisan. Kuasai lagi kembali, bagaimana Kevin Danso tadi mencoba melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti ke David Alaba nampaknya, kapten kesebelasan, namun terlalu jauh melambung di atas mistar gawang dari Unai Simon. Belum membahayakan gawang Spanyol, upaya dari Austria. Tendangan gawang saja dilakukan pendek tadi, Laporte kepada Unai Simon, memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk lebih maju ke depan. Unai Simon menggiring perlahan dari luar kotak penalti, masih dengan tenang penjaga gawang dari Spanyol ini. Persiap akan diberikan, sodorkan ke kanan nampaknya kepada Kubarsi. Kubarsi berputar lagi, kembalikan kepada si Unai Simon. Ada Laporte di sana, balikan lagi kepada Kukurea di sektor sebelah kiri, mencoba menggiring cepat Kukurea. Masih Kukurea, melewati garis tengah Kukurea, sodorkan kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Mali Alex Baena, masih Alex Baena, mencoba lagi mencari kawannya, mencobakan kirimkan anggirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Lamine Yamal, Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, mencoba lewat satu dua pemain, dipotong lagi oleh Alaba tadi. Bagaimana upaya pergerakan Lamine Yamal dari kotak penalti, jadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain dari Austria. Bagaimana Marcel, malah dipatahkan lagi oleh Kubarsi. Barukan saya tenang kepada Rodrigo, mencoba dikejar kini oleh Kukurea di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol, mundur sedikit ke belakang kepada Rodrigo. Rodrigo melewati garis tengah, sodorkan kepada Alex Baena. Masuk dari kanan lagi pertahanan dari Australia. Ada Oyarzabal kirim ke tengah, ada Dani Olmo tadi maksudnya, namun kembali patah di tengah jalan tadi. Bagaimana upaya dari Spanyol mencoba memasuki daerah pertahanan dari Austria, kembali lagi, kembali dikuasai. Ada Pedri, Pedri menguasai bola, sodorkan lagi kepada Kukurea di sebelah kanan, menerima bola ke tengah. Pergerakan yang tidak diduga tadi nampaknya, umpan dari Alex Baena berhasil ditendang oleh Oyarzabal. Tendangan menyusur tanah yang tidak membuat, yang membuat tadi bagaimana penjaga gawang Alex Schlager tidak berkutik, sehingga bola menerobos saja gawang dari Austria, merubah kedudukan menjadi 1-0 nih Bung Taufani.
0: Ya, dengan dominasi Spanyol yang terus menyerang dari sisi kiri, kanan, tengah, memutar bola, memang hanya tinggal menunggu waktu di mana kelengahan terjadi. Dan benar saja kiper dan para back dari Austria seolah-olah terkejut dengan umpan Kukurea yang begitu cepat mendorong bola ke arah Oyarzabal yang sudah ada di mulut gawang, tinggal melepaskan bola. Ada keterlambatan terlihat di sana, Alaba yang tidak siap, meskipun sudah menjatuhkan badannya namun tidak bisa menghentikan laju bola. Begitupun sang penjaga gawang yang sejatinya sudah tampil baik. Tiga penyelamatan dilakukan, namun kali ini dia seolah terkejut dengan serangan yang dilakukan Spanyol.
4: Iya, terpaku aja tadi melihat bola berdarunya ngelewatin aja, dilihatin aja. Mungkin kayaknya dia terhipnotis sih kayaknya. Ya, lagi serangan lagi mencoba bangun dari Austria kini. Coba bangkit setelah tertinggal 0-1, angkat ke depan mencari Marcel Hitzel tadi, namun tidak mampu dikuasai oleh Marcel di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Belum membahayakan hingga menit ke 37 babak yang pertama ini. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Spanyol, sudah dilakukan. Ada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, mencoba menggiring Lamine Yamal melewati satu pemain. Masih Lamine Yamal berputar lagi. Lamine Yamal melakukan tendangan tepat di pelukan Alexander Slager. Lamine Yamal nampaknya begitu bernafsu untuk melakukan tembakan ke gawang dari Austria, namun sepakannya masih tepat di pelukan Alexander Slager yang mampu menangkap sekulit kuda dengan baik. Upaya lagi di Austria di sektor sebelah kiri lini serangnya, angkat ke depan David Alaba, namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Rodrigo, Pedri kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Laporte, dekat lingkaran tengah, melebar ke sisi kanan ada Pedro Porro, lagi ada Kubarsi mundur ke belakang, ada juga Rodri kini, masih ada Kukurea di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Laporte, masih Laporte menguasai bola, sodorkan pada Kubarsi, pemain-pemain dari Spanyol berbuat dekat lingkaran tengah. Kubarsi, Rodrigo menata ke depan, ada Pedri di sisi kanan lagi, Pedro Porro alirkan kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba mendekati, sodorkan bola ke depan, ada Oyarzabal melakukan tendangan namun membentur tadi bagaimana pemain dari Austria. Upaya dari Oyarzabal kembali mencoba, Austria melakukan serangan, kembali patah di tengah jalan, ada Rodrigo, sodorkan saya mundur ke belakang kepada Laporte, gagal lagi serangan dari Austria. Kukurea saja dengan tenang menguasai bola, ada Rodrigo, sodorkan kepada Dani Olmo. Dani Olmo berputar dia ke sisi kanan, ada Kubarsi. Kubarsi lagi, kirimkan lagi pada Pedri. Pedri mencoba menggiring cepat ke sisi kanan, ini serang dari Spanyol. Lamine Yamal, bayangi pemain dari Austria di sektor sebelah kiri pertahanannya. Masih Lamine Yamal dengan tenang menguasai bola, masih lain umpan 1-2 tadi masuknya dengan Pedro Porro, namun kembali jadi perebutan, berhasil dicocor saja keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Spanyol di sisi kiri, maksud kami Austria di sisi kiri pertahanannya, hingga memasuki menit ke-40 babak yang pertama ini.
6: Ya, Bregar, menit 40 sudah masuk di pertandingan dini hari kali ini. Tadi lemparannya dalam sudah dilakukan oleh pemain Austria. Kali ini masih mencoba melakukan serangan pemain Austria, namun bola berhasil dikuasai kembali oleh pemain Spanyol di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Bagaimana pemain nomor punggung 14 Laporte, pendek saja dia kali ini kepada Rodri tadi, namun berhasil dikuasai, hampir terlepas dari Porro, namun kembali pemain dari Spanyol masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Austria kali ini. Bagaimana Kukurea kali ini mengirimkan umpan pendek kepada Oyarzabal di sana, namun masih dapat diantisipasi oleh Danso, Finn Danso di sana, pemain nomor punggung 3, pemain bertahan dari Austria yang bermain untuk Tottenham Hotspur ini, melakukan tugasnya dengan baik, memotong umpan untuk diberikan pada pemain Spanyol yang berada di dalam kotak penalti, menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Austria. Setidaknya ada 5 pemain Spanyol ada di dalam kotak penalti Austria. Hal ini sudah dilakukan oleh Alex Baena tadi, namun berhasil diantisipasi oleh pemain Austria. Kali ini coba untuk melakukan serangan cepat, kali ini yang dituju adalah Gregoris di sana, namun masih berhasil dikatasi oleh pemain-pemain dari Spanyol sehingga gagal kembali serangan dari Austria. Jaga gawang Unai Simon, pendek saja dia kepada kapten kesebelasan Spanyol kali ini, Rodri. Kembali Rodri, kerjasama dengan Pedri, kembali kepada Rodri kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan. Melebar ke sisi kiri dia, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Lamine Yamal, namun ternyata tidak ada kawannya. Masih pemain Austria kali ini coba untuk membangun serangan melalui David Alaba. Bergeser ke kanan dia, Kevin Danso kembali kepada penjaga gawang Austria. Bergeser lagi ke kiri, ada David Alaba di sana. Masih David Alaba mencari rekannya. Umpan jauh ke teban yang dituju tadi adalah Warner. Kali ini Warner berhasil dicuri oleh Sabitzer di sana. Sabitzer membawa bola dari Austria, bergeser dia ke kiri kali ini. Umpan langsung dalam kotak penalti di sana. Ada pemain Austria, namun sayang sekali Porsche tidak berhasil menjaga kontrolnya terhadap bola sehingga berhasil dicuri. Pemain Spanyol kali ini kembali mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ada pemain Spanyol di sisi kanan, masih kami dari sisi kiri, Cucurella ke belakang dia, Laporte kembali kepada Cubarsi di sana. Pendek saja. Bagaimana pemain-pemain Spanyol ini mencoba untuk mengatur tempo di sana. Alex Baena ke belakang. Laporte masih di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Dekati garis tengah, berhasil dicuri oleh pemain Austria kali ini. Warner membawa bola dari sisi lingkaran tengah. Masih Warner membawa bola, coba melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Bagaimana tadi pemain nomor punggung 24 Warner, maksud kami Slager, dikawal ketat oleh tiga pemain Spanyol tadi, tidak berhasil melepaskan diri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kembali. Pau Cubarsi pendek pada Dani Olmo, masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Dani Olmo, pemain yang mengecat rambutnya dengan berwarna pirang ini, bergeser ke kiri. Bagaimana Cucurella kembali ke belakang. Laporte di sana, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Pendek kepada Rodri, umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Oyarzabal, namun terjadi benturan dengan Sabitzer. Terjatuh Oyarzabal di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Spanyol kali ini di sektor kiri pertahanan dari Austria. Lamine Yamal membawa bola, masih mendekati garis penalti. Ke belakang dia kali ini Pedro Porro, lalu dalam kotak penalti Pedro Porro yang dituju adalah Alex Baena, namun berhasil dibuang oleh pemain Austria. Jatuh kali bola kali ini di kaki Cucurella. Kerjasama dia dengan Alex Baena di sektor kanan pertahanan dari Austria. Ke belakang lagi Rodri kali ini, masih di sektor kanan pertahanan Austria. Coba mengurung pemain-pemain Austria kali ini, pemain-pemain Spanyol. Rodri terlepas bola dari Rodri. Pemain Austria kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Slager di sana bergeser kepada Sabitzer. Umpan langsung Sabitzer ke Smith yang ada di sektor kanan. Umpan ke tengah kali ini namun tidak berhasil menemui rekannya di sana. Masih ada pemain Austria mencoba untuk membangun serangan sana. Di dalam kotak penalti terjadi kemelut. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol namun terjadi offside. Wasit yang memimpin pertandingan meniupkan peluitnya, Nyberg ini. Tanda satu pemain Austria tadi telah terperangkap jebakan offside. Namun kali ini masih dikuasai oleh pemain Austria. Bola tadi berhasil dicuri dari pemain Spanyol. Bagaimana kali ini dari sektor tengah pertahanan dari Spanyol, terjatuh tadi pemain Austria. Bergeser sebelah kiri kali ini ada pemain nomor punggung 20 di sana, sudah masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dibayangi oleh dua pemain Spanyol, tidak berhasil tembus. Masih pemain-pemain Spanyol menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Oyarzabal kepada Dani Olmo. Dani Olmo melewati 2-3 pemain dari Austria tadi, kerjasama dia. Kali ini melebar ke sektor kiri, ada Alex Baena di sana. Berlari Alex Baena membawa bola, menggiring bola kali ini mendekati garis pertahanan dari Austria. Masih Alex Baena bekerjasama dengan Dani Olmo. Terjatuh Alex Baena tadi di dekat lingkaran atau di dekat kotak penalti Austria di sisi kanan. Gagal sementara ini serangan dari Spanyol setelah tadi Dani Olmo memberikan umpan kepada Alex Baena, namun Alex Baena terjatuh ketika menerima pengawalan dari salah satu pemain dari Austria di sektor sebelah kanan gawang dari Austria. Masih menunggu kita apa keputusan wasit, apakah tendangan bebas atau seperti apa. Ya, tendangan bebas ternyata untuk Spanyol kali ini di dekat kotak penalti dari Austria. Bagaimana kali ini jaga gawang Austria coba untuk mengatur teman-temannya. Alexander Slager ini minta dua rekannya pemain nomor punggung 24 Paul Warner dan juga Marcel Sabitzer untuk melakukan menutup ruang tembak dari pemain-pemain Spanyol yang mencoba untuk melakukan tendangan bebas. Di sana ada Alex Baena serta Dani Olmo. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Nah, Alex Baena langsung saja, hampir Alex Baena menyentuh tiang sebelah kanan tadi. Ah, datang lagi tadi. Bagaimana Lamine Yamal? Masih ada serangan-serangan dari

0: Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, masih dikuasai oleh pemain-pemain Austria kali berganti. Pemain-pemain Austria, David Alaba di sana, pendek dia. Kali ini pemain-pemain Austria, ada Schneider di sana, terjatuh satu pemain Austria. Sabitzer kali ini mencoba untuk mengirimkan umpan kepada Gregoritsch di sana, namun sayang sekali tidak berhasil. Gregoritsch menguasai bola dengan baik. Sementara itu satu pemain Spanyol, Kouko Barsi nampaknya masih tergeletak di lapangan, tadi sempat mengalami benturan dengan salah seorang pemain dari Austria. Jika kami tidak salah lihat tadi Sabitzer ya, kalau tidak salah tadi mengalami benturan dengan Kouko Barsi sehingga harus menerima perawatan medis sepertinya Kouko Barsi. Sementara itu juga tadi bagaimana Lamine Yamal sempat mencoba untuk mencatatkan namanya dalam papan skor namun tidak berhasil karena digagalkan oleh kiper dari Austria. Detik-detik terakhir pertandingan di babak pertama kali ini sudah masuk 4 menit tadi perpanjangan diberikan waktu oleh wasit yang memimpin pertandingan di kesempatan pagi kali ini, Glenn Iberg. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Ya, sepertinya free ball. Setelah tadi terjadi insiden antara Kouko Barsi dengan satu pemain dari Austria di sana. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Rodri di sana. Nah, bersama dengan itu, wasit dan peluit tanda berakhirnya babak pertama. Skor sementara 1-0 untuk keunggulan Spanyol melalui gol yang dicetak oleh Mikel Oyarzabal tadi. Sementara itu kita akan ikuti ulasan pertandingan di babak pertama kali ini bersama Hadani Sabil dan juga Bung Taufani. Silakan Sabil.
1: Iya, terima kasih Tomo dan Indra atas laporan pandangan mata di babak pertama. Sangat seru sekali, Bung Taufani, benar sekali Spanyol mendominasi jalannya pertandingan, berhasil mencetak satu gol, tapi dia nggak main hati-hati nih, langsung serang sejak menit awal, bertubi-tubi. Anda melihatnya seperti apa catatan agresivitas Spanyol di babak pertama tadi?
2: Ya, Spanyol tentu ingin segera mengamankan keunggulan sehingga dia langsung bermain agresif. Sebenarnya jika menarik di awal pertandingan, Austria malah yang lebih dulu mengambil inisiatif serangan. Mereka mencoba memberikan tekanan dengan maksud memberi kejutan di awal jalannya babak pertama. Namun Spanyol menunjukkan kelasnya, dia bisa dengan tenang menghadapi tekanan tersebut, melakukan regroup, akhirnya bisa segera mengambil kendali penguasaan bola dan mulai memainkan pola permainan yang seperti biasa ditunjukkannya, terus menguasai bola, memindahkan bola dari kaki ke kaki, mencari ruang, menciptakan ancaman hingga akhirnya berhasil menciptakan gol melalui Mikel Oyarzabal.
1: Iya, ini tembakannya bahkan mencapai 10 ya. Catatan Anda berapa tembakan ke gawang dan juga tembakan secara keseluruhan Spanyol nih, Bung?
2: Iya, dari catatan bahkan ada 11 tembakan.
1: Oh, 11
2: ya. Percobaan dilakukan oleh Spanyol hanya 6 diantaranya yang mengarah ke gawang, dan 1 diantaranya menjadi gol karena kita tahu kiper Schlager yang mengawal gawang Austria juga tampil cukup baik. Iya. Pas dari reaksinya yang hanya berdiri diam jadi gol. Ada tercatat melakukan 5 penyelamatan dalam membendung serangan Spanyol yang salah satunya bahkan tadi menggunakan perutnya menahan bola hasil sepakan Lamine Yamal yang cukup keras.
1: Iya, tapi saya pikir gol tadi memang sudah sulit sekali untuk dijangkau ya, sehingga memilih pasrah seperti hanya melihat jalannya bola ke jaring gawang. Dan kalau Anda melihat, apa yang membuat Spanyol begitu berani untuk tampil agresif dan sepertinya ingin unggul banyak di pertandingan ini, Bung Taufani?
2: Ya, kita tahu Spanyol memang mempunyai kualitas individu yang sangat baik.
1: Iya.
2: Seperti tadi diperlihatkan Lamine Yamal setidaknya 4-5 kali bisa melewati satu pemain dari Austria. Belum lagi ada Kukurea yang begitu aktif membantu serangan, overlap, naik ke atas, bekerja sama dengan Baena yang saya lihat sisi kiri serangan begitu mendominasi. Dan akhirnya ketika tempo ditingkatkan,

0: umpan-umpan menjadi lebih cepat. Dari situ pula mendapatkan celah, barisan pertahanan Austria seolah terkejut dengan perpindahan bola yang cukup cepat hingga akhirnya diselesaikan dengan Oyarzabal dengan cukup klinis.
1: Ya, permainan Spanyol pagi ini sangat cair. Bagaimana positioning mereka juga semakin baik dan mereka juga semakin apa ya? Semakin mampu untuk membuat peluang-peluang berbahaya. Anda melihat ini apakah memang tren yang meningkat dari Spanyol atau sebetulnya ya mereka memang levelnya di situ, bukan suatu kejutan mereka bermain seperti malam ini, Bung?
0: Ya, Spanyol sebenarnya dari awal starting line up yang diturunkan sudah jelas niatnya adalah mencari gol. Karena starting yang diturunkan 11 pemain sama persis ketika mereka pesta 4 gol menghadapi Arab Saudi. Ditambah lagi lawannya adalah Austria. Kita tahu sama-sama berasal dari Eropa yang tentunya sudah saling mengenal dalam tanda kutip pola permainan. Jadi Spanyol tentu tidak ingin lama berkata-kata, langsung tancap gas untuk bisa menciptakan gol.
1: Dengan sudah berhasil unggul 1-0, apakah Anda melihat Spanyol akan tetap agresif di babak kedua atau lebih memilih untuk mempertahankan keunggulan dengan bermain lebih bertahan?
0: Ya, saya rasa keunggulan 1 gol tentu belum aman, terlepas dari kuatnya pertahanan Spanyol sejauh ini yang sama sekali belum merasakan kebobolan sepanjang bergulirnya Piala Dunia 2026. Namun memimpin dengan 1 gol tentu masih sangat riskan. Jadi saya rasa mereka bisa terus mempertahankan apa yang ada, menjaga penguasaan bola dengan sangat baik, mencoba mencari ruang, dan bukan tidak mungkin menambah gol-gol di babak kedua nanti.
1: Ya, Anda melihat kalau dari performa di babak pertama tadi pada pemain Spanyol, yang mana yang menurut Anda perlu diberikan kredit karena performanya begitu baik, Bung?
0: Ya, tentu saja yang pertama ada Mikel Oyarzabal selaku pencetak satu-satunya gol di babak pertama. Namun selain itu kita patut mengapresiasi ada Marco Correa yang begitu aktif membantu serangan, namun ketika bertahan dia juga tetap bisa menjaga posisinya. Dan gol yang diciptakan oleh Oyarzabal pun merupakan assist dari Kukurea. Selain itu ada Baena juga yang bekerja sama dengan baik dengan Kukurea. Tentu juga kita tidak bisa melupakan peran dari Lamine Yamal yang seringkali merepotkan barisan pertahanan Austria dengan skill individunya.
1: Bagaimana dengan kubu Austria? Apa yang terjadi pada pagi ini? Mereka seperti tidak mampu untuk melakukan serangan balik. Hanya di awal-awal tadi Anda mengatakan di awal mereka mencoba menggebrak lebih dahulu, namun kemudian mereka seperti seolah-olah dikurung ya di area pertahanan mereka sendiri. Apa yang membuat mereka ini seperti kewalahan pagi hari ini, Bu?
0: Ya, Austria sebenarnya apa yang ditunjukkan di awal babak pertama sudah cukup baik. Ralf Rangnick meracik strategi di mana para pemain mencoba melakukan tekanan di awal, lalu ketika Spanyol sudah mulai bisa menjaga tempo, menguasai penguasaan bola, Austria sebenarnya sudah cukup bagus bagaimana dia melihat waktu yang tepat, saat di mana saat mereka menunggu atau di mana saatnya melakukan tekanan, saya rasa sudah cukup baik. Namun ketika setelah ada Ederson Beek, Spanyol melakukan sedikit perubahan, mereka mencoba menaikkan tempo, pergerakan bola dipercepat, dan itu yang saya rasa menyulitkan Austria dalam membendung serangan Spanyol.
1: Ya, Anda melihat lini belakang Austria pagi ini memang kecolongan karena Spanyolnya begitu baik dalam melancarkan serangan, atau mereka memang Anda melihatnya ada sesuatu yang kurang dari performa para pemain belakang Austria?
0: Ya, sebenarnya tidak bisa menjelekkan barisan pertahanan Austria karena tentu tidak mudah menghadapi lawan yang bergerak begitu mobile, pemain 1-2 pemain sering berganti posisi, bahkan ada pemain yang sejatinya merupakan gelandang bertahan sesekali masuk hingga ke kotak penalti. Tentu fokus tinggi diperlukan, sementara dari pemain Austria kita tahu usianya juga sudah tidak muda lagi. Alaba 33 tahun, harus saya rasa cukup kerepotan menghadapi penyerangan Spanyol yang datang silih berganti dari kiri kanan. Begitupun Danso yang menjadi tandemnya di jantung pertahanan akhirnya pun kecolongan karena dia di gol yang terjadi ada keterlambatan dari Danso dalam menutup ruang Oyarzabal.
1: Apa yang harus dilakukan Austria untuk bisa comeback di babak kedua nanti, Bung?
0: Saya rasa Austria harus bisa lebih fokus dalam menjaga daerahnya. Selain itu, mereka juga lebih klinis dalam memanfaatkan serangan balik karena sejatinya Austria memiliki beberapa kesempatan dalam serangan balik. Tekanan yang dilakukan juga sempat membuat pemain lawan merasa kesulitan. Bahkan saya mencatat Rodri melakukan satu kesalahan yang tadi cukup fatal karena menjadi ancaman berarti, namun gagal dimaksimalkan. Dan saya rasa itu yang harus menjadi evaluasi, di mana di babak kedua nanti Austria yang tentu tidak memiliki banyak peluang harus bisa memaksimalkan kesempatan yang ada.
1: Oke, okay. Baik, kita nantikan nanti jalannya babak kedua tentunya akan lebih seru lagi. Bung Taufani, kita rehat sejenak ya. Nanti kita menjelang kick-off babak kedua. Terlebih dahulu Warta Berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025 hingga 2030 Suhardiman Ambi. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
2: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan PMK Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
3: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita berdoa terus salah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
4: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
1: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan mereka nampaknya para pemain dari kedua kesebelasan telah siap untuk menjalani kick off babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra dan Bung Tomo. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Pergantian pemain dari kubu Austria di babak yang kedua ini adalah Florian Grillitz dan juga Chukwue Meka.
2: Hati-hati.
1: Sudah masuk di babak kedua ini. Kita nantikan bagaimana Austria sudah dilakukan kick off babak yang kedua. Mundur saja ke belakang kepada penjaga gawang dari Alexander Schlager, langsung jauh ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Mundur ke belakang kepada Unai Simon yang keluar dari sarangnya. Unai Simon berdiri tepat di luar kotak penalti dari Spanyol. Unai Simon dibayangi tadi oleh bagaimana Marcel, sodorkan ke sisi kanan, coba melewati bagaimana satu dua pemain, ada Rodrigo kini menguasai bola, mundur kembali kepada Unai Simon, sodokan sisi kanan, ada Subarsi, kembalikan lagi kepada Unai Simon. Unai Simon masih tenang, sodorkan lagi, ada Laporte juga, mundur kembali, angkat kepada Kukurea di sekitar sebelah kiri, mencoba menggiring Kukurea, sodorkan kepada sekitar sebelah kiri bagaimana nomor punggung dari 15 dari Spanyol Sebaina tadi, namun bola bergulir ke luar lapangan. Kita nantikan karena nampaknya terjadi sebuah pelanggaran. Rebutan, kita nantikan. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Glenn dari Swedia ini memberikan peringatan nampaknya kepada salah satu ofisial dari timnas Spanyol. Ya, ke Korea menguasai bola. Tengah kiri, ya, nampaknya tenang bebas bagi Spanyol. Kita nantikan ada Laporte, sodorkan saja kepada Kubarsi, masih memainkan bola kepada Rodrigo, alihkan ke sisi kanan kepada Pedro Porro, kepada Dani Olmo kini, lebar ke sisi kanan umpan 1-2, masih lagi Pedro Porro atau melebar ke bagaimana juga Lamine Yamal. Lamine Yamal mundur ke belakang, lagi Kubarsi, ada Rodrigo mencari Korea di sektor sebelah kiri, alirkan kepada Alex Baena, tengah kembali, mundur ke belakang, memainkan umpan 1-2, mencoba membongkar pertahanan dari Austria. Ada Pedri juga di sana, masih Pedri mencoba menggiring ke tengah, Pedri alirkan ke depan tadi, namun kembali dipotong tadi oleh main dari Austria. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar oleh Pedro Porro, bola masih berada di depan garis, Pedro Porro terjatuh, pelanggaran nampaknya, terjatuh Pedro Porro tadi berbenturan dengan pemain dari Austria di sisi kiri pertahanan dari Austria, ada Konrad Leimer nampaknya di sisi kiri. Tendangan bebas kini diperoleh oleh timnas Spanyol. Sisi kiri pertahanan dari Austria kita nantikan adalah Lamine Yamal dan juga Alex Baena yang menatap Skulik Bondar. Siapa yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas ini? Jumlah pemain Spanyol lainnya juga sudah berada di daerah kotak penalti dari Austria. Kita nantikan. Pendek saja nampak diberikan kepada Lamine Yamal. Berputar-putar Lamine Yamal, mencoba melatih dua pemain. Lamine Yamal berhasil ke sebelah kiri pertahanan dari Austria. Apa dibaca tadi pergerakannya? Pelanggaran tadi, perebutan bola tadi Lamine Yamal dan juga pemain dari Austria Marcel Sabitzer. Sebuah tendangan bebas kini bagi Austria sudah dilakukan dengan cepat tadi di sektor sebelah kiri. Oh, dapat direbut lagi Oyarzabal, kini menguasai bola dari Spanyol. Oyarzabal, nunggu kembangan, namun tepat kembali dipelukan oleh Alexander Schlager. Tembakan dari Oyarzabal dengan kaki kirinya, namun masih bisa dibaca dengan baik dan diamankan, dan belum kembali berbuah gol bagi Spanyol di awal-awal babak yang kedua ini. Kita nantikan Schlager, Alexander Schlager mencoba menguasai bola kini depan daerah kotak penalti dari Austria. Alaba sodorkan langsung jauh ke depan mencari kawannya, bebas di sana, dihalau saja oleh Kubarsi, mencoba dikejar oleh Kukurea. Masih Kukurea menguasai bola, angkat ke depan Kukurea, dipatah lagi di tengah jalan, jadi perebutan di sana. Ada Pedri, Kubarsi pendek saja langsung kepada Unai Simon, menguasai bola Dorkan kepada Laporte, ada Rodrigo, kembalikan lagi kepada Laporte, Unai Simon menjaga gawang dari Spanyol, angkat ke depan Rodrigo, coba mencari kawannya, kini ada Kukorea mencoba menggiring, Kukorea ke depan, kerjasama dengan Dani Olmo, masih Dani Olmo, kirim kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Austria dicocor saja oleh Stefan Poch tadi, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol. Di sisi kanan pertahanan dari Austria, bola dihadapi oleh Kukorea. Marco Korea, siapa yang berikan, ada Dani Olmo di sana. Dani Olmo mencoba mengujur bola, namun datang lagi pemain dari Austria tadi mengganggu bagaimana upaya penguasaan bola dari pemain Spanyol. Menghasilkan kembali dengan penjuru nampaknya. Kini di sisi kanan pertahanan dari Austria. Menit ke-50 babak yang kedua ini, Alex Baena kembali akan melakukan eksekusi tendangan penjuru. Ambil ancang-ancang Alex Baena. Lima pemain Spanyol berada di kotak penalti, termasuk juga gimana Enric Laporte. Alex Baena sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja tadi bagaimana Oyarzabal, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Austria yang dikawal oleh Alexander Schlager. Tendangan gawang saja bagi Austria, belum membahayakan gawang dari Austria. Pendek saja tadi bagaimana Alaba, David Alaba suruh pada Schlager, mundur lagi Alex Schlager, Alexander Schlager, ada juga Dan So, ada juga pos di sana, mencoba sodorkan bola ke depan, umpan 1-2, mencoba lagi Austria, dibenturkan lagi mana Rodrigo tadi, Spanyol dapat merebut bola, kembalikan kembali Dani Olmo, berbahaya, serangan dari Spanyol, Dani Olmo, menguasai bola, terjatuh, bukan pelanggaran, saudara-saudara, pergerakan dari Dani Olmo tadi mendapat kanan dari pemain Austria, Austria kini menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya, mundur ke belakang, namun salah umpannya, datang lagi berbahaya, bagaimana Lamine Yamal, Lamine Yamal, dari ketemu kesalahan dari Olmo, ada lagi Rodrigo, mencoba lakukan tendangan, berputar-putar, dia mencuri kejar lagi oleh Oyarzabal, namun kembali dapat dipatahkan lagi pemain Austria, kembali lagi penguasaan bola dikuasai oleh Spanyol. Alex Baena di sisi kanan dari pertahanan dari Austria. Alex Baena, masih Alex Baena dari pertahanan, berputar dia. Melakukan umpan lagi mundur ke belakang kepada Kukorea, kerjasama dia dengan Pedri. Mencoba mengatur tempo kini, Alex Baena di sektor sebelah kanan. Alex Baena ke tengah lagi. Ada Kukorea dan juga Rodrigo, mundur ke belakang, ada Laporte juga. Umpan 1-2, Laporte menguasai bola, sodokan ke tengah dia. Berikan lagi kepada Kukorea yang berada di depan. Kukorea, masih Kukorea. Hadirkan lagi masuk ke bola Alex Baena, namun lebih dekat kepada Danso tadi. Dibayangin tadi bagaimana juga Alex Baena, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol. Kukorea sodorkan lagi pada Pedri di sana. Menatap ke depan Pedri, mundur ke belakang pada Rodrigo. Ada Laporte, alihkan lagi pada Kukorea di sektor sebelah kiri. Dicocor saja tadi oleh Stefan Poch. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Spanyol. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria, bola dikuasai atau dipegang oleh Kukorea, diberikan kepada Pedri sana, mencoba ke tengah, dia mundur ke belakang. Ada lagi pemain dari Spanyol, ada Kubarsi, berikan pada Rodrigo, masih Rodrigo, lakukan tendangan, menyamping saja, tendangan dari Rodrigo yang menyusur tanah, namun masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Austria. Belum membahayakan atau membuah peluang jadi gol bagi Spanyol. Tendangan dari Rodrigo tadi, kapten kesebelasan dari Spanyol, namun berbuah tendangan penjuru kini. Alex Baena menguasai bola. Lima pemain Spanyol berada di kotak penalti, sudah lakukan Alex Baena, dihalau saja kembali oleh barisan pertahanan dari Austria. Ada lagi bagaimana Lamine Yamal menguasai bola, berputar, oh tampaknya kebingungan bola pun berada di mana tadi Lamine Yamal. Mundur ke belakang ini penguasaan bola, apalagi Unai Simon, jaga gawang dari Spanyol, keluar jauh dari sarangnya. Ada Rodrigo juga, berputar-putar di lingkaran tengah, berikan kepada Laporte, sodorkan bola ke depan, mencari Lamine Yamal, masih Lamine Yamal mencoba, terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil dikuasai, namun Dani Olmo juga mencoba menekan di sana, pemain dari nomor punggung 17 nampaknya dari Austria tadi, Chuameka, sodorkan lagi ke depan, namun terjadi pelanggaran oleh Stefan Poch. Ada pemain dari Spanyol, Serangan bebas kini nampaknya bagi Spanyol. Stefan Post terhadap Alex Baena menghasilkan tendangan bebas kini bagi La Furia Roja. Masih kedudukan 1-0 untuk keunggulan Spanyol di babak yang kedua ini. Kita nantikan sejumlah legenda sepak bola juga menyaksikan pertandingan malam hari ini, termasuk juga Rio Ferdinand, pemain dari timnas Inggris, legenda, salah satu pemain legenda dari timnas Inggris. Laporte kini menguasai bola di sektor sebelah kiri, coba kepada Rodrigo, mundur kembali kepada Laporte, amankan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon masih tenang, menguasai bola, sodorkan lagi kepada Rodrigo, alirkan kepada Kubarsi, mundur sedikit ke belakang, ada Laporte juga, mencoba membantu bagi serangan Alex Baena, umpan 1-2, namun terjadi perebutan di sana, cuma dikuasai lagi, ada Rodrigo, ada Kukurea, masih ada Spanyol menguasai bola. Laporte menatap ke depan, sepakan yang diberikan, coba melewati garis tengah, Laporte sodokan lagi ke depan, ada Pedri di sana, mencoba menggiring bola, Pedri, masih Pedri, alirkan kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Ke tengah lagi ada menemui Kukurea, masih Kukurea, mundur ke belakang pada Rodrigo, alirkan, cari Lamin Yama di sisi kanan, pendek kepada Pedro Porro, umpan 1-2, Pedro Porro di sisi sebelah kiri pertahanan Austria. Oh, namun umpannya tadi membentur, tidak sempurna pemain dari Austria, upaya dari Pedro Porro, terjadi perebutan lagi, disodorkan bola, apapunnya Marcus Bisser mencoba mengirim bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya sudut Spanyol. Oh, namun umpan yang tidak menemui rekannya tadi, bagaimana Michael Gregoritz, lebih dekat kepada Unai Simon. Pedri kini menguasai bola dari Spanyol, dekat lingkaran tengah, alirkan kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo, sodorkan lagi pada Lamin Yama di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria. Masih bagaimana Lamin Yama dibayangi ketat oleh dua pemain dari Austria, mundur ke belakang, ada Pedro Porro, alirkan pendek kepada Rodrigo, ada Laporte yang coba membantu serangan, masih Laporte, perlahan memasuki daerah pertahanan dari Austria, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Alex Baena, menatap ke depan Alex Baena, mencoba ke tengah dia, Orezabal, umpan 1-2, kembali Alex Baena lagi, masih pemain-pemain Spanyol, alirkan lagi, mencoba tendang tadi, namun membentur pemain dari Austria, kembali jatuh di kaki pemain Spanyol, penguasaan bolanya masih begitu besar pemain Spanyol ini, lebih mendominasi. Di awal-awal babak yang kedua ini kita nantikan Pedri, sodorkan saja pada Laporte, masih Laporte, menguasai bola, masih lagi Pedri, masih Pedri, kebalikan lagi, lagi Alex Baena, melebar ke satu sebelah kiri ke Korea, kembalikan lagi kepada Pedri, belum melakukan tusukan di berbahaya, ada Pedro Porro, ada Lamin Yamal kini di sekitar sebelah kiri, Lamin Yamal lepaskan tendangan, namun membentur ataukah juga tidak menyamping tadi, bagaimana upaya dari Lamin Yamal melakukan tendangan di sisi kiri pertahanan dari Austria, masukin menit ke 58 babak yang kedua ini, kita masih 1-0 untuk keunggulan tim nasional Spanyol La Furia Roja.
2: Ya, tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh timnas dari Austria, di mana tadi serangan dari Lamine Yamal ini sempat menyentuh kakinya lagi, balik, hingga tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini umpan langsung yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Gregoris di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini di sektor belakang pemain Spanyol, Unai Simon langsung umpan ke tengah, kali ini yang dituju adalah Rodri tadi, namun berhasil diatasi oleh David Alaba. Kali ini Sabitzer mencoba untuk mengejar, namun lebih dekat dengan posisi offside ternyata pemain dari Austria. Sementara itu terjadi pergantian pemain dari Austria, pemain nomor punggung 18 dari Austria yaitu Schmidt, Romano Schmidt, digantikan oleh pemain nomor punggung 5-7 ternyata, yaitu dari Austria, bagaimana sudah masuk Arnautovic, Marco Arnautovic, pemain masuk menggantikan Romano Schmidt di babak kedua kali ini. Dan juga ada Kalajic yang juga masuk menggantikan pemain dari salah satu pemain dari Austria. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana tadi Poku Barsi mengirimkan bola ke tengah yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun berhasil diamankan oleh para pemain-pemain dari Austria. Kali ini berada di sektor lingkaran tengah permainan. Kali ini pemain-pemain Austria melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Sabitzer kali ini, pemain nomor 9, langsung umpan ke dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 16 dari 14 maksud kami, Kalanzik dari Austria, yang baru saja masuk. Namun umpan ataupun juga sundulannya masih melambung tipis di atas mister gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Spanyol, kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana tadi ada Kukureya yang juga dikawal ketat oleh Jokowi Meka tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Kukureya. Kali ini Spanyol membangun serangan di sektor tengah. Kali ini ada Dani Olmo. Lebar dia ke sektor kanan penyerangan dari Spanyol. Bagaimana Lamine Yamal mencoba untuk mengejar. Kali ini Lamine Yamal masih menguasai bola. Dalam kotak penalti, Lamine Yamal mencoba menari-nari dengan bola. Kali ini umpan langsung dari Dani Olmo. Hampir saja Dani Olmo, kalau tidak membentur, bisa jadi gol yang kedua. Tapi sayang membentur pemain Austria, sehingga gagal lagi. Kali ini peluang dari Spanyol masuk kembali. Bagaimana Rodri belakang dia, kali ini bekerja sama 1-2 dengan main Spanyol dari sektor lingkaran tengah. Kali ini melebar, kali ini Lamine Yamal mencoba untuk mengejar bola, namun ternyata dapat. Akhirnya Lamine Yamal dengan usahanya, namun ternyata wasit memutuskan bahwa bola sudah keluar lapangan pertandingan, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja. Oh, ternyata posisi dari Dani Olmo yang sudah dalam posisi offside, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Austria kali ini. Bola dihadapi oleh David Alaba, langsung umpan ke tengah yang dituju adalah pemain nomor punggung 24 tadi, Warner. Melebar kali ini masih pemain-pemain Austria untuk mencoba membongkar pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Sabitzer tadi bekerja sama, namun masih dikuasai pemain Spanyol. Umpan kali ini datang dari Austria, keluar saja Unai Simon dari sarangnya, mencoba untuk menanggulangi atau menahan gempuran dari salah satu pemain Austria bernomor punggung 7, Marco Arnautovic, yang baru saja masuk tadi. Terjadi benturan dengan Unai Simon ketika mencoba mengejar umpan dari Sabitzer tadi. Cukup tinggi ternyata lompatan dari Unai Simon, sehingga sempat membentur bagian belakang kepala dari Arnautovic ini, main nomor punggung 7 dari Austria. Terjatuh di depan kotak penalti dari Spanyol. Bersama dengan itu, dimanfaatkan untuk beberapa pemain menghadap pelatih dari Austria, namun diminta oleh wasit yang memimpin pertandingan agar segera kembali ke dalam lapangan karena pertandingan masih berlangsung. Kali ini masih menerima perawatan dari tim medis. Setidaknya sudah ada 4 pergantian pemain dilakukan oleh pelatih dari Austria, Ralf Rangnick, untuk memperkuat pertahanan dan juga penyerangan mereka di babak kedua kali ini. Di antaranya adalah Grealish, Florian Grealish yang masuk menggantikan main Austria Schlager. Kemudian ada Chukwuemeka Meka menggantikan Seywald. Dan ada Arnautovic yang saat ini masih menerima perawatan medis menggantikan Gregoric, serta Kalanzik yang menggantikan Romano Schmidt. Ya, sudah dapat kembali melanjutkan pertandingan ternyata Kalanzik. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan mereka, melebar ke sisi tengah kali ini. Bagaimana Kukureya coba untuk berikan umpan secara pendek tadi, terjatuh Pedro. Terjatuh hampir tadi. Bagaimana pemain Austria kali ini menguasai bola. Kalanzik ke belakang dia, pemain nomor punggung 5 di sana. Ada Posch langsung ke depan, yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 7 yaitu Arnautovic. Namun bola lebih dekat dengan Unai Simon, sang penjaga gawang dari tim nasional Spanyol, El Matador La Furia Roja, Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Pau Kubasi langsung umpan pada Lamine Yamal di sana, berhadapan dengan David Alaba. Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, masih menendang kotak penalti dari Austria. Lamine Yamal dibayangi oleh dua pemain Austria, tidak berhasil tembus, namun ada bantuan kali ini datang dari pemain Spanyol lainnya, coba untuk mencari atau mengisi ruang-ruang kosong dari sistem pertahanan dari Austria. Dani Olmo kali ini di tengah, bergeser dia, ada Kukureya. Makin ke kanan kali ini ada Alex Baena, coba untuk melewati pos namun tidak berhasil. Ada Dani Olmo ke tengah kali ini, bagaimana Pedri melebar lagi ke sektor kanan kali ini. Lamine Yamal kerjasama dia dengan Pedro Porro di sana. Pedro Porro masih menguasai bola, ke belakang sedikit dia. Pedri kembali kepada Rodri di sana, melebar lagi ke sisi kiri. Ada Dani Olmo di tengah sana, melebar ke sisi sayap kiri dari sisi penyerangan Spanyol. Kembali kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba dengan langsung, tidak berhasil. Datang lagi ke Kukureya di dalam kotak penalti. Kali ini Alex Baena. Alex Baena masih menggabung bola, langsung dalam kotak penalti. Apa? Pemain nomor punggung 12 dari Spanyol, ya, Pedro Porro berhasil memanfaatkan umpan yang sangat apik, pik dari pemain nomor punggung 15 yaitu Alex Baena dari dalam kotak penalti Austria, membuat skor berubah menjadi 2-0 di menit pertandingan memasuki menit 66. Bagaimana Bung Taufani melihat skema dari pemain Spanyol tadi?
3: Ya, kiri serangan Spanyol bermain sangat efektif karena ada kerjasama yang apik di situ, ada Baena, Kukureya didukung oleh Olmo, dan sekali lagi kerjasama mereka membuahkan gol. Kita lihat pemain bertahan Austria seolah terkejut dengan serangan yang dilakukan melalui sisi kiri. Porro datang dari belakang yang tidak terkawal dengan leluasa menyambar bola dengan kepalanya. Kita lihat, ya, sekali lagi sisi kanan pertahanan Austria seolah tidak berdaya dengan adanya kerjasama Baena, Kukureya yang didukung oleh Dani Olmo, kiper juga Schleger yang tadi di babak pertama melakukan banyak peluang, kali ini di ancaman pertamanya langsung menjadi gol.
2: Banyak ruang kosong sepertinya yang di sisi pertahanan Austria ini dimanfaatkan atau dieksploitasi dengan baik oleh para pemain-pemain Spanyol, sehingga skor saat ini berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan El Matador Spanyol di pertandingan dini hari kali ini. Pertandingan sudah masuk ke menit 67 dan tadi terjadi pelanggaran untuk Spanyol terhadap pemain mereka. Pedro Porro tadi mencetak skor di pertandingan kali ini menggunakan kepalanya, memanfaatkan umpan yang sangat pik-pik ciamik. Alah, gak ada. Ya, bersama dengan itu wasit mencoba untuk menghentikan pertandingan sejenak karena memasuki hydration break. Ini juga kembali menjadi salah satu ajang yang dimanfaatkan oleh kedua tim untuk makin mematangkan strategi dan juga merapikan mungkin beberapa lubang-lubang yang bolong di sisi pertahanan mereka masing-masing. Ya, Bung Taufani, 2-0 sudah berlangsung, banyak sekali tadi lubang-lubang dari Austria yang nampaknya ini diisi dengan sangat baik oleh pemain-pemain Spanyol ini.
3: Ya, ya, Bung Tomo, sebenarnya Austria sudah melakukan dua pergantian sejak awal babak kedua dimulai dengan maksud memperkuat barisan tengahnya karena penyegaran gelandang dilakukan. Kita tahu ada Chukwuemeka dan Grealish masuk menggantikan Sewol dan Schleger dengan maksud bisa setidaknya menghentikan pergerakan bola yang mengalir begitu cepat dari kaki-kaki pemain Spanyol, namun tidak berjalan efektif. Lalu memasuki menit ke-60, pertaruhan diambil oleh Ralf Rangnick dengan mencoba bermain lebih agresif. Dua striker dimasukkan, kita tahu Arnautovic dan Kalajic masuk yang sempat sejatinya memberikan ancaman kepada Spanyol, namun itu dia resiko harus diambil oleh Austria, menambah pemain agresif, menciptakan ruang-ruang di barisan pertahanan yang akhirnya bisa dimaksimalkan Spanyol menjadi gol.
2: Ya, sisi pertahanan mereka juga sepertinya harus diperhatikan juga, karena ya tadi seperti di gol kedua oleh Pedro Porro ini, dengan sangat leluasa dia mengisi ruang kosong, menerima umpan, dan akhirnya boom, terjadi gol. Bung Taufani.
3: Ya, gol pertama untuk Pedro Porro di karirnya bersama timnas Spanyol, sangat emosional. Memang kita lihat barisan pertahanan Austria seolah-olah lebih fokus ke mengawal sisi kanan, yang kita tahu tadi ada 3 pemain yang memainkan bola dari kaki ke kaki, merepotkan barisan pertahanan, sehingga Pedro Porro akhirnya bisa datang dari lini kedua memaksimalkan ruang yang ada. Untomo.
2: Ya, dua pergantian coba dilakukan oleh Spanyol, Ferran Torres dan juga Merino ini masuk di menit 70 di pertandingan kali ini. Dua pemain yang cukup punya nama juga nih. Ah, semua juga punya nama ya maksudnya ya. Bagaimana Anda melihat penampilan atau calon penampilan dua pemain baru dari Spanyol ini, Merino dan juga Torres ini?
3: Ya, Torres kita tahu menyerang, Merino juga pemain yang kreatif. Yang ini menandakan dengan masuknya dua pemain ini, Spanyol tidak berhenti dengan keunggulan dua gol. Mereka masih akan mencari gol-gol lainnya. Ingin terus menjaga kepercayaan diri untuk menghadapi fase-fase selanjutnya. Tentu kemenangan besar menjadi modal berharga bagi Spanyol nantinya.
2: Ya, kita tunggu saja. Masih sekitar 20 menit lagi pertandingan berlangsung. Kali ini sudah memasuki menit 71, dan selanjutnya kita akan ikuti pandangan mata disampaikan langsung oleh Indra Firgantara.
1: Ya, sebuah upaya lagi dari Spanyol di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria. Lamine Yamal mundur ke belakang. Ada lagi bagaimana Kubarsi dan juga Laporte di ketelenggaran tengah. Kubarsi dari Spanyol, ada Pedro Porro, setelah gol kedua bagi Spanyol. Sodorkan lagi, mencoba dari Ferran Torres, ataupun juga Merino di sana yang terjatuh. Pelanggaran bagi timnas Spanyol kini, tendangan bebas. Kita nantikan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Masih di sisi kiri pertahanan dari Austria. Masuk ke menit ke 71-72 babak yang kedua ini. Lamine Yamal kini menguasai bola. Sodorkan saja ke belakang kepada Kubarsi. Tengah dia tadi. Namun ada kini Laporte. Menguasai bola Laporte. Main Laporte. Sodorkan bola ke depan. Kedua-dua Oyarzabal. Kirimkan lagi. Bagaimana pemain? Ada Ferran Torres. Masih Ferran Torres di kotak penalti. Lalu dari Austria langsung disapu saja tadi. Bagaimana pemain Austria mengamankan sisi kanan pertahanannya. Bola kini bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Spanyol. Masih di sisi kiri ini serangnya. Ada Kukurea. Sedepan saja penalti tadi Kukurea, namun kembali dapat direbut oleh pemain dari Spanyol. Tadi Kalajic, namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Spanyol, Rodrigo. Masih terjadi perebutan dari kedua pemain kesebelasan Austria dan juga Spanyol. Hasil diamankan, mundur ke belakang kepada Danso. Bagaimana juga Alaba, mundur ke belakang kepada Alexander. Alexander Schlager, jaga gawang dari Austria. Coba kembali mencoba membangun serangan. Austria melebar ke sektor kiri. Bagaimana juga pemain dari Leimer tadi sondorkan jauh ke depan, namun dekat kepada Unai Simon. Tenang saja. Barsi sodorkan kepada Rodrigo. Rodrigo mendapat tekanan dari pemain Austria tadi, terjatuh. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Marcano Taufik, yang pernah bermain juga untuk klub Liga Italia Serie A, Inter Milan. Ya, dapatkan sedikit bantuan tadi dari rekannya. Bagaimana Rodrigo mengalami sedikit kram dengan kaki kanannya. Kita nantikan, sudah mulai bangkit kembali Rodrigo. Yang bebas sudah dilakukan. Ada juga Gwene Kukurea kini. Sodorkan bola ke depan. Ada Ferran Torres. Ada juga Pedri di sana. Sodorkan semua, coba dipotong saja tadi oleh Alaba. Ada Spanyol kali, masih menguasai bola. Kirimkan bola jauh ke depan. Terlalu deras tadi datangnya bola. Umpan ini diberikan oleh Pedro Porro. Hanya keluar lapangan saja dan menghasilkan tendangan gawang bagi Austria. Alaba, diberikan pada Alexander Schlager. Martial kembalikan lagi kepada Alaba, angkat langsung jauh ke depan Alaba, mencari Kalajic dan juga Anat Taufik di sana, mencoba dikejar juga oleh Korea tadi, benturan terjadi. Tendangan bebas bagi Austria, masih terjadi perebutan sana. Oh, nanti saja bagaimana tendangan bebas yang dilakukan, sempat dihalangi bagaimana pemain dari Spanyol. Sedikit kedekatan tadi terjadi antara pemain Spanyol dan juga pemain dari Austria. Wasit memimpin jalannya pertandingan, tampak memanggil para pemain. Danny Blok ini dari Swedia memberikan peringatan tentu bagi pemain Spanyol dan juga pemain dari Austria. Ya, Kalajic dan juga pemain nomor punggung 10 nampaknya yang masuk di babak yang kedua ini. Kapten kesebelasan Rodrigo dan Pedri juga termasuk David Alaba. Kapten kesebelasan dari Austria. Kita nantikan tendangan bebas bagi Austria. Kembali akan dilanjutkan jalannya pertandingan. Menit 75 babak yang kedua ini, kirimkan langsung jauh ke depan mencari Kalajic tadi, namun lebih dekat kepada Pedro Porro. Pedro Porro mencoba menggiring bola, sodorkan lagi ke depan. Sama umpan 1-2 tadi. Oh, namun kembali dapat direbut tadi. Bola keluar lapangan untuk pemain dari Spanyol. Dan parang ke dalam kini bagi Austria di sektor sebelah kanan. Bola dihadapi oleh Leimer. Sudah dilakukan, terjadi perebutannya, ada Anat Taufik di daerah kotak penalti, namun dan pelanggaran saja, berhasil bola diamankan dengan baik tadi oleh Kubarsi. Tendangan gawang saja bagi La Furia Roja. Ya, aksi dari Anat Taufik mendapat pengawalan ketat dari Kubarsi tadi, belum membahayakan gawang dari Spanyol. Tendangan gawang kini bagi La Furia Roja, sedangkan laporkan kepada Unai Simon. Unai Simon mata ke depan, angkat langsung cari Rodrigo. Rodrigo Pedri sedangkan lagi ke depan, mencoba membangun serangan tim Spanyol dari Ferran Torres. Ferran Torres alirkan ke sebelah kanan, alirkan lagi kepada bagaimana Merino tadi yang juga membantu. Sedangkan lagi, namun sudah keluar tadi nampaknya bola. Penguasaan bola tidak mampu dikuasai oleh Danso. Masukkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan pertahanan dari Austria. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang kembali bagi timnas Spanyol. Lamine Yamal nampaknya akan melakukan tendangan penjuru kini di sisi kanan pertahanan dari Austria. Ada 1, 2, 3, 4 pemain, 5 bahkan Laporte juga maju ke depan daerah kotak penalti kini dari Austria. Lamine Yamal ambil ancang-ancang, dia memberikan arahan dengan kaki kan, dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan tendangan dari Lamine Yamal, mencoba disundul oleh Ferran Torres tadi, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Austria yang dikawal oleh Alexander Schlager. Tendangan gawang saja bagi Austria yang saat ini tertinggal 2 gol dari tim Matador Spanyol. Di babak yang kedua menyusul gol dari Pedro Porro. Angkat ke depan pemain Austria mencari Kalajic, dihalau saja dari barisan pertahanan dari Spanyol. Masih terjadi perebutan. Alfred Alaba sodorkan lagi ke depan, lebar ke sektor sebelah kanan, ada Poch, Stephen Poch. Putar-putar dibayangi oleh Ferran Torres, mundur ke belakang oleh Alexander Schlager tadi, jatuh lagi di pemain Austria lainnya. Ada juga bagaimana nomor punggung 3 tadi, pemain dari Danso, sedorkan lagi bola ke depan, mencoba bangun serangan kini. Austria di sektor sebelah kanan, menemui Marcel Spitzer tadi, dihalau saja oleh Pedro Porro ke depan, mencoba dikuasai. Masih kembali Austria menguasai bola, terjadi perebutan di sana di sektor sebelah kanan. Ada bagaimana Spitzer tadi, mundur sedikit ke belakang, ada pos ini, bayangi oleh Ferran Torres. Bagi mundur ke belakang pada Alaba yang coba membantu. Umpan 1-2 berbahaya Anat Taufik. Ada juga nama Cuemekir langsung tendang tadi, namun membentur atau juga berhasil dipatahkan. Bagaimana Pedri juga mengawal pergerakan dari pemain dari Austria ini. Nah, tendangannya masih melambung jauh di sisi kiri gawang dari Spanyol. Hanya tendangan gawang saja nampaknya kini. sudah dilakukan. Porte pada Unai Simon. Unai Simon menatap ke depan, alirkan mencoba ke sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol. Mencoba dikejar oleh Merino dan juga oleh Zabal. Bagaimana juga Pedri buka lingkaran tengah, berputar-putar. Pedri berhasil melepaskan diri, berikan lagi pada Ferran Torres di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Masih Ferran Torres mendekati tahanan sisi kanannya. Ada Pedri lagi mundur ke belakang. Ada Rodrigo, kapten kesebelasan dari Spanyol, menatap ke depan. Rodrigo kini menguasai bola, mencoba menggiring peran ke tengah lagi, kerjasama dia dengan Merino. Masih Merino menguasai bola, masih Merino mencari kawannya. Alirkan saja kembali kepada Rodrigo. Rodrigo kepada Cucurea, mundur ke belakang. Pemain Spanyol adalah Porte di sana. Kembalikan lagi kepada Rodri. Coba memancing pemain-pemain Austria untuk maju ke depan. Pemain-pemain Spanyol, oleh Zabal sodokan lagi, ada Cucurea di sana. Cucurea menatap ke depan mencari kawannya. Ada bagaimana lagi Yamal di sana, atau juga Ferran Torres tadi mencoba membantu, namun sayang umpan atau juga penguasaan bola yang tidak akurat dari pemain Spanyol belum membahayakan gawang Austria kembali di babak yang kedua tadi. Sehingga ya, bola dikini dikuasai oleh Danso. Sodorkan lagi kepada Alexander, berikan lagi kepada Alaba. Menatap ke depan Alaba, mencari kawannya, beri bebas di sektor sebelah kanan, namun dicocor saja oleh Pedro Porro di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Upaya dari pemain Austria tadi, Konrad Leimer. Sodorkan mundur ke belakang kepada Alaba. Memainkan bola dengan tenang, pemain Austria masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. David Alaba pada Leimer, ada juga Marcel. Dia telah melakukan sundulan tadi, umpan yang diberikan dan begitu cepat ada pos, namun belum membahayakan gawang dari Spanyol. Hingga menit ke 81 babak yang kedua ini, gol 2-0 masih Spanyol atas Austria di babak 32 besar Piala Dunia 2026.
2: Ya, bergar saat ini pemain-pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan, sektor kiri maksud kami, pertahanan dari Austria. Bagaimana tadi main kali ini Ferran Torres dalam kotak penalti Austria tidak berhasil melewati Danso, dia masih menghasilkan tendangan gawang saja untuk Austria kali ini. Dihadapi oleh jaga gawang Slinger, Alexander Slinger. Bagaimana berjibaku sepertinya pertahanan dari Austria ini menahan gempuran-gempuran dari Spanyol. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Austria kali ini. Jaga gawang Slinger, geser dia ke kanan, ada Danso di sana. Danso langsung ke depan, yang dituju adalah pemain berpunggung 17 Cucurea. Jatuh tadi Cucurea, namun berhasil kali ini bola dikuasai oleh pemain Spanyol. Bagaimana tadi Cucurea ini mendapat pelanggaran atau menerima pelanggaran dari Posch, pemain nomor punggung 5 dari Austria, Stefan Posch, sehingga harus terjatuh. Wasit juga sekaligus memberikan kartu kuning untuk Posch karena melanggar Cucurea tadi ketika sedang membawa bola di dekat lingkaran tengah pertandingan kali ini. Keuntungan bagi Spanyol pada mendapatkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol dan dilakukan oleh sang kapten kesebelasan, yakni Rodri. Nomor punggung 16 bersiap Rodri, sudah umpan langsung pendek saja pada Oriozabal, melebar kali ini dia ke sektor sebelah kanan. Selini serang dari Spanyol, ada Lamine Yamal di sana. Pendek dia kali ini, Lamine Yamal bekerja sama 1-2 dengan main nomor punggung 20 Pedri. Digeser lagi ke belakang, ada Laporte di sana, pendek pada Cucurea. Kembali Laporte, tengah dia kali ini. Bagaimana Pedri menguasai bola, masih coba untuk membombardir pertahanan dari Spanyol. Pedri melewati dari dua pemain dari Austria tadi, geser lagi ke kanan kali ini, ada Cucurea. Bekerja sama dia dengan pemain nomor punggung 6 Merino. Masih Merino menguasai bola, sudah mulai ke tengah kali ini. Rodri kembali ke belakang kali ini. Bagaimana pemain Spanyol meragakan pola 4-1-2 antar pemain mereka yang cukup membingungkan pemain-pemain Austria. Bola masih berada di sektor lini tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 20 Rodri tadi terjatuh. Pedri ketika berumah umpan, namun kali ini datang lagi serangan dari Spanyol dari sektor kanan, kosong di sana. Menor punggung 21 dari Spanyol langsung dalam kotak penalti. Masih ada Lamine Yamal, hampir saja Lamine Yamal masih bisa diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Austria. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan mereka terjatuh Danso tadi. Sementara itu terjadi salah komunikasi antara pemain-pemain Austria di sektor pertahanan. Bagaimana sang kapten kesebelasan yaitu David Alaba terlihat sedikit menarik urat tadi dengan salah satu pemainnya yaitu Grealish ketika terjadi serangan dari Spanyol. Sepertinya memang faktor komunikasi dari lini belakang Austria ini agak sedikit kurang terjalin dengan baik. Ya, pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Spanyol De La Fuente. Pemain nomor punggung 19 tadi Lamine Yamal tarik, dan kali ini dimasukkan pemain Gavi nomor punggung 9 di menit 85 pertandingan. Sementara itu Austria masih mencoba melakukan serangan tadi. Bagaimana umpan langsung ditujukan pada pemain nomor punggung 7 dari Austria, Arna Taufik. Namun sayang sekali sudah terjebak dalam offside, posisi offside Arna Taufik, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Masih dilakukan, masih coba dilakukan, kali ini masih mencerdakannya.

0: timnas Spanyol ternyata pelanggaran tadi dilakukan oleh Arna Taufik. Hal ini di sektor lingkaran tengah sudah dilakukan, bergeser ke kanan kali ini. Pemain-pemain Spanyol memasuki lingkaran dari pertahanan dari Austria. Balin hampir saja tadi Merino menerima umpan yang sangat manis dari sektor sebelah kanan. Kali ini pemain-pemain Austria mencoba melakukan serangan dari sektor kiri pertahanan Spanyol. Bagaimana Arna Taufik kali ini mencoba melakukan serangan umpan langsung ke dalam kotak penalti, tidak berhasil menemui Sabitzer di sana, berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Coba lagi dibuang jauh, kali ini memasuki pertahanan dari Austria sebelah kiri. David Alaba di sana menguasai bola, bergeser dia kali ini. Sektor sebelah kiri ada Leimer di sana, Konrad Leimer, dan kembali ada Sabitzer di sana mencoba mengirimkan umpan namun patah di depan Pedro Porro. Bali Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, terjatuh kali ini satu pemain dari Austria. Ya, dari sektor tengah kali ini Gavi membawa bola, sudah memasuki lingkaran tengah, bergeser dia ke belakang pada Rodri di sana, kembali pada Cucurella. Mundur dia jauh ke belakang kali ini. Di mana Spanyol mencoba untuk memancing para pemain Austria. Gavi sudah melewati lingkaran tengah. Di sektor kanan pertahanan Austria, kembali lagi ke belakang. Laporte belakang lagi kepada Unai Simon. Geser dia di sektor sebelah kanan kali ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol masih tampak nyaman sekali memainkan si kulit bundar di sektor pertahanan dari Austria. Si pemain-pemain Spanyol ke tengah kali ini dia. Di belakang lagi ada Laporte, bergeser kali ini Cucurella di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, di sana ada pemain nomor punggung 20 Oyarzabal. Cetak gol kembali, menerima umpan yang sangat kosong sekali dari, tidak ada perlawanan atau tidak ada pertahanan dari pemain-pemain Austria. Dengan mudahnya Oyarzabal mencetak gol ketiga bagi Spanyol, menambah derita bagi Australia yang makin tertinggal 3-0. Sektor pertahanan Australia ini, Bung Tovani, bagaimana ini?
1: Ya, Bung Tomo, usia tidak bisa bohong.
0: Iya, betul.
1: Alaba kita lihat terlambat menutup daerahnya. Kita tahu itu adalah seharusnya menjadi tanggung jawab dia memotong bola. Namun Oyarzabal berdiri bebas di belakang dia sehingga bisa menyambar umpan silang yang begitu baik dilepaskan oleh Cucurella, membelah pertahanan Austria. Ya, tinggal mendorong bola, menaklukkan Schlager. Kita rasa memang komunikasi juga tidak baik dari barisan pertahanan Austria, di mana tadi sempat ada ketegangan, rapor merah untuk barisan pertahanan. Begitu juga gelandang bertahan yang seharusnya membantu kerja para bek, tapi hal ini tidak bisa menahan gempuran dari Spanyol.
0: Iya, karena kosong banget itu kelihatan itu, Bung Tovani. Dengan gampangnya Oyarzabal ini keluar dari 4 pemain bertahan tadi, kalau tidak salah saya juga lihat ya, 4 pemain bertahan dari Austria, dengan entengnya cur langsung aja cocor 3-0 sementara ini. Dengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Menit pertandingan sudah memasuki menit ke-90, waktu normal sudah berakhir. Austria ini tertinggal cukup jauh, 3 dibanding 0 kali ini, namun mereka masih mencoba untuk menyelesaikan pertandingan kali ini. Di sektor sebelah kanan masih mencoba melakukan serangan. Bagaimana tadi pemain nomor punggung 7 Arna Taufik mencoba untuk menerima umpan namun tidak berhasil. Kembali pemain-pemain Spanyol menguasai bola. Ada pemain nomor punggung 20 tadi, Pedri, terjatuh Pedri, namun masih dikuasai oleh sektor lini belakang dari Spanyol. Laporte geser ke tengah dia. Bagaimana Kubasi melebar ke sisi kanan. Pedro Porro ke tengah lagi dia kali ini, mencoba untuk membangun serangan Spanyol, namun kembali direbut bolanya oleh para pemain dari Austria. David Alaba di sana, bergeser dia ke depan. Ke tengah kali ini ada pemain nomor punggung 22 dari Austria. Malah kembali lagi ke belakang, masih mencoba membangun serangan perlahan demi pelan-pelan. Pemain-pemain Austria kali ini, Sabitzer di sisi sebelah kiri. Jadi penyerang dari Austria mencoba mengirimkan umpan dalam kotak penalti, namun dapat diantisipasi dengan baik oleh sektor pertahanan dari Spanyol. Tidak kapok kali ini Austria masih mencoba untuk melakukan penyerangan melalui sektor sebelah kiri. Kembali Sabitzer mencoba melakukan umpan dalam kotak penalti dengan mudah.

0: akhirnya dipetik saja oleh penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Umpan yang tadi coba dikirimkan pada pemain nomor punggung 14 yaitu Kalajdzic dalam kotak penalti Spanyol, tidak berhasil. Kali ini serangan-serangan yang dilakukan oleh Austria, emosi pemain Austria sepertinya sudah mulai terpancing nih dengan beberapa kali mereka melakukan pelanggaran terhadap pemain-pemain Spanyol. Barusan saja Pedri dilanggar oleh pemain Austria. Protes juga saat ini sedang dilakukan oleh Oyarzabal karena merasa pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan oleh pemain Austria. Namun wasit hanya memberikan tendangan bebas dan tidak memberikan kartu, namun melainkan hanya peringatan saja. Sementara itu pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Spanyol, De La Fuente. 6 menit waktu tambahan di babak kedua kali ini, injury time diberikan oleh wasit Lampard. Pergantian pemain dilakukan oleh Spanyol, Pedri dan Laporte ditarik keluar, diganti oleh Pubil dan juga Ruiz, pemain nomor punggung 8 dari Spanyol. Pertandingan sudah dilanjutkan kembali. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Austria. David Alaba pendek kepada Danso di sana. Kembali ke mini Danso. Ke belakang dia, jaga gawang Schlager. Lebar lagi kepada David Alaba di sana. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, langsung ke depan. Yang dituju tadi adalah Arna Taufik, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Spanyol. Bola kali ini terlepas lagi dari pengawalan pemain Spanyol, namun datang pemain nomor 16 Pedri membantu. Kali ini terjatuh pemain nomor 9 dari Spanyol di sana, namun bukan merupakan pelanggaran sehingga bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Austria. Danso, pemain nomor 3, langsung umpan dalam ke depan yang dituju adalah Sabitzer tadi, namun dengan mudahnya dikuasai oleh pemain Spanyol kembali kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Kali ini Kukurea terjadi perebutan dengan pemain Austria. Wasit menghentikan pertandingan sejenak karena terjadi aksi tarik baju tadi terhadap Kukurea oleh Leimer, pemain Austria nomor 20. Tendangan bebas sudah dilakukan kali ini. Pemain-pemain Spanyol masih menguasai bola. Pau Kubasi geser dia ke kanan kali ini. Bagaimana umpan terobosan langsung kali ini kepada Ferran Torres dalam kotak penalti Austria. Ferran Torres tidak berhasil. Tendangan kaki kanannya ini belum menemui sasaran sehingga hanya melebar saja di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Upaya yang dilakukan oleh Ferran Torres tadi masih belum membuahkan hasil. Skor masih tetap 3-0 untuk keunggulan Spanyol di pertandingan dini hari kali ini. Sisa kurang lebih sekitar 2 menit lagi pertandingan normal akan berakhir, termasuk tambahan waktu yang sudah berlangsung selama 4 menit. Pemain Austria masih mencoba untuk memainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri. David Alaba di sana, umpan terobosan langsung yang dituju adalah Arna Taufik kembali, namun berhasil dibuang saja bola. Tidak ingin memberikan kesempatan bagi para pemain Austria untuk menguasai bola. Pemain nomor punggung 22 tadi, Pau Kubasi dari Spanyol. Lemparan ke dalam kali ini dari sektor kanan pertahanan Spanyol akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 22 dari Austria. Sudah dilakukan. Pendek saja namun berhasil diantisipasi oleh sistem pertahanan dari Spanyol. Kembali nomor punggung 22 dari Austria. Umpan langsung dalam kotak penalti, namun tidak ada rekannya di sana. Bola dikuasai oleh Kukurea kali ini di sektor kiri pertahanan Spanyol. Pendek saja dia pada sang kapten kesebelasan Rodri. Masih pemain-pemain Spanyol menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Kubasi belakang kepada penjaga gawang Unai Simon di sana. Masih Unai Simon menguasai bola. Tenang sekali sepertinya Unai Simon ini. Umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun jatuh di kaki pemain Austria di lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang sedikit dia ada David Alaba di sana. Bergeser kepada pemain nomor 20 di sektor kanan pertahanan dari Austria. Ke belakang lagi Danso melewati satu pemain Spanyol dan wasit meniupkan peluitnya, tanda pertandingan berakhir antara Espanyola dengan Austria. Keunggulan mutlak Espanyola, La Furia Roja, El Matadore Spagnolo, ya kan? 3-0 dari Austria. Selamat. Spanyol lolos ke babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kali ini kami akan ajak Anda langsung menuju Jakarta untuk mengikuti ulasan pertandingan bersama Bung Sabil dan juga Bung Taufani.
1: Baik, terima kasih Bung Tomo dan Bung Indra atas pandangan mata di babak pertama Pesta Bola Dunia. Pagi ini diwarnai dengan pesta gol dari timnas Spanyol 3-0. Bung Taufani, Spanyol masih bermain agresif di babak kedua, masih haus gol ternyata. Bukannya mencoba bermain defensif untuk mempertahankan keunggulan, namun tetap menyerang, mencetak 3 gol. Apa analisa Anda terkait hasil pertandingan ini, Bung? Spanyol main agresif dan Austria seperti tidak berdaya melayani Spanyol ini, Bung.
2: Ya, Spanyol menjaga momentum di mana sudah unggul di babak pertama dan dia juga tidak ingin mengambil risiko berhenti dengan keunggulan 1-0. Jadi di babak kedua terus melancarkan serangan, ditambah lagi ada banyaknya lubang di pertahanan Austria, kelengahan demi kelengahan terjadi dalam mengantisipasi serangan. Selain itu, Lafranik juga saat mencoba bermain lebih agresif, risiko yang diambil akhirnya dihukum 2 gol tambahan masuk ke gawangnya di babak kedua. Saya rasa dari pertandingan ini memang membuktikan bahwa Spanyol memang menang kelas. Kelasnya berada di atas Austria. Individu-individu pemain menjadi pembeda karena setiap pemain Spanyol sangat piawai dalam mengolah bola, sehingga Austria pun kerepotan meladeni permainan yang dilakukan oleh La Furia Roja.
1: Ya, Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro menambah keunggulan Spanyol yang tadinya di babak pertama 1-0 dan menjadikan hasil akhir 3-0. Agresivitas Spanyol ini luar biasa. Anda melihat kenapa Austria ini seperti tidak mampu untuk bisa melancarkan serangan balik dan membalikkan keadaan, justru malah kembali seperti bermain defensif lagi nih, Bung Taufani? Padahal udah fase knockout ya.
2: Karena permainan agresif yang ditunjukkan Spanyol cara tidak langsung memaksa Austria untuk lebih banyak bertahan. Saya menyoroti di sini sisi kiri serangan Spanyol begitu berbahaya, modal yang luar biasa menjadi ancaman utama dengan pergerakan yang dilakukan oleh Baena dan Cucurella. Sementara di sisi kanan juga menjadi sorotan bagaimana Lamine Yamal seolah tidak bisa berbuat banyak, walaupun seringkali melakukan aksi individu, namun saya melihat apa yang dilakukannya tidak efektif, hingga akhirnya dia pun ditarik keluar oleh pelatih di menit ke-85 setelah mendapatkan peluang matang yang gagal menjadi gol. Sementara itu di sisi Austria memang kelengahan menjadi penyakit utama yang terjadi, sehingga ada 2 gol tambahan yang bersarang ke gawangnya di babak kedua. Sedangkan dari sisi serangan kita juga patut mengapresiasi barisan pertahanan Spanyol yang disiplin, tangguh dalam mengantisipasi serangan balik. Saya juga menyoroti peran di mana peran Rodri yang begitu piawai memotong alur serangan dari Austria.
1: Iya, baik Bung Taufani, kita juga undang pendengar ya untuk berkomentar terkait hasil ini. Pendengar, silakan Anda boleh luapkan perasaan Anda ya. Senang atau sedih nih atas kemenangan Spanyol. Silakan di line telepon kami dan juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Sudah ada Pak Tengku di Sibolga. Selamat pagi Pak Tengku.
3: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
1: Jaya Pak Tengku, bagaimana, senang Bung Tengku?
3: Saya sangat senang ini kemenangan lagi 3-0, Pak. Tanggung-tanggung Spanyol ini membobol gawang Austria ya. Jadi saya ini sampai sangat senang ya. Jadi untuk Spanyol tetap semangat, tetap pertahankan terus permainan agresif seperti itu ya.
1: Yeah.
3: Dan juga untuk Austria mungkin sampai tidak mampu membalikan keadaan ya, sampai tidak fokus seperti itu ya, sampai tarik-tarikan baju seperti itu.
1: Baik Pak Tunggu, senang sekali nih Pak Tunggu nih.
3: Pak Jo tetap semangat ya, terima kasih. Salam
1: olahraga, jaya. Jaya Pak Tunggu, kita ke Cirebon ada Bu Indra. Selamat pagi Bu Indra.
4: Selamat pagi Bung Sabil dan Bung
1: Taufani.
4: Taufani, iya. Salam olahraga.
1: Jaya Bu Indra.
4: Hari ini, pagi ini tidak ada kejutan.
1: Iya.
4: Jadi pertandingan berjalan sesuai prediksi.
1: Iya.
4: Ya, selamatlah buat Spanyol untuk masuk ke 16 besar. Begitu saja Bung Sabil.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang senang Spanyol menang ini Bung Taufani. Bung Taufani, ini kalau melihat tadi kita berbicara di awal terkait dengan masalah produktivitas Spanyol, Anda melihat malam ini menjadi pembuktian bahwa anggapan itu sudah pudar, itu hanya masalah di fase grup. Sekarang mereka sudah betul-betul on track, betul-betul ke performa sebenarnya. Anda melihat seperti itu Bung Taufani?
2: Ya, permasalahan yang sempat dialami di fase grup terkait produktivitas akhirnya terpecahkan. Dengan begini kita bisa melihat Spanyol seolah-olah memiliki segalanya untuk bersaing menjadi juara. Masalah lini serang sudah terpecahkan. Oyarzabal sangat baik dalam mencari ruang. Sisi kiri serangan sangat aktif dengan pergerakan Baena dan Kurea. Dani Olmo juga begitu kreatif membangun serangan. Dan kita juga harus menyoroti di mana pertahanan Spanyol masih belum pecah telurnya. Belum ada satupun tim ataupun pemain yang bisa membobol gawang yang sejauh ini terus dijaga oleh Unai Simon hingga mereka setidaknya lolos ke babak 16 besar nanti.
1: Ya, tapi memang gimana ya lawannya ini tembakannya 5 dan tidak ada yang mengarah ke gawang ini kalau di data saya ini. Memang karena lawannya tidak memberikan tekanan Bung ya ke lini pertahanan Spanyol. Jadi mereka masih nilai kebobolan nih.
2: Sebenarnya serangan dilancarkan bahkan pelatih Rapnaknik sempat mengubah pola permainan menjadi lebih agresif dengan memasukkan dua striker sekaligus, ada Ana Taufik dan Kalazic di menit ke-60 tadi menggantikan striker yang tidak bisa berbuat banyak, Oregoric dan penyerang sayap Smith. Namun kita perlu mengapresiasi memang Spanyol memiliki pertahanan yang baik yang dikawal oleh Kubarsi dan Laporte, ditambah tebal oleh hadirnya Rodri dan Pedri yang begitu aktif mencoba memutus serangan lawan. Jadi sebelum menciptakan ancaman, Austria sudah dibuat buntu terlebih dahulu oleh barisan pertahanan Spanyol yang dilapisi oleh gelandang-gelandang tangguhnya.
1: Iya, Bung Taufani, kita terima pendengar lagi. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi.
5: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
1: Jaya Pak Sarwi.
5: Ya Bung Taufani juga. Itu kan 3-0 dia.
1: Iya juga tadi tebakannya benar ya.
5: Alhamdulillah ya beneran 3-0 juga. Ya, selamat lah untuk Spanyol ya. Untuk ke babak 16 besar.
1: Iya.
5: Ya, terima kasih, itu aja Bung Tapir juga Bung Taufani.
1: Baik Pak Sarwi, jaya Pak Sarwi. Luar biasa, tebakannya benar. Besok tanya ke Pak Sarwi aja kalau tebak-tebakan skor kayaknya nih. Pak Roni di Jakarta, selamat pagi Pak Roni.
6: Pagi Mas Nabi.
1: Iya, ada Bung Taufani di sini. Silakan komentarnya.
6: Apa namanya, semuanya masih on the track sesuai dari ekspektasi saya gitu. Yang keluar dari ekspektasi saya cuma Jerman sama Belanda aja. Pasti semuanya masih lah, masih sejalan gitu.
1: Iya.
6: Kita angkat ya.
1: Baik, Pak Rani, senang atau sedih nih Spanyol menang nih? Senang ya?
6: Ya senang dong. Tapi kelihatannya penyerangnya nambah.
1: Baik Pak Rani, terima kasih. Iya, kita ke Buton Tengah ada Pak Faiz. Selamat pagi Pak Faiz.
7: Bung Sabil, Bung Tepati, salam olahraga.
1: Jaya Pak Faiz.
7: Kalau saya amati tadi Bung Sabil tidak mengejutkan bagi saya. Karena memang Spanyol itu memang pasti akan keluar sebagai pemenang di pagi hari ini. Tapi yang menjadi tantangan ini ke depan nanti, Spanyol ini di 16 besar akan menghadapi juga tim-tim yang tak kalah juga di pandang remeh juga. Jadi ya, selamat buat La Sierra. Belum sampai untuk permainan partai kedua ini, siapa-siapa ini nanti main?
1: Ya, ini calon lawannya Spanyol, Portugal atau Kroasia. Nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat kita siarkan kembali, Pak.
7: Oh, begitu ya.
1: Iya.
7: Oke, untuk Bung Sabil, Bung Taufan, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Faiz, sehat selalu di Buton. Terakhir kita ke Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi, Pak Herdi.
8: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Herdi.
8: Ya, selamat ya buat Spanyol. Spanyol itu ketemunya harus sama Perancis tuh, bagus sekali.
1: Kebetulan satu ini satu pool ya, Bung Taufan ya.
8: Satu pool ya.
1: Tapi ketemunya kayaknya di.
8: Selamanya itu kayaknya. Perancis, Spanyol itu belum terkalahkan dari pertama penyisian itu ya.
1: Iya betul, memang belum terkalahkan, belum kebobolan, Pak.
8: Belum kebobolan ya, bagus ya. Seharusnya 6-0 tadi teh. Ya, selamat pagi aja ya, pokoknya dari saya selamat buat Spanyol ya.
1: Iya, Pak Herdi.
8: Salam olahraga ya, Bu Sade ya.
1: Salam olahraga jaya, Pak Herdi. Terima kasih.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, sebaliknya dari kubu Austria, Bung Tovani, apa yang membuat mereka seperti tidak punya apa ya greget untuk serang balik, untuk cetak gol, balas kedudukan, comeback gitu? Apa yang membuat pemain-pemain mereka seperti tak berdaya ini, Bung Tovani?
2: Ya, seperti yang saya sudah singgung tadi, kualitas pemain menjadi pembeda. Sejatinya di babak pertama Austria sempat beberapa kali mengancam melalui Sabitzer, namun usia tidak bisa bohong, dengan usianya 32 tahun daya ledaknya tidak bisa berjalan hingga 90 menit, jadi seolah-olah ada penurunan tempo. Serangan yang diandalkan Austria pun seolah habis kreativitasnya, hanya mencoba mengoper bola jauh langsung ke depan karena Taufik, yang tentu saja itu sulit untuk membuka ruang di pertahanan Spanyol.
1: Kalau Anda melihat pilihan formasi dan strategi yang diterapkan oleh pelatih Austria ini, sebetulnya sudah betul atau tidak, Bung?
2: Ya, sebenarnya apa yang dilakukan Rangnick sudah cukup baik. Dia di awal babak mencoba mengejutkan, baik di babak pertama ataupun babak kedua. Selebihnya mencoba menunggu, melihat momentum, memainkan timing yang tepat, apakah bagaimana saatnya dia bertahan menunggu, bagaimana saatnya melakukan tekanan. Namun di babak kedua itu tidak bisa berjalan dengan baik. Ketika Spanyol meningkatkan tempo, para pemain Austria yang sudah tidak muda lagi kerepotan dengan pergerakan bola yang semakin aktif, cepat. Selain itu, pertaruhan yang dilakukan oleh pelatih Ralf Rangnick dengan memasukkan dua striker yang artinya bermain lebih menyerang, menimbulkan adanya risiko pertahanan yang lebih terbuka, dan ya akhirnya bisa dimaksimalkan oleh Spanyol menjadi dua gol tambahan di babak kedua.
1: Iya, memang dari sisi Austria hasil ini seperti ya sudah apa boleh buat ya, memang secara kualitas ya mereka memang sewajarnya kalah. Namun Anda melihat Australia hingga ke tahap ini babak 32 besar, Anda melihat ini pencapaian yang positif bagi mereka yang memang memecahkan rekor sebelumnya, atau ini memang ya performa yang dibilang buruk di Piala Dunia kali ini, Bung?
2: Ya, Austria sebenarnya cukup baik, bisa melaju ke babak knockout. Namun jika bicara soal pencapaian terbaik, tidak, dia sempat menjadi tim peringkat ketiga pada ikut kesertaannya di Piala Dunia 1954, saat itu digelar di Swiss. Mereka mampu melaju jauh hingga ke semifinal.
1: Pernah semifinal ya? Ya,
2: mereka sempat menjadi semifinalis, namun di semifinal harus dilumat habis oleh Jerman Barat. Skor 6-1, akhirnya memperebutkan peringkat ketiga, menang melawan Uruguay, dan itu menjadi rekor terbaik mereka dalam keikutsertaan di Piala Dunia yang sejauh ini sudah 8 edisi diikuti. Namun untuk 2026 saya menilai cukup baik apa yang telah dilakukan, karena mereka Dust Team sudah absen cukup lama sejatinya dari Piala Dunia, karena sebelum di Amerika, Meksiko dan Kanada ini Piala Dunia yang diikuti oleh Austria adalah 98. Jadi saya rasa dengan kembalinya dia ke Piala Dunia bisa melaju hingga babak knockout itu adalah sebuah pencapaian yang bagus.
1: Ya, kalah terhormat dan pencapaian yang sangat positif. Jadi seharusnya siapapun pendukung Austria bisa tetap berlapang dada ya dengan hasil ini. Kita terima kembali pendengar terakhir ini ya, pengarah acara ya, dari Pak Aning di Riau. Selamat pagi Pak Aning.
9: Pagi Mas.
1: Iya, bagaimana Pak Aning, senang atau kecewa ya dengan hasilnya nih?
9: Ya, salam olahraga dan selamat untuk Spanyol juga nol ya.
1: Iya.
9: Saya dapat pengalaman dari permainan ke-12 ini. Ini permainan yang sangat bagus. Tidak ada mendapatkan kartu kuning, ya. Merah. Mereka bagus bermain. Namun kita membanggakan keduanya, tapi saya berdiri tadi Austria yang sempurna. tapi di luar dugaan dari Fortuna berpihak ke Spanyol.
1: Kayaknya bukan di Fortuna deh. Baik Pak Aning, terima kasih ya Pak atas komentarnya. Jaya, sehat selalu. Terakhir ke Pak Ismail di Bone. Selamat pagi Pak Ismail.
10: Salam olahraga Bung Sabil.
1: Jaya Pak Ismail. 3-0 nih.
10: Selamat untuk Spanyol yang sudah membantai Australia.
1: Austria.
10: Austria ya, bukan Australia.
1: Saya juga tadi sebut sebenarnya. Austria ya.
10: Memang kalau boleh tahu ada pertandingan apa lagi ya?
1: Jam pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti lawannya Spanyol antara Portugal dan Kroasia.
10: Spanyol tiga negara sekaligus?
1: Enggak, maksudnya Portugal melawan Kroasia pukul 6. Nanti yang menang di laga itu akan melawan Spanyol di 16 besar.
10: Oh, Cristiano Ronaldo hadir juga nanti ya?
1: Iya, sudah absen tadi dia hadir. Akan hadir.
10: Baik. Terima kasih, Bung Fadil. Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Ismail. Bung Taufani, mungkin untuk menutup dialog kita, nantinya Spanyol akan melawan, kalau tidak Portugal, ya Kroasia. Anda melihat bagaimana perjalanan Spanyol ke depannya ini, melihat calon lawannya di pool kiri?
2: Ya, tentu dengan setelah kemenangan besar ini, squad Spanyol tidak bisa beristirahat lama, terutama di La Promete. Mereka langsung menyaksikan pertandingan setelahnya, di mana kita tahu ada Portugal dan Kroasia, dua tim Eropa yang juga punya kekuatan. Tentu Spanyol ingin mengintip dalam tanda kutip bagaimana calon lawannya nanti. Namun terkait dengan lajunya, saya rasa babak 16 besar menjadi ujian berat lainnya yang harus dijalani Spanyol. Namun setelah itu mungkin ada kans besar karena lawan selanjutnya di antara Amerika dan Belgia jika memang Spanyol bisa lolos ke perempat final.
1: Iya, melihat trennya yang meningkat dan penampilan tadi luar biasa, sepertinya kans itu besar ya Bung Taufani. Selamat untuk Anda yang mendukung Spanyol dan terus berharap mungkin Spanyol bisa kembali menjadi juara dunia tahun ini. Bung Taufani, terima kasih sudah bersama kami di laga yang sangat seru ini. Kita berjumpa kembali di laga selanjutnya. Salam olahraga Bung Taufani.
2: Olahraga jaya.
1: Dan pendengar, dengan demikian selesai sudah rangkaian pertandingan Spanyol melawan Austria, saya juga kelibet nih. Spanyol melawan Austria dengan skor 3-0. Nanti jangan lupa kami akan kembali siarkan langsung laporan pandangan mata antara Portugal melawan Kroasia di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Indonesia menyapa dini hari tetap berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti, membawakan rekaman dialog pilihan.
11: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Austria.
1: Sebelumnya kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Mahkota, Jangan Ganggu Dulu.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sachrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Soekarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca atau OMC pada awal Oktober mendatang untuk mengantisipasi potensi kekeringan air akibat kemarau yang lebih panas kering di Pulau Jawa. Operasi modifikasi cuaca ini penting dilakukan untuk memperbesar potensi turun hujan sehingga bisa menyuplai air ke waduk penopang pertanian dan hajat hidup masyarakat di tengah ancaman kekeringan. Dan lalu bagaimana ataupun seperti apa kesiapan dari BMKG untuk menghadapi ancaman kekeringan ekstrim di Pulau Jawa? Dan bagaimana juga dan sejauh mana efektivitas dari OMC ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar baik hari ini, Pak Budi?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik. Kita bahas soal kekeringan yang melanda Pulau Jawa ya, Pak. Beberapa wilayah ini sudah terpantau mengalami kekeringan. Boleh dijelaskan terlebih dahulu seberapa serius kondisi ini, Pak, saat ini?
2: Ya, jadi kalau berdasarkan kondisi iklim ya, tahun ini itu kita kembali mengalami fenomena El Nino ya.
1: Yeah.
2: El Nino ini dampaknya bagi Indonesia adalah berkurangnya intensitas curah hujan. Kebetulan El Nino tahun ini bersamaan waktunya dengan pas kejadian musim kemarau. Sehingga pas musim kemarau yang hujannya sedikit, kondisinya juga diperparah dengan munculnya El Nino gitu ya. Dan berdasarkan indeks ENSO-nya saat ini nilainya di dasarian 1 Juli ya, tanggal 1 Juli kemarin, itu indeks ENSO-nya sudah 1,6. Artinya sudah mulai masuk ke fase El Nino kuat gitu.
1: Oke. Jadi ada dua fenomena sehingga ini menjawabkan kekeringan yang bisa dikatakan cukup serius ya, Pak
2: ya.
1: Budi. Oke. Untuk wilayahnya mana saja, Pak, yang paling rawan terdampak kekeringan di tahun ini?
2: Iya, tentu kalau wilayah, dari sisi wilayah tentu bersamaan dengan kondisi kemarau di berbagai daerah yang tidak semuanya sama untuk seluruh Indonesia ya, Mbak.
1: Yeah.
2: Nah, kebetulan untuk periode bulan Juli Agustus sekarang ini wilayah Jawa itu memang periode puncak musim kemaraunya ya. Ini nanti akan terus meluas perpanjang karena kondisi El Nino juga. Ini akan berangsur-angsur mulai membaik lagi transisinya. Biasanya di periode bulan Oktober begitu ya. Kemudian nanti untuk wilayah Kalimantan hampir mirip puncak kemaraunya itu di periode Agustus-September begitu. Sumatera sudah sekitar 1 bulan lebih awal. Gitu.
1: Berarti puncaknya ini sekitar bulan Agustus dan juga September ya, Pak Budi?
2: Ya, kira-kira secara umum untuk seluruh wilayah Indonesia seperti itu, Mbak.
1: Oke. Beberapa wilayah sudah terdeteksi ya adanya kekeringan ini. Kemudian bagaimana BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca, Pak? Sebenarnya seperti apa mekanisme kerja dari teknologi OMC ini?
2: Ya, prinsipnya operasi modifikasi cuaca ini kan menginjeksikan bahan semai ya, yang fungsinya adalah menambah jumlah inti kondensasi sehingga mempercepat proses terjadinya hujan, gitu ya. Tentu teknologi ini akan efektif kalau potensi awan hujannya juga masih tersedia, artinya pada saat masa transisi musim ini gitu. Kalau seandainya dilakukan pada saat periode puncak musim kemarau yang potensi hujannya juga sangat kecil bahkan mungkin tidak ada gitu ya, maka tidak akan ada tidak optimal gitu kalau dilaksanakan pada periode itu. Oleh karenanya kalau untuk karhutla misalnya, kita sudah memulai pada saat periode transisi di bulan-bulan Mei, Juni kemarin ya untuk wilayah Sumatera. Kemudian di Kalimantan juga kemarin baru saja kita selesai lakukan di wilayah Kalimantan Tengah gitu.
1: Sudah dilakukan ya untuk wilayah terkonsentrasi karhutla ya di wilayah
2: ya,
1: Kalimantan.
2: Di beberapa provinsi rawan bencana karhutla seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan di Sumatera, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan di wilayah Kalimantan juga sudah kita lakukan.
1: Baik.
2: 6 provinsi itu kecuali Kalimantan Selatan yang belum kita lakukan apa.
1: Tapi indikatornya apa sih Pak untuk akhirnya dilakukan OMC ini? Masyarakat mungkin masih belum paham juga ya, masih belum mengerti tentang bagaimana modifikasi cuaca ini bisa, orang-orang mungkin menganggap bisa menciptakan hujan seperti itu ya Pak Budi.
2: Nah ini persepsi yang mesti diluruskan ya.
1: Nah, silakan.
2: Jadi modifikasi cuaca itu karena memang istilahnya masyarakat banyak mengenal dengan istilah hujan buatan gitu ya. Sehingga seolah-olah kalau ada operasi modifikasi cuaca pasti terjadi hujan. Padahal seperti tadi saya sampaikan, kalau di hari itu tidak ada potensi awannya, tidak ada potensi hujan, artinya kelembapan udaranya juga kering begitu ya. Kemudian mungkin anginnya juga kecepatannya tinggi. Maka kalaupun misalnya kami terbang berkali-kali dalam satu hari pun tidak akan terjadi hujan begitu. Oleh karenanya dicari titik yang paling optimal. Biasanya pada periode masa transisi musim itu, apakah akhir musim hujan menjelang kemarau, ya kalau konteksnya dia untuk mengantisipasi kekeringan. Atau kalau dia mengatasi defisit, sudah terjadi kekeringan di satu daerah, misalnya dalam konteks waduk begitu ya, kondisi airnya sudah benar-benar defisit, sehingga kebutuhannya ini tidak tercukupi untuk memenuhi air baku industri, PLN, PLTA, ataupun irigasi pertanian, maka dilakukan pada saat transisi menjelang berakhirnya musim kemarau dan mulai masuk awal musim hujan. Untuk mempercepat pengisian kembali sumber daya airnya, Mbak.
1: Oke. Jadi ada beberapa faktor dan juga indikator yang akhirnya menentukan BMKG untuk melakukan OMC ya, Pak, di titik-titik tertentu. Jadi tidak tidak apa ya, semerta-merta melakukan OMC kemudian ya sudah dilakukan saja seperti itu ya, Pak. Ada beberapa pertimbangan.
2: Kalau untuk kebakaran hutan misalnya, sudah lama kita bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan ya. Dulu ada BRGM, ini selalu menggunakan parameter tinggi muka air tanah gambut ya. Karena kebakaran hutan yang paling banyak dan paling menimbulkan asap yang pekat ini kalau terjadi di lahan gambut. Nah, kalau seandainya dari beberapa stasiun itu tinggi muka air tanah gambutnya sudah di bawah 40 cm yang artinya rawan terbakar, itu biasanya sedikit saja masyarakat membakar ataupun ada percikan api begitu, maka ini akan cepat sekali terbakar gitu ya. Oleh karenanya itu kita basahi, kita hujani sehingga tinggi muka air tanahnya meningkat dan tingkat kebasahannya tinggi. Nah kalau untuk pengisian waduk ini tentu lebih gampang lagi karena dia lebih terkontrol ya. Para pengelola waduk misalnya di Jawa Barat contoh, ini ada Saguling, Cirata, Jatiluhur, ya, Waduk Kaskat Citarum. Ini berdasarkan informasi dari pengelola waduk biasanya, kalau seandainya tinggi muka air tanahnya, elevasi tinggi muka air di waduk-waduk tersebut sudah mengalami defisit, dan dari prediksi BMKG juga dalam beberapa waktu ke depannya ini curah hujannya akan semakin berkurang, maka itu biasanya dilakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengisi tambahan air sebagai cadangan di musim kemarau.
1: Oke. Untuk menampung di waduk-waduk tadi ya, ada Saguling, Cirata, Jatiluhur. Sehingga ini memang kan kita tahu wilayah Jawa banyak sekali wilayah pertanian, bergantung sekali dengan air ya, Pak Budi.
2: Iya.
1: Oke, baik. Tapi Pak, untuk melakukan operasi modifikasi cuaca, apa sih bahan-bahan apa yang digunakan untuk penyemaian awan ya? Apakah ini bisa dikatakan aman untuk melakukan kegiatan tersebut dan tidak berdampak pada lingkungan, Pak?
2: Iya, bahan yang biasa kami pakai ya, umumnya sekarang banyak menggunakan bahan semai NaCl ya, garam.
1: Garam.
2: Dalam bentuk powder ya. Ada juga yang dalam bentuk flare. Flare ini semacam kembang api atau suar gitu yang dibakar juga di pesawat. Itu pun garam-garaman ya, kalsium klorida gitu. Nah, bahan garam-garaman ini secara natural, hujan yang terjadi secara alami ini juga banyak disebabkan karena aerosol yang ada di atmosfer. Aerosol ini debu-debu ya, partikel debu yang melayang di atmosfer. Itu salah satunya juga berasal dari penguapan air laut gitu ya, penguapan garam-garaman di laut. Sehingga memang kondisinya sudah mendekati naturalnya begitu. Karena garam-garaman ini bersifat higroskopis ya. Higroskopis itu mudah menyerap air lah. Jadi kalau ketemu dengan butir-butir uap air yang ada di awan, dia akan menjadi tempat media menempelnya si butir air. Sehingga mempercepat proses terjadinya hujan.
1: Cukup
2: gitu.
1: Efektif ya untuk NHC
2: ya, ini. Kemudian kami biasanya, terutama kalau untuk pengisian waduk, karena lebih mudah dikontrol ya, ini selalu mengambil sampel kualitas air di lokasi target pelaksanaan, katakanlah misalnya di tiga waduk Cirata, Saguling, Jatiluhur gitu ya, atau di daerah lain seperti di Danau Toba. Kita ambil sampel airnya pada saat periode sebelum pelaksanaan, selama pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan, diuji di lab kualitas air. Kemudian kita bandingkan, hasilnya tidak ada perbedaan nyata, Mbak. Dan memang tidak mengandung bahan-bahan kimia yang membahayakan. Karena tadi saya sampaikan, bahannya adalah garam-garaman.
1: Masih organik ya, tidak berdampak terhadap lingkungan.
2: Betul, iya.
1: Oke, tapi berapa lama Pak biasanya efek dari modifikasi OMC ini bisa dirasakan oleh suatu wilayah?
2: Efek modifikasi cuaca itu ordernya hanya jam-jaman atau paling lama dalam waktu satu hari ya Mbak. Jadi namanya cuaca. Cuaca ini kan ordernya ya singkat gitu ya. Jam-jaman atau harian. Kenapa? Karena target sasarannya itu satu sel awan. Ya, kita kan menyemai satu sel awan. Begitu awan itu kemudian sudah luruh, hujannya sudah habis dan sudah selesai, maka efek modifikasi cuacanya itu ya hanya berhenti di situ gitu. Dia akan punya efek butterfly effect untuk mempengaruhi potensi pertumbuhan awan pada jam-jam berikutnya begitu ya. Kalau seandainya efeknya ini akan diperpanjang begitu. Artinya begitu hujan kan terjadi massa udara kosong, sehingga kalau secara fisika begitu ya, ini akan ada perambatan massa udara dan uap air yang mengisi tempat kosong itu. Dan kalau semua kondisi lingkungannya memungkinkan, dia masih bisa lagi muncul awan yang baru. Tapi maksud saya tidak berdampak pada cuaca di esok harinya, atau bahkan satu minggu dan satu bulan ke depan gitu. Karena modifikasinya yang dimodifikasi dimodifikasi adalah awan gitu, cuacanya. Gitu.
1: Baik, jadi apa Pak yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi dampak kekeringan sejak dini? Selain dilakukan OMC tadi, masyarakat harus seperti apa?
2: Ya, yang pertama kalau untuk publik, untuk masyarakat, kami di BMKG ini sudah mempunyai informasi ya yang selalu kami sebarluaskan lewat kanal-kanal di BMKG ya. Ada info BMKG, kemudian ada web BMKG juga begitu. Sehingga masyarakat bisa mengantisipasi, misalnya untuk masyarakat petani begitu. Ini kalau misalnya mau menanam ya harus melihat kondisi musimnya begitu ya. Kami juga sudah beberapa kali melaksanakan sekolah lapang cuaca bagi para nelayan misalnya, bagi para petani untuk mengantisipasi aktivitas berlayar ataupun menanam komoditi pertanian begitu. Nah, dalam orde yang mungkin lebih pendek, masyarakat yang ingin bepergian ya, ini juga tentu memperhatikan info BMKG. Tapi karena kondisinya sekarang bukan cuaca ekstrim ya, lebih kekeringan, maka lebih ke sifat mitigasinya lah. Paling tidak kalau pas pada saat periode musim kering, musim kemarau, ya hematlah penggunaan air, jangan terlalu boros gitu ya.
1: Lebih diirit-irit ya.
2: Iya, melakukan konservasi air di sekitar perumahan, apakah biopori dan lain-lain. Kira-kira begitu, Pak.
1: Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Budi atas waktunya di RRI Pro3. Semoga masyarakat bisa lebih paham terkait dengan bagaimana operasional modifikasi cuaca ini ya Pak, untuk menghadapi kekeringan juga. Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo.
0: Wawancara Pro3.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam. seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 3 Juli 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, dan Samudra Pasifik Utara, Papua. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah pelambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Lalu untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Banjarmasin dan Tanjung Selor, lalu hujan ringan di sebagian besar Sumatera, Palangkaraya, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di kota Yogyakarta. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Nabire, lalu hujan ringan di kota Mataram, Kendari, Ambon, Mamuju, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Denpasar, Kupang, Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info BMKG. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kata tokoh dunia. Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen.

sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Ketua Umum Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia menyampaikan sejumlah masukan kepada Komisi 10 DPR RI terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menekankan pentingnya membangun semangat kolektif dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 3 Juni 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang peningkatan investasi dan kerjasama industri antara Indonesia dan Belarus. Penguatan sektor industri menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko tersebut. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia dan Belarus memiliki peluang besar untuk memperluas kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Kerjasama tersebut diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Informasi luar negeri, Iran dan Qatar menggelar pertemuan di Doha untuk membahas implementasi kesepakatan sementara antara Iran dan Amerika Serikat. Pertemuan itu dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, dilansir dari Xinhua pada Kamis 2 Juli 2026. Bertemu dengan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, dan pembahasan difokuskan pada pelaksanaan ketentuan dalam kesepakatan sementara serta strategi untuk mempercepat implementasinya, termasuk terkait situasi di Lebanon. Informasi dari dunia olahraga. Timnas Panjat Tebing Indonesia akan turut serta dalam World Climbing Series Krakow di Polandia 3 hingga 5 Juli 2026. Tim Merah Putih menargetkan 1 medali emas di seri yang khusus menggelar disiplin speed. Dan tim Indonesia akan turun di semua nomor speed putra ataupun putri, speed relay putra, putri, dan relay campuran dengan 7 atlet. Keempat atlet putra adalah Fredrik Leonardo, Raharjati Nur Samsa, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robi Al-Hilmi. Ketua Umum Ikatan Arkeologi Indonesia Tomarsi Sutopo menyampaikan sejumlah masukan kepada Komisi 10 DPR RI terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Eliana Zahra melaporkan.
1: Berkaitan, sangat berkaitan dengan masalah Undang-Undang Penataan Ruang. Lebih-lebih kalau itu nanti.
2: Ketua Umum Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Marsi Sutopo mengatakan, Undang-Undang Cagar Budaya perlu segera direvisi. Selain itu, menurutnya pelaksanaan Undang-Undang Cagar Budaya juga bersinggungan dengan sejumlah regulasi lain, seperti Undang-Undang Bangunan Gedung, Penataan Ruang, Kelautan, Kehutanan, hingga Pajak Bumi dan Bangunan.
1: Berkaitan, sangat berkaitan dengan masalah Undang-Undang Penataan Ruang. Lebih-lebih kalau itu nanti penetapannya sebagai situs, kemudian sebagai kawasan, atau kemudian disponasi, ini berkaitan dengan masalah Undang-Undang Penataan Ruang. Kemudian juga berkaitan dengan Undang-Undang Kelautan, kalau situs cagar budaya tersebut berada di laut atau di bawah air.
2: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Antropologi Indonesia Suraya Afif menilai, pelestarian cagar budaya tidak cukup hanya berfokus pada pelindungan fisik benda bersejarah. Menurut Suraya, pelestarian juga perlu memperkuat dimensi sosial dengan melibatkan masyarakat, memberi dukungan kepada pemilik bangunan cagar budaya, serta memastikan pembangunan tidak mengorbankan cagar budaya.
3: Seringkali yang jadi persoalan dari pelestarian budaya itu adalah kalau itu dimiliki oleh pribadi ya. Jadi misalnya ini kasus di Bandung gitu ya. Dia pemiliknya itu sudah 74 tahun umurnya, kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya di Kota Bandung 2022 ya.
2: Berdasarkan data Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, hingga saat ini terdapat 6.893 cagar budaya yang telah ditetapkan di Indonesia. Selain itu, dari 38 provinsi, baru 7 provinsi yang memiliki tim ahli cagar budaya aktif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya membangun semangat kolektif dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah pada penutupan Rapat Kerja Nasional ke 18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Raihan Putri dari RRI Medan melaporkan.
4: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kota-kota yang tangguh sebagai pondasi pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat menutup rapat kerja nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI di Grand City Hall Medan Kamis 2 Juli 2026. Agus mengatakan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejalan dengan semangat APEKSI dalam membangun kota-kota yang tangguh sebagai pondasi kedaulatan bangsa. Menurutnya, pemerintah kota merupakan pihak yang paling memahami berbagai persoalan masyarakat, mulai dari urbanisasi, kebutuhan permukiman, transportasi, kemacetan, pengelolaan sampah, banjir, hingga ketimpangan sosial dan ekonomi. Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas antar wilayah menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Melalui infrastruktur yang terintegrasi, kota-kota diharapkan menjadi lebih modern, aman, nyaman, produktif, serta mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
5: Semangat kolektif, semangat bersama antara pemerintah pusat, dalam hal ini kami yang saat ini berada di portfolio Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang sangat relevan dengan semangat APEKSI untuk menghadirkan, untuk membangun kota-kota yang tangguh sebagai pondasi bagi kedaulatan bangsa. Tentu kita harus saling mendengar, karena para wali kota, mereka lah para pemimpin yang langsung bersentuhan dengan rakyat, warga kota.
4: Lebih lanjut, Agus mendorong pemerintah daerah untuk mengedepankan pendekatan berbasis riset, inovasi, dan teknologi dalam pembangunan kota. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas berharap seluruh ide, gagasan, komitmen, dan rekomendasi yang dihasilkan selama pelaksanaan Rakernas APEKSI dapat memberikan manfaat bagi pembangunan kota-kota di Indonesia. Riko mengatakan rangkaian kegiatan Rakernas yang diawali dengan Youth City Changers, berbagai forum perangkat daerah, hingga sidang pleno telah menghasilkan berbagai rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan pelayanan publik, percepatan transformasi digital, penguatan ketahanan pangan, mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur perkotaan, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
6: Dan juga menghasilkan banyak rekomendasi, banyak yang juga bersuara para wali kota untuk mengungkapkan begitu banyak tentang permasalahan-permasalahan di daerahnya. Berbicara tentang pelayanan publik, mempercepat transformasi digital, memperkuat ketahanan pangan, mitigasi kebencanaan, dan banyak hal lainnya yang kita bicarakan dalam Rakernas 18 APEKSI.
4: Berlanjut, Riko mengapresiasi kepada jajaran pengurus APEKSI, seluruh wali kota, panitia, perangkat pemerintah Kota Medan, serta masyarakat yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan Rakernas ke-18 APEKSI. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin baik di kota-kota di Indonesia. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga benih padi yang masih relatif tinggi menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional, sehingga diperlukan dukungan kebijakan yang mampu menjaga ketersediaan benih berkualitas sekaligus tetap terjangkau bagi petani. Ade Sri Wahyuni dari RRI Bogor melaporkan.
7: Harga benih, khususnya harga benih padi, masih menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional di tengah upaya mendukung swasembada pangan. Kondisi tersebut mendorong Asosiasi Perbenihan mengusulkan peninjauan kembali kebijakan subsidi benih agar petani tetap memperoleh benih berkualitas dengan harga yang terjangkau. Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia atau ASBENINDO, Ayub Darmanto mengatakan, harga benih padi saat ini masih relatif tinggi seiring meningkatnya harga gabah konsumsi. Karena itu, pihaknya mengusulkan evaluasi terhadap subsidi benih padi. Sementara untuk benih jagung, menurutnya harganya sudah sebanding dengan produktivitas yang diperoleh petani. Sedangkan benih sayuran masih menghadapi tantangan akibat meningkatnya biaya produksi.
8: Untuk harga benih kan bervariasi. Kalau untuk benih padi memang sekarang sedang agak sedikit tinggi karena benih konsumsi aja sekarang kan lumayan cukup tinggi. Itu teman-teman dari asosiasi juga sedang mengajukan kalau bisa ada peninjauan masalah benih subsidi terutama untuk padi. Kalau untuk jagung rasanya sih pasar sudah bisa menerima, karena apa? Karena dengan harga benih sama produksinya itu sudah seimbang. Petani sudah merasakan mendapat nilai lebih dari produksi. Kalau untuk benih sayuran, agak sedikit berubah karena adanya pelemahan rupiah.
7: Sementara itu, Dewan Pembina ASBENINDO Herman Hairon menegaskan benih merupakan fondasi utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, ketersediaan benih berkualitas menjadi faktor penting untuk menjamin produksi pangan dan memenuhi hak masyarakat atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
9: Benih ini adalah fondasi untuk berbagai kebutuhan, berbagai sektor yang ini terkait dengan pangan. Karena tanpa benih tidak akan ada kehidupan. Sektor pangan menjadi sangat penting dalam sebuah negara yang maju, negara yang modern. Kapanpun, karena pangan akan menjadi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Di dalam Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 sudah dicanangkan pangan adalah hak asasi manusia. Harus sampai kepada tingkat individu secara cukup, beragam, dan bergizi seimbang.
7: Melalui penguatan industri perbenihan, dukungan kebijakan pemerintah, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan ketersediaan benih unggul dapat terus terjaga sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Maros meningkatkan keselamatan penyeberangan sungai dan siaga menghadapi musim kemarau. Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD meningkatkan langkah mitigasi untuk menjamin keselamatan warga yang masih menggunakan perahu sebagai sarana penyeberangan di Jembatan Pakere yang masih dalam tahap pembangunan. Kepala Pelaksana BPBD Maros Towadeng mengatakan seluruh penumpang, terutama anak-anak sekolah, dihimbau wajib menggunakan jaket pelampung saat menyeberang. Pemerintah desa juga diminta segera mengajukan peminjaman life jacket agar perlengkapan keselamatan dapat segera disalurkan.
11: Itu kami sudah langsung tinjau sana bersama tim dan memetakan permasalahan. Salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah bagaimana menjamin anak-anak kita, yang terutama anak-anak sekolah itu ketika melakukan kegiatan aktivitas untuk menyeberang menyeberangi sungai itu dalam kondisi safety, sehingga kami menghimbau kepada pemerintah desa karena kebetulan mereka belum memiliki alat safety, kami meminta kepada mereka untuk bersurat bermohon kepada kami untuk peminjaman alat safety berupa life jacket.
10: Sementara Kepala Desa Bonto Talasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Abbas menuturkan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan surat pengajuan peminjaman life jacket yang dimanfaatkan bagi pengguna perahu saat menyeberang.
12: Iya, sementara sudah dianu sama sekda saya itu, pelampung. Perintahnya BPD cuma 10 sementara.
7: Peninjauan kembali kebijakan subsidi benih agar petani tetap memperoleh benih berkualitas dengan harga yang terjangkau. Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia atau ASBENINDO, Ayub Darmanto mengatakan, harga benih padi saat ini masih relatif tinggi seiring meningkatnya harga gabah konsumsi. Karena itu,
13: dan rahmat.
0: Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya memetakan wilayah sepanjang 2 km di bantaran Sungai Kahayan rawan abrasi atau longsor. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai. Kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi, direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk karena daerah-daerah yang berada di bantaran sungai.
15: Sepanjang 2 km bantaran Sungai Kahayan di Kota Palangkaraya masuk dalam kawasan rawan.
16: Kita mengalami bagaimana kerjasama yang baik itu bisa menyelesaikan beberapa atau banyak hal ya. Tentu kita berharap ke depan ini makin solid sebagaimana yang lalu ya, kerjasama dengan berbagai elemen Polri berserta seluruh elemen masyarakat.
17: Ya, berharap soliditas antara Polri, TNI dan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat ke depan semakin diperkuat guna menghadapi berbagai tantangan. Kerjasama lintas sektor sangat dibutuhkan terutama menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa agar dapat berlangsung aman, tertib dan kondusif, termasuk dalam mengantisipasi berbagai isu lain yang berkembang di masyarakat. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
18: Dikunjungi wisatawan mancanegara dalam rangkaian Festival Lamaholot tahun 2026, Kepala Desa Lucy Lame, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, sampaikan apresiasi sekaligus harapan kepada pemerintah Kabupaten Lembata. Laporan Nicholas Makumeli.

0: kunjungan rombongan wisatawan mancanegara ke Desa Lusilame Kecamatan Atedei dalam rangkaian Festival Lama Holot 2026 pada Kamis 2 Juli 2026 disambut antusias pemerintah desa dan masyarakat setempat. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi wisata budaya sekaligus menyampaikan harapan terhadap peningkatan infrastruktur desa wisata. Kepala Desa Lusilame Petrus Tue Karangora menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pariwisata yang telah memasukkan desanya dalam rangkaian kunjungan Festival Lama Holot. Menurutnya, kehadiran wisatawan memberikan dampak positif bagi promosi Kampung Lama Atawolo, pameran tenun ikat kelompok Peninogo, serta atraksi tarian adat dan permainan tradisional yang ditampilkan kelompok sadar wisata Andayalu Atawolo. Meski demikian, Petrus berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar yang masih dihadapi masyarakat desa. Menurutnya, akses jalan menuju desa wisata perlu ditingkatkan agar mobilitas wisatawan dan masyarakat menjadi lebih lancar.
1: Ya, kami bersyukur bahwa bisa mendapat kunjungan untuk melihat apa namanya kerajinan tenun ikat di sini. Mudah-mudahan harapan kami bahwa kerajinan tenun ikat bisa datangkan penghasilan. Lalu harapan kami ke depan akses jalan juga apa namanya bisa diperhatikan oleh pemerintah. Ini bukan hanya dari Watu Wawer ke Atawolo, tapi juga Atawolo ke Lebala. Itu tinggal peningkatan saja jalannya. Lalu yang kedua, Atawolo atau Lusilame ditetapkan sebagai desa pariwisata, desa budaya, tapi masih ada hal yang kurang, yaitu bahwa kebutuhan akan air bersih.
0: Selain infrastruktur jalan, ia juga menyoroti keterbatasan akses air bersih yang hingga kini masih menjadi persoalan utama warga. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan air hujan untuk kebutuhan konsumsi maupun mandi, cuci, dan kakus atau MCK. Ia optimis pengembangan infrastruktur akan meningkatkan daya saing Desa Lusilame sebagai desa wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dukungan terhadap fasilitas dasar dinilai menjadi faktor penting agar manfaat Festival Lama Holot dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh warga setempat.

Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 3 Juli 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

rumah adat Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat pagi peringkat Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen dapat menjumpai Anda kembali pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi Jumat 3 Juli 2026. Nanti kami akan hadirkan secara langsung jalannya pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Portugal menghadapi Kroasia. Nanti rekan-rekan kami juga akan memandu jalannya pertandingan selama pertandingan berlangsung antara Portugal menghadapi Kroasia, dan juga tentu nanti kami akan hadirkan perbincangannya untuk menganalisis dari jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kroasia bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami nanti juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi memberikan pendapat Anda terkait dengan pertandingan di pagi hari ini. Siapa yang Anda dukung dan kira-kira akan seperti apakah hasil akhir dari pertandingan Portugal menghadapi Kroasia di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712.
2: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kembali lagi bersama penyiar Anda Nur Astan di frekuensi FM 91,7 MHz. Pendengar edisi Jumat 3 Juli 2026, kami akan menghadirkan deretan informasi dan juga lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda. Dan nantinya tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan relay pertandingan sepak bola Piala Dunia. Dan tetaplah bersama kami pendengar tetap di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar. Edisi Jumat 3 Juli 2026 diperingati dengan Hari Bebas Kantong Plastik Internasional. Diperingati setiap tanggal 3 Juli untuk meningkatkan kesadaran global akan pengurangan konsumsi plastik sekali pakai. Dan selanjutnya Hari Penanggalan Hijriah dan Weton Jawa. Hari ini bertepatan dengan 18 Muharram 1448 Hijriah dalam kalender Islam dan jatuh pada pasaran Jumat Legi dalam penanggalan Jawa. Selanjutnya ada hari memperingati Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat pendengar tanggal 4 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan. Namun untuk pegawai federal hari libur diliburkan dan diperingati lebih awal pada Jumat 3 Juli. Untuk Anda pendengar yang memperingati hari penting, momen bahagia di edisi 3 Juli 2026, kami ucapkan selamat untuk Anda yang merayakan kebahagiaan dan atau Anda yang memperingati momen-momen sakral di tanggal 3 Juli 2026. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah tidur setelah makan membuat gemuk? Tidak seperti mitos yang selama ini beredar, tidur setelah makan belum tentu membuat gemuk. Tidur setelah makan bisa membuat gemuk apabila Anda kerap mengkonsumsi asupan tinggi kalori, tapi sering duduk dan rebahan, serta tidak pernah olahraga. Sebaliknya, jika Anda termasuk orang yang olahraga minimal seminggu dua kali, kerap jalan kaki, dan disiplin menerapkan pola makan sehat, maka tidur setelah makan tidak membuat gemuk. Dilansir dari Scientific American, penyebab gemuk atau berat badan di atas normal utamanya dipengaruhi faktor gaya hidup tidak sehat. Di luar itu, ada faktor genetika dan kondisi kesehatan mendasar yang mempengaruhinya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Info cuaca BMKG.
3: Selamat pagi pendengar, kembali lagi bersama saya Nur Astan. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Doni Kiadui. Selamat pagi Doni.
4: Selamat pagi Ibu Nur Astan.
3: Bagaimana kabarnya hari ini?
4: Kabar pagi ini puji Tuhan masih sehat walafiat.
3: Baik, silakan dengan informasi cuacanya saat ini.
4: Oke, terima kasih. Selamat pagi, sobat pendengar setia RRI dimanapun kalian berada. Kembali lagi saya menyapa para pendengar untuk memberi informasi perakiran cuaca pada hari ini untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan cuacanya berawan, dan pada malam hari diperkirakan cerah berawan, sedangkan pada dini hari cuacanya diperkirakan cerah berawan.

0: 4 hingga 0,6 meter dan arah angin bertiup dari arah timur hingga utara dengan kecepatan 6 hingga 10 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan antara 1,1 hingga mencapai 1,25 meter dan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 12 hingga 18 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapai bagian utara diperkirakan 0,5 hingga 0,7 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 16 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapai khususnya bagian selatan diperkirakan mencapai ketinggian di 1,4 hingga 1,6 meter dan anginnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga mencapai 22 km per jam. Untuk peringatan dininya, waspadai potensi gelombang tinggi dan dengan kategori sedang di Selat Sapai bagian selatan. Saya ulangi peringatan dini, waspadai potensi gelombang tinggi dengan kategori sedang di Selat Sapai khusus bagian selatan. Untuk mengetahui informasi perakiran cuaca terupdate, pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store. Demikian informasi perakiran cuaca untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan pagi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat pagi Bu Nur, selamat bekerja, salam sehat selalu.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

Dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial, seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan
9: di area pertahanan dari Kroasia, Ivan Perisic nomor 14 sudah bersiap-siap menimang bola dia. Sudah dilakukan lemparan ke depan, maksudnya kepada Peter Sukic, namun jatuh di kaki Joao Neves. Kali ini ada timnas Portugal melakukan serangan. Joao Neves berikan kepada Vitinha, mundur lagi ke belakang kepada Ruben Dias. Kali ini berpindah ke sektor kiri penyerangan, ada Rafael Leão. Rafael Leão berikan lagi kepada Vitinha. Vitinha melebar lagi, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias kini melewati garis tengah permainan. Ruben Dias mundur back pass lagi, berikan kepada Vitinha. Umpan 1-2, kerjasama dia dengan nomor punggung 20 ada Joao Cancelo. Kali ini Vitinha melewati 1-2 pemain, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo ada umpan matang, dia berikan kepada nomor 18 Pedro Neto. Pedro Neto dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Kroasia. Pedro Neto kali ini meliuk-liuk dari sektor kanan penyerangan, maksudnya tadi umpan kepada rekannya namun berhasil dipotong. Lalu serangan kini ada nomor punggung 3 Marin Pogankic. Marin dia menyisir dari sebelah kiri penyerangan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 16. Dan kali ini ada Luka Modric, sang kapten dari Kroasia. Luka Modric masih mendribel bola, berikan kepada Peter Sukic, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic. Saat ini umpan lagi ke belakang, berikan kepada Marin Pogankic. Umpan melebar kali ini Marin kepada sang kiper Dominik Livakovic. Umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, namun kembali dipuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Portugal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Josip Stanisic. Stanisic sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan ke depan saja. Maksudnya tadi kepada nomor punggung 17 mundur lagi ke belakang, berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo melebar ke kiri, ada Ivan Perisic di sana. Ivan Perisic umpan terobosan, maksudnya berikan dia kepada nomor punggung 13. Berbahaya datangnya bola, tendangan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, Ante Budimir melakukan tendangan langsung di dalam kotak penalti tadi, namun berhasil dinetralisir oleh Diego Costa dan hanya tidak mampu menjebol gawang dari Kroasia. Kini ada Hoeneves nomor 15 memberikan kepada Pedro Neto nomor 18. Saat ini Portugal menginisiasi serangan, back pass ke belakang pada Ruben Dias. Ruben Dias meminta rekan-rekannya untuk melebar, berikan kepada Nuno Mendes. Saat ini ada balik back pass lagi, berikan kepada Vitinha. Vitinha mendribel bola dia. Kali ini umpan sodorkan saja kepada Pedro Neto. Pedro Neto back pass ke belakang, berikan kepada Vitinha. Umpan melebar ke sebelah kiri, ada Ruben Dias. Tidak terburu-buru saat ini timnas Portugal. Umpan sodorkan ke depan ada Rafael. Rafael tendangan langsung, ah sayang sekali pendengar. Satu lagi tendangan dilakukan oleh Bruno Fernandes. Kali ini terjadi beberapa kali serangan dilakukan oleh Portugal. Ada tadi terjadi kemelut di depan gawang, ada Bruno Fernandes dan Vitinha. Namun sayang sekali masih berhasil diblok oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini ada Joao Cancelo. Ya, Joao Cancelo melakukan lemparan ke dalam. Kepada siapa bola diberikan? Umpan saja berikan kepada Neves. Neves mengontrol bola dia. Saat ini back pass ke belakang berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto dibayang-bayang oleh satu orang pemain, namun berhasil tadi disapu bola oleh para pemain Kroasia. Kembali bola jatuh di kaki Vitinha. Serangan balik saat ini dilakukan oleh timnas Portugal. Umpan 1-2 kali ini Vitinha. Vitinha melihat rekan-rekannya, berikan saja kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo umpan melebar kepada Rafael Leão. Saat ini Rafael Leão menyerang dari sisi kiri pertandingan, berikan kepada Nuno Mendes. Maksudnya umpan terobosan berbahaya tadi, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Tidak mampu Nuno Mendes untuk mengontrol datangnya bola tadi, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kroasia. Ya pendengar, hingga memasuki menit kelima sudah satu serangan tadi dilakukan oleh timnas Portugal, mendapatkan peluang satu shot on goal pertama mereka. Dan saat ini sudah dilakukan tendangan melambung jauh melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki para pemain Portugal. Tadi dijatuhkan tadi tampaknya Hoeneves oleh nomor punggung 17 yaitu Peter Sukic, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari garis tengah permainan. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ruben Dias saat ini mendribel bola, umpan saja sodorkan ke sebelah kanan. Ada Pedro Neto dia. Pedro Neto dibayang-bayang oleh dua pemain. Back pass ke belakang berikan kepada Neves. Neves kembali lagi kepada Ruben Dias. Ruben Dias kali ini melebar ke sebelah kiri, ada Neves. Neves umpan langsung ke depan. Tadi ada Rafael Leão menyerang dari sisi sebelah kiri, berbahaya. Rafael Leão umpan langsung ke depan. Ah, sayang sekali pendengar. Berbahaya tadi. Umpan tarik dari Rafael Leão dari sisi kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari timnas Kroasia tadi berhasil diblok oleh Josip Sutalo dan hanya menghasilkan sepakan pojok, dan merupakan sepakan pojok pertama yang didapat oleh timnas Portugal pada pagi ini. Akan dieksekusi oleh Rafael Leão nomor punggung 17. Sudah bersiap-siap, umpan pendek saja berikan kepada Pedro Neto. Umpan tarik langsung dilakukan. Ah, sayang sekali penerangan, berbahaya. Kali ini ada Joao Cancelo, tendangan langsung. Masih melebar di atas mister gawang dari Kroasia. Tendangan tadi bola rebound yang didapat oleh Joao Cancelo berada di atas mister gawang timnas Kroasia. Masih kedudukan 0-0 kali ini pendengar, hingga menit ke-7. Detik ke-7 di Toronto Stadium. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Livakovic. Sudah dilakukan. Bola sudah kencang melewati garis tengah permainan. Berhasil tadi dikontrol oleh salah satu pemain Kroasia, namun kini jatuh di kaki Ronaldo. Ronaldo tadi maksudnya berhasil dribbling bola. Kali ini ada nomor punggung 8, berikan kepada nomor punggung 17, ada Petr Šukić. Petr Šukić tidak mampu mengejar bola tadi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Portugal. Nampaknya akan dieksekusi oleh Nuno Mendes, bek kiri dari timnas Portugal. Bek, ya, kali ini Nuno Mendes bersiap-siap, dia sudah melihat, meminta rekan-rekannya umpan saja ke depan, maksudnya kepada Rafa Leão. Terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Pedro Neto. Melebar dia ke nomor punggung 18. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto utak-atik dia, melewati 1-2 pemain. Umpan terobosan dilakukan, sayang sekali, berbahaya. Namun tidak ada satupun pemain yang menyambut tadi. Dari umpan lambung dari sektor sebelah kanan penyerangan ataupun sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia, umpan lambung yang begitu cantik. Sayang sekali Cristiano Ronaldo belum mampu untuk menanduk umpan yang dilakukan oleh Pedro Neto tadi. Terselamatkanlah gawang Kroasia dari ancaman Portugal. Masih belum berubah skor kacamata pada pagi hari ini pendengar waktu Indonesia Barat. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini ada Petr Šukić. Petr Šukić dari Kroasia. Back pass saja ke belakang, berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo masih mundur lagi ke belakang kepada Dominik Livakovic. Melebar dia, berikan kepada Stanisic. Stanisic umpan 1-2 tadi. Nah kali ini Stanisic mendribel bola dia, melewati satu pemain dari Kroasia, berikan kepada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic masih dibayang-bayang oleh 1-2 pemain dari Kroasia. Mundur back pass lagi kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic melebar kepada Ivan Perisic di sebelah kiri penyerangan dari timnas Kroasia. Umpan back pass lagi kepada Mateo Kovacic. Saat ini ada nomor punggung 16, Baturina. Baturina umpan pendek saja, berikan kepada sang kapten Luka Modric. Luka Modric melebar, berikan kepada Nikola Vlasic. Kali ini Nikola Vlasic mundur ke belakang, berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo melebar dia ke sebelah kiri permainan. Saat ini di sektor tengah ada Marin Podgorica. Ada Marin kali ini melebar lagi, berikan kepada Luka Modric. Umpan tarik ke depan, ada Antenoy Budimir pendengar tadi melakukan sundulan, namun sayang akurasinya masih berada di atas mister gawang dari Portugal hingga menit ke-10 detik ke-6.
3: Ya, memasuki menit ke-10, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Portugal berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih, sedangkan Kroasia berada di sebelah kanan kami dengan jersey berwarna biru. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Joao Cancelo, arahkan ke sebelah kiri Ruben Dias. Kali ini masih menggiring bola, dibantu kali ini oleh Vitinha, ke sebelah kiri kepada Nuno Mendes. Kali ini Nuno Mendes dihadang satu pemain dari Kroasia, arahkan ke tengah Nuno Mendes maksudnya, tetapi dibalikan tadi, dicuri tadi, justru pelanggaran bagi tim Portugal setelah tadi aksi dari Nuno Mendes dijegal Sutalo ataupun satu pemain dari Kroasia. Kita nantikan SPN Eskas, wasit yang memimpin jalannya pertandingan asal Norwegia. Terhadang tadi pergerakannya oleh Mateo Kovacic, pemain yang memang menjadi dirijen lini tengah dari tim Kroasia ini. Pelanggaran yang cukup bisa diambil oleh Cristiano Ronaldo biasanya dengan posisi yang agak sedikit nyerong ke sebelah kanan dari gawang Dominik Livakovic, agak ke sebelah kiri dari sektor penyerangan dari tim Portugal. Kita nantikan Cristiano Ronaldo akankah melakukan knuckleball yang dimana adalah tendangan identik ataupun tendangan yang biasa dilakukan oleh Cristiano Ronaldo dengan power dan arah yang memang tidak bisa dibaca oleh kiper. Sedangkan lawannya Lionel Messi sudah mencetak gol dari free kick. Apakah Ronaldo akan mencetak gol juga? Kita nantikan menit 11 kali ini. Sementara tiga pemain menghadapi bola, termasuk di situ ada Nuno Mendes. Kita nantikan aksinya. 4 pagar betis dibangun oleh Kroasia, sementara satu pemain terbaring di belakangnya untuk menghadang arah bola yang berada di sebelah bawah. Kita nantikan Ronaldo menatap saja, ancang-ancang kali ini tendangan kaki kanan, masih membentur pagar betis. Bahkan saking kerasnya satu pemain dari Kroasia harus terbaring tadi. Pemain nomor 3, Martin Pongrakic tadi menghadang tendangan yang cukup keras dari Cristiano Ronaldo, bahkan langsung mengarah yang memang membuat linu. Pasti kita nantikan bahwa memang tadi bola yang dilakukan oleh CR7 begitu tidak bisa melewati pagar betis yang dibangun oleh tim dari Kroasia. Hanya lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kiri, penyerangan dari Portugal. Nah, akan dilakukan oleh Nuno Mendes kali ini. Angkat kedua tangan, siapa yang akan dituju ke belakang kali ini para pemain dari Portugal. Vega kali ini giring lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias, pemain Manchester City ini masih menggiring bola, arahkan lagi ke Mendes. Mendes back pass lagi ke Renato Vega kali ini, melewati garis tengah kepada Mendes kembali kali ini, berlari kali ini Mendes dari sebelah kiri, berbahaya, umpan ke dalam kotak penalti, melambung justru tadi yang dimaksud adalah Neto. Tapi ini berduel para pemain Kroasia, diambil oleh Wakanselo, berduel tadi dari sebelah kiri bersama Ivan Perisic, tetapi bola terlalu keluar tadi hingga hasil ataupun pelanggaran kali ini justru bagi tim Kroasia. Hingga menit 13 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Sementara itu Stadion Toronto yang memang berjumlah 45.000 penonton ini dihiasi oleh para pemain Portugal juga dan juga Kroasia dengan dominasi warna merah, bahkan banyaknya kostum dari Cristiano Ronaldo. Dari sebelah kanan kali ini Kroasia masih bermain-main dari lini pertahanannya, umpan ke depan yang tuju adalah Budimir, kali ini berduel tadi diambil lagi oleh para pemain dari Portugal, 1-2 kali ini bersama Mendes ataupun tadi Juan Neves, diambil alih kali ini oleh Kroasia, serangan balik dari sebelah kiri, berbahaya kali ini pemain nomor 16 Baturina geser lagi ke belakang, coba lagi alihkan lagi kali ini para pemain dari Kroasia kepada Ivan Perisic kali ini. Mateo Kovacic umpan lagi ke tengah kepada Modric, umpan lambung ke sebelah kanan tujuan dari Nikola Vlasic, kali ini berbahaya tetapi terlalu jauh tadi umpan yang dilakukan Luka Modric, yang dituju tadi dari sebelah kanan adalah Nikola Vlasic, hasilkan tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat dari tengah kali ini. Juan Neves dorong lagi kepada Vitinha, Vitinha tahan bola sejenak kali ini, bermain bersama Juan Neves, mencari kawan, balikan ke belakang kembali kepada Vega, Vega kontrol sejenak, alirkan ke sebelah kiri kali ini Nuno Mendes, masih melihat kawan dari tengah kali ini, masih Vitinha diserbu tadi oleh pergerakan dari Ante Budimir, striker dari tim Kroasia, arahkan kali ini kepada Wakanselo, dorong lagi ke belakang kepada Ruben Dias, umpan lambung itu tujuan Wakanselo dari sebelah kanan, diusir tadi oleh sundulan dari Marin Pongracik yang membuat bola hanya menghasilkan tendangan sudut bagi tim Portugal. Di menit 15 ini di sebelah kiri gawang Dominik Livakovic. Kita nantikan, belum ada skor, belum ada juga peluang-peluang yang memang ada beberapa tadi tapi belum berhasil menjadi gol. Akan dilakukan oleh Mendes nampaknya dengan kaki kiri. Mendes, pemain dari PSG ini, sudah akan menyimpan bola tepat di setengah lingkaran sudut. Di sebelah kiri kita nantikan Mendes menatap tajam ke dalam kotak penalti. Siapa yang akan diarahkan kali ini? Mendes dengan kaki kirinya memberikan sinyal dengan tangan kanannya kali ini. Mendes sudah dilakukan melambung kali ini yang tujuh, satu pemain dari Portugal. Tadi Vega nampaknya menyosor umpan dari Mendes dengan rambutnya yang kribo tadi. Vega tidak bisa mengarahkan bola ke gawang, justru agak sedikit ke atas dari kiper Dominik Livakovic. Selamat gawang dari Kroasia. Hingga menit ke 13 ini kita nantikan ataupun pertandingan masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, memasuki menit ke 16 kali ini. Pendengar dimanapun Anda berada, justru pelanggaran kali ini dilakukan cukup keras, bahkan mendapat kartu kuning langsung Ruben Dias dari wasit Espen Eskas. Nampaknya pergerakan yang dilakukan menjegal ataupun berduel agak sedikit masuk memang siku dari Ruben Dias terhadap pergerakan Ante Budimir, sehingga tadi wasit tanpa ragu langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain dari Manchester City ini yang beroperasi di back tengah. Kesalahan tadi dilakukan oleh Dias karena kartu kuning baru di awal-awal menit ini, berbahaya karena dia posisinya di back tengah. Sudah dilakukan kali ini dari tengah, Kovacic arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi ke depannya Nikola Vlasic kali ini para pemain ataupun Petar Sukic. Pelanggaran kembali dilakukan justru tadi oleh Vega dari sebelah kiri pertahanan Portugal, membuat Renato Vega tadi ada sedikit geleng-geleng karena memang pergerakan dari Petar Sukic tadi hampir melewati dari Vega, Renato Vega, tetapi dihadang. Sebuah peluang kali ini bagi Kroasia, berada di sebelah kanan penyerangan mereka atau sebelah kiri pertahanan dari Portugal, akan diambil oleh Luka Modric yang sekarang tercatat sebagai pemain AC Milan. Kita nantikan Luka Modric melihat kali ini ke dalam kotak penalti, bagaimana rekan-rekannya sudah masuk dalam kotak penalti. 5 pemain berada dalam kotak penalti. Kali ini kita nantikan Luka Modric umpan ke dalam kotak penalti, melambung, masih dihadang tadi oleh Nuno Mendes. Arahkan lagi, oh maksudnya tadi dioper ke Rafael Leao, tapi sayang sekali memang tidak menemui sasaran, dibuang saja oleh para pemain dari Kroasia tadi. Hasilkan lemparan ke dalam dari sebelah kanan. Pertahanan dari tim Portugal santai-santai saja dari belakang. Vitinha kali ini coba lagi arahkan kepada Cristiano Ronaldo yang turun kali ini membantu ke lini tengah. Masih kali ini Mendes umpan lagi ke belakang. Vitinha disergap tadi oleh satu pemain dari Kroasia, tetapi masih bisa lolos. Ruben Dias kali ini lewati garis tengah, coba ancang-ancang siapa yang tuju, justru ke sebelah kirinya kepada Vitinha. Vitinha melihat kawan dari sebelah kiri, kali ini kepada Rafael Leao. Leao ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes masih mencari kawan, back pass lagi kali ini kepada para pemain dari tim Portugal. Vitinha, Leao lagi. Leao kali ini mencoba kali ini menusuk bersama Mendes, tetapi dihadang dengan baik dari Nicola Vlasica. Coba lagi diambil oleh para pemain dari tim Portugal. Hasilkan lemparan ke dalam saja hingga menit 19 ini. Dorong lagi ke tengah, coba lagi Vitinha kali ini. Vitinha arahkan kepada Cristiano Ronaldo, back pass kali ini kepada Ruben Dias sebelah kanan, beralih kali ini kepada Joao Cancelo di sebelah, ataupun Pedro Neto dari sebelah kanan. Back pass lagi kepada Ruben Dias, arahkan lagi kali ini kepada Joao Neves. Neves kali ini kepada Vega. Masih kali ini hampir seluruh pemain dari Portugal mulai menyerang kali ini, menyisakan kiper saja di belakang. Masih Joao Neves kali ini, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias, dorong lagi kali ini kepada Joao Cancelo, tidak mau terburu-buru sehingga ditarik lagi ke belakang kali ini para pemain dari Portugal. Masih kali ini Renato Vega, back yang juga bersama Ruben Dias cukup maju kali ini. Sebelah kanan kali ini Joao Cancelo coba alirkan lagi, masih menahan bola, giring lagi ke tengah Joao Cancelo, dorong ke belakang kepada Renato Vega kali ini. Pendengar, umpan ke sebelah kiri yang tuju adalah Mendes, melambung kali ini ataupun tadi Rafael Leao, tetapi arah bola memang terlalu deras sehingga hasilkan kembali lemparan ke dalam di sebelah kanan gawang ataupun penyerangan dari tim Kroasia akan diambil oleh pemain nomor 2 Josip Stanisic. Angkat kedua tangan, kita nantikan mencari kawan, coba memberikan instruksi agar lebih dekat. Sudah dilempar ke depan, yang dituju ada pemain tadi Nicola Vlasic, arahkan lagi, masih dicuri kali ini oleh para pemain dari Portugal. Mendes kali ini ke belakang, baik sekali para pemain Portugal mampu menahan serangan yang dilakukan oleh Kroasia. Dari belakang kali ini masih menggiring bola para pemain Portugal, arahkan ke sebelah kanan yang tuju adalah tadi Neto, disapu saja tadi oleh Ivan Perisic. Pergerakan yang baik sekali yang dilakukan, dan hingga menit ke 20 ini skor masih 0-0 bagi Portugal dan juga Kroasia.
10: Ya pendengar, saat ini alur serangan masih didominasi oleh penguasaan bola dari Portugal. Kali ini ada Nuno Mendes. Nuno Mendes sodorkan saja kepada Rafael Leao yang menyerang dari sektor kiri penyerangan. Umpan 1-2 kepada Cristiano Ronaldo, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Vitinha. Masih mencari celah para pemain Portugal kali ini. Melebar ke sebelah kanan ada Pedro Neto. Pedro Neto berbahaya. Umpan kepada siapa bola akan diumpankan? Pendek saja kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo saat ini dibayang-bayangi oleh Ivan Perisic. Joao Cancelo umpan tarik, berbahaya tadi. Namun sayang sekali pendengar, masih bisa diselamatkan oleh sang kapten dari Kroasia, Luka Modric. Dan kali ini bola kembali di kaki para pemain dari Portugal, ada Renato Vega. Renato Vega umpan saja sodorkan ke depan, maksudnya kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes masih mendribel bola dia. Umpan 1-2 berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias masih melihat rekan-rekannya, mengarah ke sektor kanan penyerangan. Kali ini berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto menyisir dari sebelah kanan. Pedro Neto masih dibayang-bayang oleh satu orang pemain. Kali ini mundur lagi, back pass berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias melebar ke sebelah kiri, ada Vitinha. Vitinha kali ini berikan kepada Rafael Leao. Rafael Leao namun berhasil dipotong tadi oleh Vlasic. Nicola Vlasic saat ini maksudnya tadi kepada Ante Budimir, namun berhasil dipotong tadi umpan terobosan ke depan. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Portugal hingga menit ke-22. Ada Neves kali ini. Neves berikan kepada
9: nomor punggung 8 melebar lagi kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo berikan kepada Pedro Neto. Masih umpan 1-2 kali ini dilakukan oleh para pemain Portugal. Joao Cancelo melebar ke sebelah kiri. Ada Rafael Leão. Rafael Leão umpan saja diberikan kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kali ini mundur back pass, berikan pada Vitinha. Umpan tarik ke depan tadi pendengar. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang seribu sayang tadi umpan tarik yang dilakukan oleh Nuno Mendes. Tidak mampu tadi disambut oleh para pemain Portugal. Berhasil dibuang tadi dengan cantik oleh Marin, bukan? Pogranik. Dan hanya menghasilkan sepakan penjuru yang akan dilakukan dari sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kroasia sudah bersiap-siap. Rafael Leão sudah meletakkan bola dia di tanah. Dan kali ini, oh ada Nuno Mendes maksud kami. Sudah dilakukan. Deras datangnya bola, berhasil disundul tadi. Namun sayang sekali tidak sempurna tadi serangan dari timnas Portugal. Tampaknya tadi hanya melebar ke sebelah kiri pertahanan dari Kroasia. Dan dengan demikian wasit Espen Eskas asal Norwegia akhirnya memberikan hydration break untuk pertandingan hingga menit ke-23 ini. Portugal 0, Kroasia 0. Bung Nova, jika kita melihat kedua kesebelasan ini sebenarnya menggunakan skema yang benar-benar sama ya Bung ya. Dan yang menarik adalah di jantung lini tengah dari kedua kesebelasan masing-masing mengandalkan dua gelandang kreatif yang sama-sama juga untuk memotong alur serangan.
11: Betul.
9: Di Kroasia ada Mateo Kovacic dan sang kapten. Kemudian juga di kubu Portugal ada duet dari PSG yaitu Neves dan juga Vitinha.
11: Yeah.
9: Namun yang membedakan adalah mungkin alur serangan di sayap ya Bung ya. Kroasia masih belum seagresif Portugal. Apa penyebabnya ini Bung, Anda melihat?
11: Ya, ini inisiatif serangan dari Portugal ya. Di sisi kanan mengandalkan Joao Cancelo, kemudian ada Pedro Neto, kemudian di sisi kiri ada Nuno Mendes dan Rafael Leão. Tadi kita lihat dari sisi kanan dan sisi kiri menghasilkan banyak peluang. Ada crossing tadi dari Cancelo, Neto, kemudian ada tusukan juga dari Leão yang berujung sebuah big chance, peluang besar untuk Bruno Fernandes tadi, tapi masih bisa digagalkan oleh Dominik Livakovic. Sampai saat ini Kroasia masih kesulitan ya untuk menguasai bola, untuk merebut bola. Ketika mereka memiliki bola, menguasai bola, mereka seperti tidak memiliki opsi untuk memberi kepada siapa bola itu, karena tidak ada pemain yang ada di depan. Lantaran mayoritas pemain Kroasia berada di daerah pertahanan sendiri, sibuk untuk menyerang, sibuk untuk bertahan, sibuk untuk meredam serangan-serangan dari Portugal.
9: Iya. Dan kelihatannya Bung, jika kita melihat Kroasia lagi, sebenarnya Ante Budimir agak sedikit terisolasi di depannya Bung ya. Tidak banyak peluang-peluang emas yang didapat, karena sebenarnya Ante juga kuat di bola-bola udara dan juga sebenarnya bisa apa ya, memanfaatkan umpan terobosan. Namun sampai menit ke-23 tadi memang tampaknya masih kesulitan dia mendapatkan bola yang diinginkan sepertinya Bung. Apa yang perlu dilakukan oleh Slatko Dalek ini Bung?
11: Mungkin Kroasia bisa bermain lebih tenang ketika menguasai bola, sehingga ini saya melihat seperti ketika melawan Inggris, mereka memang tidak banyak menguasai bola. Ketika itu, saat mereka bisa menguasai bola, mereka bisa bermain tenang, mereka bisa membawa bola hingga ke area kotak penalti, mereka bisa mencetak 2 gol. Mungkin pola itu bisa diterapkan lagi dalam pertandingan kali ini, bermain lebih tenang, bermain lebih percaya diri untuk menahan bola sejenak, tidak langsung membuang bola. Tapi memang Portugal kali ini, Portugal yang agresif ya, Portugal yang benar-benar tidak memberikan ruang, benar-benar membuat pemain Kroasia untuk sibuk bertahan di area mereka.
9: Ya, satu lagi Bung, terkait dengan Ronaldo Bung. Masih belum impresif ya hingga menit ke-23 ini.
11: Masih belum impresif.
9: Apa yang apa sebenarnya permasalahan ini Bung? Padahal sebenarnya Ronaldo juga tidak terisolir ya. Ada beberapa peluang atau chance tadi yang didapat.
11: Ada beberapa peluang yang diberikan tadi ya dari sisi kanan dari sisi kiri untuk Ronaldo, dan Ronaldo juga berusaha untuk turun ke bawah untuk menjemput bola, namun memang penyelesaian akhir masih jadi PR.
9: Ya, kali ini ada Peter Sukic. Peter Sukic dia melakukan dribble ke arah pertahanan dari timnas Kroasia, berbahaya. Kali ini ada Paturina, Paturina melakukan tendangan, sayang mendengar diblok tadi. Kali ini datang lagi Ivan Perisic. Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri, dibuang saja tadi umpan matang dari Ivan Perisic, dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain bertahan Kroasia. Ada Josip Sutalo. Josip Sutalo berikan ke depan, maksudnya kepada Mateo Vlasic. Nikola Vlasic kali ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan, berikan pada Ante Budimir. Kali ini kembali Nikola Vlasic. Nikola Vlasic berputar-putar, dia meliuk-liuk, kali ini melewati 1-2 pemain. Masih back pass lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic, melebar ke sebelah kiri. Dan kali ini ada Marin Pukanrik. Kali ini ada Kovacic saat ini, berikan kepada nomor punggung 16, Paturina. Paturina masih mencari rekan-rekannya, tidak menemukan rekannya yang dalam posisi lowong. Back pass terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Marin. Marin kali ini back tangguh asal Kroasia ini, masih melihat rekan-rekannya, tidak menemukan celah di lini serang. Berikan kepada sang kapten, ada Luka Modric. Back pass lagi kali ini kepada Marin. Nah, umpan terobosan dilakukan oleh Marin. Kali ini dikejar oleh Nikola Vlasic. Nikola Vlasic kali ini masih berputar-putar dia. Namun sayang sekali pendengar, tampaknya Vlasic sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Tadi bendera diangkat oleh asisten wasit dan hanya menghasilkan tendangan bagi Portugal. Tipis saja dari Nikola Vlasic terjebak dalam posisi offside. Dan saat ini Portugal akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Ya, menit ke-29, Portugal masih imbang 0-0 melawan timnas Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Toronto Stadium, Kanada. Ya, kali ini ada Joao Neves. Joao Neves berikan kepada Joao Cancelo, mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan melambung dia ke sebelah kanan, maksudnya kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo kali ini menyerang, umpan terobosan dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, berbahaya, namun tidak ada yang berhasil menyambut, baik Ronaldo maupun Bruno Fernandes gagal menyambut serangan tadi, umpan tarik yang dilakukan oleh Joao Cancelo. Begitu manis tadi umpan tadi, namun tidak ada satupun antara Ronaldo dan juga Bruno Fernandes yang mampu menyambar umpan tersebut dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola sudah diletakkan oleh Dominik Livakovic yang kali ini mengenakan kostum berwarna pink dengan celana pink dan kaos kaki berwarna pink. Saat ini timnas Kroasia memulai serangan. Ada Marin, umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada nomor punggung 11 Ante Budimir. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Kali ini Portugal melakukan serangan lewat Rafaleo. Rafaleo menyerang dari sisi kiri, berhasil tadi dicocor bola, dibuang saja oleh Josip Stanisic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Portugal. Hingga menit ke-30, detik ke-30, saat ini Portugal masih 0-0. Akan dilakukan oleh Nuno Mendes, sudah menimang-nimang bola di atas kepala, dilakukan umpan saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega melebar dia ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias masih umpan 1-2, kali ini kepada Neves. Neves yang turun menjemput bola kali ini, melewati garis tengah permainan. Neves meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega melebar kepada Bruno Mendes, masuk kami Nuno Mendes. Kali ini bola jatuh di kaki Rafaleo. Rafaleo mundur lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias memindahkan alur serangan. Kali ini ada Pedro Neto di sebelah kanan. Pedro Neto berikan kepada Joao Cancelo, mundur lagi back pass ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Dikejar tadi para pemain Portugal oleh pemain-pemain timnas Kroasia. Kali ini ada Vitinha. Vitinha melebar saja ke sebelah kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan bola ke depan. Kali ini ada Joao Neves, masih kesulitan untuk membongkar rapatnya pertahanan Kroasia. Back pass saja berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias saat ini berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto umpan 1-2 dia maksudnya kepada Joao Cancelo, berhasil dilebut oleh sang kapten Luka Modric. Luka Modric berikan kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic maksudnya umpan kepada Baturina, namun sayang sekali akurasi umpan yang belum matang tadi, akhirnya bola berhasil direbut oleh pemain timnas Portugal. Kali ini ada Renato Veiga. Renato Veiga melebar saja ke sebelah kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Joao Neves. Joao Neves saat ini umpan saja kepada Vitinha. Motor serangan dari timnas Portugal berikan lagi kepada Rafael Leão. Rafael Leão umpan 1-2 ada kali ini, ada Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan saja berikan kepada Ronaldo. Ronaldo saat ini melebar lagi kepada Rafael Leão. Rafael Leão saat ini di sebelah kiri penyerangan dari timnas Portugal, mundur saja terlebih dahulu, umpan lagi tarik ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias kali ini ada pada Bruno Mendes. Bruno Mendes umpan saja 1-2 tadi, sudah di dalam kotak penalti lawan, berbahaya. Ada Nuno Mendes, berikan kepada Bruno. Bruno langsung tadi, tendangan langsung diblok tadi. Ah, kali ini pendengar, berhasil diblok tadi. Tendangan dari jarak sekitar 10 meter dari sisi sebelah kanan penyerangan Kroasia dalam kotak penalti tadi, ditendang tadi bola, namun Dominik Livakovic dengan merebahkan badannya mampu memblok tendangan keras dari Bruno Fernandes, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan ataupun sepakan pojok yang akan dihadapi oleh Rafael Leão. Sudah bersiap-siap Rafael Leão tadi, kali ini melihat rekan-rekannya. Back pass saja dilakukan tadi Rafael Leão, kali ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini membuka ruang, tendangan langsung dilakukan, masih berhasil tadi diblok. Kali ini serangan, ada serangan balik dilakukan, ada Baturina. Ah, sayang sekali pendengar, timnas Kroasia tadi lewat Baturina, namun bola berhasil kembali dicuri oleh para pemain Portugal. Kali ini intensitas serangan dilakukan oleh timnas Portugal, tekanan dilakukan kali ini, terjadi cop duel, namun pelanggaran terjadi tadi dilakukan oleh timnas Kroasia terhadap Vitinha. Ya, nampaknya Nikola Vlasic tadi ketika melakukan duel udara berhasil tadi, maksud kami, melakukan pelanggaran terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan free kick ya dari sektor sebelah kanan penyerangan dari, maksud kami, pertahanan dari timnas Kroasia akan dihadapi oleh Nuno Mendes dan juga Vitinha. Sudah dilakukan umpan pendek saja, kali ini umpan 1-2 ada Nuno Mendes. Nuno Mendes kepada siapa bola akan diberikan, tarik dulu ke belakang, berikan kepada Renato Veiga. Renato Veiga sodorkan lagi kepada Nuno Mendes, kali ini ada Rafael Leão. Rafael Leão melebar dia ke tengah, berikan kepada Vitinha. Vitinha melebar lagi, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias merubah alur serangan kali ini dari sektor kanan, namun sayang sekali bola berhasil direbut tadi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic umpan 1-2 dengan Modric. Kali ini serangan berbahaya, kali ini namun pendengar, umpan, maksud kami, serangan balik tadi dari timnas Kroasia berhasil dipotong. Kali ini ada Ronaldo. Ronaldo berikan kepada Rafael Leão. Rafael Leão mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Bruno Fernandes yang menjemput bola. Bruno Fernandes masih mendribel bola, dia mencari rekan-rekannya. Bruno Fernandes, 1-2 pemain Kroasia membayang-bayangi Bruno Fernandes. Berikan saja back pass kepada Vitinha. Vitinha melebar kepada Joao Neves. Berikan back pass lagi, umpan ke belakang. Kali ini ada Vitinha. Vitinha meminta rekan-rekannya untuk melebar, berikan kepada Renato Veiga. Renato Veiga umpan sodorkan saja ke depan, ada Neves. Neves umpan 1-2 dengan Renato Veiga, memancing para pemain Kroasia. Kali ini ada Rafael Leão menyerang dari sektor kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan timnas Kroasia. Masih kesulitan pemain Portugal untuk membuka celah pertahanan dari timnas Kroasia. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias umpan tarik lagi ke belakang, berikan kepada Vitinha, memancing para pemain Kroasia untuk naik. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja bola ke depan kepada Ronaldo. Ronaldo back pass lagi, kali ini kepada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes dijatuhkan pendengar oleh Mateo Kovacic dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh timnas Portugal.
3: Memasuki menit ke-37 babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami pendengar, Portugal berada di sebelah kiri kami dan juga Kroasia berada di sebelah kanan kami. Banyak serangan dilakukan oleh Portugal namun belum membuahkan hasil. Kali ini tendangan bebas masih di pertahanan Kroasia akan dilakukan oleh Vitinha tadi dekat kali ini ke sebelah kanan kepada Neto, Neto kepada Joaquin, selalu umpan ke dalam kotak penalti, masih bisa ditangkap dengan cantik tadi oleh Dominik Livakovic, kiper asal klub Fenerbahce ini. Sudah dilempar kali ini dekat kali ini kepada Josip Sutalo, dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Stanisic, umpan ke depannya, ini tujuan ada Luka Modric kali ini berduel bersama Mendes, masih diambil oleh Mendes. Kali ini Mendes tahan bola sejenak, balikan lagi ke belakang justru Kaniko Juan Neves, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Kali ini masih para pemain dari Portugal dari sebelah kanan, Joao Cancelo pemain Al Hilal ini dorong lagi ke tengah pada Renato Vega, masih menggiring bola, arahkan ke sebelah kanannya lagi. Tujuh kali ini Ronaldo kali ini yang memang menjadi pusat perhatian selama berada di Piala Dunia di Amerika ini. Kali ini Mendes masih dari belakang, bola kali ini ke sebelah kanan lagi, dorong kepada Renato Vega, bermain 1-2, tidak mau terburu-buru para pemain dari Portugal, arahkan lagi ke sebelah kiri, masih balik lagi kepada Mendes. Mendes bekerja sama kali ini bersama Rafael Leao. Leao kali ini kepada Juan Neves, bola sempat terlepas tetapi masih bisa dalam jangkauan Nuno Mendes. Hingga menit ke-38 ini skor masih 0-0. Kita nantikan di ujung-ujung babak pertama ini apakah akan ada gol dari belakang kali ini. Renato Vega giring ke depan, yang dituju adalah Vitinha. Vitinha alahkan lagi ke sebelah kanan, kali ini masih ada Pedro Neto. Pedro Neto coba menggiring, dihadang satu pemain dari Kroasia, coba alirkan lagi, masih terus menggiring, arahkan ke tengah justru kepada Vitinha. Vitinha ke sebelah kiri, kali ini beralih, kali ini serangannya kepada sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari Kroasia, kepada Vega kembali. Kali ini menguasai penuh oleh Vega. Vega dribbling sejenak, alirkan ke sebelah kanan kepada kali ini Joao Cancelo, tahan sejenak Joao Cancelo, back pass lagi kepada Ruben Dias, terus bermain-main para pemain Portugal ini dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, kali ini justru ke depan, berbahaya kali ini, tetapi asik dinetralisir tadi oleh sundulan dari pemain nomor 2 yakni Josip Stanisic, umpan yang diarahkan tadi ke sebelah kiri, hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang. Dominik Livakovic akan diambil oleh Bruno Fernandes, pemain asal Manchester United ini. Kali ini masih menaruh bola, kita lihat masih ancang-ancang menunggu peluit kali ini. Sementara mundur beberapa langkah itu Bruno Fernandes, kali ini yang akan dituju. 5 pemain Portugal berada dalam kotak penalti, kita nantikan. Sudah dilakukan melengkung kali ini ke dalam kotak penalti. Vega tadi yang 7 lepas, sayang sekali tadi sundulan dari Vega mengenai juga pemain dari Kroasia, sehingga kali ini beralih tendangan sudutnya ke sebelah kiri gawang Dominik Livakovic. Biasanya akan diambil oleh Mendesca atau Bruno Fernandes kembali. Banyak eksekutor tendangan bebas dari Portugal. Kita nantikan memasuki menit ke-40 ini, 5 menit lagi waktu normal, akan diambil Rafael Leao. De pendek saja sudah lakukan kali ini ke tengah, berbahaya kali ini para pemain Portugal. Masih kali ini dari tengah kepada para pemain lainnya, Joao Cancelo kepada Mendes, umpan dalam kotak penalti, melambung tadi, coba tapi diusir oleh para pemain belakang dari Kroasia yang memang tadi bola sebenarnya menuju ke Vega, hampir saja, tapi masih ada Marin Pongrakic yang mampu mengusir bola. Selamat lagi gawang dari Kroasia yang terus bertubi-tubi diserang oleh pemain dari Portugal kali ini. Kroasia, oh berbahaya, para pemain Kroasia bermain-main tadi di belakang, di heading saja ke belakang tadi Ivan Perisic kepada kiper Dominik Livakovic, lempar sudah sejenak kali ini kepada Marin Pongrakic, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Mateo Kovacic. Dorong lagi kali ini para pemain dari Kroasia bermain-main di kotak ke penalti, berbahaya kali ini justru ke sebelah kanan kepada Josip Sutalo, umpan ke depan yang tujuh adalah Nikola Vlasic. Kali ini bermain-main kali ini terus Kroasia, umpan ke tengah, kali ini tujuh adalah pemain nomor 16 Martin Baturina, ke sebelah kali ini kepada Mokri Modric ataupun pemain lainnya. Masih kali ini Kroasia terus mengalir, kali ini masih ditahan sejenak ke tengah, kali ini berbahaya tadi para pemain dari Kroasia. 14 kali ini dorong lagi Ivan Perisic, coba lagi bermain-main, dicuri dilalui dengan baik tadi oleh Pedro Neto, tetapi kembali dalam penguasaan dari Ivan Perisic. Kembali lagi dari belakang tadi, Mateo Kovacic dari lini tengah. Muka Modric kali ini masih mendorong bola, terus menusuk kali ini, bermain 1-2. Berbahaya tadi, bukan sebuah pelanggaran, meskipun satu pemain ya ini Peter Sukic tadi dijatuhkan. Kali ini serang balik justru dilakukan oleh Portugal dari sebelah kiri. Rafael Leao masih menahan bola terlebih dahulu, menunggu para pemainnya lainnya untuk segera datang mendukung, termasuk Ronaldo juga tidak mau terburu-buru. Leao kali ini dari sebelah kiri tahan bola sejenak. Kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Kroasia, back pass lagi, bermain 1-2. Hampir sekali lagi seluruh pemain dari Portugal menyerang, tetapi kali ini ditarik ke belakang oleh Vitinha. Dorong lagi kepada Renato Vega kali ini, masih Vitinha. Geser lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mencari kawan kepada Vega kali ini, masih di pertahanan sendiri kali ini. Geser ke sebelah kiri, Nuno Mendes giring sejenak, ataupun Rafael Leao. Rafael Leao tadi step over sejenak, aksi sebentar tadi dilakukan. Dorong ke sebelah kanan kali ini Dias, yang melewati garis tengah kali ini Dias. Dorong ke Ronaldo, bermain 1-2 Ronaldo tadi bersama Bruno Fernandes, tapi dibaca dengan baik oleh para pemain dari Kroasia. Jatuh kali ini kepada Martin Baturina, pemain Kroasia. Geser lagi ke sebelah kiri, kali ini Mateo Kovacic dengan cepat kali ini. Satu pemain dari Kroasia, Mateo Kovacic masih menunggu rekan-rekannya. Geser ke sebelah kiri, Martin Baturina dihadang tadi oleh Pedro Neto. Umpan dalam kotak penalti, masih terkena kepala dari Joao Cancelo, sehingga kali ini bola justru mengalir kembali kepada pemain dari Portugal. Dorong ke depan kali ini para pemain Portugal, dihadang tadi dengan baik oleh Josip Sutalo, sehingga kali ini agak sedikit mendelay para pemain dari Portugal. Rafael Leao dari belakang lagi-lagi kali ini Bruno Fernandes masih mencari kawan, santai-santai saja mengiring bola pun tidak terlalu cepat. Mereka masih melihat pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Portugal dan juga Kroasia. Dorong lagi ke sebelah kanan Ruben Dias, kali ini Ruben Dias. Sebelah kanan lagi ada Joao Cancelo, back pass lagi kepada Ruben Dias, terus mengoper 1-2. Lagi-lagi Joao Cancelo dari sisi sebelah kanan kali ini, mencoba merangsek tapi dihadang tadi oleh Ivan Perisic. Back pass lagi kepada Ruben Dias kali ini, alirkan ke sebelah kiri kepada Nuno Mendes. Ke depan kali ini yang 7 Bruno Fernandes, sayang sekali tidak bisa digapai, ataupun satu pemain tadi dari Portugal. Coba umpan terobosan dilakukan oleh Nuno Mendes, namun belum bisa sekali lagi mengancam gawang Kroasia hingga menit ataupun memasuki habisnya waktu normal di babak pertama ini. Skor masih 0-0 Portugal Kroasia. Kali ini Juan Neves ataupun Vitinha bermain 1-2 kepada Ronaldo, maksudnya dibaca dengan baik tadi oleh Marin Pongrakic, dibuang saja. Bola dikuasai penuh oleh pemain Portugal kali ini dari tengah. Juan Neves geser ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias dribbling dengan kaki kanannya, alihkan ke sebelah kanan kepada Joao Cancelo, masih terus ditarik kembali, menunggu para pemain Kroasia untuk keluar menyerang. Dorong kali ini kepada Pedro Neto. Pedro Neto masih menggiring bola, step over kali ini masih Pedro Neto. Ke tengah lagi kepada Vitinha, disergap tadi maksudnya oleh Ante Budimir, tapi bola kali ini masih dikuasai oleh Ruben Dias. Kali ini sebelah kiri Vega, bermain lagi dari kanan ke kiri. Ke kiri kali ini para pemain dari Portugal, kebesaran Rafael Leao kali ini coba menusuk, didekati oleh pemain nomor 2 Josip Stanisic. Masih Leao, dua pemain bahkan dari Kroasia tadi menghadang, diambil dengan baik oleh para pemain Kroasia, tetapi bola juga terlalu dekat kepada Nuno Mendes. Bahkan justru pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain dari Kroasia, yaitu 17 Petar Sukic terhadap Nuno Mendes. Sementara tambahan waktu 4 menit yang diberikan Espen Eskas, waktu ataupun wasit asal Norwegia ini. Pelanggaran kali ini bagi Portugal dari sebelah kiri akan diambil oleh Nuno Mendes. Permain DPRC sudah dilakukan cepat kali ini. Ronaldo kali ini dari belakang, Ruben Dias lagi-lagi pada Vitinha, Vitinha kepada Vega, tepat di lingkaran tengah bidang pertandingan kali ini. Vitinha masih menggeser lagi ke sebelah kanan kepada Neto. Neto tahan dengan kaki kirinya, giring kali ini Neto, coba merangsek melalui Ivan Perisic, umpan ke dalam kotak penalti, melambung ke bawah, ya masih ada lagi Rafael Leao. Peluang Mas, peluang yang lezat tadi memang sangat disayangkan. Leao tidak mampu mengarahkan bola setelah mendapatkan durian runtuh istilahnya, karena bola memang menghadap ke dirinya. Sayang tendangannya memang juga memang dipressing tadi oleh Josip Stanisic, sehingga tendangan volinya tidak mengarah ke kotak ataupun gawang dari tim Kroasia kali ini. Dari belakang lagi, para pemain Kroasia di sisa menit tambahan waktu ini dorong ke depan. Coba lagi kali ini para pemain dari tim Portugal. Ruben Dias terhadang tadi oleh pergerakan yang dilakukan oleh Ante Budimir. Cepat dilakukan pelanggaran, umpan lagi kepada Juan Neves, geser ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes kali ini ke depan, yang dimaksud ada Ronaldo, dihadang tadi dari sebelah kanan oleh Luka Modric ataupun Peter Sukic tadi. Masih ancang-ancang dari belakang kali ini, Vitinha ke depan, ke sebelah kanan, lolos kali ini, hampir tadi diambil oleh Pedro Neto. Sayang memang bola umpan dari Vitinha terlalu deras, sehingga bola kali ini lebih dekat ataupun keluar pertandingan. Hanya lemparan ke dalam bagi tim Kroasia dari sebelah kiri. 2 menit tambahan waktu terakhir ataupun dari total 4 menit yang diberikan wasit. Kita nantikan dari sebelah kiri, Ivan Perisic mencari kawan, masih melirik ke tengah kali ini. Sudah dilakukan, 7 adalah ke depan Budimir ataupun satu pemain lainnya. Terhadang tadi oleh Ruben Dias lagi-lagi. Ruben Dias dan Budimir terus menempel karena memang posisinya berhadapan. Pelanggaran kali ini di tengah bagi tim Kroasia. Masih jauh memang dari gawang Diego Costa yang tidak terlalu bekerja keras hingga ujung pertandingan babak pertama ini. Kiper dari Portugal ini, kita nantikan, sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah. Peter Sukic ke belakang lagi kepada Pong Rakic, geser lagi kepada Luka Modric yang cukup jauh kali ini, turun muka Modric. Back pass lagi Marin Pong Rakic, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Josip Sutalo. Bermain kali ini bersama Josip Stanisic dari sebelah kanan ke sebelah depan Nikola Vlasic. Angkat kali ini ataupun masih menahan tadi Peter Sukic, dijatuhkan kembali tadi ataupun pemain lainnya tadi terjatuh, sehingga pelanggaran bagi tim Kroasia. Josip Sutalo tadi cepat dilakukan, berbahaya kali ini Kroasia, tetapi terhadang kembali tadi umpan yang dilakukan dari tengah kepada Budimir tadi. Anglah lagi kali ini Mateo Kovacic dari tengah lagi, para pemain dari Kroasia. Luka Modric coba mencari kawan, geser kepada Mateo Kovacic dari sebelah kiri. Ancang-ancang kali ini masih mencari kawan, meliak-liuk dia, coba lagi back pass saja ataupun ke sebelah kanan, didorong tadi oleh Peter Sukic. Masih kali ini para pemain dari Kroasia arahkan ke depan, bermain kali ini Luka Modric arahkan ke sebelah kiri, kali ini Van Perisic menusuk, coba lagi dinetralkan oleh Pedro Neto tadi, sehingga dioper lagi kepada Ruben Dias. Dan dengan demikian juga wasit Espen Eskas asal Norwegia membunyikan peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Skor masih 0-0 bagi Portugal dan Kroasia. Saya akan istirahat sejenak, kita akan beralih ke Bung Rudi dan juga Bung Nova untuk membahas laga di babak pertama.
12: Ya, Bung Nova, penguasaan bola

0: tendangan Robert Bruno Fernandes kena back dulu baru kemudian diselamatkan oleh Livakovic. Sebenarnya Portugal sudah berusaha sebaik mungkin tampaknya di pindah-pindah dari kanan ke kiri, ada Leao, ada Neto, tetapi lagi-lagi penyelesaian akhir ini dan ya Ronaldo mau tidak mau jadi sorotan lagi karena minim kontribusi ya dalam pertandingan ini. Tadi kalau saya lihat statistik mungkin Ronaldo hanya memiliki satu tembakan ke gawang dan
1: satu peluang juga ya.
0: Iya. Dan tadi ada umpan sebenarnya dari Bruno itu dari sisi kanan tapi tidak bisa diselesaikan. Tidak bisa dipoles gitu istilahnya dari gawang gitu.
1: Iya. Dan kalau melihat juga dari sisi pertahanan Kroasia yang begitu rapat, apakah ini salah satu faktor penyebab sulitnya Portugal untuk bisa membongkar pertahanan mereka? Padahal Kroasia seperti yang katakan tadi tidak terlalu low block ya di situ ya, agak maju ke depan bahkan pertahanan yang dilakukan ini.
0: Iya, Kroasia berusaha tidak low block, tapi dipaksa oleh Portugal akhirnya
1: untuk mundur semuanya.
0: Untuk kontak penalti tadi berkali-kali, sehingga ya memang rapat sekali pertahanan di Portugal. Dari Kroasia, sehingga di sisi lain ada sisi negatifnya yaitu ketika menyerang, ketika transisi positif terhambat karena memang ada sampai 9 pemain di kotak penalti kemudian hanya menyisakan Ante Budimir di depan. Jadi itu memang susah untuk Portugal, untuk Kroasia melakukan serangan balik. Ketika melakukan serangan balik pun Kroasia sepertinya melakukan serangan balik yang terburu-buru, bukan serangan balik tercepat dan terencana. Jadi memang cukup sulit bagi Kroasia untuk mengembangkan permainan. Tetapi sudah ada sedikit angin positif tadi pada menit 40-an ke atas. Mereka sudah bisa menguasai bola, mereka sudah bisa lebih santai, lebih fokus dalam mendistribusikan bola dan sempat juga membuat
1: ancaman ya
0: pertahanan Portugal memencet alarm begitu.
1: Iya, apalagi aksi Barina tadi sempat lumayan bikin sedikit.
0: Tadi saya pikir Barina bakal melakukan tembakan jarak jauh.
1: Betul.
0: Umpan jadi.
1: Iya. Oke, kita juga undang pendengar ini, Bung Nova. Silakan pendengar, kami undang Anda di 0213523172, 3844545, 3862375 dan 3866712. Kalau Ronaldo kurang berperan dalam babak pertama, Luka Modric sendiri bagaimana sebagai pengatur tempo permainan di Kroasia?
0: Luka Modric memang peranannya pada pertandingan ini mau tidak mau ya, karena Kroasia lebih banyak ditekan, dia lebih banyak bermain untuk membantu pertahanan dan sentuhannya juga tidak banyak dalam 45 menit pertama, hanya 23 sentuhan. Ini dia kalah dari Martin Pongracic yang jadi back,
1: memang
0: paling sibuk ya.
1: Paling sibuk belakang.
0: Dan juga dari Petar Sučić, kalah dari Petar Sučić dan Mateo Kovacic. Tapi sebenarnya Luka Modric juga mencoba untuk mencari celah, tidak hanya bermain di satu sisi sebagai gelandang bertahan tapi juga agak melebar. Tadi sayap juga sempat bermain agak ke depan, tapi memang itu tadi karena Kroasia dipaksa untuk bermain bertahan, mereka agak kesulitan untuk
1: meredam
0: sebuah serangan. Begitu.
1: Iya. Ya, kita terima dulu, ini ada Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga,
1: Bung. Salam olahraga, Rodi. Iya Pak Herdi. Gimana Pak?
2: Sama siapa Anda? Ya?
1: Sama Bung Nova Arifianto.
2: Bung Nova, selamat pagi ya.
0: Iya, selamat olahraga pagi. Ya.
2: Buat saya ya, mudah-mudahan Portugal menang lah.
1: Menang.
2: Jadi bisa nanti bisa ketemu sama
1: Spanyol. Iya.
2: Betul. Itu kan seru ya, karena Ronaldo kan pernah di sana gitu.
1: Iya.
2: Jadi seru, nah mudah-mudahan Portugal dapat ya.
1: Okay.
2: Ya minim 1-0 ada ya.
1: Iya.
2: Jadi, terima kasih ya.
1: Terima kasih Pak Herdi ya. Ditunggu nanti ya.
2: Ya. Salam olahraga ya.
1: Salam olahraga. Pak Cidar di Lok Sumawe, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Olahraga.
1: Salam olahraga Pak Cidar. Kalau Anda jagoin siapa nanti Pak di babak kedua ini Pak?
3: Wah, sepertinya ini dua babak hari ini dengan santai bertanding. Tapi perasaan saya ini Kroasia melaju ke 16 besar nanti.
1: Kroasia justru.
3: Dengan tenangnya Luka Modric tidak tergesa-gesanya dia. Ini strategi yang dipasang oleh pelatihnya di babak pertama kayak gini. Jadi tidak terburu-buru. Jadi dengan tenang Luka Modric ini luar biasa. Tapi serangan balik Kroasia ini Portugal harus hati-hati ini. Serangan balik ini sengaja Portugal membiarkan Portugal menyerang untuk Kroasia.
1: Ya.
3: Oke. Baik. Kita ikuti. Mudah-mudahan nanti
1: terbiasa
3: di babak yang kedua.
1: Terima kasih Pak Cidar. Selamat olahraga. Selamat pagi. Pak Sarman di Sulawesi Barat. Selamat pagi.
4: sebagai

0: Assalamualaikum, salam olahraga.
1: Waalaikumsalam, salam olahraga Pak Sarman. Silakan Pak Sarman, kalau Anda gimana nih Pak?
0: Kalau saya harusnya lebih sedikit agak tenang menyerang sedikit-sedikit, jangan terlalu fokus pada bertahan. Karena apapun konsekuensinya hari ini harus ada pemenang. Nah, ketika selalu menunggu, otomatis itu akan selalu ada ruang bagi Ronaldo untuk mencetak gol. Kalau bisa Ronaldo itu jangan dibiarkan lagi bergerak, pergerakannya supaya paling tidak dalam babak kedua ini, ya paling tidak 0-0.
1: 0-0.
0: Okay. Nah, paling tidak ya Kolasia bisa menang 1-0 lah. Okay. Kalau adu penalti ya Kolasia agak bisa jadi pemenang. Oke, okay, makasih.
1: Terima kasih, salam Pak. Salam olahraga, Pak Sarman. Pak di Ibu Diran di Serui. Selamat pagi, Ibu Diran. Ya, Bu Diran, selamat pagi. Salam olahraga, Bu Diran. Silakan, Bu. Jagoin mana nih, Bu?
2: Kalau saya jagoannya ya pasti Portugal lah.
1: Portugal.
2: Iya, 2-1 lah.
1: Oke,
2: terima kasih sama olahraga.
1: Terima kasih sama olahraga, ditunggu nanti, Bu. Ibu Nur di Flores, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Waalaikumsalam, salam olahraga, Bu Nur. Gimana kalau menurut Anda nanti, Bu?
3: Iya, kalau untuk Bu Nur di Flores, kalau bisa Portugal ya.
1: Portugal.
3: Tambah 2 skor ya kalau bisa.
1: Wow.
3: 2-0 Rusia.
1: Oke. 2-0 bahkan ya untuk Portugal ya.
3: Iya, ya, Portugalnya ya. Untuk dia ya. Ya. Terminta dari Portugal kalau bisa 2-0.
1: Terima kasih.
3: Oke, yang lagi bertugas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arianti di Toli-Toli, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bung Rudi Zain.
1: Iya. Nova.
4: Iya.
1: Ya,
4: Salam olahraga.
1: Siapa yang dijagoin ini, Bu?
4: Pastinya Portugal ya.
1: Portugal.
4: Mungkin permainannya di babak 1 nih masih ya kelihatan alot lah. Kurang berkesan. tapi berharap Ronaldo nanti ada ya permainnya lebih agresif. Okay. Nanti di babak kedua ya pasti akan menciptakan gol itu.
1: Yeah.
4: Pokoknya kita berharap ya nanti Portugalnya akan melaju.
1: Baik, ditunggu Ibu. Terima kasih.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga. Masih banyak yang meyakini Portugal akan menang nih. Nah, kalau lihat tayangan ini, peran dari Leao sama Pedro Neto untuk membongkar dari baris atau pertahanan sayap Kroasia, Anda melihat sejauh mana sih efektivitasnya nih, Bung Nova?
5: Iya, tadi baik lewat kerjasama 1-2, melewat operan-operan, kerjasama segitiga atau lewat gerakan individu ya, Leao ini menjadi sebuah sumber serangan baru dari Portugal, memberikan perbedaan dibanding 3 pertandingan sebelumnya.
1: Ya.
5: Tadi dia juga punya peluang tapi sayang sekali tidak bisa
1: dimasukkan
5: ke gawang. Sementara Pedro Neto tadi di sisi kanan juga memberikan umpan-umpan sebenarnya kepada Ronaldo. Tadi ada 2 atau 3 operan yang biasanya bisa dimakan Ronaldo, tetapi kali ini pagi ini Ronaldo tampaknya lagi puasa.
1: Ya, gitu. Lompatannya sama tingginya ini.
5: Lompatannya betul-betul itu ciri khas Ronaldo sekali.
1: Iya.
5: Lompatan, tapi memang belum ada gol hingga 45 menit pertama. Okay. Ini dari Ronaldo.
1: Kalau gitu, apakah Martinez tetap mempertahankan 4-2-3-1 babak kedua?
5: Sepertinya akan tetap sama. Memang ini hanya mencari penyelesaian akhir yang masih kurang. Secara permainan sepertinya sudah
1: okay,
5: sudah mengalir seperti yang diinginkan. Martinez sudah menguasai bola, sudah menguasai pertandingan, sudah menciptakan peluang. Hanya saja lagi-lagi PR-nya adalah finishing.
1: Oke, kalau dari Kroasia, Dalik, apakah juga akan tetap mempertahankan skema permainan seperti ini atau ada perubahan?
5: Mungkin perubahan sedikit ketika mereka bisa menguasai bola, tidak melakukan serangan dengan terburu-buru tapi dengan cepat, alias terencana ya. Jadi tidak hanya asal melemparkan bola ke depan, melemparkan bola ke area pertahanan Portugal, tapi juga ibaratnya menunggu dulu. Misalnya ketika belum ada pemain di depan, bola lebih baik di keep dulu di belakang untuk mencari teman di depan. Dengan cara seperti itu mungkin Kroasia akan bisa mencetak gol. Ini seperti saya bilang tadi, pertandingannya agak mirip seperti ketika melawan Inggris. Mereka lebih banyak diserang, tapi ketika itu mereka bisa lebih tenang bermain dan
1: menciptakan gol.
5: Iya, hari akhirnya kalah waktu itu 2-4 dari Inggris.
1: Oke. Kalau kita bandingkan dengan Inggris, ke Portugal ketika Kroasia menguasai bola dengan skema cepat tadi yang terukur tadi, transisi Portugal Anda melihat bagaimana?